0: operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BPBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
7: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan. Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir Agustus 2026, indeks kualitas udara harian di Jakarta berfluktuasi tinggi di kisaran 120 hingga 180. Angka ini ternyata menempatkan Jakarta kerap ke dalam daftar dari 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Nah, kemudian ada dugaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, sering disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta karena emisi batu bara dan juga pergerakan angin. Jarak PLTU Suralaya berada dalam radius sekitar 100 km dari Jakarta dianggap memungkinkan polusi lintas wilayah, transboundary pollution, yang menjangkau juga wilayah ibu kota Jakarta. Nah, sebagian ahli dan pengamat kemudian menyatakan belum ada bukti ilmiah yang mutlak yang memposisikan Suralaya sebagai penyebab utama, serta menilai standar emisi dan teknologi filter di PLTU Suralaya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh ya. Apakah memang PLTU Suralaya ini menjadi salah satu penyebab utama polusi di Jakarta? Apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta ini sampai memang kemudian polusi udaranya cukup tinggi? Nah, ini juga terkait dengan pengoperasian PLTU yang akan segera dipensiunkan nanti ya oleh pemerintah Indonesia karena punya urutan-urutan target tersendiri agar nanti Indonesia menuju energi bersih. Baik, kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan energi, Sofiano Jagaria.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yeni.
1: Pagi, Pak Sofian. Jadi kalau melihat tudingan bahwa PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta, bagaimana menurut Pak Sofian?
2: Saya berkeyakinan ini tidak seluruhnya benar.
1: Iya.
2: Ya, gini ya. Gini aja, yang paling gampang yang pertama gini ya. Ketika terjadi COVID di Indonesia, ya, itu dulu yang pertama ya.
1: Yeah.
2: Yang gampang dipahami oleh publik ya. Itu Jakarta polusinya jauh berkurang banget. Sangat jauh berkurang. Nah, itu tahun 2020 ya. Itu kadar nitrogen dioksidanya itu turun sampai dengan 30%.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, sehingga pada waktu itu langit menjadi biru ya. Gunung gede, Tepang Rangu,
1: kelihatan itu.
2: Kelihatan dari yeah. Jakarta. Ya, nah, ini tandanya apa? Nah, ketika itu terjadi WFH. Ya kan? WFH apa? WFH artinya apa? Masyarakat mobilnya, sepeda motornya nggak keluar, nggak ada di jalan-jalan.
1: Ya.
2: Yeah. Kan itu. Sementara PLTU Suralaya tetap hidup, tetap jalan. Nah, ini saja bisa kita jadikan pemikiran bahwa ketika kendaraan tidak ada di jalanan, polusi akan menurun polusi ya kan
1: yeah. Itu.
2: Nah, ini hal yang pertama menurut saya ya kan ya. Yang kedua ya, kita ngambil ini aja ya. Pada tahun 2023 ya, di bulan Agustus ya kalau nggak salah ya, itu pernah ada rapat terbatas kabinet ya. Nah, itu Menteri Lingkungan Hidup sendiri memaparkan, dia menyatakan dalam paparannya bahwa penyebab penghasil karbon monoksida itu yang terbesar ada di sektor transportasi.
1: Ya.
2: Itu angkanya sampai 96,3%. Nah, ini menghasilkan karbon itu sekitar 28.000 ton. Ini yang dihasilkan dari sektor transportasi. Nah, kita kembali sektor transportasi yang terbesar apa? Sepeda motor.
1: Iya.
2: Yeah. Sepeda motor itu jumlahnya sampai 78%. Nah, itu. Nah, jadi penyebab utama polusi udara menurut laporan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu berasal dari Ranmor yang di Jakarta ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dari sektor transportasi 44%, dia sampaikan. Terus kemudian dari industri sekitar 31%, manufaktur industri 10%, ya, perumahan 14%. Jadi itu angkanya.
1: Yeah.
2: Jadi tidak spesifik menyatakan ke PLT.
1: PLT Suralaya, begitu ya.
2: Nah, itu kita bicara dari segi data saja. Ya,
1: kan? Karena para pakar juga mengatakan bahwa sebenarnya PLT Suralaya itu sudah menerapkan standar emisi dan teknologi filter yang betul, sudah sesuai aturan, begitu, Pak Sofyan.
2: Betul. Nah, dan masih menurut Menteri Lingkungan itu, hasil analisis mereka, pencemaran udara itu ya, dari PLTU, itu bergeraknya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta.
1: Oh, anginnya ke sana begitu ya, bergeraknya begitu ya?
2: Iya, ya. Dominan ke sana anginnya, tidak ke Jakarta.
1: Nah, itu. Baik, kita undang pendengar juga Pak Sofyannya untuk berdiskusi dengan baik, kita ya. Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kuncinya adalah di Ranmore. Bagaimana menyelesaikan penyumbang polusi terbesar Ranmor di Jakarta. Nah, ini kan kemarin sudah ada program dari Pak Presiden ya, seperti mengganti motor listrik dari motor yang sekarang ini fosil, kemudian juga menggalakkan kembali penggunaan kendaraan listrik seperti mobil dan juga transportasi umum. Nah, itu bagaimana menurut Pak Sofyan ke depannya kira-kira prospeknya?
2: Makanya begini ya, itu benar ya, beralih ke motor listrik ya, atau menggunakan BBM yang lebih baik.
1: Ya.
2: Katakan energi baru, seperti kalau Pertamina kan punya ada apa ya, Pertamax Green.
1: Ya.
2: Nah, itu kesana.
1: Atau biodiesel kalau kemarin kita, begitu ya, yang ya, 50, B50. Ya.
2: Ya. Tapi biodiesel kan penggunanya di Jakarta tidak sebanyak ya, yang di luar kota kan gitu. Nah, sepeda motor itu ada apa, banyak sekali jumlah sepeda motor. Sepeda motor 9 jutaan banyaknya. Ya. Nah, ini harusnya kalau ketika mereka beralih, katakan udahlah minimal Pertamax 92 atau memang green harusnya. Nah, inilah yang harusnya jadi PR-nya Gubernur Jakarta ya. Bagaimana Gubernur Jakarta bisa mendorong ya kan, mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Ini.
1: Nah, ini terkait dengan wewenang juga ini, Pak Sofyan. Mungkin kalau pengguna sepeda motor dan juga mobil listrik, itu kan ranahnya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi kan kebijakan pemerintah juga ya. Kalau mungkin transportasi umum seperti Transjakarta, okelah itu kewenangan dari Pemprov untuk mengatur itu. Nah, itu bagaimana, Pak Sofyan?
2: Ya, minimal begini, minimal pemerintah ya, termasuk Pemda DKI ya, kalau dia memperlakukan saja seluruh kendaraan bermotor yang ada di lingkungan mereka beralih ke listrik saja misalnya, itu sudah
1: besar ya sumbangannya ya, begitu ya. Ya.
2: Dan mengharuskan angkutan umum yang ada di Jakarta harus pakai listrik atau pakai BBM yang ramah lingkungan.
1: Ya.
2: Nah, ini kan bisa dibikin. Nah, tapi masalahnya berani enggak?
1: Kenapa, Pak? Kenapa dipertanyakan berani atau enggak? Kenapa, Pak Sofyan?
2: Loh, dia akan berhadapan dengan masyarakat.
1: Ya.
2: Akan berhadapan dengan pengusaha.
1: Betul.
2: Contoh lagi, misal kalau Pemda DKI mengeluarkan perda, membuat perda bahwa kendaraan yang beredar di Jakarta hanya boleh yang kendaraan tertentu, atau dia menutup tidak lagi menerima pendaftaran kendaraan baru yang non listrik atau
1: ya,
2: non menggunakan BBM ramah lingkungan, kan bisa.
1: Tapi kan akan berhadapan dengan pengusaha begitu ya.
2: Betul. Dan mengurangi penerimaan DKI, Pemda, PAD
1: ya,
2: berkurang.
1: Baik, Pak Sofyan, kita ke pendengar dulu ya. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat baik, pagi. Silakan.
3: Selamat pagi, Bang Jani. Selamat pagi, Pak Sofyan.
2: Ya, pagi, Mas Yanto.
3: Ya, begini Pak Sofyan ya, Bang Jani. Kalau bicara lingkungan ya, biasanya yang namanya PLN, Pertamina itu kalau ada penghargaan-penghargaan dari pemerintah itu mereka itu kebagian. Misalnya ketika ada penghargaan proper, biasanya dapat proper emas, proper hijau. Saya yakin yeah, itu. Jadi PLTU Suralaya ini saya yakin mereka sudah menerapkan apa yang
1: standarnya sudah sesuai dengan aturan begitu.
3: Ya, sesuai yeah, aturan Pak Sofyan dan Bang Jainnya. Pak Sofyan begini ya, apakah perlu dilakukan uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan kalau kita bicara apa transportasi? Mana tahu kita situ ada kendaraan yang usianya sudah ujur, sudah tua banget, jadi melepaskan emisi karbon yang begitu banyak,
1: ya,
3: tidak sesuai standar, katakan seperti itu kan. Jadi akhirnya terjadi polusi udara, kualitas udara kita buruk, katakan seperti itu ya kan. Apakah itu perlu ya, dilakukan uji emisi? kendaraan-kendaraan yang usia.
1: Sebenarnya kalau Pemprov DKI Jakarta sering menggelar uji emisi dan juga mewajibkan uji emisi, tapi yang jadi masalah Pak Sofian sebenarnya penegakan hukumnya begitu ya Pak?
2: Betul.
1: Sebentar Pak, kita dengar Pak Yanto lebih lanjut. Pak Yanto silakan lanjutkan.
3: Terima kasih Bang Jenny, terima kasih Pak Sofian, selamat pagi.
1: Baik pagi, silakan bisa ditanggapi Pak Yanto saat tadi.
2: Pak Yanto, iya benar Pak Yanto yang sudah Pak Yanto katakan. PLN dan Pertamina sering dapat proper, artinya mereka ketika membuat program itu sudah sesuai dengan lingkungan kan katanya begitu. Nah itu tadi kalau kita bicara dengan uji emisi. Waduh, udah sering banget dilakukan.
1: Ya, bahkan ada operasi di jalan kadang-kadang begitu ya, Pak Sofian ya.
2: Tapi hasilnya apa? Kan, gitu. Kan penyebab ini bukan hanya kendaraan yang tua saja. Kendaraan yang usianya masih muda pun kalau dia menggunakan BBM katakan yang tidak ramah lingkungan ya tentu bermasalah juga. Ya kan?
1: Ya.
2: Sekarang yang jelas beginilah, kenapa Pertamina mengeluarkan BBM ramah lingkungan Pertamax Green? Artinya memang ada BBM yang ramah lingkungan itu yang green. Nah, Pertalite termasuk green nggak? Kan tidak.
1: Yeah.
2: Apalagi harganya murah. Nah, kan cuman kalau orang disuruh beralih ke Pertamax Green, waduh, dunia bisa ribut. Ya kan? Apalagi kalau Pertamina yang menganjurkan itu nanti, jangankan itulah, ketika isu polusi saja dimainkan, nanti akan ada yang menggoreng. Oh, ini tujuannya jangan-jangan mau memaksa Pertalite dihapus supaya beralih ke Pertamax. Itu kan selalu kesana ya.
1: Yeah.
2: Nah, makanya kalau saya berpendapat begini, udah sebaiknya ketika pejabat bicara tentang polusi, yang bijaklah berbicaranya, ya kan? Jangan sampai menimbulkan persoalan baru jadi ramai kan gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, katakan DKI kalau perlu DKI bikin betul-betul penelitian yang dilakukan oleh apa lembaga-lembaga yang berwenang, berkompeten. Betulkah penyebab polusi di Jakarta adalah PLTU Suralaya?
1: Ya, datanya harus lebih rigid dan itu bisa menjadi dasar kebijakan begitu ya, Pak Sofian ya.
2: Betul, harusnya begitu ya kan. Nah, itu coba disampaikan kan begitu. Lah, kalau memang PLTU Suralaya kan begitu, jadi pertanyaan kita lagi gampangnya gini. Lah kenapa di Banten Tidak ribut.
1: Kan? Lokasi PLTU-nya begitu.
2: Makanya. Yang gampangnya lagi kita kalau berpikiran secara orang awam. Kalau memang itu penyebab polusi, kita boleh bertanya. Sudah berapa ribu orang di Cilegon yang mati karena polusi itu?
1: Iya. Yeah.

0: bosannya kalau begitu apa ini untuk hambatan itu tidak menjadi hal yang memang bisa menghambat Jakarta memiliki udara lebih bersih, Pak Sofyan?
1: Ya begini, Pemda RKI bisa melakukan terobosan, melakukan antisipasi, misalnya menanam banyak pohon-pohonan besar yang hijau-hijau, itu kan juga bisa mengurangi polusi. Ya. Itu coba diperbanyak di mana-mana kan gitu. Nah, program ini aja masih belum berjalan. Wajibkan kepada setiap penduduk menanam satu pohon. Pohon yang besar, yang besar, yang besar gitu kan. Nah, coba seperti itu. Nah, itu masih-masih itu terlihat ada gerakan untuk mengantisipasi. Kalau ingin, kalau tidak mampu melaksanakan, oh jangan pakai BBM yang tidak ramah lingkungan, karena itu pasti akan dapat perlawanan. Kan?
0: Yeah.
1: Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dimanapun, bukan hanya di DKI kan gitu. Nah, ini salah satunya kalau menurut saya yang seperti itu, dan rutin juga melakukan itu. Nah, kalau memang berani juga, ya coba lakukan penyimbangan. Ya kan, katakan sistem apa ganjil genap. Tapi ganjil genap bukan hanya di jalan tertentu. Kalau hari ini hanya mobil genap, besok hanya mobil ganjil. Berani nggak?
0: Di seluruh wilayah begitu ya, Jakarta.
1: Seluruh wilayah.
0: Ya, kan pernah ada juga itu kebijakan mobil di atas 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta. Kan tidak ada kabarnya juga itu, rencana itu, Pak Sofyan.
1: Makanya penyebab polusi itu bukan hanya kendaraan yang terdaftar di Jakarta. Kan gitu.
0: Ya.
1: Kendaraan yang lain dari Bekasi, yang dari Jawa Barat, Banten kan masuknya ke Jakarta juga. Nah, mereka juga punya peran, ya kan, punya andil menambah polusi juga di Jakarta.
0: Ya.
1: Nah, mampu nggak Pemda DKI melarang kendaraan itu masuk ke Jakarta? Itu lagi pertanyaannya.
0: Ya. Nah, kemudian kan karena tidak bisa dilarang, akhirnya kan muncul itu solusi membuat tempat-tempat parkir yang banyak begitu ya, dari kendaraan yang akan masuk Jakarta di luar Jakarta lah. Kemudian mereka naik transportasi umum. Masalahnya kan transportasi umumnya belum mendukung, Pak. KRL penuhnya minta ampun begitu kalau jam sibuk kan. Nah, itu kan problem juga itu, Pak Sofyan. Nah,
1: makanya banyak problem yang harus diselesaikan, tapi perlu diselesaikan satu persatu. Kan seperti sekarang begini sajalah. Mengharapkan orang Jakarta pakai transportasi umum.
0: Ya.
1: Pertanyaannya apakah Transjakarta masuk sampai ke kampung-kampung?
0: Ya. Feedernya ada nggak kalau tidak masuk sampai ke kampung begitu ya? Itu juga kurang itu. Tuh feedernya tuh, Pak Sofyan tuh.
1: Nah, feedernya pakai apa?
0: Pakai Gojek.
1: BBM apa lagi? Kan juga tetap juga menggunakan itu kan?
0: Ya.
1: Kecuali angkot tuh udah mobil listrik misalnya kan gitu. Nah, coba lakukan tuh angkot tuh mobil listrik ya kan? Nah, kemudian pemerintah pusat Gojek-Gojek itu diganti semuanya sepeda motor listrik.
0: Ya.
1: Nah, makanya ini kerjasama antara pemerintah pusat dengan DKI harus kuat. Kali.
0: Ya, ini memang kompleks ya begitu ya, Pak Sofyan ya, menangani masa polusi udara di Jakarta begitu ya.
1: Betul, cuman masalahnya kan itu, apakah polusi ini betul-betul sudah dalam tahap kritis kan itu?
0: Ya.
1: Kalau ketika lagi musim hujan, kayaknya nggak ada masalah.
0: Ya.
1: Nah, ini jadi pejabatnya pun nggak usah dipikirin lah, ntar kalau musim hujan nggak selesai itu barang.
0: Jadi tidak akan pernah selesai begitu masalah polusi di Jakarta.
1: Betul lah.
0: Agustus ini sudah masuk 5 kota. Dengan kualitas udara terburuk di dunia loh Pak, berapa kali begitu di Agustus ini? Ini kan problem sebetulnya begitu kan?
1: Betul ya, ya itu tadi kan itu persoalannya kan itu yang harus diurai apa sih penyebab utamanya kan gitu?
0: Ya.
1: Jadi tidak ujuk-ujuk juga kita langsung bicara oh penyebabnya PLTU nah itu atau penyebab ini coba diuraikan dulu lah, diuraikan ya bahkan dia. Kemudian baru dicarikan solusinya seperti apa kan?
0: Datanya harus jelas karena berdasarkan itulah kebijakan bisa diambil begitu ya, Pak Sofyan ya.
1: Kalau menurut saya Jakarta ini sudah saatnya lah Pemda DKI berani ya Pak Gubernur Pramono ini berani sudah menutup pendaftaran sepeda motor baru. Tidak terima lagi didaftarkan di Jakarta. Silakan kalau sudah mendaftarkan di Bekasi ya silakan.
0: Ya, baik kalau gitu,
1: Pak Sofyan. Harus perlu dilakukan.
0: Ya, itu, ada ketegasan dan penegakan hukum yang jelas begitu ya Pak, itu ya. Betul. Juga termasuk ya. Pak Sofyan, terima kasih banyak kalau begitu sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Ya,
0: selamat pagi Pak Sofyano Zakaria.
1: Ya, makasih.
0: Silakan Anda masih bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah ini juga terkait dengan PLTU ya, jadi memang pemerintah juga punya program pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara di Indonesia dijadwalkan akan berhenti beroperasi sepenuhnya

0: paling lambat pada 2056. Jadwal ini disesuaikan juga dengan berakhirnya kontrak perjanjian jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement yang mengikat sampai dengan saat ini. Jadi kalau dari jadwalnya itu ya, di 2030 target pensiun dini tahap awal, di mana pemerintah menargetkan untuk mulai menyuntik mati atau mempensiunkan beberapa PLTU tua seperti beberapa unit di bawah radar Permen Kementerian SDM dan juga Skema Kemitraan Transisi Energi JETP jika mendapatkan kompensasi pendanaan internasional yang memadai. Nah, di 2040 ini juga target dari Pak Presiden Prabowo ya, di mana Presiden menginstruksikan percepatan agar operasional PLTU batubara diupayakan stop total pada 2040 yang membutuhkan transisi masif juga sebenarnya ke energi baru terbarukan sekitar 8 gigawatt per tahunnya. Di 2050, target beban emisi sektor ketat di mana batas akhir pengoperasian PLTU yang batubara ya secara massal demi mengejar target nol emisi karbon sebelum tenggat waktu nasional. Dan di 2056, nah ini batas alami kontrak, jadi seluruh kontrak hukum operasional komersial PLTU yang terikat dengan PLN akan mati total secara natural. Ini memang masih menjadi hambatannya cukup banyak ya, termasuk juga soal kompensasi kontrak dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah singgung mengenai polusi udara di Jakarta, memang menjadi penyebab utamanya berdasarkan data sementara yang ada. Penyumbang tertingginya adalah kendaraan bermotor di wilayah Jakarta. Nah, mengenai tudingan PLTU Suralaya menjadi penyumbang, ini memang menjadi perdebatan dan banyak bantahan dari kalangan pakar karena menyebut bahwa PLTU tersebut sudah menerapkan standar emisi dan teknologi filter yang sudah sesuai dengan aturan. Pak Doni di Banyuwangi, Pak Doni, pagi.
1: Halo, selamat pagi. Mas.
0: Pagi, Pak Doni, silakan. Halo, komentarnya.
1: Komentarnya kemana ya maksudnya?
0: PLTU atau pencemaran udara begitu?
1: Nah, pencemaran udara apa di Jakarta? Sekarang yeah. Banyuwangi aja yang kotanya nggak terlalu besar, itu saking banyaknya kendaraan bermotor,
0: yeah.
1: Mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang lain dipakai orang tani, sedangkan satu rumah itu sekarang sudah memiliki lebih dari 2 motor, bahkan 3 motor sampai 4 motor.
0: Yeah. Jadi problemnya di semua daerah sebenarnya, bukan Jakarta saja kendaraan bermotor begitu ya?
1: Mungkin yang lebih parah itu Jakarta.
0: Jakarta.
1: Jakarta itu kota pusat. Akan tetapi Banyuwangi itu kalau di kota kayak Kota Genteng dan Kota Banyuwangi itu sudah polusinya sudah mulai
0: terasa ya, begitu ya?
1: Kota-kota besar. Soalnya yeah. Kan yang namanya kendaraan semakin bertambah dan semakin bertambah, nggak akan berkurang.
0: Yeah.
1: Jadi gimana ya untuk mengingat satunya, kalau bisa ya sering-sering dibuat hujan buatan aja lah.
0: Oh ya. Baik Pak Doni, terima kasih banyak ya Pak Doni. Pagi Pak, waalaikumsalam. Pak Udin di Boyolali, pagi Pak Udin.
2: Pagi.
0: Pagi. Silakan komentarnya Pak Udin, waalaikumsalam.
2: Iya, tahun 2056 saya umur berapa ya?
0: Itu saatnya PLTU mati semua itu.
2: Ya. Untuk agar polusi udara berkurang gitu ya.
0: Iya, dan beralih ke energi bersih nanti, Pak.
2: Itu seluruh Indonesia atau?
0: Seluruh Indonesia, Pak. Itu target dari pemerintah, dari Pak Presiden itu.
2: Seluruh Indonesia?
0: Iya.
2: Kalau menurut saya, lebih diutamakan ke kota dulu ya, terutama Jakarta gitu. Karena kan mobilitas tinggi gitu.
0: Iya.
2: Kalau di desa itu, jarang orang berpergian gitu ya.
0: Iya.
2: Karena kan, lihat dari kendaraannya kelihatan.
0: Oh, ini kalau dari sektor kendaraan begitu ya, dampak polusinya. Oke.
2: Iya, kurang gitu.
0: Jadi pembatasannya di perkotaan dulu diutamakan begitu ya, Pak Udin ya.
2: Terutama Jakarta. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Udin. Pak Arman di Kaltim. Pak Arman, pagi.
3: Pagi.
0: Pagi, Pak Arman. Silakan, Pak Arman.
3: Ya. Kaltim cerah.
0: Cerah cuaca ya.
3: Iya, enggak ada hujan sudah hampir 2 bulan.
0: Tapi kabut asap bagaimana di Kaltim?
3: Kurang ini, Bung Jen.
0: Oh, pagi ini sudah berkurang begitu kabut asapnya?
3: Enggak ada terlihat sih.
0: Oh, nah, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak.
3: Enggak ada terlihat, cuma ada di beberapa spot aja yang lagi bakar lahan.
0: Iya.
3: Tapi ditiup angin, Bung Jen.
0: Nah, itu yang jadi masalah begitu, membawa kabut asap begitu ya.
3: Enggak tahu kabur kemana itu dia.
0: Baik, silakan komentarnya,
3: Saya
0: Pak Arman.
3: Ingin menanggapi ya, tentang PLTU ya.
0: Ya.
3: Berharap pemerintah sesegera mungkin untuk mengupgrade PLTU itu dirubah menjadi tenaga PLTN. Karena bahan bakunya banyak.
0: Iya, kita punya itu. Iya.
3: Iya punya itu, saya tahu tuh di Kalimantan Barat itu, uraniumnya banyak sekali itu Bung Jen. Dan teman saya pernah itu melihat itu, ngangkat itu, kan itu ngeri itu Bung Jen.
0: Yeah.
3: Awalnya itu jarak 5 meter itu bisa hangus baju. ada 4 kilo saya pernah lihat itu.
0: Uraniumnya itu ya, Pak Arman ya?
3: Uranium. Iya, ya, uranium. Tapi itu rahasia negara sih sebenarnya.
0: Iya.
3: Tapi saya pernah lihat benda itu kayak apa uranium itu.
0: Iya.
3: Jadi PLTN sesegera mungkin. Yang kedua, ini tentang energi fosil. Fosil itu sebenarnya bukan fosil, itu minyak tanah bumi asli mungkin.
0: Iya.
3: Itu di-upgrade ke nabati sesegera mungkin, untuk di-upgrade ke nabati. Titi-titi kalau bisa di-outdoors, titi-titi.
0: Iya.
3: Yang kedua mungkin, setiap rumah itu wajib menanam 2 pohon, minimal 2 pohon.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dapat subsidi dari negara, kan ada kita jual emisi karbon ya.
0: Iya.
3: Dana
0: nah itu bisa ada. Ya dananya buat subsidi ya, masyarakat menanam pohon besarlah begitu ya.
3: Setiap rumah itu minimal 2 pohon, lebih banyak lebih bagus mungkin, dan ya, dihargai oleh negara. Oke, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Arman. Waalaikumsalam. Nah, nanti kita akan bahas topik lainnya ya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Polda Metro Jaya mengungkap sindikat pemalsuan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai konversi mencapai 36 miliar rupiah di kawasan pergudangan Taman Tekno Serpong, Tangerang Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor, mengatakan 360 ribu lembar uang palsu tersebut belum sempat beredar dan diduga akan disiapkan melalui jaringan tertentu, termasuk ke salah satu bank swasta dengan cara dicampur bersama dengan uang asli. Para pelaku disebut memasang skema pertukaran 3:1 untuk meraup keuntungan ilegal. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsa mengatakan status Kota Malang sebagai kota kreatif UNESCO bidang media art harus menjadi titik awal pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif kini menyerap 27,4 juta tenaga kerja dengan mayoritas berasal dari generasi Z dan milenial. Selain itu, ia juga mengapresiasi Malang Creative Center yang dinilai aktif menggelar hingga 1.200 program setiap bulan dan mendorong agar fasilitas kreatif lainnya terus dioptimalkan. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Tiongkok berharap Indonesia menyediakan lingkungan bisnis yang aman, stabil, dan baik bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Wang Yi saat bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada Sabtu kemarin. Luhut mengatakan kerjasama Indonesia-Tiongkok harus menghasilkan manfaat konkret, seperti membuka lapangan kerja dan transfer teknologi. Dari dunia olahraga, Juventus masih aktif memburu pemain baru meski sudah mendatangkan 6 pemain. Pelatih Luciano Spalletti disebut menginginkan tambahan pemain berkualitas untuk memperkuat skuad. Di lini tengah, Juventus mengincar Frank Kessié dan Leon Goretzka yang berstatus bebas transfer untuk pertahanan Hugo Bueno dan juga Emerson Palmieri untuk radar Bianconeri. Sementara di lini depan, Juventus mengincar Joshua Zirkzee dan juga dari Manchester United, serta Juventus disebut juga akan membahas opsi pinjaman untuk kedatangan penyerang tersebut.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, salah satu pahlawan yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Pria kelahiran Tasikmalaya tersebut mengawali pendidikan dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS yang merupakan tempat ayahnya mengajar hingga akhirnya lulus dari ITB pada tahun 1933. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastroamidjojo. Juanda terkenal dalam Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai negara kepulauan serta merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala, dan juga menentang ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianggap dapat memecah belah keutuhan NKRI.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Nah, baik, nanti kita pantau ya bagaimana penanganan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak, yang termasuk juga sarana air bersih, kemudian sanitasi dan pengelolaan persampahan. Ini memang sangat penting sekali ya, karena terkait juga dengan kesehatan para pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Nah, berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk korban luka dan korban jiwa di NTT dan juga kerusakan, korban jiwa tercatat sebanyak 87, sementara warga yang mengalami luka mencapai 1.298 orang. Dengan perincian 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Nah, ini data per Sabtu 22 Agustus 2026. Sementara itu ada sekitar total rumah yang rusak 45.006 unit. Dengan perincian rusak berat mencapai 17.175 unit. Kemudian rusak sedang ada 9.819 unit. Dan rusak ringan ada 18.013 unit. Sementara banyak fasilitas sekolah yang juga rusak ya, ada 1.378 sekolah, kemudian juga ada fasilitas kesehatan, 75 paskes dilaporkan juga mengalami kerusakan struktural akibat gempa, ada juga kerusakan infrastruktur lainnya. Nah, sejauh mana kemudian Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU menindaklanjuti kerusakan yang terjadi dan seperti apa upaya perbaikannya juga hingga saat ini ya, dan prioritasnya seperti apa? Kita akan membahas soal ini bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Wamen, selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Ibu. Bu, jadi kalau berdasarkan data terakhir dari KemenPU, kerusakannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana, Bu Diana?
5: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak izin, kami melaporkan terkait dengan percepatan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, yeah, pada gempa NTT. Dan tentunya kami Pekerjaan Umum ini memprioritaskan untuk akses jalan, konektivitas, ya, kemudian juga air bersih dan juga sanitasi, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Nah, Bapak, sampai dengan saat ini kalau di sektor jalan itu kami sudah melakukan penanganan awal. Ini menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan di titik-titik longsoran, ada longsoran ya, kemudian juga ada patahan juga,
4: yeah,
5: itu di ruas-ruas strategis Trans Flores. Ini ada 69 titik longsoran dan juga ada 8 titik patahan badan jalan. Kemudian ada kerusakan pada 11 ruas jalan nasional dan 5 titik jembatan. Namun sampai dengan saat ini kami sudah berupaya untuk menangani tersebut. Yang penting semuanya bisa dilalui dan bisa fungsional sekarang ya. Tidak ada, artinya kalau ada longsoran cepat kita singkirkan itu.
4: Yeah.
5: Untuk hal tersebut. Kemudian di sumber daya air itu ada terdapat dua bendung, dua bendungan dan 10 daerah irigasi ya, dan 8 sumur air baku, 3 embung dan pengaman pantai itu ada 1 dan sungai yang terdampak. Ini pun juga kami saat ini melakukan penanganan-penanganan secara tanggap darurat terlebih dahulu ya. Kemudian untuk sektor cipta karya ini ada 12 untuk sistem penyediaan air minum di wilayah terdampak yang mengalami kerusakan, kemudian 2 IPLT, 1 TPA, dan di beberapa layanan ini sudah kami pulihkan untuk air minum ya.
4: Yeah.
5: Itu misalnya di SPAM IKK Nangaba di Kabupaten ND, ini sudah kita perbaiki dan tanggal 16 Agustus yang lalu, 17 sudah bisa berfungsi lagi. Nah, untuk seksual perasaan strategis ini ada 211 fasilitas kesehatan yang memang ada mengalami kerusakan-kerusakan, ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Kami sedang melakukan identifikasi terus-menerus, dan 12 fasilitas pendidikan keagamaan dan 59 peribadatan. Nah, kami bersama BNPB selalu bersama-sama melakukan verifikasi, identifikasi, dan kami juga mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan publik ya yang rusak-rusak tersebut. Dan kalau rusak tersebut ringan, mungkin nanti akan segera kita tangani dengan tanggap darurat. Kemudian kalau rusak sedang dan juga rusak berat, nanti kita akan coba tangani dengan kondisi misalnya kalau rusak berat mesti harus didemolis ya, kita nanti yeah. harus lakukan demolis kayak gitu Bapak. Kita semuanya masih melakukan identifikasi dan mudah-mudahan yang rusak-rusak ringan itu segera kita inikan. Dan kami memastikan, tadi barusan saya juga kontak teman-teman yang ada di sana ya, di ND saat ini, kalau yang rusak berat itu tadi yang saya sampaikan, rusak ringan ini saya mohon ya, kita berikan tanda, kalau hijau itu berarti rusak ringan,
4: yeah.
5: boleh dipakai kayak gitu. Rusak sedang berarti nanti kita lokalisasi dulu, yang misalnya enggak, jangan dipakai, yang enggak boleh dipakai dulu. Tapi kalau udah merah berarti ya rusak berat, ya jangan dipakai sampai menunggu nanti rehab rekon kita lakukan.
4: Gitu, yeah. Bapak. Nah, Bu Diana, ini soal air bersih dan sanitasi dari pantauan reporter kami di lapangan, ini kan juga menjadi masalah bagi para pengungsi, terutama di tempat-tempat pengungsian. Kabarnya sudah ada pengerahan 90 unit hidran umum, kemudian 11 unit mobil tangki, dan juga 46 unit toilet portable. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan juga, Bu Diana, silakan Ibu.
5: Ya, baik Bapak. Memang kami sudah melakukan mobilisasi ya Bapak ya, untuk terkait dengan hidran umum, yaitu ada 90, kemudian juga ada tangki, karena kebutuhan air bersih itu sangat penting sekali ya, terutama untuk masyarakat-masyarakat. Namun untuk perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan itu masih kami identifikasi lagi.
4: Yeah.
5: Nah, air bersih ini kami melakukan pengecekan infrastruktur yang terdampak, kemudian kami pengerahan alat-alat berat dan material, dan saat ini kami sudah mendistribusikan 19.400 liter ya air bersih ke daerah-daerah terdampak Bapak untuk itu.
4: Ya. Ya. Jadi kalau untuk daerah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki atau bagaimana Bu Diana?
5: Ya, kalau yang terjangkau tentunya mobil tangki
4: ya,
5: harus bisa sampai ke sana kayak gitu ya Pak ya. Hidran umum itu pun juga kami sampaikan ke sana. Kami mempunyai stok untuk hidran umum, kemudian juga mobil tangki kami juga keliling juga mana yang memerlukan, dan kami nanti stok untuk ke sana Pak.
4: Ya. Sementara kalau untuk toilet portable, juga sama ya Bu ya, distribusi juga jalan begitu ya Bu ya?
5: Sama, jalan Bapak, distribusi untuk toilet-toilet portable, terutama di pengungsian-pengungsian ya Bapak ya.
4: Ya.
5: Ini yang kami taruh toilet-toilet portable tersebut Bapak.
4: Ya. Nah, hambatan yang masih ditemui oleh tim Ibu, Kementerian PU dan juga yang terkait lainnya di sanalah untuk memperbaiki infrastruktur yang mungkin perlu segera diperbaiki, apa saja Bu yang masih menjadi hambatan di sana?
5: Bapak izin, NTT itu kan kepulauan ya Bapak yeah. ya, dan jangkauannya itu kan sangat-sangat jauh sekali. Nah ini merupakan hal yang menjadi kesulitan kami, tapi kami bersama tim itu melakukan nyebar Pak. Jadi tim kami itu nyebar melakukan identifikasi, tidak hanya kami saja, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, Kementerian Kesehatan, pendidikan, dan sebagainya kami nyebar. Nah, kemudian juga BPDD, BNPB itu kami sebar bersama-sama. Nah, koordinatornya tetap di BNPB. ya. Jadi kami melakukan penyebaran, nah, karena aksesnya yang mungkin kami upayakan buka akses dulu Pak semuanya, sehingga mana-mana bisa mengalami kemudahan semuanya. Pertamina, kemudian juga PLN ini sudah tidak mengalami kesulitan untuk mencapai daerah-daerah yang cukup terisolasi tadi.
4: Ya, artinya semua akses sudah bisa ditembus begitu ya, Bu Diana, kabar terakhirnya ya, informasi terakhirnya.
5: Alhamdulillah. Sudah Bapak, alhamdulillah.
4: Karena ini penting ya Bu, untuk distribusi bantuan, bahan bakar, perbaikan listrik, komunikasi begitu ya Bu ya.
5: Iya, dan alhamdulillah sudah semuanya Bapak. Karena yang patah-patah tidak terlalu berat dan ini semuanya bisa kita lakukan. Alat berat kami pun juga kami sebar. Tim kami pun juga kami sebar sehingga kami bisa mendapatkan data dan kami kumpulkan melalui pusdatin dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari teman-teman Balai Air, Balai Jalan, Balai Cipta Karya maupun Rasional Strategis memberikan data-datanya dan kami mengkolek kira-kira kebutuhannya untuk tanggap darurat berapa. Kita lakukan pembersihan-pembersihan dulu di bangunan-bangunan publik, ya, bangunan sekolah, bangunan semuanya. Kemudian nanti kita akan melakukan perencanaan kira-kira apa yang nanti akan kita lakukan untuk rehab rekonnya. Nah ini tanggap darurat kan sampai dengan tanggal 28 Agustus ya, SK Gubernur maupun SK Bupati. Nah ini yang kita lakukan untuk pembersihan-pembersihan dulu, yang penting masyarakat itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
4: Ya. Nah karena jalur semuanya sudah bisa ditembus, jadi kalau untuk distribusi air bersih pun ditargetkan tidak akan putus begitu, Bu Diana?
5: Iya, mestinya seperti itu Bapak. Kami tetap mengupayakan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok ya dari masyarakat yang ada di sana tetap terlayani semuanya. Dan kami memastikan akses masyarakat itu tetap terbuka, layanan dasar air bersih, sanitasi itu tetap tersedia insya Allah. Dan infrastruktur yang terdampak itu juga kami harapkan nanti bisa segera dipulihkan secara bertahap.
4: Ya. Nah tadi kalau kami tampung masukan dari para pendengar kita ya Bu ya, dan kita sudah ajukan juga topik ini kepada pendengar, mereka mengusulkan kalau nanti ada perbaikan kembali rumah yang rusak atau fasilitas umum yang rusak, sebaiknya diperhatikan untuk bangunan yang tahan gempa. Nah itu mungkin Bu Wamen bisa menjawab usulan dari para pendengar tadi.
5: Siap Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kami sudah ada teknologi untuk rumah instan yang tahan gempa bisa. Ya ini pun sudah kita lakukan ketika kita ada Cianjur yang kemarin gempa, kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang kemarin gempa, kami merubah dengan teknologi bisa itu. Dan ini teknologi khusus dan instan juga dan mudah. Dan mudah-mudahan ini akan membantu agar merasakan aman, nyaman ya untuk penghuni-penghuni di rumah tahan gempa, instan tahan gempa RISA tadi.
4: Ya.
5: Ini nanti teknologinya seperti itu dan kami juga sudah koordinasi juga dengan teman-teman PKP ya, karena inilah yang kita gunakan dan yang penting adalah keselamatan masyarakat ya, pengguna bangunan yang ada di sana, dan mohon mengikuti SNI dan kaedah-kaedah dari teknologi yang ada dari Kementerian Pekerjaan Umum.
4: Ya. Bu Diana, mungkin bisa disampaikan kembali rekapnya sudah dilakukan oleh Kementerian PU untuk penanganan bencana di NTT, silakan Ibu.
5: Ya, baik. Pada seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga para pendengar RRI di seluruh tanah air, kami menghimbau agar tetap tenang dan waspada ya, mengikuti arahan BNPB, BBBD ya, dan juga pemerintah daerah dan juga petugas lapangan yang ada di sana. Kementerian Pekerjaan Umum bersama seluruh pihak ini terus bekerja memastikan akses masyarakat ini tetap terbuka ya, dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi juga tetap tersedia, dan infrastruktur pun yang terdampak kami akan segera pulihkan. Kami sedang melakukan inventarisasi semua bangunan-bangunan yang mengalami runtuhan pada pasca gempa ini, dan kondisi seperti ini kerjasama masyarakat ini sangat penting, dan kami menghimbau warga untuk tetap berhati-hati terutama di sekitar infrastruktur yang mengalami kerusakan, kawasan rawan longsor, dan juga lokasi-lokasi yang masih dalam proses penanganan maupun verifikasi. Dan pemerintah di sini tidak bekerja sendiri. Dukungan, kesabaran, dan juga kerjasama seluruh masyarakat ini sangat kami harapkan. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ketenangan, saling membantu, dan mendukung proses pemulihan agar saudara-saudara kita di NTT dapat segera bangkit kembali dan juga menjalankan aktivitas yang aman dan nyaman.
4: Ya, baik kalau begitu.
5: Pada seluruh pendengar RRI, dimanapun berada, mari kita doakan agar proses penanganan dan pemulihan di NTT ini juga bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.
4: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Gitu, Bapak.
4: Amin. Terima kasih banyak Ibu Wamen. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Bu Diana, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Bu.
5: Baik, terima kasih.
4: Selamat pagi, Bu Wamen.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat semuanya.
4: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Nah, jadi kalau untuk berdasarkan data dari BNPB juga ya, total bantuan logistik pangan dan juga non-pangan yang telah disalurkan untuk korban gempa bumi di NTT secara kumulatif sudah mencapai 954 ton. Seluruh bantuan distribusikan ini melalui 68 sorti penerbangan sejak awal penanganan darurat berlangsung. Jadi rinciannya, untuk pintu masuk udara sebanyak 651 ton logistik disalurkan melalui Bandara Labuan Bajo, 45 sorti ya. Sementara ada 303 ton dikirim via Bandara Maumere, 23 sorti. Untuk armada pengiriman, distribusi melibatkan pesawat TNI Angkatan Udara, seperti Airbus A400M dan Boeing, kemudian pesawat kargo komersial yang didanai dari dana siap pakai atau DSP BNPB. Jalur laut dan udara khusus. Jadi kapal perang RI seperti KRI Bung Hatta dikerahkan juga menuju ke pelabuhan lokal, Pelabuhan Reok, untuk menyisir lokasi Manggarai Raya. Sementara itu, wilayah terisolasi dijangkau langsung oleh BNPB menggunakan armada helikopter. Nah, kalau untuk stok bantuan masih terdapat sekitar 577 ton bantuan yang tersimpan di gudang pos pendukung logistik. Logistik nasional ya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang siap dikirimkan secara bertahap. Nanti kami terus update ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana gempa di NTT.
3: Wawancara Pro 3.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita masih bahas soal pasca bencana gempa di NTT ya. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana trauma healing dilakukan oleh pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat. Di mana pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat menempatkan pemulihan trauma psikologis atau trauma healing sebagai salah satu prioritas utama pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Program ini difokuskan untuk mengatasi kecemasan dan juga ketakutan berlebihan, terutama pada anak-anak yang rentan sekali dengan akibat psikologis dari dampak gempa tersebut. Dan juga kalau ada gempa susulan, mereka sangat rentan untuk takut begitu ya. Nah, seperti apa penanganan dari trauma psikologis atau trauma healing ini dari berbagai kalangan? Kita akan bahas soal ini ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama juga dengan Ketua Program Bencana Korps Relawan Bencana Kresna Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI, Yuria Ekalitani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yuria, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu Yuria. Jadi kalau perkembangan penanganan terhadap trauma psikologis atau trauma healing bagi korban gempa di NTT bagaimana perkembangannya?
3: Saat ini sudah juga banyak lembaga yang sudah turun, baik dari pemerintah maupun dari LSM dan juga seperti HIMSI juga sekarang sudah terjun ke sana ya. Kalau kami, posko kami ada di Nagekeo, Kabupaten Nagekeo di Bai, di ibu kotanya.
1: Ya, nah itu seperti apa program trauma healingnya, Bu Yuria?
3: Kalau untuk program kami, kita kebetulan karena kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikdasmen, kami menyasar pada peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sana yang tentu terdampak ya. Lalu kita masih fokus kalau untuk yang pendidik dan tenaga pendidikan itu kepada mereka yang kemarin terluka berat begitu. Untuk saat ini yang kita lakukan pada siswa adalah layanan dukungan psikososial karena ini masih tahap emergensi,
1: yeah.
3: Maka layanan dukungan psikososial yang kami berikan adalah LDP yang darurat sifatnya. Jadi tentu kalau untuk anak kita punya konsep bahwa kan anak-anak kan ini masih mengalami gempa-gempa susulan ya,
1: yeah.
3: Sehingga mereka terus dihantui ketakutan, kemudian merasa cemas, kemudian sampai nggak bisa tidur begitu ya. Lalu pikirannya juga tidak bisa fokus karena saat ini kegiatan belajar mengajar untuk sementara pada fase emergensi selama 2 minggu memang diberhentikan. Sehingga mereka tidak ada aktivitas yang rutin ya,
1: yeah.
3: Ketika anak tidak bisa memperoleh rutinitas yang biasanya mereka lakukan seperti belajar gitu ya, maka itu bisa menambah dampak psikologis yang bisa mereka alami pasca kejadian bencana.
1: Yeah.
3: Sehingga oleh karena itu kami memberikan kegiatan sebagai pengganti kegiatan sekolah, yaitu dengan kegiatan bermain yang kami sebut sebagai tenda gembira. Jadi mereka bermain di dalam tenda dengan kegiatan yang layanan dukungan psikososial yang tersetting. Karena semua kebetulan tim HIMSI, Himpunan Psikologi yang turun adalah psikolog. Jadi memang kegiatan yang kami susun ini kegiatan yang arahnya ke pemulihan, begitu.
1: Yeah.
3: Lewat bermain, kemudian lewat aktivitas-aktivitas, membentuk kreativitas misalnya ya, lalu memberikan aktivitas yang juga sifatnya itu healing, seperti bisa meregulasi emosi mereka. Jadi kalau mereka merasa takut ketika ada gempa susulan, kemudian ketika mereka tidak bisa tidur, mereka yeah. merasa cemas, mereka harus tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini tim kami yang turun di lapangan itu mengajarkan bagaimana mereka nantinya bisa meregulasi emosinya. Demikian ini yeah. kalau yang untuk anak-anak
1: ya.
3: Kalau yeah. yang untuk dewasa, kita punya kegiatan yang namanya Sapa. Ya, itu kegiatan yang langsung turun mendampingi, menghadir dan menemani mereka yang memang mengalami trauma dan juga luka yang berat ya. Sehingga kan itu lebih dampaknya memang terasa lebih yeah. besar. Nah, itu kami langsung dampingi jadi teman curhat, kemudian jadi teman konseling gitu. Seperti itu.
1: Bu Yuria, kalau untuk anak-anak ya. Di anak untuk anak-anak begitu ya, biasanya tingkatan trauma psikologis seperti apa? Karena kan kalau dari informasi kami terima, ada yang sampai begitu ada gempa susulan sampai histeris begitu. Nah, itu seperti apa tingkatannya sebenarnya dan penanganannya seperti apa, Bu Yuria?
3: Jadi selama emergensi dari pasca bencana ya, dari pasca gempa kemarin sampai 3 bulan kita masih belum bisa mendiagnosa mereka sebagai mengalami trauma.
1: Yeah.
3: Karena ketakutan, kecemasan, kemudian apapun yang mereka alami pasca kejadian bencana itu adalah perasaan yang sangat normal ya, di kondisi yang tidak normal. Sehingga memang kami tidak melakukan diagnosa, hanya melakukan assessment yang sifatnya sangat awal untuk melihat kondisi-kondisi fisik apa yang terjadi, kondisi emosi apa yang terjadi, lalu seperti apa misalnya mereka ada nih yang pasca bencana anaknya jadi pendiam.
1: Yeah.
3: Itu sering kita temui ya Pak ya. Jadi itu juga terkait dengan sosial, jadi dia tidak enggan untuk bermain bersama temannya, kemudian juga yang paling sering itu mimpi buruk yang berulang ya. Jadi ini yang dialami kalau anak-anak yang kami temui di lapangan itu memang rata-rata mereka kalau lihat sepintas itu ceria-ceria ya.
1: Yeah.
3: Tetapi ketika mereka kami tanya kepada orang tuanya, kemudian ketika mereka terlihat bermain gitu ya, itu ada yang anak yang nampaknya itu mungkin karena memendam ya rasa takut, cemas, begitu ada bermain itu kadang mereka mengeluarkan apa ya, katarsis emosinya gitu.
1: Kelihatan begitu emosinya. Ya, Bu Yuria.
3: Kelihatan. Yeah. Jadi misalnya kelihatan mungkin agak-agak agresif gitu ya. Terus ada juga yang kadang mukul teman gitu. Tetapi itu sesuatu hal menurut kami itu sesuatu hal yang perubahan psikologis yang normal memang di situasi yang pasca bencana seperti ini gitu ya. Itu karena mereka masih belum tahu caranya meregulasi emosi yang mereka alami. Sehingga itu yang kami ajarkan kepada mereka supaya mereka nanti tahu kalau saya tidak tenang, mungkin saya bisa melukai teman saya karena saya sendiri tidak nyaman gitu ya.
1: Yeah.
3: Perasaan dan emosi saya, sehingga saya mungkin bisa pukul teman saya gitu tanpa saya sadari. Sebenarnya tidak ada
1: niat atau memukul. Keinginan begitu ya.
3: Iya, tetapi karena
1: itu reaksi spontan ya Bu Yuria biasanya tidak, ya.
3: Iya, betul, itu biasanya perubahan-perubahannya memang tampak ya pada anak-anak.
1: Ya, nah kalau untuk anak-anak yang kehilangan anggota keluarganya itu apakah ada penanganan khusus juga begitu, Bu Yuria?
3: Betul, itu yang termasuk dalam SAPA yang tadi kami
1: gitu
3: ya. Karena anak-anak yang kehilangan, terutama juga yang terluka berat, kan ada nih jumlah beberapa anak yang terluka berat di Nagekeo ya, karena tertimpa begitu, tertimpa bangunan yang gempa kemarin. Nah ini kami tidak bisa pendampingannya tidak bisa jadi satu seperti di dalam kelas rame-rame begitu ya, di tenda bermain. Ini memang pendampingannya individu. Nah, teman-teman tim HIMSI yang psikolog itu yang langsung menangani mereka di lapangan.
1: Ya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin tidak mengalami hal yang berat begitu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, itu biasanya perlu waktu berapa lama mereka bisa pulih kembali secara psikologis, Bu Yuria? Atau ada tahapan-tahapan lanjutankah dari LDP yang dilakukan?
3: Benar, karena ini sifatnya masih dukungan psikologis awal, jadi kalau kita sebut psychological first aid, jadi masih pertolongan pertama pada kondisi psikologis, maka memang perlu ya adanya asesmen lanjutan untuk melihat siapa saja individu ya, baik anak maupun orang dewasa yang kemudian nantinya membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Karena setiap orang dalam mengatasi stres, trauma itu kapasitasnya tidak sama. Ada orang yang misalnya gempa yang seperti ini biasa aja dia bisa pulih dengan cepat ya.
1: Yeah.
3: Tetapi kan ada juga yang tidak langsung, sebenarnya tidak luka, tidak rumahnya mungkin masih okay gitu ya. Tetapi karena gempanya berulang gitu ya, susulan dan mungkin ada problem-problem menyangkut dirinya sendiri di masa lalu ya. Sehingga mungkin kapasitas kemampuan dia dalam mengelola emosi, dalam mengelola stres trauma yang dia alami itu tidak baik gitu. Jadi memang ini bukan sekedar tinggi rendahnya kejadian bencananya, tetapi bagaimana individu itu bisa mengelola sebenarnya emosinya ketika merespon suatu kejadian bencana atau stres yang menimpa dirinya, begitu. Jadi kalau berapa jangkauannya, waktunya begitu ya, ini setiap individu berbeda. Tetapi kami berharap dengan kegiatan layanan dukungan psikososial awal yang kami berikan ini, respon-respon atau dampak-dampak psikologis pasca kejadian bencana itu tidak menjadi lebih buruk gitu.
1: Yeah.
3: Tidak kemudian akhirnya membuat dirinya semakin depresi, atau karena kan kehilangan rumah ya, rumah yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur, atau seorang anak yang mungkin mainannya atau benda kesayangannya di rumah hilang begitu ya, atau dia pernah terluka gitu, itu akan menghantui dia ya, mungkin bisa seumur hidup kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, dan bisa menjadi lebih buruk. Untuk itu HIMSI memang datang supaya dampak-dampak psikologis ini tidak menjadi lebih parah, demikian.
1: Ya, nah ini kan juga ada kategori anak-anak yang remaja, seperti mungkin anak-anak SMA atau betul, mungkin SMP yang sudah kelasnya kelas 3 begitu ya. Nah itu apakah penanganan juga berbeda dengan anak-anak yang mungkin usianya di bawah mereka, Bu Yuria?
3: Ya benar, kami membedakan ya, kami membuat kelas kecil dan kelas besar ketika kita menyusun rancangan desain permainan maupun layanan dukungan psikososial di lapangan, karena memang tahap cara berpikir ya, anak yang TK, PAUD gitu ya, dengan anak yang sudah sekolah dasar, bagaimana mereka mulai bisa menalar gitu ya, dan apalagi yang sudah dewasa, sudah remaja begitu ya, mau SMP, SMA begitu, tentu ini kegiatannya dibedakan, karena kebutuhan mereka berbeda. Nanti kalau kita samain dengan kelas yang kecil, yang kelas besar dia enggak tertarik gitu ya, karena kebutuhannya sudah berbeda. Biasanya kalau yang kelas kecil itu kami banyak mengajak gerak dan lagu, bermain, menghabiskan energi, karena memang anak-anak di fase PAUD, TK, kemudian SD ini mereka suka banget bergerak gitu ya, mereka suka bermain gitu, jadi kita banyak memberikan aktivitas yang mengolah energi mereka. Sedangkan kalau yang SMP gitu ya, yang SMA, karena mereka sudah mulai logic thinkingnya sudah lebih baik, nalar berpikir, bisa menyampaikan apa yang menjadi perasaannya, kami banyak menggunakan metode-metode reflektif begitu, sehingga nanti akhirnya mereka punya coping mechanism atau cara mereka menyelesaikan masalah begitu yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini kalau anak-anak yang sudah mulai teenage ya, sampai SMA begitu.
1: Ya, nah kan ada kelas besar, kelas kecil begitu ya. Kalau tidak salah kan kami dengar juga ada namanya sharing curhat atau sharing session. Nah ini apa kelas khusus atau bagaimana sebenarnya, Bu Yuria?
3: Kalau sharing session itu, jadi itu kita bentuk dalam kelompok kecil didampingi satu psikolog begitu. Ya, mereka biasanya berkumpul 10 sampai 15 anak gitu ya. Lalu kita beri kegiatan, misalnya hari ini menuliskan harapan, juga mendeskripsikan apa saja kekhawatiranmu yang masih kamu rasakan. Nah, itu kan mereka refleksi ya, melihat dirinya, mengingat kejadian itu, kemudian yang saat ini masih berulang gempanya begitu ya. Lalu mereka menuliskan. Nah, saat menuliskan, mereka kami ajak untuk cerita, karena cerita bisa membantu mereka mengurangi beban mereka ya, terutama ketika mereka bercerita tentang bagaimana kekhawatiran mereka. Nah nanti kakak-kakak Kresna HIMSI, mereka akan biasanya memberikan ini loh deh, apa yang harus dilakukan ketika kamu merasa khawatir, seperti itu, sehingga memang

0: Tidak ya, karena kalau dari psikolog biasanya kita akan itu sistemnya referral. Jadi ketika misalnya seperti pendidik ya atau guru gitu ya, mereka melihat kok ini anak gak bisa konsen ini, dia suka bengong gitu ya. Nah itu baru biasanya dirujuk ke kami. Jadi nanti kami yang akan membantu menangani. Lalu memang kami sedang mempersiapkan itu bersama dengan Kemendikdasmen agar anak-anak yang peserta didik ini mereka sudah siap untuk kembali belajar ya, tetapi memang pelan-pelan ya. Tentu beban materinya tidak boleh terlalu berat karena pasca bencana mereka harus beradaptasi dulu dengan situasi di tenda darurat begitu. Dan mungkin karena masih ada problem-problem psikologis gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, guru ini menjadi target sasaran juga yang menjadi target program kami itu. Karena guru akan kami dampingi juga untuk pelatihan memberikan PFA pada siswa didiknya. Jadi guru tidak bergantung pada psikolog yang ada di sana. Karena jumlah psikolog tentu terbatas, apalagi dalam situasi seperti ini. Psikolog tersebar di mana-mana begitu. Jadi
1: yeah.
0: kami mengkapasitasi guru ya sebagai pendamping, first responder para peserta didik, agar nanti guru punya skill, punya keterampilan untuk bisa mendampingi anak didiknya ketika mereka melihat, oh anak didik saya sedang tidak baik-baik saja ini kondisi emosinya. Nah itu menjadi kegiatan kami, salah satu program yang untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan begitu.
1: Ya, nah ini berdasarkan pengalaman dari lapangan juga ya, Bu Yuria ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan juga bersentuhan dengan relawan lain ya, selain relawan psikologi, kemudian juga petugas-petugas yang menangani bencana begitu ya. Nah, namanya manusia dalam penanganan bencana seperti itu kan kadang-kadang capek begitu ya, sering tersulut emosinya. Anak-anak kan rentan nih dengan hal-hal seperti itu. Itu apakah juga ada seperti saran lah bagi para petugas yang bertugas agar memperhatikan soal ini juga, jangan sampai emosi ya, terpacu begitu karena capek begitu. Itu bagaimana Bu Yuria?
0: Iya betul, karena saking overload ya, banyak yang ingin menolong. Kemudian aktivitasnya jadi habis ini anak diajak bermain, habis ini bermain, karena setiap lembaga tentu punya kepentingan ya. Nah ini yang kami lakukan adalah koordinasi. Jadi ketika kami masuk, kita tuh harusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu di lapangan. Jangan langsung tau-tau datang, tau-tau berkegiatan begitu. Padahal mungkin satu hari itu sudah ada lembaga lain yang akan berkegiatan. Nah kalau HIMSI modelnya adalah apa yang belum dilakukan oleh lembaga lain itu yang kami lakukan. Lalu kemudian kami juga mengukur, oh kalau tadi anak sudah bermain bersama kakak-kakak ini, kami kasih jeda gitu. Jadi tidak langsung ya ya kegiatannya. Jadi
1: tidak dipadatkan harus, juga kegiatan mereka harus melakukan ya, apa bukan, begitu ya.
0: Betul, bukan kepentingan kita yang di atas segalanya, tetapi harus memikirkan kepentingan anak begitu, yang terbaik buat mereka, bukan kepentingan lembaga.
1: Ya. Nah, Bu Yuria, untuk relawan HIMSI yang turun ke sana dari mana saja?
0: Kalau dua dari lokal, jadi dari HIMSI wilayah di NTT, karena kami ini sebenarnya butuh banyak ya relawan HIMSI, tetapi kalau untuk yang program Kemendikdasmen ini memang kita menurunkan empat relawan dari HIMSI wilayah di NTT, tetapi ada yang dari Maumere begitu ya, dari Ngada, dari Bai, dari Nagekeo sendiri begitu ya. Lalu ada juga yang ke Manggarai, mereka jadi tersebar gitu dengan bendera HIMSI wilayah NTT begitu. Nah, kalau yang Kresna sendiri juga kalau yang di Nagekeo ini ada 4 relawan psikolog yang mendampingi para penyintas di sana.
1: Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana Bu Yuria. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
0: Terima kasih Pak Isan.
1: Selamat pagi, selamat bertugas di sana ya Bu Yuria ya. Selamat pagi Bu.
0: Siap. Selamat pagi. Terima kasih Pak.
1: Ya, demikian tadi psikolog dari Korps Relawan Bencana atau Kresna Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI Yuria Ekalitani. Nanti kami update untuk informasi lainnya seperti apa perkembangan terkininya.
2: Wawancara Pro 3. Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya.

baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wawancara Pro3.
1: Nah, kita masih pantau bagaimana perkembangan terkini pasca gempa di NTT. Pasca gempa yang mengguncang NTT, operasional siaran RRIND tetap berjalan normal dengan memindahkan aktivitas siaran ke studio darurat di area luar gedung seperti bagian tempat parkir demi keamanan personil RRI juga di sana ya. Kita ingin dengar lebih jauh bagaimana aktivitas RRIND di sana. Kami sudah bersama dengan Kepala Stasiun LPP RRIND, Robin Hood Simbolon ST. Pak Robin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Jaini.
1: Pagi Pak Robin, bagaimana kabar Pak Robin dan teman-teman di RRIND?
2: Puji Tuhan, sehat kami di sini Pak.
1: Jadi kalau untuk perkembangan operasional bagaimana Pak Robin?
2: Sampai saat ini kita masih berjalan dengan aman Pak.
1: Jadi siaran masih berlangsung normal begitu ya?
2: Iya, kemarin kita upayakan untuk bersiaran dalam studio, tapi karena gempa susulan itu terus intensitasnya masih tinggi, kemudian ada percikan-percikan reruntuhan dari plafon, untuk demi keamanan personil kita ambil inisiatif untuk sementara siaran di luar studio dulu Pak, dengan membuat studio darurat di parkiran, dilapisi dengan dinding terpal.
1: Iya. Ya ini juga kami lihat foto-fotonya kiriman dari teman-teman RRIND ini Pak. Jadi memang di luar gedung dengan kondisi darurat dulu di tenda-tenda begitu untuk siaran ya Pak Robin ya.
2: Iya Pak. Karena sesuai tagline kita, sekali mengudara tetap mengudara walaupun kondisi darurat, kita memang was-was atau cemas, tetapi pelayanan kita ke masyarakat untuk memberikan informasi kita tetap laksanakan. Justru ini saat-saatnya kita memberikan informasi, memberikan ketenangan kepada warga yang terdampak gempa, sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar.
1: Nah, itu untuk operasional di luar gedung, itu memang ketika hari pertama gempa terjadi atau seperti apa, Pak Robin? Ceritanya bagaimana itu, Pak?
2: Awalnya kita masih bersiaran dalam studio dulu Pak, kita kira gempa itu sudah nggak ada lagi susulannya. Ternyata susulannya itu intensitasnya tinggi juga, berdasarkan diskusi kita untuk menghindari korban-korban yang ini. Kalau kita memitigasi korban, kita buat darurat dulu di studio. Dengan demikian juga dengan teman-teman yang operasional lainnya, baik tata usaha maupun di LPU. Kita semua berkantornya di luar, di tenda.
1: Jadi sejak hari pertama gempa terjadi sudah di luar studio begitu Pak? Atau di luar gedung?
2: Belum.
1: Oh belum hari waktu itu ya?
2: Iya belum, hari kedua baru kita di luar studio.
1: Iya, tapi pas gempa terjadi sempat ada gangguankah siaran RRI di sana Pak Robin?
2: Gangguannya pada saat gempa itu, gempa ini besar Bang.
1: Iya.
2: 7,7, jadi listrik dengan komunikasi terputus.
1: Terputus, ya.
2: Iya, sementara kita petugasnya masih tak dalam, di samping terputus, terus kita teman-teman masih takut ke dalam sehingga terputus sekitar 15 menitan.
1: Oh, siaran RRIND waktu itu sempat terhenti 15 menit.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Setelah itu kita ini hidupkan genset untuk mensuplai listrik dari kita, karena dari PLN hampir satu hari yang tidak mengudara, kita menggunakan genset kantor.
1: Iya. Jadi sekarang ini kalau untuk pasokan listrik, kemudian pasokan jalur telekomunikasi, tidak ada hambatan, Pak Robin, untuk operasional RRI di sana, IND?
2: Untuk sekarang sudah aman, Bang.
1: Aman ya. Tetapi sekarang ini ya.
2: Ada beberapa daerah belum terlayani oleh PLN dengan jaringan komunikasi sebagaimana mestinya. Dan ada beberapa titik jalur jalan yang menuju desa-desa masih terputus.
1: Iya. Nah, kalau untuk kerusakan gedung RRI di sana termasuk peralatan, adakah yang sampai memang rusak menengah atau sampai berat begitu, Pak Robin?
2: Kalau peralatan untuk saat ini nggak ada, tetapi ada beberapa bagian bangunan yang runtuh di pemancar MW, di bagian ATU-nya, dan di sekitar kantor itu plafonnya yang agak runtuh.
1: Ya, jadi sekarang ini kebijakannya kalau untuk kembali siaran di studio, apa yang masih ditunggu Pak Robin? Rekomendasi dari manakah begitu untuk kembali ke studio?
2: Kita menunggu petunjuk dari BMKG jika gempa susulannya sudah berangsur-berangsur berkurang ya. Atau ada instruksi untuk sudah aman untuk beraktivitas dalam ruangan, kita akan kembali ke studio.
1: Ya, sementara kalau untuk kru kita di sana bagaimana kondisinya Pak Robin, sampai ada yang luka kah begitu akibat gempa di sana?
2: Kalau kru kita aman, tidak ada yang luka, hanya beberapa bangunan di beberapa teman rumahnya agak yang rusak ringan ya. Dan ada yang rusak berat.
1: Jadi kondisi kita semuanya baik-baik ya, kru kita di sana ya Pak Robin ya?
2: Baik-baik Bang.
1: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari RRIND. Pak Robin, terima kasih banyak, Pak. Tetap bertugas. Siap, Pak Jai. Kali mengudara, tetap mengudara, Pak Robin.
2: Siap.
1: Nanti kita pantau kembali ya, bagaimana perkembangan terkini dari NTT. Kita masih terus hadirkan perkembangan terkini pasca gempa, termasuk penyaluran bantuan, perkembangan data korban dan kerusakan, serta berbagai dukungan lainnya dari berbagai pihak, termasuk penanganan trauma healing yang dilakukan berbagai pihak, relawan maupun juga oleh pemerintah dan Kemensos. Jelang Warta Berita, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Pangan Nasional menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah sepanjang 2026, khususnya untuk penanganan bencana alam. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Sementara itu, bantuan beras sebanyak 6,8 ribu ton telah disalurkan bagi 5 kabupaten terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kirab Ancak Agung yang digelar pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatatkan rekor muri. Lebih dari 800 ancak diarak dari Jalan Gajah Mada menuju ke alun-alun Jember dan menjadi jumlah terbanyak setelah sebelumnya tercatat 449 ancak. Selain itu, gunungan Suarsuir khas Jember juga memecahkan rekor muri dengan 1.600 bungkus yang disusun hingga mencapai tinggi 3,7 meter. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus juga menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Jember, Muhammad Pawait mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan juga mempererat persaudaraan antar masyarakat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kekerasan di tepi barat semakin memburuk. Juru bicara lembaga tersebut, Tamen Al-Khetan, mengatakan kekerasan melibatkan pemukim dan juga pasukan Israel serta diikuti perluasan permukiman dan upaya aneksasi. Al-Khetan meminta Israel melindungi warga Palestina dan menyelidiki setiap serangan. Ia juga mendesak untuk negara-negara anggota PBB meningkatkan tekanan terhadap Israel agar mematuhi hukum internasional. Dari dunia olahraga, Arema FC masih berupaya mendaftarkan kembali logo historis singa bertindik meski mendapat keberatan dari salah satu pihak. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan keberatan tersebut tidak menyurutkan langkah klub untuk memperjuangkan logo tersebut melalui jalur hukum. Sementara itu, Direktur Legal Arema FC, Adi Ismanto, mengatakan pihaknya memiliki waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan dalam masa sanggah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang, tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan informasi dari tim liputan kami. Harga kebutuhan pokok di Bandar Lampung masih terjaga atau stabil meski aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat terus bergerak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nuria Novasari. Nuria.
1: Iya, baik, terima kasih. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di berbagai pasar tradisional dan modern. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan tidak terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Seperti bawang merah tercatat turun dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Begitu juga cabai keriting, cabai rawit lokal, cabai rawit caplak yang kini dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Sementara itu, sebagian besar komoditas pangan lainnya masih berada pada kisaran harga yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, juga mengatakan secara umum kondisi harga bahan pokok di Bandar Lampung masih terkendali dan stok komoditas pangan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya.
2: Jadi kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun. Ya, tapi bawang merah ini sekarang ini harganya turun. Kemudian cabai merah keriting juga turun dari bulan Juli akhir bulan Juli itu di harga 37.000 sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah. Kemudian daging ayam kampung turun.
1: Erwin juga menjelaskan kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada daging ayam ras. Menurutnya, peningkatan permintaan dari masyarakat termasuk kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga komoditas tersebut naik. Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan kenaikan harga ayam ras masih dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas pasar. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan pangan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana FVTI Buleleng mulai menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini melalui program sosialisasi dan pemanduan bakat 2026. Sebanyak 89 siswa ST dan 47 guru PJOK dari 3 kecamatan mengikuti seleksi perdana di zona timur sebagai bagian dari upaya memperkuat regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Sukasa Bratawinangun melaporkan selengkapnya. Sukasa.
3: Ya, pendengar, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FVTI Pemkab Buleleng mulai program sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026. Sebagai langkah mencari bibit atlet baru dari kalangan pelajar SD, kegiatan perdana digelar di lapangan wall climbing FVTI Buleleng yang terletak di Gor Buana Patra, Singaraja, Bali. Program ini menjadi yang pertama dilaksanakan FVTI Buleleng yang menyasar siswa SD dan guru PJOK. Pada zona timur, kegiatan diikuti 89 siswa serta 47 guru dari Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Kecamatan Tejekule. Ketua Umum FVTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengatakan program tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada lingkungan sekolah, sekaligus menyiapkan regenerasi atlet di Kabupaten Buleleng. Menurutnya, peran guru menjadi bagian penting dalam pembinaan di setiap wilayah. Selain sosialisasi, peserta juga menjalani pemanduan bakat melalui penilaian teknik dan mental. Materi yang diujikan meliputi kemampuan memanjat dasar serta gantung siku tekuk untuk mengidentifikasi potensi atlet sejak usia dini. Dr. Haji Wahyudi menegaskan kaderisasi menjadi prioritas agar prestasi panjat tebing Buleleng tidak terputus. Atlet yang dinilai memiliki potensi akan dipilih dan mengikuti pembinaan berkelanjutan, baik di zona masing-masing maupun melalui latihan terpusat di tingkat kabupaten.
4: Sehingga apa, Buleleng yang sudah mendunia ini, harapannya kadernya setiap lapis dan kategori itu tidak ada yang kosong. Dan kita bersyukur support dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, support dari KONI Buleleng luar biasa, support dari KONI Kecamatan, support dari pimpinan sekolah, KKGO, dan support semua pengurus FPTI Buleleng luar biasa. Patut kita apresiasi.
5: Pola sosialisasi hingga pemanduan bakat merupakan strategi cerdas untuk melahirkan atlet baru yang mampu melanjutkan prestasi panjat tebing Buleleng. Kegiatan akan berlanjut ke zona tengah pada 27 Agustus 2026 meliputi Kecamatan Sukesade, Buleleng, dan Banjar. Sementara pelaksanaan di zona barat dijadwalkan pada 3 September 2026 sebagai upaya FPTI Buleleng menjaring bibit atlet dari seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan Peristiwa.
7: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.

0: Pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang telah direncanakan pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun ini dipastikan dimulai akhir Agustus 2026. Pembangunan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Berikut Ano Verlis Hulu melaporkan selengkapnya. Ano.
1: Ya, pendengar, sejumlah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Nias Selatan di tahun 2026 dipastikan dimulai pengerjaannya pada akhir bulan ini. Nah, pembangunan infrastruktur dimaksud yakni rekonstruksi jalan kabupaten penghubung Kecamatan Gomo dengan Kecamatan Maze sepanjang 3,34 km dan pembangunan jalan hotmix yang menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dengan perbatasan Kabupaten Nias sepanjang 4,8 km. Pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat ditunggu masyarakat adalah Jembatan Masio yang berada di Desa Hili Zombei, Kecamatan Lahusa, di mana tahun ini pembangunan lanjutan dilakukan sepanjang 90 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp27,7 miliar. Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan, Brusli Dahi, pekerjaan pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam 148 hari.
2: Tidaknya meliputi penimbunan konkrit, pemasangan kaki jembatan, dan pekerjaan lantai jembatan, di mana pekerjaan ini kita selesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu.
1: Nah, jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat dari Kecamatan Susa untuk menuju ke Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan. Dan Sungai Masio ini dikenal memiliki arus yang sangat deras dan beresiko tinggi untuk dilewati, terutama saat cuaca buruk. Kelanjutan pembangunan jembatan yang telah dimulai sejak September 2025 ini juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat seperti disampaikan Camat Susua, Goodliber, Bu Lele.
3: Jembatan Masio ini dalam merupakan suatu akses jalan dari Kecamatan Lahusa menuju Kecamatan Susua. Dan yang sangat penting di dalam hal itu, perkembangan perekonomian Kecamatan Susua. Selama ini 18 tahun Kecamatan Susua sudah dibentuk, baru tahun 2020 ini Kecamatan Masio dapat terkenal.
1: Nah, selain menjadi usulan pembangunan selama bertahun-tahun, pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian warga, di mana pembangunan yang dilakukan di beberapa kecamatan tersebut memang masih sangat minim. Nah, pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga terus melakukan pembenahan infrastruktur lainnya termasuk infrastruktur jalan yang terdampak bencana seperti di jalan kabupaten penghubung Kecamatan Siduaeuri dan Gomo dan juga jalan longsor di Desa Lawa-Lawa Luo Kecamatan Lelematua. Nah, dengan segala keterbatasan pemerintah daerah tentunya pembangunan ini diharapkan menjadi jawaban bagi sebagian kecil harapan masyarakat Nias Selatan akan akses jalan dan jembatan yang memadai serta sebuah kesempatan baik bagi masyarakat untuk mendukung, mengawal, dan memastikan pekerjaan dapat selesai sesuai target, yakni sebelum akhir tahun 2026. Dari Nias Selatan, Anof Verlesu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak menjadi pesaing UMKM, melainkan mampu berperan sebagai agregator dan fasilitator. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga didorong untuk tumbuh beriringan dengan UMKM dan pelaku usaha lainnya di wilayah desa dan kelurahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
4: Ya, pendengar, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut inilah yang dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Anom Kartika Dewi SEMM. Ia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum.
5: Koperasi itu kan tidak menjadi pesaing UMKM, maupun BUMDES juga ya, atau koperasi lainnya yang ada di wilayah desa ataupun kelurahan tersebut. Tetapi koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga. Dan juga koperasi, terutama pengurus ya, itu menjadi fasilitator juga untuk kepada UMKM.
6: Menurutnya?
4: Dan ternyata menurutnya saat ini Koperasi Merah Putih memasuki tahap pengembangan usaha setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan, termasuk mendorong koperasi mengembangkan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memastikan pembinaan akan terus dilakukan agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh beriringan dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi diharapkan menjadi mitra bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Woi, maju, maju, transit, macet.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.
8: Nah, nanti kita bahas topik lainnya di mana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI terus memantau penanganan pada anak buah kapal atau ABK WNI korban serangan kapal MV Tihamah di kawasan pelabuhan Bab al-Mandab Yaman yang terjadi pada 11 Agustus yang lalu. Informasi terakhir, ada dua warga negara kita yang selamat kini dilaporkan telah dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih aman untuk persiapan pemulangan ke tanah air. Namun kabarnya ada satu warga negara Indonesia yang masih hilang dari peristiwa tersebut. Nah, bagaimana informasi terkininya? Kita masih coba untuk hubungi Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Eni Hamidah. Nanti kita pantau juga ya perkembangan informasi lainnya, termasuk penanganan bencana di NTT, pasca penanganan seperti apa di sana, perkembangan terkini, data korban jiwa, korban luka, dan juga kerusakan serta bantuan yang sudah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana per kemarin ya, hari Sabtu, jumlah korban meninggal mencapai 87 jiwa. Sementara itu warga yang mengalami luka-luka tercatat ada 1.298 orang, dengan perincian 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Sementara itu ada kerusakan bangunan yang mencapai 45.006 unit, di mana rinciannya ada 17.176 unit rusak berat, kemudian 9.818 unit rusak sedang, dan ada 18.013 unit rusak ringan. Nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita beralih ke informasi yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau penanganan para anak buah kapal atau ABK WNI korban serangan kapal MV Tihamah di kawasan pelabuhan Bab Al-Mandab di Yaman yang terjadi pada 11 Agustus yang lalu. Nah, bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Eni Hamidah. Bu Eni, selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi.
8: Pagi, Bu Eni.
9: Selamat pagi.
8: Jadi perkembangannya seperti apa, Bu Eni, sampai hari ini?
9: Jadi sampai hari ini, mungkin sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Zaini di awal ya, pada 11 Agustus lalu kan kapal MV Tihamah yang membawa 11 ABK terdiri atas 8 WNI, warga negara Pakistan dan 3 warga negara Indonesia ini mengalami serangan ya di kawasan pelabuhan Bab Al-Mandab, Yaman. Nah, perkembangannya sampai saat ini itu kan akibat dari insiden tersebut beberapa ABK mengalami luka baik yang warga negara asing maupun kita dan beberapa ada yang meninggal dan beberapa ada yang masih dinyatakan hilang jadi dalam pencarian. Nah, di kita kan ada 3 ABK, 2 orang ABK kita terkonfirmasi dalam keadaan baik ya setelah keduanya mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 1 orang masih dinyatakan hilang, Pak Zaini. Nah, perkembangan terakhir di tanggal 18 Agustus kemarin, 2 WNI ABK yang selamat yang sebelumnya berada di rumah sakit 2 Desember ini dipindahkan ke rumah sakit Prince MBS di kota Aden. Jadi jaraknya dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua ini sekitar 271 km. Nah, kenapa dipindahkan? Dipindahkan ini dengan pertimbangan resiko keamanan dan keselamatan para ABK. Karena pada tanggal 16 Agustus nih setelah pasca insiden penyerangan ke kapal, ini pada tanggal 16 Agustus sempat terjadi ledakan di sekitar rumah sakit tempat mereka dirawat. Jadi mereka dipindahkan. Nah, itu mungkin perkembangannya sementara yang hilang masih dalam proses pencarian oleh otoritas tempat. Sebagaimana diketahui kan sebetulnya info awalnya diinfokan meninggal ya satu orang itu. Tapi kami mendapat konfirmasi melalui note verbal dari Kementerian Luar Negeri Yaman yang menyatakan bahwa mereka masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.
8: Sementara kalau kondisi dari yang 2 di rumah sakit bagaimana, Bu? Perkembangan terakhirnya.
9: Dua yang di rumah sakit, yang satu sudah pulih betul, yang kedua ini juga sudah mulai pulih bahkan sudah bisa berjalan ya meskipun masih perlahan gitu. Dan sejak 19 Agustus kemarin pejabat kita, tim kita dari KBRI Muscat juga telah berada di Aden mendampingi mereka untuk memproses exit permitnya. Dan per pagi ini tadi karena saya tahu tadi mau ngobrol-ngobrol di Pro 3, saya cek exit permit mereka sudah ada dan insya Allah kalau tidak hari ini besok mereka diterbangkan kembali ke tanah air. Jadi sedang dalam proses booking pesawat dan lain-lain.
8: Jadi tinggal dipulangkan saja begitu, Bu ya. Kondisi mereka sudah memungkinkanlah untuk terbang begitu ya, sudah. Bu Eni ya.
9: Sudah.
8: Nah, Bu Eni, kalau untuk pencarian korban yang hilang kan ini kan sudah lewat 10 hari ya, Bu. Itu otoritas setempat perkembangannya bagaimana kabarnya, Bu?
9: Nah, kita juga sempat cek dan mereka belum menghentikan proses pencarian nih, Pak Zaini. Jadi memang berbeda dengan di kita ya. Kadang kan kita ada 2 minggu atau 3 minggu dihentikan.
8: Iya, 7 hari pertama biasanya dihentikan, nanti diperpanjang atau tidak. Biasanya kan begitu kalau prosedur di kita.
9: Ini mereka masih terus. Jadi kami pengalaman beberapa waktu lalu ketika ada insiden yang sama di Abu Dhabi, itu mereka tuh bisa sampai sebulan lebih, bahkan 3 bulan mereka masih terus prosesnya itu belum dihentikan. Baru kami mendapat kabar setelah 3 bulan mereka prosesnya dihentikan, dinyatakan meninggal gitu ya. Ini masih kami kami melalui KBRI kita juga, Kemlu melalui KBRI kita di Muscat selalu intens berkomunikasi dengan pihak otoritas tempat di Yemen untuk mengetahui perkembangan dari pencarian tersebut.
8: Tidak ada hambatan ya, Bu, untuk koordinasi ya dengan tim pencari di sana?
9: Tidak.
8: Tidak ada hambatan ya. Ya. Bu, untuk koordinasi dengan pihak keluarga ABK kita yang akan dipulangkan bagaimana?
9: Jadi dengan ABK, selain mereka juga sudah diinfokan langsung oleh teman-teman KBRI kita di Muskat, kami juga dari Direktorat PWNI sudah mengunjungi keluarga dan menyampaikan update.
8: Ya, tapi Bu, sejauh mana juga nanti KBRI juga bisa, atau Kemlu ya, bisa membantu mungkin kompensasi buat mereka dari perusahaan mereka, pelayarannya betul, bagaimana itu Bu, ceritanya Bu?
9: Betul, jadi untuk kompensasi mereka juga ini kita upayakan. Jadi mereka sudah mendapat hak-haknya, hak-hak dari perusahaan ya, berupa gaji, misalnya sisa gaji dan kompensasi lainnya.
8: Ya. Nanti begitu ABK kita tiba di tanah air, yang dua orang ini langsung dibawa keluarga atau ke Kemlu dulu atau bagaimana prosesnya nanti Bu Eni?
9: Kita akan dampingi mereka ke Batam ya Pak.
8: Oh jadi begitu ya, langsung ya Bu ya.
9: Betul, ada pendampingan dari KBRI juga sampai ke sini. Kemudian nanti mungkin dari Jakarta ke Batam akan didampingi oleh tim kami dari Direktorat Pelindungan, dari Direktorat PWNI.
8: Ya, jadi kami juga nanti bisa terus memantau perkembangannya begitu, Bu Heni, tim liputan ya, kami, Bu. Ya,
9: baik. Ya.
8: Bu Heni, dengan kejadian seperti ini kan memang lokasi yang rawan dengan konflik ya, Bu. ABK kita juga banyak yang bekerja di kapal-kapal begitu. Itu bagaimana tindak lanjut selanjutnya, Bu, agar tidak terjadi seperti ini lagi?
9: Jadi memang ini adalah pentingnya teman-teman yang bekerja di luar negeri ini lapor diri ke perwakilan terdekat kita ya.
8: Yeah.
9: Supaya kita bisa memantau dan mengetahui keberadaan mereka. Dan kedua mungkin pentingnya mereka bekerja secara prosedur yang resmi sehingga lebih memudahkan. Baik memudahkan ketika terjadi permasalahan dan memudahkan juga ketika kita akan menuntut atau memproses kompensasi hak mereka. Betul. Gitu Pak Zaini.
8: Itulah pentingnya status legal dan koordinasi legal, atau melaporkan diri kalau bekerja di luar negeri. Betul. Begitu ya.
9: Lapor diri supaya kita lebih cepat ketika terjadi sesuatu, kita lebih
8: tenang.
9: Dan karena kita jadi mengetahui betul keberadaan mereka ada di mana ya.
8: Iya. Baik kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangan dari Kemlu. Terima kasih banyak untuk informasinya Bu Heni Hamidah.
9: Ya, terima kasih Pak Zaini.
8: Selamat pagi Bu Heni. Nanti kita terus pantau ya perkembangannya. Jadi sudah ada rencana dipulangkan karena mereka kondisinya sudah bisa dipulangkan. Pesanan tiketnya juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini mereka sudah bisa tiba di tanah air. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
5: Wawancara Pro
10: 3. Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
11: Tahu dong.
10: Apaan sih ya?
11: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
10: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
11: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
10: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
11: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
10: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
11: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
10: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
12: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau KAHRUTLA di Kalimantan Barat. Informasinya disampaikan Gulista Kisra.
13: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
14: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
15: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
14: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
16: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
14: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda bisa berkomentar ya mengenai kebakaran lahan dan hutan di berbagai daerah serta upaya penanganan oleh pemerintah, di mana Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan penindakan pasti akan dilakukan terhadap korporasi atau perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan ataupun lahan. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan optimismenya terhadap kinerja seluruh jajaran di lapangan, baik di tingkat pusat hingga daerah yang saling berkolaborasi serta berkelanjutan melakukan penanganan karhutla. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ada 4 korporasi di Kalimantan Barat saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya karhutla. Data terakhir dari Sipongi, Kementerian Kehutanan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Agustus 2026, luas indikatif areal kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia telah mencapai 107 ribu hektare. Wilayah Pulau Kalimantan dan sebagian Jawa serta Sumatera menjadi titik prioritas penanganan darurat akibat musim kemarau. Nah, kalau dari selengkap data tersebut, di Kalimantan Barat dilaporkan ada 28.680 hektar yang terbakar dan belasan ribu titik panas atau hotspot. Sementara di Kalimantan Tengah, wilayah

0: 47 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Nanti kami terus pantau bagaimana perkembangan terkini penanganannya. Pemerintah melalui sinergi BNPB, BMKG, KLHK ini juga terus melakukan upaya untuk pemadaman termasuk melakukan operasi modifikasi cuaca OMC. Nah, ini juga nanti kami terus pantau ya, seperti apa program OMC dari BMKG dan instansi terkait lainnya terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah termasuk yang terparah di Kalimantan. Nanti kami update untuk perkembangannya.
1: Kilas Berita.
2: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyebut keluarga dan sekolah berperan penting dalam menyiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi. Persiapan tersebut mencakup penguatan literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan dunia kerja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Silakan Anda bisa memberikan komentar dengan topik-topik yang sudah kita bahas seperti pasca penanganan gempa NTT, tadi kita bahas juga bagaimana untuk perbaikan infrastruktur termasuk sanitasi bagi warga korban terdampak oleh Kementerian PU dan juga penanganan masalah psikologi ya, di mana trauma healing juga ini menjadi prioritas utama terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana. Sementara itu Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Flores Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
4: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
5: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Beralih ke informasi lainnya, kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat asap dari karhutla. Berikut laporan selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana.
6: bergerak ke

0: yang sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
1: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
2: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
0: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat membersihkan daun kering di area hutan dan tidak membakarnya. Ulfa Nurul Aziza melaporkan selengkapnya. Ulfa.
4: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, belakangan ini kebakaran hutan marak terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. UPT Damkar Mat BPBD Kabupaten Gunung Kidul melaporkan pada tahun 2020 ini sudah ada sekitar 80 kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Menanggapi hal ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat harus berhati-hati saat mulai membersihkan hutan. Ia meminta dalam membersihkan hutan tidak digunakan dengan cara membakar, namun juga mengumpulkan sampah-sampah dari dedaunan kering dan kemudian dibakar jauh dari area hutan. Hal tersebut bisa mencegah meluasnya kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Berikut ini kesempatan wawancara kami dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
5: Tadi sudah kita bicarakan tadi, ya karena kan musim kemarau-nya terlalu panjang. Dan rata-rata hutan itu kan milik masyarakat, jabur. Jadinya kan jabur. Ya, jadi bawah itu kotor. Karena daun yang kering tetap di bawah, jadi buang tegesan resikonya resiko kebakaran. Ya bagaimana masyarakat kita harapkan bisa tidak rusuh daun-daun kering yang ada di hutan itu.
4: Di samping itu, dari UPT Damkar Mat Kabupaten Gunung Kidul juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir pembakaran hutan. Sebab pembakaran hutan sendiri jika tidak ditunggu oleh yang bersangkutan bisa meluas dan berbahaya. Demikian saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Istimewa Yogyakarta. Ulfa Nurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Ketua IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan rendahnya cakupan imunisasi dapat memicu kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular. Ia menyebut masih ada lebih dari 1 juta anak yang belum mendapatkan imunisasi, sementara vaksin telah tersedia gratis di puskesmas maupun di posyandu. Dan menurut Piprim, cakupan imunisasi juga harus tinggi untuk bisa membentuk kekebalan komunitas, terutama terhadap penyakit seperti campak yang sangat mudah menular. Dan karenanya, ia mengajak semua pihak dengan cakupan imunisasi agar KLB tidak terus berulang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 4 korporasi di Kalimantan Barat sedang diselidiki terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menyebut penyelidikan dilaporkan pihak kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Sementara itu, dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalimantan Tengah belum dilaporkan ke kepolisian. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan menoleransi pembukaan lahan dengan cara membakar. Prasetyo bahkan menegaskan korporasi yang terbukti melanggar akan mendapat sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha mereka. Kita ke berita internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari Amerika Serikat terkait kemungkinan larangan Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan bahwa Amerika Serikat wajib memfasilitasi masuknya pejabat yang menghadiri agenda PBB tersebut. Sementara itu, Fatah dan Hamas dijadwalkan bertemu di Kairo, Mesir dalam membahas rekonsiliasi dan persatuan politik Palestina. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang rencana pemilu legislatif Palestina di bulan November 2026 mendatang. Kita ke berita olahraga, Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan 2-1 atas Espanyol di pekan kedua Liga Spanyol. Real Madrid unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham pada menit ke-9. Espanyol kemudian menyamakan kedudukan lewat Chala pada menit ke-30, namun Madrid terus menekan hingga akhirnya Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 yang memanfaatkan umpan dari Kylian Mbappe. Dengan hasil ini, Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan penting di laga tandang, sementara itu Espanyol gagal mempertahankan hasil imbang hingga pertandingan berakhir.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 nanti, dan saya Rizky Rustarto akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

di sudut Sumatera. Angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: baru enak.
1: Lu yang
2: lepas ke tengah,
1: masuk gol!
2: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pemirsa, 7 wilayah di Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla. Dan kami akan memantau langsung dari para reporter Radio Republik Indonesia yang berada di beberapa tempat. Kali ini kita menuju Palangkaraya. Di Palangkaraya, dampak kabut asap terus mendapat penanganan dari tim karhutla dan dampak ISPA atau inspeksi, maksud kami infeksi saluran pernafasan, sejak Juli hingga Agustus makin banyak, bahkan kasusnya mencapai 1763. Bergabung bersama kita Sabella Indahsari. Bella.
2: Ya, saudara pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Paparan asap yang mengandung partikel berbahaya ini cukup mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi warga kota yang beraktivitas di luar ruangan. Saat ini pun kualitas udara di Palangkaraya juga tidak baik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan, kondisi kabut asap ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, yakni infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Selain itu, peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu dampak yang diwaspadai seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Data yang diperoleh RRI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Palangkaraya, terkait kasus ISPA, sejak Juli 2026 ada 2.293 kasus, dan pada bulan Agustus ini ada 1.763 kasus ISPA. Dan kebanyakan warga Kota Palangkaraya datang memeriksakan diri ke puskesmas, juga rumah sakit terdekat yang ada di Palangkaraya. Rituan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan.
3: Baik, sehubungan dengan karhutla saat ini, jadi kami dan baik Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau yang pertama, kalau keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, kalau tidak penting, sebaiknya berdiam di rumah. Yang ketiga, kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya, yang mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian yang lebih penting, kami pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Kota mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan agar dapat perlindungan lebih karena kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini cukup mengganggu warga masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga tim karhutla saat ini masih tetap melakukan pemadaman api di beberapa titik yang ada di wilayah rawan di kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan untuk mengetahui kondisi terkini, ada Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Pak Roni Eka Saputra.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Roni, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Roni, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini pagi ini seperti apa sih, Pak, di sana?
4: Baik, jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pagi ini di Kalimantan Selatan udara sudah cukup cerah dan kabut asap juga sudah menipis. Dikarenakan kemarin kami terus melakukan pemadaman sehingga titik api sudah dapat dikendalikan dan asap juga sudah mulai berkurang di Kalimantan Selatan.
1: Oke, kalau memang sudah berkurang, tapi dari sisi misalnya jarak pandang, kemudian aktivitas masyarakat ini sudah bisa berangsur-angsur normal kah, Pak Roni?
4: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu sendiri, khususnya di Banjarbaru, untuk kabut asap itu sebenarnya terjadinya hanya di saat-saat tertentu. Jadi tidak sepanjang hari kabut asap itu mengganggu masyarakat. Karena biasanya yang cukup tebal itu biasanya di pukul 5 sampai dengan pukul 9. Dikarenakan posisi Kalimantan Selatan yang mungkin dekat dengan posisi dan hembusan anginnya juga cukup kencang, sehingga menyebabkan kabut asap cepat terbawa oleh angin dan udara kembali normal di jam-jam 9.
1: Oke, jam 9 pagi maksudnya ya?
4: Betul.
1: Oke, dengan adanya pengurangan seperti ini kan hanya sementara saja karena ada kemarin penanganan secara masif, kemudian juga OMC dan sebagainya, atau seperti apa sih Pak? Preventif pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dalam waktu seminggu ini misalnya?
4: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan, saat ini kami terus menggalakkan penanggulang kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Darat yang didukung dari teman-teman seluruh SKPD, instansi vertikal, TNI, Polri, dan relawan. Namun selain itu juga ada kami untuk Satgas Darat kami mengalami beberapa kendala, yaitu sulitnya kami mendekati akses titik api yang menyebabkan kami harus memerlukan dukungan dari Satgas Udara. Satgas Udara sendiri sudah beroperasi di tempat kami sejak tanggal 15 kemarin, sehingga untuk mendekati titik api kami dibantu oleh adanya 3 unit heli waterbombing yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
1: Oke, dan itu berapa banyak yang kemarin dilakukan untuk waterbombing?
4: Setiap hari dilakukan waterbombing, titik-titik api yang tidak terjangkau oleh Satgas Darat, namun memang heli waterbombing hanya beroperasi sampai maksimal pukul 18. Jadi apabila ada titik api yang sampai dengan pukul 18 belum teratasi, maka akan dilanjutkan kembali oleh tim kawan-kawan dari Satgas Darat, baik itu dari BBD, dari TNI Polri, juga dari kawan-kawan relawan dan Badan Pemadam Kebakaran Swasta di Kalimantan Selatan. Saat ini di Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sudah ada 8 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barikapuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan. Memang dari 8 kabupaten kota ini, ada 3 kabupaten kota yang jumlah kejadian dan jumlah luasan terbakarnya paling luas, yaitu masih di urutan pertama Kota Banjarbaru, setelah itu Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Demikian.
1: Oke, untuk saat ini Pak Roni, dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dari BPBD dianggap sudah cukup efektif ya. Tapi kedepannya apakah pola yang sama masih akan terus dilakukan atau ada upaya-upaya lain? Mengingat jumlah masyarakat yang terkena ISPA ini kan juga bertambah terus sampai dengan saat ini.
4: Betul, jadi kami sudah melakukan mitigasi di awal-awal sebelum terjadi musim kemarau. Kami melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pemantauan tinggi muka air, melakukan penyekatan-penyekatan terhadap kanal-kanal, melakukan kanalisasi terhadap lahan gambut yang rawan terbakar, terus kita lakukan. Namun memang dikarenakan adanya cuaca yang cukup panas dan hujan yang sudah hampir tidak ada lagi di Kalimantan Selatan, mengakibatkan tinggi muka air turun dengan cepat dan menyebabkan lahan gambut cepat kering dan rawan terbakar. Kami sudah melakukan OMC di tanggal 15 sampai 21 Juli selama 7 hari. Namun di tanggal 22 OMC terpaksa dihentikan dikarenakan sebaran awan hujan sudah mulai menipis dan tidak bisa lagi dilakukan OMC di Kalimantan Selatan.
1: Oke, baik. Kedepannya apa rencana jangka panjang yang akan dilakukan mengingat kondisi seperti ini selalu terjadi di bulan-bulan Agustus hampir setiap tahun, Pak Roni?
4: Betul. Jadi kami untuk jangka panjang kami saat ini sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan, mungkin didukung juga nanti bantuan dari BNPB terkait dengan pengadaan sumur bor untuk melakukan pembasahan dan juga membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami sudah menyiapkan beberapa titik untuk dilakukan pengeboran oleh BNPB. Diharapkan mungkin dalam waktu dekat sumur bor sudah tersedia sehingga dapat mengantisipasi pertama kebakaran hutan dan lahan, yang kedua juga kekeringan yang dialami masyarakat.
1: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan Pak Roni kepada masyarakat utamanya dalam kondisi seperti sekarang ini? Silakan dari BPBD.
4: Ya, baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang pasti apabila tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, diharapkan tidak beraktivitas di luar ruangan di jam-jam rawan terjadinya karhutlah untuk menghindari terpapar asap, kabut asap yang cukup pekat. Selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari melakukan pembakaran, baik itu sampah ataupun lahan yang tidak diawasi dengan benar. Karena banyak beberapa kejadian itu muncul akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran yang tidak diawasi dengan benar sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dengan cukup besar.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Roni sudah bersama kami pagi hari ini dan kita harapkan mudah-mudahan kondisi ini segera pulih ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Selamat pagi, terima kasih Mbak Rita.
1: Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan, dan seperti disampaikan tadi, waterbombing yang diupayakan selama 3 hari berturut-turut mengurangi beberapa titik api dan saat ini juga kabut asap sudah mulai pudar, namun memang belum sepenuhnya hilang dari jangkauan ataupun juga dari pandangan dan efeknya pun masih dirasakan oleh masyarakat seperti yang dilaporkan di Kalimantan Tengah tadi oleh reporter kami. Kami masih akan memantau wilayah lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Utara.
5: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini kami akan berbagi informasi juga terkait ekonomi, terutama di Himpunan Pedagang Pasar Sentral di wilayah Bone. Masuk kami di wilayah Sinjai, HPS 2 saat ini melaksanakan Pasar Rakyat Merdeka Jilid Kedua dan menghadirkan 100 tenan UMKM. Kita akan simak informasi lengkapnya. Kami juga akan berbagi berbagai informasi ekonomi lain yang juga bisa Anda simak di rri.co.id, terutama pantauan terkini di jelang libur akhir pekan yang cukup panjang. Ya, nampaknya diharapkan ada Festival Karya Kreatif Indonesia yang berlangsung di gedung masuk kami di Senayan, Jakarta. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang menarik, bisa Anda ikuti, bisa Anda simak, bisa Anda tonton langsung ya di sana. Karena memang Festival Karya Kreatif ini menampilkan budaya dari Aceh sampai dengan Papua. Kita kembali ke Pasar Sentral Sinjai, di mana Himpunan Pedagang HPS 2 saat ini melaksanakan Pasar Rakyat Merdeka Jilid Kedua menghadirkan 100 tenan UMKM. Ayu Nia Nindiati menyampaikan. Ayu.
2: Ya, dari Kabupaten Sinjai kembali dilaksanakan Pasar Rakyat Merdeka Jilid 2 yang hadir meramaikan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Kegiatannya digagas oleh Himpunan Pedagang Pasar Sentral Sinjai atau HPS 2 di Alun-Alun Sinjai Bersatu. Tahun ini jumlah tenan meningkat menjadi sekitar 100 dari sebelumnya hanya 60 hingga 70 tenan. Adapun pelaksanaannya juga diperpanjang menjadi 23 hari dan berlangsung hingga 12 September 2026. Ketua HPS 2 Agus Mujarab menyebut peningkatan ini menjadi tanda positif sekaligus menunjukkan antusiasme pelaku usaha untuk terlibat dalam pasar rakyat. Berikut disampaikan Ketua HPS 2.
3: Pasar Rakyat Merdeka Kedua ini merupakan lanjutan atau seri dari Pasar Rakyat Merdeka Pertama yang telah kami laksanakan di bulan Agustus tahun lalu, 2025. Tahun ini, alhamdulillah, peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih 100 tenan yang terisi. Alhamdulillah, itu rasa syukur semua buat kita.
2: Dapat akan sampaikan juga dari Bupati Sinjai, Ratna Tiaris, yang membuka kegiatan tersebut menilai bahwa Pasar Rakyat Merdeka ini memberikan manfaat ganda. Jadi bukan hanya memeriahkan peringatan kemerdekaan, sekaligus juga membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk memperkenalkan produk lokal. Dan ia juga mengingatkan untuk pengelola dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan serta ketertiban agar masyarakat nyaman berkunjung di Pasar Rakyat Merdeka. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayu Nia Nindiati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini kabut asap yang menyelimuti Sanggau tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku UMKM untuk tetap berjualan. Kita pantau saat ini bersama Rohma Wulandari. Rohma.
4: Baik, pendengar, kabut asap yang meliputi Kabupaten Sanggau hari ini tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap berjualan di pinggir jalan. Meski kondisi udara masuk dalam kategori sangat tidak sehat, para pelaku UMKM tetap membuka lapak dan melayani pembeli. Aktivitas tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus tetap memperoleh penghasilan. Bahkan salah satu pelaku UMKM di Sanggau, Ayu, mengaku tetap berjualan meski harus menghadapi kondisi udara yang dipengaruhi oleh kabut asap. Baginya, berhenti berjualan tentu berdampak pada pendapatan hariannya. Karena itu, ia memilih tetap menjalankan aktivitas usahanya dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Dikatakan bahwa kondisi kabut asap ini juga membuat suasana di sejumlah lokasi usaha terlihat berbeda dibandingkan dengan kondisi normal. Meski demikian, aktivitas jual beli masih tetap berlangsung dan bahkan sejumlah warga masih berdatangan untuk berbelanja.

0: kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau masih tetap berjalan meski di tengah kabut asap. Ayu dan juga sejumlah UMKM di Kabupaten Sanggau tetap berupaya mempertahankan usahanya meski kondisi udara dikategorikan sangat tidak sehat dan belum sepenuhnya mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Roma Wulandari, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kondisi kabut asap yang berada di beberapa wilayah di Kalimantan masih akan terus kami pantau, dan kami juga punya informasi terkait Desa Sade yang kemarin mengalami kebakaran. Desa Sade di Lombok ini merupakan salah satu desa adat yang cukup tua. Dan ketika tadi malam terjadi kebakaran di Desa Adat Sade di Nusa Tenggara Barat, kronologinya adalah bagaimana kepala adat Kampung Suku Sasak yang berada di Desa Rambitan ini menyatakan bahwa kobaran api cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan besar lainnya karena memang materialnya adalah mudah terbakar, kayu, bambu, bedek, dan juga atap berbahan ilalang. Hingga saat ini penyebab kebakaran di destinasi wisata budaya terkenal di Lombok tersebut masih belum diketahui. Petugas pemadam kebakaran bersama aparat dan warga juga berupaya keras menjinakkan kobaran api. Dan salah seorang warga desa menyatakan bahwa saat mereka ingin melakukan pemadaman, namun api bergerak cukup cepat. Ada 250 rumah di Desa Adat Sade Lombok yang dilaporkan habis terbakar. Tidak hanya bangunan tempat tinggal, bahkan barang milik warga juga turut musnah dalam sekejap. Dan desa ini juga cukup terkenal karena menghasilkan kain tenun dan berbagai kerajinan khas suku Sasak menjadi produk unggulan warga dan dijual kepada para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Kondisi yang cukup parah dari desa yang berusia sudah lebih dari ratusan tahun tersebut juga menjadi keprihatinan di tengah berbagai bencana yang ada saat ini.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Kita menuju ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang mendorong para pelaku ekonomi kreatif ikut memajukan pariwisata Kaur. Rohil Minata menyampaikan laporannya. Rohil.
1: Ya, terima kasih. Para seniman dan pelaku usaha kreatif di Kabupaten Kaur diajak lebih kreatif untuk membuat karya-karya baru demi memajukan pariwisata. Dunia kreatif dituntut untuk berkarya mengikuti zaman supaya karya bisa lebih diterima di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata secara konsisten memberikan dorongan penuh kepada para pelaku seni dan budaya lokal. Langkah strategis ini diambil mengingat potensi besar yang dimiliki oleh bumi saat sehijian dalam menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan karya seni yang dihasilkan tidak boleh monoton dan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran modern. Generasi muda saat ini lebih menyukai sesuatu yang segar, unik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi untuk diabadikan di media sosial. Oleh karena itu, kreativitas yang menggabungkan unsur kearifan lokal dengan tren kekinian menjadi kunci utama keberhasilan karya. Berbagai kesenian, produk dari UMKM seperti seni dan berbagai bahan kerajinan bisa dikemas lebih interaktif tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya.
2: Untuk mengeluarkan karya-karya barunya yang lebih bagus-bagus lagi. Juga pelaku usaha lain yang punya usaha UMKM untuk tetap pokoknya antusias untuk mempromosikan usaha dari Kabupaten Kaur ini, wisata makin bertambah sehingga menambah PAD.
1: Ya, pada akhirnya sinergi antara seniman yang produktif dan promosi pariwisata yang masih akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif masyarakat Kaur. Keindahan alam yang menawan akan semakin sempurna bila dipadukan dengan pesona karya seni dan budaya yang memukau. Untuk itu, Juli mengajak seluruh pelaku seni dan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat untuk sama-sama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kabupaten Kaur. Dengan keterlibatan semua ini, pariwisata Kabupaten Kaur akan semakin berkembang dan semakin dikenal. Dari Bintuhan Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kini kita menuju ke Dinas Perkebunan dan Kabupaten Waikanan yang terus mendorong hilirisasi kopi robusta dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan daerah. Sejumlah kelompok tani mampu menghasilkan produk kopi sendiri, bahkan diantaranya berhasil menembus pasar hingga Malaysia. Bayu Satria punya informasi lengkapnya. Bayu.
3: Baik pendengar, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong hilirisasi kopi robusta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan petani hingga fasilitasi pemasaran produk olahan kopi. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Samsuri, mengatakan pembinaan kepada petani kopi dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya melalui pelatihan, sekolah lapang, hingga fasilitasi pemasaran produk. Dan ia juga menjelaskan saat ini telah terbentuk sejumlah kelompok petani kopi yang mampu mengolah dan menghasilkan produk sendiri. Dan bahkan beberapa produk kopi hasil kelompok tani tersebut telah berhasil dipasarkan hingga ke Malaysia. Dan menurut Samsuri, kelompok tani yang telah mampu menghasilkan produk terus didorong untuk meningkatkan kualitas melalui pengolahan pasca panen dan standarisasi mutu dengan memenuhi berbagai persyaratan dan izin edar agar produk dapat masuk ke pasar modern melalui jaringan retail.
4: Kita kan sudah punya petani-petani kopi yang binaan kita yang sudah punya produk sendiri ya. Kalau pelatihan itu sudah sering kita lakukan seperti praktek pembuatan pupuk kompos. Terus itu kalau sekolah lapangnya kita sudah langsung ke lapangan. Di situ ada praktek pemangkasan, pembuatan orang. Dan juga kita bantu alat-alat asisten seperti kopi untuk mecah kulit dan juga roastingnya juga. Sementara kelompok-kelompok dan ini kita ajak untuk mengikuti pameran-pameran untuk mempromosikan produk-produknya. Ada juga yang petani yang melalui media sosial bisa mengirim produk mereka.
5: Dan selain kopi robusta, Waikanan juga memiliki potensi pengembangan produk gula aren, khususnya gula semut di wilayah Kecamatan Banjit. Namun pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan bahan baku, sehingga kuantitas produk belum optimal. Dan Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan juga akan terus mendorong pengembangan komoditas perkebunan melalui peningkatan kapasitas petani dan pengolahan hasil, sehingga hilirisasi mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha perkebunan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita akan menuju ke wilayah Sumatera Barat, namun kita akan ikuti dulu informasi yang berikut ini.
6: Catatan peristiwa.
7: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
6: Kilas Berita.
8: BMKG menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdapat gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT untuk mengumpulkan data lapangan dan memetakan kondisi pasca gempa pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menyebut data faktual diperlukan untuk menentukan langkah penanganan dan pemulihan selain pemantauan dari pusat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.go.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan jengkol asal Sumatera Barat yang menunjukkan peluang menembus pasar global meskipun volume ekspornya masih relatif kecil. Komoditas yang lekat dengan kuliner tersebut telah dikirim ke negara dengan persyaratan ketat. Salah satunya adalah dikirim menuju ke Jepang. Seperti apa informasi lengkapnya? Kami akan hadirkan bersama Hans Primananda berikut ini.
3: Pemahaman kepada pelaku UMKM, khususnya yang skala kecil, untuk bisa memulai barang-barangnya itu bisa dilakukan ekspor ke negara tujuan.
4: Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat, RMND Dezianto kepada RRI di Padang, mengatakan peluang ekspor produk pertanian dari daerah perlu dikembangkan melalui pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan dari negara tujuan dan ketentuan karantina produk yang diekspor. Salah satu hasil pertanian rakyat yang telah diekspor yakni jengkol dengan negara tujuan Jepang. ND menjelaskan, pada 2025, Balai Karantina Sumatera Barat telah menerbitkan 9 sertifikat karantina tumbuhan atau sertifikat fitosanitari untuk jengkol dengan volume 3.534 kg dengan nilai komoditas mencapai Rp282 juta. Sementara hingga Agustus 2026, sebanyak 4 sertifikat karantina telah diterbitkan dengan volume mencapai 767 kg dengan nilai komoditas sekitar Rp61,63 juta.
3: Tentunya kita juga berkolaborasi dengan pihak maskapai terkait dengan alat angkut yang akan diangkut dengan tentunya menjamin kualitas barang yang akan diekspor itu memenuhi jaminan mutu yang baik sehingga dikonsumsi ke negara tujuan ataupun saat tiba di negara tujuan itu masih dalam kondisi yang baik. Nah, maskapai-maskapai ini yang perlu kita lakukan juga pendampingan bahwa barang ini bagaimana supaya bisa cepat sampai.
4: Kepala Barantin Sumatera Barat ND menjelaskan, selain jengkol, sejumlah komoditas Sumatera Barat juga telah diekspor, antara lain madu, ikan tuna sirip kuning beku, hingga ikan hias laut. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial, mengatakan, dari 120 eksportir lokal yang berizin, sebanyak 111 eksportir diantaranya berdomisili di Sumatera Barat. Hingga kini, para eksportir telah mengirimkan berbagai jenis hasil pertanian ke pasar global, diantaranya pisang asal Kabupaten Mentawai, hingga komoditas lidi sawit dari Pasaman Barat, yang dikirimkan ke negara Malaysia, India, dan Nepal.
5: Beberapa hal sudah kita lakukan dan kelihatan hasilnya. Yang terakhir itu pisang kita dari Mentawai sudah masuk pasar Malaysia dan sapu lidi kita juga sudah masuk pada beberapa negara importir di dunia. Jadi itu yang kita upayakan terus-menerus agar setiap tahun ada variasi jenis komoditi baru.
4: Novrial menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penambahan pasar baru dan ragam bahan ekspor dari pelaku usaha ke pasar global. Selain itu, penambahan kapasitas volume dan kualitas ekspor terus dilakukan untuk mendorong komoditas berbasis perkebunan rakyat dan UMKM Sumatera Barat agar mampu naik kelas dari pasar domestik menuju pasar global. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita menuju ke Lok Sumawe, di mana pemerintah kota Lok Sumawe dan aparatur Kampung Jawa menata kembali lapak UMKM di Pantai Jagu untuk kenyamanan para wisatawan. Bergabung bersama kita, Albara Maulana.
6: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jago hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Hampir setiap sore kawasan Pantai Jago

0: Lagu didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jagu.
1: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jagu peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung melalui pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jagu, mantan-mantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jagu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Loksmawe, Nasrullah, menyambut baik kehadiran Pantai Jagu sebagai destinasi wisata yang harus menegakkan syariat Islam.
3: Yang berkembang di masyarakat, pariwisata identik dengan hal-hal yang melanggar syariat. Namun sebenarnya, apabila kita kelola dengan baik, justru di tempat wisata itu kita bisa menerapkan ataupun menegakkan syariat Islam.
0: Pantai Jagu merupakan salah satu tempat wisata di sudut kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu, berlokasi di Jalan Iskandar Muda Kampung Jawa Lama, Kecamatan Badasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000.
2: Dari Kota Loksmawe, Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

jaringan berita nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang, tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Bisa itu jogging track ya, yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
10: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 Radio Republik Indonesia.

Dan siang hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, sudah dipersiapkan juga oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya ada jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, pemerintah yang memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kemudian partikel asap karhutla memicu fenomena matahari merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores, juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang di akhir pekan ini berbelanja ke pasar atau Anda dan keluarga juga orang-orang terdekat mengunjungi beberapa objek wisata, sampaikan informasi lengkap Anda melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Berikut ini. Magical Light Forest mendorong pengembangan pariwisata Jember. Rekan saya Gia Debora menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Baik pendengar juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, nah di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di salah satu lokasi wisata yang sangat unik dan juga menarik, yaitu Magical Light Forest yang ada di Jember Mini Zoo. Seperti apa keindahan tempat wisata baru tersebut? Mari ikuti perjalanan kami selengkapnya.
1: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yaitu Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Ari Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
2: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
1: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
3: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
1: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah.
0: Nah, bagaimana? Indah sekali bukan? Demikian tadi untuk liputan kami di kesempatan kali ini. Gere Bora RRI Jember, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Jember, saya ajak Anda menuju ke Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten mengangkat kembali tentang sejarah Mataram kuno yang pernah ada di Klaten untuk diperkenalkan kepada masyarakat melalui karnaval budaya dengan tema Mataram kuno. Dari Yogyakarta, disampaikan Adam Sutanto.
5: Ya, pemirsa, Pemerintah Kabupaten Klaten tahun ini kembali menggelar kirab budaya tahun 2026. Namun kegiatan tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tema yang diangkat juga berbeda. Pada tahun ini mengangkat tema tentang Mataram kuno. Nah, seperti apa dari kegiatan Festival Budaya Klaten tersebut? Mari ikuti saya.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Karnaval Budaya tahun 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Pemuda Klaten berlangsung meriah yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan-kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Karnaval Budaya kali ini mengangkat tema tentang sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram kuno sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut atau tarian yang mengangkat tentang Mataram kuno. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan Mataram kuno.
7: Kita coba angkat kearifan lokal dari masing-masing kecamatan itu untuk tampil menggunakan kostum-kostum dan juga atribut-atribut dan juga semacam tari-tarian yang itu mengangkat tema Mataram kuno.
6: Kejayaan masa lalu tersebut dimunculkan kembali sehingga masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau. Selain itu, dapat memberikan hiburan bagi masyarakat serta dapat menggerakkan perekonomian melalui UMKM. Salah satu kontingen Kecamatan Gantiwarno mengangkat tema tentang prajurit tapal batas. Pada kesempatan itu, kontingen tersebut menyajikan kegagahan para prajurit Mataram kuno dengan melibatkan 80 pelajar. Demikian Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih.
8: Jadi ini kita kumpulkan sanggar-sanggar yang ada di Gantiwarno, kita berunding bersama mewujudkan sebuah tari yang menggambarkan kesiapan prajurit tapal batas penjaga NKRI.
6: Karnaval budaya tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
5: Ya, pemirsa, kemeriahan dari gelaran Karnaval Budaya Klaten tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Pemuda Klaten tampak terasa sekali, di mana masing-masing mengenakan kostum dengan tema Mataram kuno. Dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, selain sebagai hiburan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku UMKM yang ada di lokasi di sepanjang Jalan Pemuda Klaten. Dari pusat kota Klaten, Adam Santo melaporkan.
4: Dari Klaten kita ke wilayah Bogor. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia meninggalkan berbagai jejak sejarah. Dan hingga kini masih dapat ditemui di sejumlah daerah yang salah satunya melalui benda-benda peninggalan perjuangan tersimpan di Museum Perjuangan Bogor. Dan ini menjadi pengingat perjalanan sejarah masyarakat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan, utamanya di bulan Agustus ini. Kita akan simak informasi bersama Ade Sri Wahyuni.
9: Baik pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Museum Perjuangan di Kota Bogor, di mana saat ini di bulan kemerdekaan, museum menjadi salah satu bagian penting tentang edukasi tentang perjuangan pahlawan yang ada di Kota Bogor. Yuk, ada apa aja di sini? Dan nanti juga akan ada wawancara bersama pengelola dan juga yang mengetahui story dari Museum Perjuangan ini. Yuk, mari ikuti saya, Ade Sri.
10: Museum Perjuangan Bogor menjadi salah satu ruang yang menyimpan jejak perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum ini didirikan pada tahun 1957. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi asli yang berkaitan dengan sejarah perjuangan, mulai dari pakaian perjuangan, pakaian palang merah Indonesia, koran dan dokumen lama, hingga foto para pahlawan. Pengunjung juga dapat melihat mesin ketik, berbagai jenis senjata, mata uang, serta benda-benda lain yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah perjuangan.
9: Oke, baik pendengar, saat ini saya sudah berada bersama dengan beberapa narasumber saya yang kebetulan mengetahui bagaimana cerita atau apa aja yang ada di Museum Perjuangan di Kota Bogor ini. Aku mau tanya-tanya soal gimana sih histori dari Museum Perjuangan ini, boleh dijelasin?
11: Boleh. Museum Perjuangan Bogor ini lahir atas prakarsa para pejuang Indonesia di Kota Bogor yang mendedikasikan utamanya untuk sahabat-sahabat mereka yang gugur dan juga untuk mengingatkan bahwa ada loh perjuangan besar di Kota Bogor.
9: Kalau di sini pengunjungnya dari kalangan apa aja sih Pak, atau sehari-hari apakah masih ada pengunjung ke sini atau gimana?
12: Kalau untuk pengunjung kita tidak ada kelas atau bebas lah, siapa aja boleh mengunjungi ini karena memang ini dikhususkan buat semua kalangan.
9: Harapan buat masyarakat atau harapan Bapak nih buat pemerintah Kota Bogor khususnya atau pemerintah daerah untuk mendukung Museum Perjuangan ini seperti apa yang Bapak harapkan gitu?
12: Mungkin kita saya terima kasih nih terutama untuk RRI karena media ini barangkali bisa lebih lebih banyak nanti masyarakat khususnya yang berdiri di situ. Dan memang 10 tahun terakhir berangkat kalau saya lihat di museum ini sudah tidak terkendali di urusan masalah perawatan. Jadi kami mengetuk hati para donatur dan khususnya hati teman-teman kami di pemerintah Kota Bogor untuk sama-samalah saling, ayo kita bangun ini museum perjuangan ini yang mungkin bisa jadi aset Kota Bogor selanjutnya.
10: Museum perjuangan ini berada di Jalan Kemerdekaan nomor 56, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tidak jauh dari Stasiun Bogor dan juga kawasan Pasar Anyar.
9: Ya pendengar, itulah yang ada di Museum Perjuangan. Untuk kalian pendengar, diharapkan berkunjung ke Museum Perjuangan untuk mengetahui bagaimana perjuangan yang ada di Kota Bogor, khususnya pahlawan-pahlawan Kota Bogor. Saya Ade Sri melaporkan untuk Anda.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami. Kali ini kami punya informasi di mana beroperasi sejak tahun 1950 toko roti Gelora Bakery di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ternyata menyimpan segudang rasa dan cerita. Tidak hanya manis dan gurihnya roti, Gelora Bakery ternyata menjadi saksi pertumbuhan peradaban masyarakat campuran di wilayah Jakarta Timur. Bergabung bersama kita ada Pradipta Rahadi.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, di kawasan Jatinegara yang ada di Jakarta Timur, ada satu toko roti yang melegenda dan sudah beroperasi dari tahun 1950. Namanya Gelora Bakery. Nah, Gelora Bakery ini ada begitu banyak varian rotinya dan juga varian biskuit yang menjadi kesukaan pelanggan. Mau tahu varian apa aja yang menjadi kesukaan para pelanggan? Ikuti perjalanan saya ke Gelora Bakery di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
3: Tidak ada yang tahu bahwa di tengah gang sempit di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ada sebuah pabrik roti berukuran medium yang sudah melegenda. Karena di saat perkembangan kuliner modern bertumbuh, rupanya masih ada toko roti tradisional yang bertahan dengan cita rasa yang begitu otentik. Tidak lain tidak bukan, yaitu toko roti Gelora atau Gelora Bakery. Toko roti Gelora sudah berdiri sejak tahun 1950 dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Pabrik roti sederhana itu tetap memproduksi begitu banyak roti dengan aroma roti yang khas dan juga cita rasa yang menggugah selera. Bapak Ridwan Wiryadinata, sang pemilik, mengatakan, toko roti Gelora adalah bisnis orang tuanya pada tahun 1950. Ia adalah generasi kedua yang menjalani

0: Bahkan usaha roti itu sejak tahun 1973 hingga sekarang. Menurut Ridwan, pabrik roti sederhananya hanya memproduksi beberapa varian roti dan belasan hard biscuits.
1: Saya generasi kedua. Kita sebetulnya kalau roti matang itu mulai dari jam 10 deh. Itu sampai jam 5 sore. Hari ini kita kira-kira untuk roti tawar itu dapat kira-kira 50-60.
0: Seiring berjalannya waktu, di masa Ridwan menjalankan usaha di Glora Bakery, begitu banyak masa senang dan juga sedih yang harus dilaluinya. Seperti di saat masa sepi pelanggan dan juga ketika harga-harga melonjak naik. Namun itu tak lantas membuatnya berhenti karena Glora Bakery harus tetap berjalan.
1: Saya berjalan kita tuh jatuh bangun kali ya. Ngalin masa sepi atau gimana itu terus. Kayak sekarang ini sepi sekali dan bahan-bahan naik semua. Nah itu kendalanya. Jadi apa ya kita terus aja bertahan. Kita dari mungkin kalau resep kita nggak kurangin, tapi mungkin dari pendapatan yang berkurang jauh. Yang penting kita bisa bertahan dan untuk anak-anak juga yang kerja juga bisa kembali.
0: Untuk meneruskan bisnis orang tuanya, Ridwan tentu mendapat banyak resep rahasia. Namun itu semua tentu perlu dimodifikasi, mulai dari modifikasi resep hingga perubahan teknik baking. Pelanggannya pun datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari warga asli Jakarta hingga mereka yang merupakan warga campuran keturunan.
1: Sebetulnya ada, tapi nggak semua. Karena memang sistem dulu kan beda sekali. Gitu ya, kita perbaruin dengan adanya kita sebut apa ya technical baking apa segala gitu.
2: Ini kotak ini ada kalau misalkan di hari-hari besar gitu ada roti khusus atau kue khusus yang biasa dipesan oleh mayoritas pelanggan
1: biasanya sih kalau kita menjelang hari raya Natalan aja ya yang ada. Paling juga ada kalau orang kita maksudnya dari Betawi lah yang kita sebut. Nah itu saya bikin ini roti buaya.
0: Glora Bakery kini bukan hanya tempat untuk membeli roti, tapi juga jadi bagian dari sejarah kuliner Jakarta yang sangat melegenda. Toko roti yang akrab disapa Toko Roti Jadul itu juga jadi simbol di tengah perubahan zaman karena ada nilai-nilai tradisi yang terus hidup di dalamnya. So, bagi Anda pencinta makanan zaman dulu, mampir ke Toko Roti Gelora bisa menjadi pengalaman nostalgia yang spesial. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah Kalimantan Tengah, guna mencegah perluasan area yang terbakar dan kemunculan di titik-titik panas baru. Sekretariat Presiden Seska Pedi Indrawijaya juga menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai kondisi dan kebutuhan penanganan karhutla saat memimpin rapat di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah Palangkaraya kemarin. Dalam memperkuat operasi pemadaman, pemerintah menambahkan 4 helikopter dan melakukan pemadaman melalui udara atau waterbombing. Selain itu, dukungan kendaraan pemadam serta sarana untuk memastikan ketersediaan air di lokasi juga terus ditingkatkan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiledes Lakalena membawa bantuan langsung kemanusiaan ke 3 titik terdampak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, karena ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa bisa terpenuhi. Dan memastikan penanganannya tepat, ia meninjau secara langsung ke sejumlah titik yang terdampak gempa. Dan membawa bantuan berupa beras serta bahan kebutuhan pokok lainnya, juga bantal dan selimut dalam membantu masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Gubernur NTT juga meminta pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa memastikan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara baik dan tepat untuk masyarakat yang terdampak.

Kita ke berita mancanegara, kali ini utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, mendorong perbedaan konflik dan penguatan dialog setelah Israel melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Abu Al-Duhur di Suriah. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjelaskan serangan tersebut merupakan peringatan bahwa Suriah hampir melanggar perjanjian keamanan dengan Israel karena mengizinkan pasukan Turki ditempatkan di pangkalan udara tersebut. Turki mengecam serangan ini, sementara Barrack menyebut sebagai eskalasi yang tidak perlu.

Dari dunia olahraga, informasi terkait Jessica Pegula yang berhasil melaju ke final Cincinnati Open setelah mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan sengit 3 set 7-5, 4-6, dan 6-4. Unggulan ketiga asal Amerika Serikat sempat mengalami posisi yang sulit setelah tertinggal 1-3 pada set penentuan. Namun, ia mampu membalikkan keadaan dan berhasil mengamankan tiket ke final Cincinnati. Dan untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir, kemenangan atas Swiatek menjadi kemenangan 3 set ketika Pegula secara beruntun dalam 4 hari terakhir. Ia kini mengoleksi 17 kemenangan dalam pertandingan 3 set sepanjang musim 2026, menyamai catatan terbaiknya dalam satu musim yang sebelumnya dibuat pada 2023 dan 2025.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Siang terus akan bersama Anda dengan sejumlah informasi penting, perbincangan, dan juga informasi dalam laporan reporter berikut ini. Dan bisa Anda juga membuka halaman resmi kami www.rri.co.id untuk mengupdate semua informasi terbaru dan juga media sosial @rri.program3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Minggu ini.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Damari Caniago, menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit penyimpanan maupun pasar jaringan narkoba. Ia mengatakan pemerintah tidak akan membuka ruang bagi jaringan narkoba dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai peredaran internasional. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 14.167 prajurit untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah, terutama wilayah Kalimantan dan Sumatera. Memasuki hari ke-9 operasi SAR gempa bumi, pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7, Basarnas memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, dan fokus pada percepatan distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Dan siang hari ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami gabung dalam program khusus Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Diawali dari Tahuna, Kepala Badan Pusat Statistik Ekosis Wahto menyampaikan bahwa pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 96,7%. Kita ikuti informasi lengkap dari Jumel Johannes berikut ini.
2: Tentunya dimanapun Anda berada, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres mengembirakan dengan pendataan responden hingga saat ini mencapai 96,7%. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya menyikapi progres sensus ekonomi 2026. Capaian 96,7% menempatkan Sangihe dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi secara nasional dari seluruh wilayah pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, pencapaian tersebut patut disyukuri bersama, mengingat sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha. Dan pendataan tak terlepas dari kesediaan masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sebenarnya sesuai kondisi usaha maupun keluarga mereka secara terbuka.
3: Saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini.
2: Dalam kesempatan tersebut, Eko juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, keluarga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, seraya berharap pencapaian terus meningkat hingga seluruh tahapan pendataan selesai dan menghasilkan data berkualitas. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Warta Nusantara.

0: Sampah yang menumpuk sekitar 2 bulan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Warga Suko Sidoarjo, Jawa Timur menutup akses tempat penampungan sementara atau TPS. Kita bergabung bersama Yanuar Fahmi untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan penanganan sampah. Yanuar.
1: Warga Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
2: Nah, dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
3: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
2: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
3: Memberi
2: yang menjadi penghalang ini.
4: Terkait upaya warga yang hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
5: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
4: Tunggakan nilainya itu berapa, Pak?
1: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Desa Adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB mengalami kebakaran pada Sabtu malam. Bagaimana kondisi terkini? Kita akan mengikuti informasi lengkap bersama Maya Oktarifa. Maya.
7: Ya, pernah kemudian dari Mataram, kondisi saat ini pasca kebakaran hebat yang melanda dusun Desa Adat Sade Lombok Tengah saat ini sudah mulai berangsur kondusif. Api yang sebelumnya membakar sejumlah rumah warga kini telah padam, sehingga pantauan RRI Mataram hari ini seluruh warga ataupun ratusan kakak yang terdampak mulai membersihkan sisa-sisa bekas kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam yang cukup membuat warga panik pada malam tersebut. Dan saat ini juga pendengar terpantau juga keluarga dari masing-masing kepala keluarga yang terdampak di sana juga mulai mendatangi lokasi kebakaran untuk mencari ataupun dia juga mengamankan barang-barang yang masih tersisa dari kebakaran. Sejumlah warga juga tampak memeriksa puing-puing bangunan yang terbakar, berharap masih ada barang yang dapat diselamatkan. Dan siang hari ini juga pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang terdampak di dusun Adat Sade, ada Bapak Muksin. Pak Muksin, mungkin sedikit bisa diceritakan kronologis kejadian tadi malam yang membuat ratusan kakak terdampak di dusun Desa Adat Sade ini.
8: Ya, sekitar malam minggu tadi, sekitar pukul 10, kita mendengar teriakan dari warga, kemudian kita coba melihat, ternyata sudah terjadi kebakaran, Pak. Jadi apa yang bisa kita selamatkan, kita langsung selamatkan malam itu.
7: Kira-kira penyebabnya apa dugaan sementara, Pak Muksin?
8: Menurut informasi dari warga sekitar, tetangga-tetangga, untuk sementara penyebabnya konsleting listrik, Pak.
7: Oke.
9: Nanti kondisi rumah saat ini gimana, ada tidak yang bisa diselamatkan? Mungkin sisa-sisa puing-puing, Bang Muksin.
8: Ya, paling jenis barang-barang yang kurang berharga lah yang kita bisa selamatkan. Barang-barang berharga lainnya aja habis terbakar.
0: Maya, bisa kami bicara ya dengan Pak Muksin, Maya?
9: Ya. Ini, Pak Muksin, ya silakan.
8: Ya, gimana Mbak?
0: Pak Muksin, selamat siang. Kami turut prihatin untuk kejadian yang menimpa Desa Sade tadi malam, Pak. Pak Muksin ada di mana tadi malam?
8: Di rumah, Mbak.
0: Di rumah? Iya. Pak Muksin, Desa Sade ini kan sudah lama terkenal sebagai objek wisata. Nah, selama ini kalau dilihat begitu ya, kegiatan sehari-hari masyarakat di sana selain berjualan kerajinan, kemudian juga berjualan tenun, lombok. Apa yang dilakukan masyarakat di Desa Sade, Pak?
8: Maksudnya, Mbak?
0: Ya, pekerjaan sehari-hari selain berjualan kerajinan, berjualan alat-alat tenun, apa, Pak?
8: Selain berjualan, Mbak, kita juga bertani, Mbak. Sebagai kalau berjualan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sampingan lah, Mbak. Pokoknya sebenarnya berarti juga.
0: Bertani ya. Nah, tadi malam itu kejadiannya kan sangat cepat dan hampir semua daerah ini terlalap api begitu saja. Sejauh ini masyarakat tidak ada yang bisa diselamatkan, Pak Muksin?
8: Hampir bisa dikatakan tidak ada yang bisa kita selamatkan, Mbak. Karena kejadiannya hampir bisa dihitung menit lah, Mbak. Sekitar 10 menitan lah habis semua.
0: Iya. Lalu sekarang Pak Muksin dan keluarga mengungsi kemana?
8: Ke rumah warga yang lain, Mbak. Kebetulan dari di rumah keluarga yang lain.
0: Dekat dari untuk lokasi?
8: Sementara. Ya, enggak terlalu jauh lah, Mbak.
0: Oke. Pak Muksin?
8: Mengungsikan anak-anak juga.
0: Oke. Ada berapa orang satu keluarga, Pak?
8: Saya jumlah keluarga 5 orang, Mbak.
0: Baik. Dan sampai dengan saat ini ada bantuan dari masyarakat. Ada juga. Gimana, Pak?
8: Ada juga yang masih kecil. Ada juga yang masih kecil ini kita selamatkan, Pak. Itu yang poin yang kami selamatkan untuk sementara. Anak yang lagi tertidur langsung kita bangunkan, Pak.
0: Alhamdulillah ya, Pak. Semua bisa selamatkan, tidak ada. Iya, iya.
8: Pak, penting terselamatkan nyawa anak-anak aja dulu, Pak.
0: Iya,
8: itu kalau yang harta masih kita bisa pikirkan, Pak.
0: Iya, itu yang terpenting. Pak Muksin, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah sejauh ini?
8: Alhamdulillah untuk sementara sudah ada, Mbak. Seperti bahan makanan, pakaian, sudah ada lah yang nyampe ke tempat kami, Mbak.
0: Oh, sudah ada yang dibawakan ke sana ya? Baik. Pak Muksin, sekali lagi kami turut prihatin. Mudah-mudahan bisa segera dibantu, Mbak, dan juga bisa mendapatkan jalan keluar. Dan sehat selalu untuk Pak Muksin dan keluarga. Amin, ya.
8: Amin. Ya, makasih, Mbak.
0: Ya, terima kasih. Maya Oktarifa, terima kasih untuk laporan Anda dari Desa Sade Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok. Ya, kebakaran yang hanya dalam beberapa menit saja meluluhlantakkan seluruh desa yang ada di sana. Dan kami akan menuju ke Sumenep, di mana, namun sebelum ke Sumenep, kami akan memantau juga bagaimana Pontianak saat ini. Pemerintah Kota Pontianak memutuskan untuk kembali meliburkan pembelajaran tatap muka TK, SD, maupun juga PAUD hingga SMP Senin esok menyusul kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Muhammad Rokib menyampaikan informasinya. Rokib.
10: Baik, Rizky dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat membuat kualitas udara di kota Pontianak masuk kategori tidak sehat. Hingga saat ini, merespon hal tersebut, pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Setelah sebelumnya sempat libur dan masuk kembali, namun kualitas udara kembali memburuk dan masuk kategori tidak sehat, sehingga terpaksa harus diliburkan kembali. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap yang masuk kategori tidak sehat. Meski di kota Pontianak saat ini, menurut Edi Kamtono, untuk titik api hanya tersisa untuk pendinginan. Sementara kabut asap ini merupakan murni terbawa oleh angin yang tertiup ke Kota Pontren sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat.
11: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMP sebutkan di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
10: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda berbagai kegiatan outdoor, termasuk di Car Free Day di Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak juga ditiadakan. Dan kegiatan jalan sehat serta beberapa kegiatan outdoor lainnya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak. Berbagai kegiatan tersebut akan ditunda akan dilaksanakan kembali pada setelah situasi kualitas udara di Kota Pontianak masuk kategori normal atau baik. Warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika pun mendesak agar tak menggunakan masker. Selain itu, wali kota juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan doa turun hujan di berbagai tempat ibadah yang ada di Kota Pontianak. Untuk warga yang sesak napas, juga diimbau untuk tersegera mendatangi posko sedar dan fasilitas kesehatan yang telah disediakan oksigen secara gratis. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Puskesmas Robatal Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat atau multidrug resistant TBMDR hingga 0% setelah sebelumnya berada pada kondisi fatalitas yang menyentuh angka 100%. Kita simak laporan dari Ima Fadila berikut ini, Ima.
12: Baik, terima kasih Risti. Puskesmas Robatal Sampang berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi yang berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingkat kematian TBMDR hingga ke angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk mengatasi penolakan pengobatan oleh pasien, pihak puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima oleh pasien.
13: Jadi masalah terbesar itu adalah kematian MDR, yaitu 100% mulai dari 2021 sampai 2023. Kita membuat inovasi, nah menjaring ide dari masyarakat sendiri dan staf sendiri. Kita mendapatkan yang merahnya itu, kalau orang desa pengennya jamu, obat tradisional. Dan kita gabungkan juga dengan psikologi kita yang program jiwa. Dan tiga, satu lagi yaitu program TBT. Jadi satu, inovasi namanya Tepantura.
12: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Kecamatan Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi penggabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi ke Pantura, kenali, pantau, dan rawat pasien TB sampai sembuh. Puskesmas meracik jamu tradisional untuk mengurangi efek samping mual akibat obat TB, sehingga pasien dapat lebih disiplin dalam menjalani masa pengobatan. Inovasi Kepantura Puskesmas Robatal mempunyai keberhasilan tinggi, di mana secara persuasif berhasil mengajak pasien TB untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia dan kali ini kami akan lanjutkan informasi di Warta Nusantara Siang.
3: Warta Nusantara.
4: Balai Besar Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung terus mempercepat penyusunan master plan penanganan banjir dan diharapkan bisa memberi gambaran menyeluruh mengenai langkah pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung. Robi Yudastika menyampaikan informasi lengkapnya. Robi.
5: Baik. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung Elroy Koyari mengatakan penyusunan master plan penanganan banjir tersebut tengah dikebut agar pada tahun ini pemerintah sudah memiliki gambaran umum mengenai konsep pengendalian banjir di Bandar Lampung. Menurutnya penyusunan dokumen tersebut dibuat secara komprehensif dengan menggabungkan master plan dan detail engineering design. Dengan demikian, konsep besar pengendalian banjir disusun, pemerintah juga sudah memiliki rancangan teknis yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Salah satunya persoalan utama yang harus diselesaikan dalam pengendalian banjir adalah bagaimana menyediakan tempat penampungan air. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kunci agar limpasan air hujan dapat dikendalikan sebelum masuk dan membebani sistem sungai maupun drainase perkotaan. Tempat penampungan air itu nantinya dapat berupa embung maupun infrastruktur pengendalian air lainnya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
6: Berdasarkan master plan tersebut, kita akan tahu daerah mana yang perlu dibebaskan, daerah mana yang perlu ditinggikan tanggulnya, daerah mana yang perlu dibuatkan tanggul, daerah mana yang harus digali, dinormalisasi, daerah mana yang dibuatkan polder. Sehingga dari situ kita ketahuan, pada saat pelaksanaan tersebut, bahwa perlu kolaborasi lebih lanjut terkait pengendalian banjir.
5: Selain membangun atau menyiapkan tempat penampungan air, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap kapasitas sungai yang ada di Bandar Lampung. Tidak hanya sungai, sistem drainase perkotaan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan master plan tersebut. Dari Bandar Lampung, Robi Dastika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga di Pandeglang memanfaatkan aliran sawah dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari di saat kondisi kemarau panjang saat ini. Ridwan Maulana bergabung bersama kita. Ridwan.
7: Siap, terima kasih. Ratusan warga Kampung Cisampi, Desa Pakuluaran, Kecamatan Keroncong, Pandeglang terpaksa memanfaatkan aliran parit dan solokan kotor untuk kebutuhan sehari-hari akibat krisis air bersih. Bencana kekeringan panjang yang melanda wilayah tersebut telah berlangsung selama 5 bulan terakhir dan menyebabkan seluruh sumur warga mengalami kekeringan total. Salah seorang warga Kampung Cisampi, Iyang Udiana, menyatakan kondisi krisis air bersih ini selalu berulang setiap tahun ketika musim kemarau panjang. Menurutnya, seluruh sumur galian milik warga sudah tidak lagi mengeluarkan air sehingga terpaksa memakai air tolokan keruh untuk mandi dan mencuci. Walau demikian, ia mengakui kondisi air saluran irigasi tersebut sangat kotor dan keruh karena tercemar limbah domestik rumah tangga serta aliran sungai dari permukiman warga sekitar. Aliran parit penampung tersebut seringkali menimbulkan rasa gatal pada kulit tubuh saat digunakan untuk mandi dan kebersihan diri.
8: Ya, kekurangan air kasih sumur pada kering. Akibat kemarau kan panjang kemaraunya. Sumur kering. Terpaksa lah ada yang ada aja air selokan dipakai buat mandi, buat cuci piring, kadang-kadang cuci baju.
7: Menurutnya, pemanfaatan aliran air keruh tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga Kampung Cisampi saja, melainkan melibatkan masyarakat dari perkampungan tetangga lainnya. Jaringan saluran air dari hulu disebutnya menjadi sumber alternatif terakhir bagi warga untuk mencuci pakaian. Warga setempat sangat berharap segera turunnya hujan agar cadangan air tanah di dalam sumur warga dapat kembali terisi secara normal. Kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat agar terbebas dari penderitaan krisis air berkepanjangan setiap tahun. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Banten kita ke Jawa Tengah, kali ini hasil screening Dinas Kesehatan Sleman menunjukkan ribuan siswa mengalami tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi akibat pola makan yang tidak terkontrol. Bergabung bersama kita ada Karin Anissa. Anissa?
9: Baik, selamat siang pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menemui anak dan juga remaja dengan kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga kadar gula darah tinggi atau hiperglikemi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Seruni Anggreni Susila, menyebut berdasarkan hasil screening kesehatan yang dilakukan pada lebih dari 56.000 siswa usia sekolah dan juga remaja pada tahun ini, sebanyak 18,42% atau lebih dari 10.300 anak diantaranya menunjukkan tekanan darah tinggi. Lalu 0,73% atau sekitar 400-an anak dan remaja mengalami gula darah tinggi atau hiperglikemi, bahkan hingga menyentuh angka 300 sampai 400. Seruni menyebut kondisi ini marak, kondisi penyakit metabolik ini marak pada anak dan juga remaja didorong oleh gaya hidup dan juga pola makan yang tidak terkontrol. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Seruni Anggreni Susila, selengkapnya.
10: Anak-anak kita kecenderungannya hanya makan karbo aja atau fast food aja, jadi seblak aja tanpa komposisi gizi yang seimbang dengan aktivitas fisik yang kurang. Nah, sehingga ini menimbulkan keprihatinan dan warning sistem kita dibantu teman-teman media untuk menyampaikan ke seluruh warga masyarakat, keluarga untuk menjadi garda terdepan mengenalkan gizi seimbang pada anak.
9: Sementara itu, pendengar, Seruni juga mengajak orang tua untuk terus mengutamakan makanan buatan lokal dan mencegah anak untuk mengonsumsi makanan cepat saji, berpewarna ataupun juga berpengawet. Seruni juga mendorong anak untuk banyak melakukan aktivitas fisik guna mencegah berbagai penyakit kronis. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Sleman juga terus melakukan upaya promotif dan juga preventif termasuk terkait dengan isi piringku sebagai panduan porsi makan gizi seimbang dan juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Demikian dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara di Bandung, upaya meningkatkan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Bandung mendorong pengelolaan zakat sebagai salah satu sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bergabung bersama kita, Atep Burhanuddin. Atep.
11: Baik, yang pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mendorong pengelolaan zakat di Kota Bandung tidak berhenti dan penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat. Menurut Farhan, setiap bantuan yang disalurkan perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya dinilai dari besaran dana yang berhasil dirimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan. Ia menjelaskan pendekatan tersebut merupakan bagian dari impact assessment atau pengukuran dampak. Menurutnya, indikator keberhasilan pengelolaan zakat harus melihat sejauh mana bantuan mampu mengubah kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Farhan menilai pengelolaan zakat harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai lembaga yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan karena secara struktur pemerintahan berhenti hingga tingkat kelurahan. Sementara itu, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan amil zakat, majelis taklim, hingga jaringan anggota DPRD memiliki jejaring yang lebih dekat dengan masyarakat. Pangan juga mengapresiasi kolaborasi yang dibangun baiknya Kota Bandung yang sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Pasyandu, Forum Bandung Sehat, serta UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang mulai dari pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dalam pendistribusian dan penyalahgunaan zakat, verifikasi validasi data kependudukan mustahik, pemberdayaan keluarga, pelayanan posyandu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, hingga penelitian mengenai dampak zakat dan pengembangan sumber daya manusia.
12: Melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan Kota Bandung, bersama dengan UIN, bersama dengan dinas-dinas, dinsos dan dukcapil, dan juga dengan TP Posyandu, TP PKK dan Onumenu Sehat. Kerjasama ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga dalam rangka penyaluran seperti amanat dari Basnas Pusat agar betul-betul diketahui oleh banyak orang tujuannya transparansi dan juga
11: selain memperkuat penyaluran, Pangan juga mendorong peningkatan kapasitas penghimpunan zakat di Kota Bandung. Ia menargetkan bahwa Kota Bandung mampu menghimpun dana hingga 100 miliar per tahun dalam 3 tahun ke depan. Dikatakannya pemerintah Kota Bandung akan turut mendukung upaya penguatan penghimpunan zakat tersebut, salah satu melalui penjajakan pemanfaatan instrumen investasi syariah. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandung kita ke Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mendesak pemerintah tegas menegakkan hukum terhadap pembakar hutan dan lahan. Kita simak laporan dari Tati Wijaya. Tati.
13: Pendengar, Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi mendorong aparat penegak hukum mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Jambi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah, mengatakan pemantauan citra satelit menunjukkan salah satu kebakaran cukup luas terjadi di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Rudi menilai terdapat indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait penyebab kebakaran. Sebagian kawasan yang terbakar merupakan semak belukar yang kemudian menjadi lahan terbuka. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian, atau sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Menurut Rudi Syah, apabila ditemukan pihak yang sengaja membakar lahan, maka proses hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Ia juga mengimbau seluruh pihak yang memiliki atau mengelola lahan agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, khususnya selama musim kemarau.
14: Cuma pastikan itu juga ya sampai lebih detail lah. Ini setiap di musim kemarau ini akan berulang kan? Kita juga BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Juli itu kita sudah masuk kemarau, puncaknya Agustus September. Dan sampai nanti September terulang lagi yang kayak dulu, langit Jambi menjadi merah. Nah, cuma memang
13: pendengar, menurut Rudi, penegakan hukum harus dilakukan ataupun berjalan bersamaan dengan upaya pencegahan. Sementara itu, dari data BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi yang diupdate hari ini, terpantau ada 273 titik panas di Provinsi Jambi yang tersebar di Kabupaten Batanghari 89 titik, Kabupaten Bungo 5 titik, Kerinci 3 titik, Muaro Merangin 7 titik, Muaro Jambi 20 titik, Sarolangun 90 titik, Tanjung Jabung Barat 33 titik, Tanjung Jabung Timur 3 titik, serta Kabupaten Tebo 23 titik. Sementara hari ini kabut asap terpantau menyelimuti wilayah Kota Jambi dan dari hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh BMKG menggunakan konsentrasi partikulat atau PM2,5 kualitas udara di Kota Jambi masuk dalam kategori tidak sehat. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Tim K3I STEM Ops Polri memperkuat pengawasan dan koordinasi penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pelayanan hingga bantuan bagi masyarakat terdampak berjalan optimal. Tim yang dipimpin Waas STEM Ops Kapolri Irjen Pol Laksana bergerak ke sejumlah daerah untuk melihat langsung penanganan di lapangan. Pemantauan dilakukan di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, hingga Nagekeo yang terdampak bencana. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kita ke informasi dari Bandar Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan produksi padi Lampung yang diproyeksi terus meningkat seiring rencana diperluasnya penerapan pertanian modern atau Advanced Agriculture System, PMAAS, ditambah pengguna pupuk hayati cair atau PHC yang menjadi program pemerintah Provinsi Pemprov Lampung. Selengkapnya kita simak laporan dari Agung Ghazaldi.
2: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS dan dukungan pupuk hayati cair PHC. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan Pemprov Lampung selanjutnya akan mendorong ekstensifikasi agar model pertanian modern tersebut dapat diterapkan lebih luas pada lahan persawahan di seluruh Lampung. Ia menyebut penerapan PMAAS di Lampung mampu meningkatkan produktivitas hingga 2 kali lipat dibandingkan hasil panen sebelumnya. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Lampung sendiri mendapat target penerapan PMAAS hingga akhir 2026 seluas 35 ribu hektar. Untuk memenuhi target tersebut, Pemprov Lampung akan memperkuat sinergi dengan Kementan. Selain PMAAS dan PHC, Pemprov Lampung juga akan mendorong peningkatan pengairan dan indeks pertanaman atau IP sebagai bagian dari strategi meningkatkan produksi padi.
3: Dengan ini, pertanian juga itu akan meningkat lagi. Tadi kemarin sudah dicoba, PMAAS, caranya Pak Amran, digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat. Dari 10 ton menjadi 11 ton. Insya Allah, di satu tempat lain bisa jadi 12 ton.
2: Dengan berbagai strategi tersebut, produksi padi Lampung pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta ton. Jika penerapan PMAAS diperluas dan indeks pertanaman terus meningkat, produksi padi Lampung pada tahun depan dinilai berpeluang mencapai 4 juta ton. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari wilayah Manado. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar Likupang Tourism Festival dalam mendukung pariwisata dan ekonomi UKM. Seperti apa informasinya? Bergabung bersama kita ada Diana Masih.
4: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar Likupang Tourism Festival LTF 2026, salah satu kalender event pariwisata tahunan yang menjadi sarana promosi destinasi wisata di Bumi Tonsea. Event tersebut dibuka oleh Bupati Minahasa Utara Jo Neganda di Pantai Pal Desa Marinso, Kecamatan Likupang Timur. Pembukaan ditandai dengan pemukulan atau permainan alat musik kolintang. Beragam pertunjukan budaya dan kreativitas masyarakat turut memeriahkan pembukaan LTF 2026. Di antaranya parade kostum bahari, tari kembasaran, pertunjukan kolintang, serta penampilan tarian dari kelompok lanjut usia atau lansia. Sejumlah stand UMKM juga telah disiapkan untuk mendukung kegiatan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memasarkan produk mereka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Hendrik Ruben Tendean, membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus.
5: Bicara tentang Likupang, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai keadaan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara. Likupang memiliki potensi alam yang luar biasa dengan keindahan pantai, laut, serta tentang alam yang memiliki daya tarik tersendiri. Namun kekuatan Likupang tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, di dalamnya terdapat masyarakat dengan budaya, tradisi, kreativitas, dan keramahan yang menjadi bagian penting dari pengalaman wisata, merupakan modal besar.

0: untuk menjadikan Likupang daya tarik tersendiri.
1: Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan LTF telah menjadi salah satu agenda pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan dan investasi di sektor industri pariwisata.
2: Likupang Tourism Festival yang dilaksanakan di Pantai Pal, Likupang. Dalam rangka kita mengangkat selalu potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita karena event ini terus-menerus kita lakukan, sehingga event ini juga mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum. Ini adalah satu lonjakan di mana kegiatan ini sudah diakui sebagai kegiatan yang mengangkat pariwisata, budaya, dan kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
1: Selain sektor pariwisata, keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan LTF 2026. Puluhan tenan nampak memadati lokasi pelaksanaan LTF. LTF 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Diana Masi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing ke korban gempa Nusa Tenggara Timur. Bergabung bersama kita rekan saya Ani Hasana.
5: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
5: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
7: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen Pemda Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
5: Selain bantuan logistik, Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor.
2: Posisinya di mana? Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Sejumlah wilayah di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran daring dari rumah mengingat kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI dan Polri serta aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat melaksanakan sholat istighosah atau sholat meminta hujan. Mereka melakukan doa bersama untuk meminta segera turunnya hujan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Ayu Isti punya informasi lengkapnya.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani. Mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke informasi terkait kabut asap di Jambi yang masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Selengkapnya ada Tati Wijaya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrumen Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan, kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
3: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
1: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha, tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan, dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terusung Udara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kali ini kami mengajak Anda ke gedung DPR MPR di mana Komisi 7 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat PFII di Bali karena dapat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Sahra.
4: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
4: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
6: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
5: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kita simak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Misalnya hari ini dicek, oh saya tengah kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya,
2: itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu, karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan juga harga kebutuhan pokok saat ini masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
5: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
4: pantauan dari Disperindak. Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron di pusat-pusat titik kota.
5: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
4: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
4: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
6: Ada berapa selisihnya?
4: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
5: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita menuju ke Surabaya. Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat signifikan hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Kali ini Ana Kusuma yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ana.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
2: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima, karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
3: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
1: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.

Beralih ke informasi dari mancanegara, Amerika Serikat menyerukan dilakukannya deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, mendorong penguatan dialog antara Israel dan Suriah setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah.

0: Dengan informasi dari olahraga yang disampaikan, dua gol di penghujung laga memastikan kemenangan Napoli atas Genoa dan laga perdana Liga Italia musim 2026-2027. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi Massimiliano Allegri dalam pertandingan Serie A pertamanya sebagai pelatih Napoli. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Vergara will reach it if he can finish. Did it cross the line?
2: Napoli bersama pelatih terbaru Massimiliano Allegri memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan tandang 2-0 atas Genoa. Bertanding di Stadio Luigi Ferraris dini hari tadi, gol Kevin De Bruyne dan Antonio Vergara menjelang akhir pertandingan membawa 3 poin penuh kepada tim berjuluk Partenopei. Enggan memberikan awal yang mudah bagi masa jabatan Allegri, tuan rumah memulai pertandingan dengan impresif. Gelandang Genoa Morten Frendrup nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan volley. Tim tamu langsung memberi perlawanan sejak saat itu, namun Genoa kembali mendominasi permainan meski tidak membuahkan hasil. Tendangan Tommaso Baldanzi berhasil diblokir bek Napoli dan sepakan Alex Amorim dapat ditangkap mudah oleh kiper Alex Meret. Napoli mulai bangkit di babak kedua meskipun beragam upaya yang dilancarkan baru membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Kevin De Bruyne melakukan kerjasama 1-2 yang berani dengan Antonio Vergara untuk merangsek ke dalam kotak penalti lalu melepaskan diri dari kawalan lawan dan mencetak gol ke gawang. De Bruyne kembali berperan dalam gol kedua Napoli. Umpan silang mendatarnya dengan cerdik dibiarkan lolos oleh Lorenzo Lucca sehingga Vergara bisa memasukkan bola melewati garis gawang. Selesai pertandingan, pelatih Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Genoa memberikan tekanan yang baik. Max mengapresiasi kemampuan para pemainnya karena bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Kami sempat kesulitan 20 hingga 30 menit karena melakukan beberapa kesalahan teknis. Genoa memberikan tekanan yang baik dan bermain dengan bagus. Saat itulah kami menyadari bahwa kami harus bermain mengikuti ritme tersebut. Pertandingan pun berlanjut dan kami berhasil menang. Di babak pertama ada 2 atau 3 situasi di mana kami sebenarnya bisa tampil lebih baik. Namun di babak kedua kami berhasil menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, manajer klub Genoa Daniel De Rossi mengatakan bahwa meski dirinya kesal karena pelanggaran yang terjadi dalam proses gol kedua Napoli tidak dihiraukan wasit, ia tetap senang dengan penampilan para pemainnya. Kami jauh lebih baik di babak pertama, sedangkan mereka lebih baik di babak kedua. Saya senang melihat bagaimana kami mampu bertahan dengan disiplin saat menghadapi situasi yang sulit yang menguras tenaga kami. Kemenangan ini membuat Napoli sementara menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 3 poin. Partenopei berada di bawah Inter Milan yang juga mengoleksi 3 poin, tetapi unggul selisih gol setelah menang 4-1 atas Monza. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa siang hari ini dan ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Anda juga bisa terus berpartisipasi lewat WhatsApp 081399399888. Saya Risi Rusarto terus akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, salah satu pahlawan yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Pria kelahiran Tasikmalaya tersebut mengawali pendidikan dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS yang merupakan tempat ayahnya mengajar hingga akhirnya lulus dari ITB pada tahun 1933. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastromijoyo. Juanda terkenal dalam Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai negara kepulauan serta merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala, dan juga menentang ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianggap dapat memecah belah keutuhan NKRI.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut terdapat 4 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya dugaan keterlibatan 4 korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi saat ini. Sementara Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendorong eksploitasi material kertas sebagai bagian dari pengembangan karya dan produk kreatif. Bahkan menyebut kertas tidak hanya dapat dipandang sebagai material, namun dijadikan sebagai medium untuk bereksperimen, serta menciptakan pengalaman yang kreatif. Paus Leo XIV menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur 15 Agustus 2026. Ia menyampaikan solidaritas pada para korban yang terdampak bencana. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini menjadi perhatian pemerintah, terutama wilayah yang memiliki potensi kebakaran cukup tinggi. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengendalian karhutla mulai dari pemadaman hingga pencegahan, dan langkah tersebut dilakukan dalam memperkuat koordinasi antar lembaga serta kesiapsiagaan personil dan peralatan, juga upaya mengantisipasi meluasnya kebakaran serta berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Kali ini kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan manajer Pusdalop dari PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Bapak Balap Sipet.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Balap.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, Pak Balap, mungkin boleh di-update terlebih dahulu. Kondisi terkini di Palangkaraya seperti apa dari gangguan kabut asap?
2: Untuk saat ini ada beberapa titik di wilayah Kota Palangkaraya yang mengalami penebalan kabut asap. Tapi tim tetap melaksanakan penanganan di lapangan untuk saat ini.
0: Oke, 4 wilayah ini kondisinya seperti apa? Artinya dari sisi jarak pandang, kemudian juga masyarakat yang mungkin juga melaporkan bahwa mengganggu aktivitas dan pernafasan dan sebagainya.
2: Untuk beberapa wilayah seperti di dalam kota ada beberapa lokasi yang memang berdekatan dengan terjadi kebakaran lahan, memang ada beberapa tempat yang agak pekat udaranya karena asap. Tapi untuk aktivitas masyarakat masih berjalan secara normal untuk siang hari ini.
0: Iya. Ya. Berarti mereka hanya terbatas dengan diwajibkan untuk menggunakan masker begitu ya?
2: Ya, betul.
0: Baik. Kalau dari BPBD sendiri penanganannya sudah sejauh apa? Apalagi kemarin sempat ada rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden ya?
2: Ya, betul. Langkah-langkah yang kita lakukan selain kita melaksanakan patroli terpadu bersama instansi terkait, dan kita juga melaksanakan pemantauan beberapa titik hotspot menggunakan Stylit juga dari BMKG, dan kita juga mempunyai aplikasi Perisai yang dikerjasama dengan BMKG. Sehingga kita bisa memantau beberapa hari ke depan kondisi Kota Palangkaraya.
0: Kalau
2: pencegahan dan deteksi dininya.
0: Ya. Untuk di Kalimantan Tengah sendiri kan luas yang terbakar ada berapa banyak, Bapak? Mungkin boleh juga di-update ke kami.
2: Untuk kota kita hanya di Kota Palangkaraya, Bu.
0: Kebetulan hanya dalam kota saja ya, tidak seluruh Kalimantan Tengah berarti ya? Kalau di dalam Palangkaraya, ini kondisi masih cukup terkendali atau bagaimana, Pak?
2: Untuk Palangkaraya cukup terkendali, karena Palangkaraya ini kan walaupun kita termasuk memproduksi asap, juga kita juga ada masuk dari kabupaten lain, karena berdekatan juga ada seperti di Pulang Pisau juga cukup besar juga. Asapnya sehingga mengganggu ke Kota Palangkaraya juga.
0: Di pemukiman warga begitu dikatakan kondisinya cukup parah selain di 4 tadi, di mana dan apakah ada himbauan-himbauan khusus yang kemudian diberikan kepada warga saat ini?
2: Untuk wilayah Kota Plangka ada beberapa titik, antara lain yang paling parah beberapa hari terakhir itu berada di Kelurahan Petuka Timpun. Karena kebanyakan lahan-lahan yang masih kosong, lahan-lahan yang mudah terbakar lah di sana, karena vegetasinya juga termasuk rumput-rumput besar yang bila dalam kondisi kemarau ini akan menyebabkan jadinya api besar di daerah sana kalau terjadi kebakaran. Dan untuk lingkungannya juga masyarakat sudah aktivitasnya masih normal, tapi untuk sekolah sudah mulai dibatasin jam masuk sekolahnya.
0: Untuk besok Senin diliburkan kabarnya ya?
2: Kita belum menerima petunjuk dari Dinas Pendidikan.
0: Oke.
2: Tapi kita tetap
0: masih menunggu berarti ya. Baik. Pak Balap, kalau untuk kendala utama yang dihadapi oleh tim di lapangan dari sumber air itu bagaimana? Kedalaman gambut atau arah angin ini menjadi masalah juga nggak?
2: Betul. Yang jadi kendala kita di lapangan ya, selain sumber air yang semakin menipis, ada beberapa embung yang sudah tidak terisi air lagi. Juga kanal-kanal yang ada di daerah-daerah yang rawan ya sudah mulai kosong. Akhirnya kita mengaktifkan sumur bor, membuat sumur bor baru.
0: Ya.
2: Langkah-langkah kita di lapangan saat ini.
0: Oke, di mana saja ini untuk pembuatan sumur bor?
2: Ada beberapa titik seperti di Kemelo Baru, kemarin kita membuat 6 titik. Terus di Jalan Cipat Erang juga ada 6 titik.
0: Baik. Kalau untuk pembagian tugas antara Satgas Darat dan Satgas Udara, waterbombing, untuk efektivitas pemadaman seperti apa, Pak?
2: Oh iya. Untuk aktivitas personil darat, kita melakukan pengejaran kepala api yang kita lakukan semampu tim kita bisa mendekati ke sumber apinya. Tapi kalau masuk ke dalam hutan lagi dan sumber air juga tidak ada, akhirnya kita minta bantuan dari helikopter waterbombing untuk penanganan di dalam yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat.
0: Oke. Dan kalau tidak salah kemarin sempat ada tambahan 3 batalion TNI ya yang dikirim ke Palangkaraya untuk mempercepat pemadaman. Masih bertugas sampai sekarang?
2: Untuk Kota Palangkaraya masih kita belum terima, Bu, tapi
0: belum ada sampai sekarang ya. Karena ini sempat informasinya disampaikan kemarin hari Sabtu. Belum ada ya? Belum ada petugas tambahan untuk percepat pemadaman.
2: Tapi kita sudah dibantu oleh batalion TP 830 dengan batalion Antang 631. Sudah bergabung dengan Satgas Kota.
0: Baik. Evaluasi dan solusi jangka panjangnya akan seperti apa ini, Pak Balap, kalau dilihat? Misalnya untuk penyediaan ruang oksigen bagi masyarakat, begitu warga yang terdampak. Apakah ada juga disediakan oleh BPBD?
2: Sudah kita bentuk beberapa kelurahan untuk membuat rumah oksigen untuk masyarakat apabila memang kondisi sudah semakin parah, dan untuk sekolah-sekolah sudah mulai diliburkan akan kita siapkan semua.
0: Baik.
2: Banyak terjadi kejadian sahut lahannya.
0: Oke, tapi untuk APD, petugas, kemudian suplai air, sumur bor, sudah mencukupi semua? Sementara waktu?
2: Ya, itu jadi kendala kita. Sumur bor yang kita buat itu juga tidak memadai, karena memang sumber airnya memang sudah menipis, sehingga kita memerlukan mobil-mobil tangki untuk penambahannya, untuk petugas di lapangan.
0: Oke. Dan status tanggap darurat karhutla ini direncanakan sampai kapan, Pak Balap?
2: Untuk tahap lanjutan ini sampai tanggal 8 September.
0: 8 September ya?
2: Iya, ada kemungkinan akan diperpanjang lagi melihat situasi dan kondisi di lapangan.
0: Oke. Okay. Untuk hari ini waterbombing juga masih jalan?
2: Waterbombing kita belum dapat informasi, kemungkinan masih jalan. Karena untuk dalam kota kita masih belum ada tim yang minta melakukan waterbombing. Berarti ada beberapa titik yang masih bisa ditangani sama tim darat.
0: Oke, berarti untuk waterbombing ini hanya untuk area-area hotspot yang cukup berdampak begitu ya. Tapi untuk di dalam kota ya, semua masih ditugaskan kepada Satgas Darat.
2: Betul.
0: Ya, Pak Balap, mungkin pertanyaan terakhir ini. Kasus ISPA di Palangkaraya ini kan juga sudah cukup tinggi ya dari laporan yang kami terima dari reporter. Apakah ada logistik seperti masker standar, tabung oksigen di posko-posko yang bisa digunakan oleh warga secara cuma-cuma?
2: Untuk masker dan tabung oksigen memang sudah kita siapkan di posko, dan tim medis dari Dinas Kesehatan juga sudah kita tempatkan di setiap posko, dan puskesmas kemarin juga sudah dapat petunjuk dari Kepala Dinas untuk selalu membuka untuk pelayanan ke masyarakat.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Balap sudah bersama kami dan selamat bertugas kembali. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang Ibu, terima kasih.
0: Penanganan karhutla yang disampaikan oleh manajer Pusdalop BPPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya. Namun memang satuan tugasnya ini dipisahkan antara satuan tugas darat dan satuan tugas udara. Dan untuk di dalam Kota Palangkaraya, Satgas Darat masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik sampai saat ini. Namun kami juga masih berkoordinasi untuk mereka yang bertugas di udara dan waterbombing hingga saat ini apakah masih dioperasionalkan, itu juga nanti akan kami pastikan bersama para reporter Radio Republik Indonesia.
1: Kilas Berita.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC, penambahan armada udara, serta penguatan personel dan sarana pemadaman guna penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan menyusul peningkatan titik panas dalam sepekan terakhir. Kepala BNPB Suharyanto menyebut peningkatan aktivitas karhutla terpantau utamanya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, partikel asap dari karhutla ternyata memicu fenomena matahari merah. Seperti apa ini? Kami akan, dan juga apakah dampaknya bagi masyarakat sekitar, kami akan perbincangkan bersama dengan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaludin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Thomas.
4: Assalamualaikum.
0: Iya Pak Thomas.
4: Iya.
0: Oke, baru terdengar suaranya nih. Selamat siang ya. Bapak, mengganggu di hari Minggunya ini.
4: Baik.
0: Pak Thomas, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih fenomena matahari merah ya yang disebabkan karena asap karhutla seperti sekarang ini?
4: Bakaran lahan dan hutan dan lahan ya, bukan hanya terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera juga terjadi, di beberapa negara juga terjadi, dan banyak yang warga yang melaporkan dan

0: prosesnya sama dengan matahari pagi atau matahari menjelang terbenam yang berwarna merah. Itu karena sesungguhnya matahari itu terdiri dari beragam warna. Yang sering kita sebut sebagai warna pelangi ya, meiji, kuhiji, hibiniung, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu adalah warna yang dipancarkan oleh matahari. Sehingga ketika semua warna itu bersatu, warnanya menjadi putih. Nah, ketika matahari terbit dan menjelang terbenam, itu cahaya matahari itu melalui atmosfer yang juga ada partikel-partikel di atmosfer yang menyerap warna birunya atau gelombang pendeknya, biru dan ungu, hijau, itu diserap sehingga warnanya berubah menjadi merah. Nah, sama halnya saat kebakaran hutan, itu juga partikel-partikel halus dari asap itu juga menyerap atau menghalangi gelombang pendek warna biru dan hijau sampai dengan ungu, itu tidak diteruskan sehingga matahari tampaknya berwarna merah. Dan pada siang hari, itu yang kemudian banyak warna menjadi heran dan menarik, karena matahari yang siang hari yang biasanya silau dan warnanya agak putih kekuningan itu berubah menjadi merah dan lebih redup. Itu fenomena matahari merah yang disebabkan oleh partikel-partikel halus dari asap kebakaran hutan atau lahan.
1: Oke, dan itu bisa dilihat begitu saja dengan kasat mata ya, karena memang di media sosial juga banyak yang kemudian merekam, mengambil gambarnya begitu ya, Prof ya?
0: Iya. Jadi saat ini kan matahari sedang aktif ya.
1: Iya.
0: Banyak sunspot atau bintik matahari. Jadi beberapa laporan dari beberapa negara juga ada yang berhasil memotret bintik matahari ketika ada bintik matahari besar. Jadi ya karena asap itu kemudian mengurangi intensitas matahari yang semula silau, itu menjadi nyaman untuk dilihat dan warnanya merah. Dan pada saat matahari aktif, itu sunspot atau bintik matahari juga terlihat.
1: Baik. Prof, kalau secara astrofisika begitu ya, hal-hal seperti ini kan kita sering lihat mungkin di gambar-gambar planet Mars begitu. Apakah itu juga yang dimaksud gambarannya seperti itu? Sambil bercerita ini pendengar juga sambil membayangkan nih seperti apa sih warna merah yang dikatakan itu?
0: Iya. Objek langit yang berwarna merah itu mekanismenya berbeda-beda. Kalau matahari yang tampak berwarna merah itu karena warna gelombang pendeknya, warna hijau dan birunya itu diserap oleh partikel atmosfer. Dalam konteks kebakaran hutan itu oleh partikel-partikel halus dari asap. Planet Mars juga berwarna merah tapi penyebabnya beda. Kalau planet Mars karena memang komposisi permukaan planet Mars itu mengandung unsur besi yang warnanya menjadi merah. Kemudian ada juga bintang yang berwarna merah, seperti bintang Antares, kemudian beberapa bintang raksasa lagi itu berwarna merah. Itu mekanismenya karena bintang tersebut suhunya lebih rendah, atau katakan itu tergolong bintang yang relatif dingin dengan suhu sekitar 3000 derajat, itu panjang gelombang yang dipancarkan lebih banyak berwarna merah. Jadi objek langit yang berwarna merah itu bisa beragam sebabnya ya. Ada planet Mars yang berwarna merah karena unsur permukaan tanahnya itu memang berwarna merah. Atau bintang raksasa seperti Antares berwarna merah karena suhunya relatif rendah, sedangkan matahari berwarna merah karena pancaran

0: pancaran gelombang pendeknya, biru dan hijaunya, dan ungu, itu terserap oleh partikel-partikel di atmosfer, baik oleh partikel atmosfer pada saat matahari terbit atau terbenam, maupun pada saat partikel dari asap kebakaran lahan dan hutan.
1: Oke, ada dampaknya nggak sih untuk dilihat mata atau kemudian juga punya efek kepada manusia begitu hal-hal seperti ini, dan apakah akan ada kemungkinan yang bisa lebih ekstrim lagi dari fenomena matahari merah ini?
0: Fenomena matahari berwarna merah dari segi ketampakannya tidak berbahaya, bahkan itu menarik ya, karena matahari menjadi redup kemudian warnanya tidak seperti biasa. Yang membahayakan adalah dari aspek partikel asapnya, itu yang membahayakan dalam konteks mengganggu pernafasan. Tapi kalau dari segi ketampakan merahnya itu sama sekali tidak berbahaya.
1: Baik. Kalau dilihat lebih jauh begitu ya, partikel tadi kan dijelaskan oleh Prof bahwa partikel aerosol dari karhutla ini membentuk semacam spektrum cahaya begitu ya. Kalau dari pengamatan astronomi, ini yang disebut inframerah juga nggak sih Prof?
0: Ya, panjang gelombang yang dipancarkan oleh matahari itu sesungguhnya mulai dari yang pendek, itu mulai dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, kemudian violet atau ungu, biru,
1: tadi ya,
0: hijau,
1: kuning, tadi
0: merah,
1: ya, perkembangannya ya.
0: Iya, dan sampai dan inframerah, kemudian lebih panjang dari inframerah, itu adalah gelombang radio. Jadi sesungguhnya dengan adanya kebakaran hutan seperti itu warna gelombang pendeknya dipancarkan, tapi gelombang panjangnya, warna merah termasuk inframerah, itu diteruskan. Jadi walaupun ada inframerah itu sebenarnya yang kita rasakan hangatnya pada siang hari, itu sebenarnya karena inframerah dari matahari. Jadi inframerah itu sebenarnya bisa disebutkan juga sebagai gelombang panas.
1: Ya. Oke, kalau begitu. Prof, terima kasih banyak sudah memberikan pengetahuan baru ini untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk waktunya bersama Pro3. Selamat siang, Prof.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Jamaludin yang merupakan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2: Pro 3.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putriwardana mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur pasca kebakaran beberapa waktu lalu. Menpar menekankan dibukanya kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi, terutama karena Indonesia masih menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan juga masih perlu diantisipasi. Wisatawan bahkan diminta mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas di lapangan, menjaga kebersihan, kelestarian kawasan, dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran kembali. Seperti buat perapian, buang puntung rokok, dan benda-benda lain yang menjadi sumber api. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan angka desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi di suatu keluarga. BPS menegaskan bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Sebagai contoh, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan yang relatif. Informasi tersebut dapat digunakan kementerian lembaga sebagai salah satu dasar menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan tujuan dan ketentuan program masing-masing. Dan dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya yang selalu perlu dibaca, namun dalam konteks program bersangkutan.

Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuduh Amerika Serikat menggunakan tarif baru untuk menyakiti dan memecah belah Kanada. Ia bahkan menyebut sebagai salah satu perhitungan dan berjanji akan melakukan tindakan balasan dengan nilai yang setara. Carney mengatakan Kanada akan menghadapi langkah tarif terbaru dengan tarif balasan yang mulai berlaku pada 8 September mendatang.

Pemimpin Kanada juga mengatakan bahwa Ottawa telah menangguhkan sementara pembicaraan perdagangan dengan Washington setelah AS mengajukan tuntutan yang tidak dapat diterima oleh Kanada.

Dari berita olahraga, pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut bentuk permainan timnya sudah hampir sempurna saat menutup laga uji coba di Thailand menghadapi tim kasta tertinggi, Chiang Rai United. Di Alpine Training Football Camp Bangkok, laga uji coba kedua di Thailand, Persija berhasil meraih kemenangan 2-1 lewat gol dari Arliansyah Abdul Manan dan Rizky Rido. STY bahkan menilai anak didiknya telah bermain sesuai dengan apa yang diinginkannya karena telah menjalankan banyak aspek selama 2 bulan pekan terakhir yang dibangun di sesi pemusatan latihan.

Demikian informasi tadi, tetap bersama kami mengikuti semua informasi yang bisa Anda klik di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan kebersamaan.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
2: Peristiwa.
3: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, pemerintah pusat bahkan, dan juga beberapa instansi menjalankan 5 kebijakan dalam penanganan kebakaran tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum juga menangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Penanganan ini mencakup sektor pertanian, pemukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pusdokes Polri membuka layanan kesehatan gratis warga terdampak gempa yang masih bertahan di pengungsian, dan layanan tersebut tersedia di posko pengungsian Barakalong, Reo, Nusa Tenggara Timur. Tiga informasi ini bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami juga ingin berbagi informasi terkait bocah berusia 2 tahun yang bernama Mario Calviano Guru. Balita asal Nagekeo ini meninggal pada kemarin. Ia sempat bertahan di posko pengungsian Bukit Puta pasca gempa yang melanda wilayah tersebut sejak 15 Agustus. Menurut keluarga, korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan sebelum menembuskan nafas terakhirnya, Calvino dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit Bajawa akibat demam tinggi. Demam, kaku, dan kejang diperkirakan adalah karena ia tidak bisa menahan dingin dengan kondisi keterbatasan di atas bukit tanpa kelambu dan tanpa tenda. Dan kali ini kami juga masih akan mengupdate bagaimana krisis air minum dan selimut yang terjadi di beberapa wilayah pengungsian.

0: Pendengar, kali ini wisata petik anggur memberikan pengalaman yang berbeda, terutama bagi keluarga dan anak-anak. Pengunjung dapat mengenal berbagai jenis anggur, melihat proses perawatan tanaman, hingga merasakan sensasi memetik buahnya langsung dari pohon. Dan selain menjadi alternatif destinasi wisata, keberadaan kebun anggur juga dapat membuka peluang ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar. Lantas, bagaimana perkembangan agrowisata petik anggur di Indonesia dan pengalaman yang ditawarkan, serta seberapa besar potensi agrowisata petik anggur untuk dikembangkan menjadi salah satu kegiatan unggulan? Kami akan hadirkan dalam Jelajah Wisata Nusantara berikut ini.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Kali ini sudah ada staf marketing dari Pesona Bay Sungai Liat, Ibu Maili Maitirka. Bu Mei, selamat siang.
1: Selamat siang juga, Kak.
0: Iya, dengan Risti Bu Mei, salam kenal.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya, dan juga ada owner dari kebun anggur Bintan Farmland, Pak Curi Jayadi. Pak Adi, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak. Ya.
0: Iya, ini kita kalau ngomongin weekend, ngomongin jalan-jalan, saya mungkin ke Bu Mei terlebih dahulu. Bu Mei, di Pesona Bay ini kan juga ada petik anggur ya. Nah, ini biasanya dilakukan setiap hari atau hanya di weekend saja atau bagaimana sih, Bu? Mungkin boleh cerita dulu dari situ.
1: Oke, baik. Untuk wisata petik anggur sendiri, ini sebenarnya itu ready untuk kapanpun. Tetapi karena tergantung bagi buah yang udah siap panen, baru kita publish. Kalau memang sudah siap petik, kita baru publish di sosmed, baru mereka bisa untuk memetik. Dan kalau mau masuk, itu kena HTM di depan, itu 5.000 per orang. Tapi kalau mau masuk, cuman mau foto-foto ataupun mau lihat-lihat saja masih boleh sih, Kak. Cuman untuk ketersediaan buahnya paling yang tidak bisa setiap hari.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Tapi hanya buah anggur saja atau sebenarnya ada buah-buah lain juga?
1: Kalau untuk saat ini kita masih ready-nya buah anggur. Dan dalam waktu yang belum tahu kapan sih ya. Cuman memang lagi ada proyek pelebaran buat wisata buah sendiri di belakang. Nah, itu kita lagi mengembangkan selain anggur ada stroberi juga, Ibu.
0: Oke. Jadi nanti artinya bisa berkembang ke yang lain ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Rata-rata pengunjung berapa banyak, Bu Mei?
1: Kalau yang kemarin itu cukup banyak ya, Bu, karena mereka sangat antusias sekali sepertinya, karena kan masih cukup jarang kalau di daerah kita ini, tepatnya di Sungai Liat Bangka. Itu masih cukup jarang untuk budidaya anggur sendiri. Dan kemarin juga sempat waktu lagi viral-viralnya itu ada beberapa orang yang sudah datang tetapi buah anggurnya habis. Jadi mereka cukup kecewa akan hal itu.
0: Oke, jadi
1: Karena
0: ini.
1: terlalu banyak volume pengunjungnya.
0: Oke, tapi kalau memang harus memetik, ini kemudian nanti dihitungnya apa? Per kilogram atau per berapa
1: Iya,
0: yang dipetik?
1: betul.
0: Berapa per
1: Ya, betul.
0: kilogramnya
1: Dia
0: ditetapkan kalau boleh tahu?
1: kita ada 14 jenis, jadi beda-beda dianya, Bu.
0: Oke.
1: Kalau dipukul rata itu sekitar 150.000 sampai 200.000 untuk per kilonya. Gitu.
0: Pak Adi.
2: Iya, Bu.
0: Ya, Pak Adi, kalau saya lihat ini kan memang bentuknya area perkebunan, ada greenhouse juga ya di Bintan Farmland ini ya. Nah, kalau
2: Iya.
0: untuk anggur, ini rata-rata anggur lokal apa anggur impor nih yang ditanam?
2: Impor, Bu.
0: Impor, oke. Okay. Setiap hari
2: Anggur.
0: juga cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan?
2: Kalau kami selama masa panen saja, Bu, untuk berkunjung.
0: Oh, oke. Okay. Jadi selama masa panen anggur. Jadi bulan apa sampai bulan apa biasanya?
2: Kalau masa panen anggur itu bisa kita tentukan. Selama dia sudah bisa siap berbuah, kurang lebih 3 sampai 4 bulan sudah bisa panen. Kayak gitu, Bu.
0: Okay, jadi
2: Kan masa
0: misalnya sekarang?
2: tanam, dari tanam itu misalkan 6 bulan. 6 bulan sudah bisa berbuah, awal buah. Sampai 8 bulan itu awal buah kan dari masa tanam. Terus selanjutnya lagi nanti berikutnya kita mau istirahatkan atau tidak pun bisa. Tergantung kita lihat kesehatan tanamannya tersebut. Seperti itu.
0: HTM untuk masuk berapa, Pak Adi?
2: Aku nggak kasih ada tiket masuk. Jadi orang untuk masyarakat di sini bebas untuk masuk, petik buah yang dia mau cicip, yang dia rasa ini buah sudah oke menurut dia, ya dia bisa beli, dia ambil, kayak gitu.
0: Oke, kalau dilihat ya dari animo masyarakat, rata-rata pengunjung yang datang ini dari lokal sekitaran Bintan, dari sekitaran Riau, atau banyak juga yang dari asing?
2: Rata-rata yang datang untuk sementara kan ini kan karena kami ini baru satu kali panen pertama ya.
0: Ya.
2: Untuk panen pertama ini lokal saja sudah tidak kebendung. Maksudnya habis untuk stok buah itu lokal. Wisatawan lokal ya, terutama apalagi masuk dari wisata dari Batam ke Pulau Bintan. Ada tour kemarin sempat datang, dia bilang nanti kalau saya bawa berapa masa aja pun habis kan. Sedangkan tanaman pun berbuahnya baru berbuah gitu.
0: Oke, jadi memang disesuaikan ya kondisinya ya sama masyarakat yang ada di sekitar yang memang mau datang
2: iya,
0: ke sana
2: karena
0: ya.
2: Masuk buah di Pulau Bintan ini buah anggur terutama ya itu banyak kan impor. Impor dan jenisnya paling dua varian aja yang saya lihat kan, nggak banyak kayak gitu.
0: Oke, jadi kalau untuk operasional sehari-hari dari jam berapa sampai jam berapa Pak Adi?
2: Kalau aku di sana kan karena pakai sistem penyiraman otomatis, jadi paling 2 jam saja, aku cuma pengecekan aja, kontrol, kadang buat lembab lagi. Kalau dia kan harus kondisi ya, tanah itu lembab, seperti itu Bu.
0: Oke, Pak Adi, kalau dilihat dari animo yang datang begitu ya, biasanya ini mereka datang memang hanya untuk memetik anggur atau mungkin ada yang memang sengaja untuk belajar misalnya budidayanya dan sebagainya?
2: Rata-rata kalau tergantung faktor usia sih Bu. Kalau usia muda rata-rata mereka itu senang untuk berfoto, mencoba.
0: Yeah.
2: Kalau yang udah agak usia, maksudnya rata-rata 30 up lah sudah berkeluarga itu ingin belajar, bertanya untuk usaha seperti itu. Itu.
0: Baik. Ini pertanyaan yang sama nih buat Bu Mei. Bu Mei, ini rata-rata yang datang lebih banyak mau belajar apa mau petik-petik aja atau mau foto nih?
1: Kalau kalau di kita karena kan kita join sama hotel ya Kak, karena di dalam hotel. Jadi mereka banyaknya untuk berfoto. Kalau memang ada yang bertanya itu hanya 10 per 100 sepertinya.
0: Gitu ya, jadi memang ini karena viralnya karena kemarin cantik dipakai foto-foto gitu ya waktu saat panen ya.
1: Iya betul itu.
0: Oke, tapi kalau lihat ya sebenarnya apakah memang, ini pertanyaan yang sama untuk Bu Mei dan juga Pak Adi. Sebenarnya ini memang diupayakan untuk apa, kemudian menghasilkan sendiri dari kebun dan dijual, dikomersialisasikan atau hanya memang untuk wisata berkunjung saja? Mungkin dari Pak Adi dulu.
2: Kalau saya tujuannya untuk pengembangan, pengembangan baik dari skala untuk pendidik mengajarkan edukasi tentang anggur, itu pertama. Kedua, saya kalau untuk wisata ingin mengembangkan buah lain juga, seperti yang tadi Ibu ini sampaikan juga kan. Jadi area karena lumayan luas, itu mau dibuat kayak wisata untuk peti buah, seperti itu Bu.
0: Oke, jadi memang berbeda-beda ya. Kalau dari Bu Mei, seperti apa Bu Mei sebenarnya?
1: Kalau di kita sendiri Bu ya, itu kan karena memang harapannya tuh pengen membuka tempat wisata baru Bu di Sungai Liat sendiri. Jadi memang kita membudidayakannya itu berdasarkan ditanam dia, memang sengaja ditanam untuk membuat lagi suasana baru ataupun daya tarik baru untuk datang ke hotel juga seperti itu Ibu.
0: Oke, kalau dilihat ya perkembangan di saat seperti sekarang ini sedang musim kemarau, ini lagi musim panen anggur ya kalau di bulan-bulan sekarang ya. Terserah siapa yang mau jawab, Pak Adi dulu boleh atau Bu Mei, terserah Pak Adi mungkin ya?
1: Boleh, silakan Pak Adi.
2: Iya, kalau...
0: Soalnya ini pertanyaannya untuk dua-duanya. Oke, gimana Pak Adi?
2: Kalau musim kemarau, kalau musim kemarau intinya dari anggur ini harus lembab aja. Ada air lah, setiap hari harus perlu air. Tapi kalau anggur butuh iklim panas, tropis. Balik lagi kayak tadi aku jelaskan, untuk masalah dia pembuahan kan kita bisa atur. Ya kan.
0: Ya.
2: Itu aja Bu.
0: Oke. Bu Mei, kalau misalnya ya ini memang bergabung sama hotel ya, untuk treatmentnya khusus nggak sih diberlakukan untuk anggur-anggur ini supaya tetap menjadi objek wisata yang menarik buat para pengunjung?
1: Iya, kalau memang untuk anggurnya sendiri memang kita ada perhatian khusus atau lagi ada penjaga-penjaganya yang memang mungkin lebih senang keahlian di dalam budidaya anggur tersebut. Apalagi sekarang kayak musim kemarau itu memang harus ekstra banget untuk penyiramannya. Dan juga kita di lahan yang baru itu juga memang lagi mulai tanam lagi. Jadi lagi support banyak banget untuk air. Seperti itu, Ibu.
0: Kalau dilihat kendalanya berbudidaya anggur di Indonesia ini seperti apa sih, Bu Mei?
1: Kalau menurut saya sendiri ya, karena mungkin saya juga tidak terlalu ini juga tentang tanaman, cuman menurut saya sepertinya iklim sih, Bu. Karena nggak semua tempat itu sama untuk suhu suhu ruangnya, apalagi untuk di posisi kita ini kan di Bangka Belitung dengan panas yang ekstra dan tanah yang tidak terlalu subur, jadi harus support pupuk, support kayak bahasanya ada sekam gitu kan, memang itu harus lebih diperhatikan lagi. Kita juga untuk apa? Untuk bisa tanam anggur juga kita harus menetralkan terlebih dahulu untuk media tanamnya, itu perlu beberapa hari harus didiamkan dulu baru bisa disiap tanam kayak gitu, Ibu.
0: Jadi sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah juga ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya dalam perkembangan ke depan begitu, kira-kira akan dibesarkankah wisata petik anggur di Sungai Liat ini di Pesona Bay? Atau dikembangkan dengan
1: Kalau
0: buah-buah
1: sekarang
0: lainnya kalau tadi ceritanya Ibu?
1: iya. Di belakang itu kita lagi ada pelebaran dan peluasan. Itu kita ada tanam stroberi juga. Juga ada bibit-bibit yang lain kayak pepaya, kayak bibit kelengkeng, jeruk, dan durian seperti itu, Bu. Memang lagi kita lagi coba
0: Bermacam-macam ya.
1: untuk banyak lagi tanaman.
0: Baik, kalau begitu. Pak Adi, dari
2: Iya.
0: waktu ke waktu ini sudah jalan berapa lama sih di Bintan Farmland?
2: Kurang lebih 11 bulan, Bu.
0: Dan apa sih kendala terbesarnya selama 11 bulan itu?
2: Kendala terbesar, ya faktor iklim yang mempengaruhi bisa menjadikan misalkan hama. Pasti tetap ada dia semacam hama itu ada. Terus proses masalah pruning, kita harus merapikan, membentuk cabang-cabang itu. Itu kendala. Sama tanah. Kualitas tanah itu dari iklim juga berpengaruh. Cuaca.
0: Cuaca ya?
2: Iya.
0: Yang paling sulit apa? Cuaca mungkin diprediksi ya kalau di Indonesia ya?
2: Cuaca yang mempengaruhi semua. Itu.
0: Oke.
2: Jadi cuaca, misalkan cuaca musim hujan. Dia selesai hujan nanti tiba-tiba bisa ada keluar semacam kayak telur kutu, seperti itu. Terus perubahan lagi misalkan dari dia daun itu bisa berubah menjadi kayak kelihatannya seperti layu atau tidak. Nah, itu faktor juga dari tanah kan, berpengaruh air. Semakin banyak air pun juga tidak baik, kayak gitu. Kekurangan air pun juga tidak baik.
0: Kedepannya ada terobosan atau inovasi-inovasi apa sih yang kemudian mau digalakkan supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa belajar, terutama mungkin pelajar bisa main-main ke sana gitu, Pak Adi?
2: Terobosan apa, Bu? Ini terobosan tentang
0: inovasi-inovasi ya, biar lebih banyak
2: inovasi
0: orang yang
2: apa?
0: bisa berkunjung, bisa belajar juga, mungkin semakin banyak atau?
2: Kalau untuk terobosannya ya dengan adanya kebun, maksudnya gini loh, terutama dari jumlah ya, kalau kita jumlah menghasilkan buah itu satu pohon bisa banyak, nah kemungkinan kan itu akan menarik menarik orang melihat langsung kenapa ya bisa satu pohon ini bisa menghasilkan banyak buah, itu sih terobosannya. Terus ada varian-varian baru atau kita buat varian sendiri, seperti itu. Itu bisa jadi terobosan.
0: Baik. Bu Mei, rencana ke depan seperti apa supaya lebih banyak lagi wisatawan yang mengunjungi Pesona Bay?
1: Yang pastinya kita tetap tetap untuk memperhatikan segala aspek ya Bu ya,
0: Mm-hmm.
1: dan tetap menjaga agar kebun kita tetap apa tetap ini berbuahnya tetap bagus, tetap terawat, tetap bersih gitu. Memang kalau sekarang kita udah sepil-sepil sedikit sih Bu di Instagram Pesona Bay Hotel sendiri. Itu udah ada dikit banget di sepil untuk luas lahan itu memang lebih besar daripada lahan yang sekarang. Kami harap sih dari adanya pengembangan tersebut akan menarik lagi banyak wisatawan yang berkunjung. Makin banyak lagi orang yang mengenal Hotel Pesona Bay tentunya dan bisa memetik sendiri buah yang segar-segar itu.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan lain waktu saya punya kesempatan nih mampir ke Riau mengunjungi Pak Adi dan juga bisa metik langsung di sana atau ke Sungai Liat nih ya, ketemu sama Bu Mei. Terima kasih banyak Bu Mei. Pak Adi juga terima kasih sudah ngobrol bareng
1: terima
0: siang hari
1: kasih,
0: ini.
1: Terima
0: Sukses selalu
1: kasih.
0: Usahanya. Selamat siang.
2: Iya.
1: Selamat siang.
2: Iya.
0: Demikian tadi dua orang yang menyampaikan cerita mengenai bagaimana wisata petik anggur ini menjadi menarik, tidak hanya untuk berkunjung, berfoto-foto, tapi juga ada edukasi yang diberikan, sehingga akhirnya menjadi tempat wisata yang juga cukup menarik untuk Anda kunjungi di tempat tersebut.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Jelajah Wisata masih akan kami hadirkan kali ini dari Makassar, di mana pantauan kunjungan objek wisata alam Bantimurung, Buku Saraung Maro, Sulawesi Selatan bersama Kristianto. Kris?
4: Baik, terima kasih saudara pendengar. Saat ini kami tengah berada di kawasan wisata alam Bantimurung, Bulu Saraung, di mana pada hari Minggu ini suasana di lokasi wisata alam yang dikenal dengan air terjunnya dipenuhi oleh masyarakat, yang di mana kunjungan wisatawan pada hingga sore ini sudah mencapai 1.000 lebih. Hal ini membuktikan bahwasanya dengan adanya dipercaya Maros sebagai salah satu destinasi yang masuk dalam UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, hal tersebut salah satu yang turut mendukung wisatawan datang menikmati masa liburnya di wisata alam ini. Saat ini kami didampingi Bapak Budi, salah seorang pengunjung yang berasal dari daerah Makassar. Selamat sore Pak Budi.
5: Ya, selamat sore.
4: Ya. Pak Budi, bisa dijelaskan bagaimana sekarang suasana Bantimurung pasca setelah penilaian dari tim asesor Geopark Maros Pangkep ini, Pak Budi?
5: Oke, untuk sementara ini di Bantimurung, ya alhamdulillah sudah banyak perubahan dan banyak perubahan yang berkarya apa begitu, kayak museumnya sudah sangat bagus dan kawasannya sudah sangat bersih dan yang dijuluki air terjun sangat bagus sekali.
4: Saya lihat Anda bersama keluarga ya, berarti anak-anak juga menikmati dong suasana liburan ini.
5: Iya, alhamdulillah dengan keluarga sangat senang sekali datang di kawasan Bantimurung, Bulu Saraung.
4: Apakah Anda sering ke sini, Pak Budi?
5: Alhamdulillah, iya sering.
4: Apa yang terkesan bagi Anda selalu mengunjungi daerah wisata alam Bantimurung, Bulu Saraung ini?
5: Ya, sangat senang sekali datang di sini karena sudah banyak perubahan.
4: Ya, makasih Pak Budi.
5: Iya, sama-sama.
4: Saudara pendengar, kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung ini merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Maros yang juga merupakan salah satu andalannya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan diharapkan dengan adanya penilaian, pengakuan dari UNESCO bahwasanya kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung ini masuk dalam UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, diharapkan motivasi untuk meningkatkan kawasan wisata yang ramah lingkungan, aman bagi masyarakat, dan mampu dijangkau oleh masyarakat luas dapat terwujud di Kabupaten Maros ini. Demikian rekan Resti, informasi yang bisa kami laporkan langsung dari kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Christopher yang melaporkan dari Bantimurung. Kali ini kita menuju ke Bandar Lampung. Pemerintah Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran terus melakukan pembenahan dan pengembangan potensi desa menyusul ditetapkannya Bagelen menjadi desa wisata berbudaya di Provinsi Lampung. Selengkapnya ada Ihwan Wijaya. Ihwan?
6: Iya, baik. Pendengar Pro 3 dan Risti di studio, Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto mengatakan, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal tentang penetapan lokasi sasaran program desa wisata berbudaya Lampung pada 9 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah desa Bagelen bersama masyarakat kini terus melakukan pembenahan serta pengembangan potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap desa wisata berbudaya yang merupakan program atau salah satu program unggulan Gubernur Lampung. Dia menjelaskan untuk merealisasikan Bagelen menjadi desa wisata berbudaya, pihaknya juga sudah membentuk kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Merdi berharap pengembangan desa wisata berbudaya tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, namun juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, serta berbagai kegiatan budaya.
7: Kelompok sadar wisata alhamdulillah sudah terbentuk dari mulai minggu kemarin. Kita buat kesepakatan gotong royong setiap hari Sabtu ataupun Minggu masyarakat diajak gotong royong, karena ini sifatnya tidak murni langsung dapat bantuan. Kita harus menunjukkan kepada pemerintah provinsi, terutamanya masyarakat yang benar-benar ingin mewujudkan desa Bagelen sebagai desa wisata budaya, harus menunjukkan geliatnya sampai nanti akan dilihat oleh Bapak Gubernur, sehingga nanti program beliau bisa berjalan. Intinya harapannya bantuan itu bisa turun ke Bagelen. Jadi apa yang sudah kami jalankan ini mengajak masyarakat untuk mewujudkan itu.
6: Pendengar, dengan ditetapkannya Bagelen sebagai desa wisata budaya, potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki diharapkan ini dapat semakin dikenal secara luas, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ihwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
3: Dari Lampung kita ke Batam, di mana kawasan wisata X Camp Vietnam terus berbenah untuk menarik minat para wisatawan yang menyukai wisata sejarah. Ada rekan saya Rifai Kasim di sana. Rifai.
8: Baik pendengar, wisatawan lokal dan mancanegara terus meramaikan kawasan wisata sejarah X Camp Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Museum X Camp Vietnam di Galang, Saidatnan mengatakan pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari wisatawan lokal dan mancanegara, tetapi juga kalangan pelajar hingga para mantan pengungsi yang pernah tinggal di kawasan tersebut. Menurutnya, sejumlah mantan pengunjung bahkan datang kembali dari berbagai negara, seperti Kanada dan Amerika Serikat, untuk melihat kembali tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Said menambahkan, selain menawarkan wisata sejarah, kawasan kamp pengungsian Vietnam juga memiliki daya tarik alam yang masih asri. Udara yang relatif bersih dan suasana yang tenang menjadi salah satu alasan wisatawan betah berkunjung.
9: Untuk situasi saat ini, kami melihat, khususnya kami yang bertugas di sini, ini kayaknya pengunjung sudah masuk kembali, baik itu dari wisatawan lokal, mancanegara, para pelajar, kemudian dari ex-mantan pengungsi dari Kanada, dari Amerika. Itulah perkembangan museum wisata Galang saat ini, yang dulu sebuah kamp untuk penampungan pengungsi Vietnam Selatan dan Kamboja. Nah, untuk hari ini kayaknya kita lihat antusias sekali pengunjung untuk masuk kemari lagi.
8: Pengelola museum juga terus melakukan sejumlah penataan dan perbaikan fasilitas secara bertahap. Namun perubahan yang dilakukan memang dilakukan secara terbatas agar tidak menghilangkan nilai sejarah kawasan yang menjadi salah satu peninggalan penting bagi perjalanan pengungsi Vietnam dan Kamboja di Pulau Galang. Pengelola berharap kawasan kamp pengungsian Vietnam atau ex-camp Vietnam tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi jadi ruang edukasi yang dapat memperkenalkan nilai sejarah dan kemanusiaan kepada generasi mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Risti, Pro 3 mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Warung spesial sambal SS mempertahankan cita rasa kuliner tradisional melalui konsistensi resep dan proses produksi. Wakil Direktur Warung Spesial Sambal, Ria Laksmi Giarawati, menyebut Konsistensi menjadi kunci menjaga kualitas makanan. Menurutnya, warung SS mengandalkan keanekaragaman sambal sebagai produk utama dan saat ini tersedia lebih dari 30 jenis sambal yang terus dikembangkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
15: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
14: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
15: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ngomongin kuliner dari Yogyakarta, di mana ada pemilik dari Angkringan Port, ada Ibu Lucia Dwi Daryati. Ibu Lucia, selamat siang.
16: Selamat siang, salam kenal Mbak dari saya di Jogja.
3: Siang juga, Bu Lusi. Bu Lusi, ini Mas sambil jualan atau gimana nih jam segini?
16: Ini saya sambil jualan, ini saya posisi masih di Angkringan Port Bandara Adi Sucipto.
3: Oke, sudah berapa lama sih Bu punya usaha angkringan?
16: Kalau angkringannya ini kan baru banget ya, cuman untuk usaha.

0: kucing ya, benar nggak sih nama nasi
1: betul
0: kucing
1: sekali.
0: Karena porsinya kecil gitu ya, kayak makanan kucing ya.
1: Betul.
0: Nah, biasa. Nah, biasanya kalau kalau udah sampai di airport seperti ini, apakah kemudian diolah menjadi lebih luxury begitu, jadi lebih itu, atau sama aja sama angkringan-angkringan yang biasanya dijajakan di jalan-jalan, Bu Lucy?
1: Tentunya kalau yang di bandara kita standar bandara ya Mbak, karena kita ada di lobi kedatangan Bandara Adi Sucipto, kita mengangkat tema angkringan karena begitu penumpang landing itu akan menemukan angkringan. Nah, ini porsinya itu porsi kalau dibilang premium, premium ya, angkringan premium gitulah, karena kita kan menjual apa ya, menjual tema angkringannya seperti itu. Jadi kita apa yang ada di Jogja itu kita jual di bandara kayak gitu. Ada nasi kucing, ada sate, ada gorengan seperti itu. Dan kalau porsi nasi kucingnya tetap sama, cuman kan standar bandara kan pasti kena pajak gitu loh Mbak.
0: Oke, jadi memang ada tampilan yang mungkin jauh lebih
1: premium.
0: Premium ya, oke. Bu Lucy, kalau lihat dari para pengunjung, ini rata-rata biasanya order apa sih kalau di angkringan?
1: Pasti kalau datang itu pasti order nasi kucing, itu tentu pasti. Dan pasti yang dicari itu, karena pada kangen waktu saya, waktu itu kuliah di Jogja gitu. Saya pengen nasi kucingnya, dan juga kita itu mengangkat menu wedang rempah di sini. Menu wedang rempah itu kita sajikan, di sini ada sekitar 9 macam wedang.
0: Ya.
1: Itu ada wedang port signature, terus kemudian ada wedang rempah original, wedang rempah susu, wedang uwoh, wedang jeruk rempah, kemudian wedang madu rempah, rosella, kopi rempah, dan wedang telang. Tentunya ada banyak lagi pilihan yang lain seperti seruni, serai jeruk nipis, itu seperti itu. Jadi kita mengangkat apa ya, mengangkat kekasan rempahnya yang ada di Jogja itu, terutama wedang uwoh seperti itu.
0: Jadi memang yang khas-khasnya ya di angkringan ya. Nah, ya, kalau isian dari nasi kucing ini isinya apa aja sih di dalamnya? Mungkin ada juga yang bahkan belum tahu loh Bu Lucy, pendengar kita.
1: Kalau di sini itu banyak ya variannya. Kalau saya di sini mengangkat nasi kucing itu nasi sambal teri, nasi orek tempe itu tapi pedes. Karena itu ciri khasnya yang ada di Jogja. Terus nanti ada nasi kucing suwir ayam seperti itu, nasi kucing sambel dan sayur. Sayurnya biasanya sayur lodeh, itu kita plastik di sampingnya gitu. Itu karena
0: ciri berarti terpisah ya.
1: Menu nasi kun. Iya, betul. Seperti ya, itu.
0: Kalau untuk lauk-lauknya apa saja sih Bu? Boleh juga disebutkan nih.
1: Lauk. Iya, lauknya banyak, ada variannya ada banyak, karena selain nasi kucing itu kan biasanya tidak cukup makan satu terus minta lauknya banyak, itu ada sate, kemudian ada sate usus, sate telur puyuh, sate ayam, kemudian ada sate keong, sate apa ya, sate-satean gitu Mbak yang banyak, terus kemudian ada ayam goreng kalasan itu juga ada, kemudian yang di sekitar sini yang kita angkat, kemudian ada satu menu unik yaitu menu gudeg jamur tiram.
0: Gudeg jamur tiram, wah menarik sekali nih. Saya jadi tambah lapar nih kalau diceritain terus sama Bu Lucy. Tapi Bu Lucy, saya mau tanya juga dong, indeks ekonomi begitu ya, ada penurunan daya beli nggak sih?
1: Kalau saat ini kenapa saya memilih bandara, sebetulnya itu sudah menjadi apa ya, waktu pernah diseringkan, pernah diinfokan dari Kementerian UMKM, kalau memilih tempat itu memilihlah tempat yang ramai di saat keadaan sedang seperti ini. Jujur keadaan kan memang sedang tidak baik-baik saja untuk UMKM, namun saya bagaimana cara menggerakkan cash flow saya Mbak, saya memilih bandara itu karena di sini itu penumpangnya premium prioritas, itu yang saya pilih. Begitu landing dan pasti pangsa pasarnya adalah, satu orang kan pasti nyari makan, nyari minum
0: ya.
1: Karena di saat delay pun orang-orang pasti bukan cukup dengan daily service.

0: bisnisnya aja ya, tapi kadang memilih biasanya nilai pagi gitu terus 2 jam 3 jam pasti lapar dan pasti itu yang dicari kan makan berat. Nah, ini saya mengangkat di situ karena di sini kan juga kompetitornya belum banyak gitu loh, Mbak. Terus akhirnya saya mengambil peluang di bandara ini karena itu keadaan untuk mengangkat ekonomi kita tuh bisa gitu loh. Begitu.
1: Okay.
0: Ceritanya.
1: Jadi memang ya. Nah, mungkin juga bisa menjadi salah satu tips and trick ya yang Bu Lucy boleh sampaikan juga kepada rekan-rekan yang juga berjualan food and beverage, makanan minuman di situasi seperti sekarang. Apa sih yang harus dilakukan supaya tetap bisa eksis meskipun daya belinya kurang tapi harga bahan juga sekarang tidak murah ya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan?
0: Kita itu sekarang tetap bergerak saja. Apa yang kita jual, bisa kita jual saat ini apa, kita jualan. Dan makanan tuh pasti dibutuhkan orang. Apalagi berjualan yang menu-menu yang apa ya, menu yang beda lain daripada yang lain. Karena itu akan membuat orang penasaran. Dan ketika enak, orang akan kembali lagi itu. Jadi kita tetap mempertahankan rasa, terus kontinuitasnya, kuantitasnya itu tetap nomor satu dijaga. Jadi itu salah satu tips untuk mengangkat agar orang tuh tidak kapok seperti itu, Mbak. Dan itu saat ini untuk teman-teman yang memang kadang kok sepi-sepi, sebenarnya kita tuh punya banyak peluang dan punya banyak ini ya, punya banyak kesempatan untuk menjual produk-produk kita. Itu kalau kita mau jemput bola, itu satu. Waktu itu kan saya juga jemput bola, terus waktu itu hanya di bandara tuh saya kebetulan punya dua outlet, yang satu outlet roti dan satu angkringan. Outlet roti itu waktu itu sepi sekali. Saya gimana caranya cash flow saya bergerak. Akhirnya saya melihat pasar, apa yang dibutuhkan penumpang, itu saya gali, saya analisis, dan saya cermati, oh ternyata yang dibutuhkan di bandara ini gitu loh, misalnya ABCD, oh ternyata ya ketemunya D. Jadi saya mengambil keputusan, oh D ini lebih bagus karena yang dibutuhkan saat itu orang lebih banyak mencari makan berat. Jadi saya tuh akhirnya membuat menu nasi kucing yang menunya itu tidak banyak sekali, tapi orang bisa ini loh Mbak, bisa nambah lagi kayak gitu loh. Kenapa? Okay. Bikin nasi kucing karena
1: jadi nagih gitu ya.
0: Iya, itu kecil tapi bisa refill lagi gitu loh Mbak. Jadi kita tuh bikin nasi kucing yang memang satu penak ya, kecil. Dan itu kan kalau orang sudah makan satu, enak pasti akan ambil lagi. Dan ambil lagi akhirnya kan dari satu bisa jadi lima, kayak gitu. Jadi itu yang saya tekankan di sini, saya lebih menjual itunya Mbak, jual piecarane bentayu gitu loh. Jadi mekanismenya tuh
1: Okay. Gimana caranya biar laku ya? Saya mencoba menerjemahkan bahasa Inggris barusan ya, Bu Lucy. Bu Lucy, sukses selalu usahanya dan juga rame terus. Baik. Jangan lupa mampir ke angkringan di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, begitu ya?
0: Di lobi kedatangan, begitu landing.
1: Lobi
0: itu
1: kedatangan.
0: Sudah siap pedang rempah, kemudian ada nasi kucing dan menu deso jangan deso yang ada di angkringan pot kami.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bu Lucy. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Salah satu pemilik dari usaha kuliner, Ibu Lucia Dwi Daryati, dan terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk Anda dalam setiap aktivitas, dan selamat berakhir pekan yang cukup panjang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Newcastle United akan berhadapan dengan Liverpool dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Petenis Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Open setelah menundukkan juara bertahan Iga Swiatek. Pelatih Garuda Pertiwi Timo Snuman tidak sabar menatap laga final Srikandi Merdeka Cup.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Newcastle United siap menjalani laga melawan Liverpool di pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027. Laga ini mewarnai debut pelatih anyar Matias Chesley dan Andoni Iraola. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga pembuka Premier League musim ini antara Newcastle United dan Liverpool akan menjadi laga yang ditunggu. Pertandingan di St. James Park malam nanti menandai era baru bagi kedua klub yang sama-sama dipimpin manajer anyar. Liverpool kini dinahkodai oleh Andoni Iraola, mantan pelatih Bournemouth, sedangkan Newcastle United memulai babak baru di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Matthias Jaisli. Jelang laga, Jaisli mengaku tidak sabar menantikan laga perdana bagi tim barunya ini.
2: Tentu bersemangat, saya menantikannya. Harus saya akui, saya sudah tidak sabar lagi. Pertandingan pertama di kandang, tiket sudah terjual habis, ini akan menjadi suatu kehormatan luar biasa untuk menajdi pelatih Newcastle United melawan tim papan atas di Liga.
1: Sementara pelatih Liverpool, Iraola, akui pertandingan ini nantinya akan terasa berbeda.
2: Pertandingan ini terasa berbeda. Saya tak sabar untuk berada di sana, merasakan tekanan dan memulai kompetisi. Itulah yang kami sukai.
3: Feel the pressure and start the competition, that is what we like.
1: Alexander Isak akan kembali ke St. James Park sebagai musuh setelah pindah ke Liverpool. Kepergiannya membuat laga ini semakin emosional bagi supporter Newcastle. Di sisi lain, tuan rumah harus berbenah setelah kehilangan tiga pilar utama, Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes. Dari 58 pertemuan terakhir, Liverpool mengemas 37 kemenangan, sedangkan Newcastle hanya 9 kali. Pertemuan terakhir Februari 2026 berakhir dengan kemenangan telak Liverpool 4-1 di Anfield. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Aston Villa akan menjalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras panjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
0: Aston Villa datang dengan status juara Liga Eropa musim lalu. Tim asuhan Unai Emery juga tampil impresif pada Liga Premier musim lalu, dengan finish di posisi keempat dan sempat bersaing dalam perebutan gelar juara. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tielemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joao Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa.

0: Pendengar RRI, dua manajer baru akan saling berhadapan pada match day pertama Liga Premier Inggris 2026-2027. Saat Manchester City di bawah asuhan Enzo Maresca menjamu dengan pelatih terbaru Marco Reus. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Marco, welcome to the Premier League. How's everything been shaping up for you and the team ahead of the new campaign?
2: Manchester City di bawah asuhan Enzo Maresca akan menjamu Bournemouth yang kini dibina Marco Reus dalam laga pembuka Liga Inggris 2026-2027. Tuan rumah The Citizens baru menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield pekan lalu, perlu menemukan identitas baru mereka setelah ditinggalkan sang manajer Pep Guardiola dan gelandang bertahan Rodri ke Barcelona. Maresca harus bekerja keras jika ingin membimbing City meraih gelar di musim pertamanya sebagai pelatih setelah gagal dalam dua musim terakhir. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Enzo Maresca menyebut bahwa meski banyak perubahan yang terjadi di klub dan susunan pemain, ia memastikan bahwa kehadirannya di City adalah untuk bersaing dan merebut gelar.
3: It's a big change.
2: Ini adalah perubahan besar, namun kami harus siap untuk bersaing. Sekali lagi, alasan saya berada di sini adalah karena saya ingin mencoba memenangkan gelar dan melanjutkan apa yang telah dicapai klub serta organisasi ini selama 15 tahun terakhir. Situasi saat ini memang agak rumit karena kami baru memulainya 1 bulan yang lalu. Namun yang pasti tujuannya adalah untuk bisa bersaing sesegera mungkin.
3: Ya, as soon as possible.
2: Di sisi lain, Bournemouth juga melakukan banyak perubahan setelah manajer Marco Reus menggantikan manajer sebelumnya Andoni Iraola yang kini melatih di Liverpool. Bos baru ini harus menghadapi tantangan berat setelah The Cherries, julukan Bournemouth, mengamankan tiket Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan finish di peringkat ke-6 musim lalu. Melanjutkan apa yang Iraola tinggalkan akan menjadi cara yang sempurna untuk memulai perjalanan sang manajer baru bersama Bournemouth. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Marco Reus mengatakan bahwa dirinya dan staff cukup yakin dapat menangani beban berat tersebut.
4: Yeah, it's getting a big challenge. First of all,
2: kami telah melakukan persiapan untuk menghadapi tantangan besar ini. Kami berlatih keras dan intensif. Kami hanya perlu menunggu hasil undian Liga Eropa. Hal yang paling utama tetaplah agenda rutin kami, yaitu Liga Inggris dan kompetisi piala domestik. Tentu saja kami sangat antusias untuk bermain di kompetisi Eropa serta menampilkan dan mewakili klub kami di kancah Eropa. Menemukan keseimbangan yang tepat dan memberikan beban latihan yang sesuai bagi para pemain merupakan tugas besar. Namun saya cukup yakin kami mampu menanganinya bersama tim staff. Laga antara Manchester City dengan Bournemouth ini akan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Barcelona akan memulai kiprah di La Liga musim ini dengan bertandang ke markas Elche, Stadion Manuel Martinez Valero dini hari nanti. El Barca bertekad melanjutkan dominasi di La Liga usai juara di dua musim terakhir. Pelatih Barca Hansi Flick menegaskan timnya mengincar kemenangan meski laga nanti tidak akan mudah. Namun ia percaya kualitas timnya mampu mengatasi tuan rumah Elche.
1: Yang penting adalah memenangkan pertandingan pertama ini. Dimulai dengan baik lewat kemenangan, itulah target kami. Kami tahu ini tidak mudah karena Elche sangat paham cara menguasai bola. Mereka membangun serangan dengan cepat dan juga mampu mengontrol permainan. Dan itulah yang kami antisipasi. Memang tidak mudah, tetapi tentu saja tim kami memiliki kualitas yang luar biasa. Dan kami ingin menunjukkannya sekaligus meraih 3 poin.
0: Namun pada musim ini, Barcelona harus kehilangan dua pemain yang sebelumnya diandalkan jadi ujung tombak. Blaugrana kehilangan Robert Lewandowski yang kontraknya habis, dan Ferran Torres yang hengkang ke Paris Saint-Germain. Marcus Rashford yang beberapa kali mengisi posisi penyerang juga kembali ke Manchester United usai masa peminjamannya berakhir. El Barca menang, mendatangkan pemain baru bernaluri menyerang seperti Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Namun keduanya merupakan pemain sayap, belum ada penyerang baru yang merapat ke Barcelona.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari dunia tenis. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Open setelah menundukkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan sengit 3 set 7-5, 4-6, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung hampir 3 jam. Unggulan ketiga asal Amerika Serikat itu sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal 1-3 pada set penentuan. Namun, Pegula mampu membalikkan keadaan untuk mengamankan tiket ke final Cincinnati untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Kemenangan atas Swiatek menjadi kemenangan 3 set ketiga Pegula secara beruntun dalam 4 hari terakhir. Ia kini mengoleksi 17 kemenangan dalam pertandingan 3 set sepanjang musim 2026. Menyamai catatan terbaiknya dalam satu musim yang sebelumnya dibuat pada 2023 dan 2025. Pegula memiliki catatan 17-5 dalam pertandingan 3 set tahun ini, termasuk 11-2 di lapangan keras. Pertandingan semifinal tersebut merupakan pertemuan ke-13 antara Pegula dan Swiatek. Laga sempat tertunda akibat hujan dan kembali terganggu singkat pada awal pertandingan. 5 game pertama berlangsung dengan pergantian break sebelum Pegula memimpin 4-2.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Garuda Pertiwi Timo Snuman sudah tidak sabar menatap pertandingan final Srikandi Merdeka Cup persembahan Kavino. Menurutnya final yang dihadapi oleh tim asuhannya ini menggenapi ambisinya di turnamen yang diinisiasi Bakti Olahraga Jarum Foundation. Bermain di final Srikandi Merdeka Cup dan berjumpa Thailand ternyata merupakan dua hal yang menjadi ambisi pribadi Timo Snuman bersama Garuda Pertiwi. Menurut Coach Timo, kesempatan menjadi momen berharga bagi sepak bola Indonesia. Untuk mengukur sudah sampai di mana kemampuan pemain putri jika dibanding Thailand yang sudah jauh lebih berkembang.
1: Kalau saya pribadi main 5 kali, syukur-syukur pertandingan ke-5 final. Kalau memang pertandingan ke-5 untuk tempat ke-3 kami juga syukuri. Karena yang paling penting adalah pengalaman bertanding internasional. Jadi angka 5-nya ini loh yang penting. Kemudian ambisi sih. Pribadi pengen ketemu Thailand.
0: Sementara itu melangkah ke final Srikandi Merdeka Cup dan bertemu Thailand di laga puncak, pemain Garuda Pertiwi Ayla Diva Kala Ahisma mengaku senang dengan kesempatan ini.
2: Ayla senang banget karena bisa masuk final. Terus harapan Ayla bisa tampil maksimal. Terus walaupun capek, kita nggak boleh sampai kendor.
0: Sebelumnya pada laga melawan Yordania di semifinal Srikandi Merdeka Cup yang digelar di Super Soccer Arena Kudus Jumat lalu, Garuda Pertiwi berhasil menang 3-0. Hasil ini mengantarkan Garuda Pertiwi ke partai puncak melawan Thailand malam nanti.

Pecinta bola basket, pebasket Dewa United Banten Pandu Wiguna berambisi untuk menjuarai Indonesian Basketball League 2027 bersama klub barunya tersebut. Laman IBL menyatakan power forward itu membutuhkan suasana serta tantangan baru sehingga memilih menerima tawaran Dewa United. Pandu mengaku akan berusaha keras untuk membantu tim meraih gelar juara kedua setelah sempat meraihnya pada musim 2025. Kepindahan ke Dewa United menjadi kali pertama bagi dia untuk bermain di luar kota kelahirannya, yakni Bandung sepanjang karir profesional. Pandu Wiguna sebelumnya menjadi bagian dari skuad Prawira Bandung saat menjuarai IBL 2023. Bersama Prawira, dia juga memenangi Slam Dunk Contest IBL All-Star 2025. Setelah Satria Muda berpindah markas ke Bandung dan Prawira Bandung bubar, Pandu kemudian memperkuat klub tersebut pada IBL 2026. Sebelum menjalani musim tersebut, dia juga turut membantu Satria Muda menjuarai IBL All Indonesian 2025. Manajemen Dewa United Banten menyebut kehadiran Pandu menambah opsi bagi tim Dewa untuk memperkuat paint area. Lewat target kembali menjadi juara, kontribusinya diharapkan memperkuat kedalaman skuad sekaligus membantu klub menghadapi persaingan IBL 2027.

Dengan disampaikannya informasi dari bola basket tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga!

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Raden Siti Jenab. Ia mengenalkan pendidikan perempuan di Cianjur dari pintu ke pintu. Ia adalah salah satu wanita yang pernah bersekolah di Sekolah Raden Dewi. Semangatnya untuk berkembang dan menyalurkan ilmu tak putus begitu saja. Ia dirikan sekolah di Cianjur dengan metode sekolah yang mirip dengan tempatnya menempuh pendidikan dahulu. Kurikulum yang diajarkan yaitu berupa bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Belanda, matematika dasar, edukasi tentang budi pekerti, sampai edukasi praktis buat para perempuan, misalnya membuat batik serta merendah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Lando Norris merebut pole position Formula One Grand Prix Belanda setelah menaklukkan Jorge Russell dan Kimi Antonelli. Pembalap McLaren mencatat waktu 1 menit 11,163 detik dalam kualifikasi yang berlangsung ketat di tengah ancaman hujan. Penyerang Iran Mehdi Taremi resmi meninggalkan Olympiakos dan bergabung dengan Al-Wasl di Liga Pro Uni Emirat Arab. Taremi dikabarkan menandatangani kontrak bersama Al-Wasl hingga 30 Juni 2027. FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90.000 Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Selengkapnya bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Skri Kandi Merdeka Cup 2026. Pertandingan final Skri Kandi Merdeka Cup 2026 mempertemukan Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi melawan Thailand U16 pada Minggu 23 Agustus. Pukul 20 waktu Indonesia Barat di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Laga pamungkas ini merupakan duel ideal yang mempertemukan dua tim paling superior dan tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Lantas seperti apa terkait analisisnya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Garuda Pertiwi U16 versus Thailand terkait duel dua tim terbaik di final Skri Kandi Merdeka Cup 2026 bersama narasumber pengamat sepak bola nasional Taufani Rahmanda. Bung Taufan, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, ada salam olahraga, jaya.
0: Baik, Bung Taufan, Indonesia ini tampil sempurna dengan 4 kemenangan, lalu juga belum kebobolan sepanjang turnamen. Seberapa besar modal tersebut ini mempengaruhi kepercayaan diri Garuda Pertiwi menghadapi Thailand?
1: Ya, Timnas Putri U16 atas nama Garuda Pertiwi kita tahu, karena Indonesia menurunkan dua tim, jadi yang kita bicarakan ini Garuda Pertiwi tampil cukup solid, bahkan luar biasa hasilnya di luar dugaan, begitu superior, selalu menang dalam 4 pertandingan. Yang saya rasa itu sangat menjadi suntikan kepercayaan diri, apalagi sejak awal turnamen memang Coach Timo Schunemann yang menunggangi Garuda Pertiwi memang sudah bilang bahwa dari dirinya dan juga anak-anak asuhnya sangat berharap bisa bertemu Thailand di turnamen ini dan pada pertandingan final nanti malam. Akhirnya apa yang mereka harapkan tercapai dan inilah saatnya pembuktian bagi mereka.
0: Baik. Nah, Bung Taufan, Thailand ini justru unggul dalam produktivitas dengan 15 gol. Bagaimana melihat perbandingan kekuatan lini serang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Ya, jika dibandingkan soal perbandingan kedua tim, ini memang keduanya mirip-mirip dan memang layak jika dibilang tampil hingga partai puncak karena Thailand, baik Thailand maupun Garuda Pertiwi sama-sama selalu berhasil menang dalam pertandingannya. Namun Thailand memang unggul dalam produktivitas gol. Kita tahu mereka bisa menciptakan hingga 15 gol, namun perlu menjadi catatan, gol itu hanya berbanding 1 gol dengan Indonesia yang dalam nama Garuda Pertiwi bisa menciptakan 14 gol sejauh ini. Dan sisi positifnya adalah walaupun Thailand sedikit lebih produktif dari Garuda Pertiwi dengan 15 golnya, mereka kemasukan 1 gol yaitu saat melawan Malaysia di semifinal, sementara Garuda Pertiwi hingga sejauh ini gawangnya belum kemasukan gol sama sekali dan tentu itu menjadi modal bagus untuk pertandingan nanti malam.
0: Baik, nah Bung Taufan, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Pekanbaru, Bung Taufan, ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Hana, salam olahraga Bung Narasumber.
0: Baik, silakan Pak Atong.
2: Kita menunggu dan berharap clean sheet di gawang kita. Kita near bobol, jadi Elena Ayu Arumi belum pernah merasakan gawangnya kemasukan. Jadi di belakang kan ada Jaslyn, di tengah ada kembarannya Jaslyn juga itu. Pencetak gol terbanyak kita, dia bola-bola mati sangat menguasai. Yang paling kita tunggu-tunggu Thailand itu cukup kuat. Jadi mudah-mudahan pemain belakang kita kuat, penjaga gawang kita selaku kapten timnas itu juga mampu. Dia sudah teruji juga waktu melawan Malaysia, cukup banyak peluang Malaysia, bola-bola matinya cukup bagus. Jadi mudah-mudahan Adila, Arabella sama Anya Aprilia Chandra mudah-mudahan bisa jadi mesin gol malam ini. Itu saja skornya 2-0 untuk Garuda Pertiwi.
0: Baik Pak Atong, terima kasih Pak Atong. Ini telah bergabung di Interaktif. Salam olahraga. Silakan Bung Taufan ditanggapi.
1: Ya, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Atong, memang Garuda Pertiwi dan Thailand ini ada sedikit kemiripan. Kita tahu mesin gol keduanya sama-sama merupakan kapten, merupakan pemain yang sejatinya adalah gelandang. Di Indonesia ada Jaislyn Virial, di Thailand ada Kawin Tida. dua-duanya sama-sama mencetak 4 gol, dua-duanya juga ahli dalam bola-bola mati, bahkan Thailand salah satu golnya itu kawin tidak ada yang berhasil diciptakan dari sepak pojok langsung, dari tendangan pojok langsung masuk ke gawang, dan itu tentu menjadi alarm juga bagi barisan pertahanan, terutama bagi kiper Arena yang sejauh ini belum kemasukan gol. Saya rasa pertandingan malam nanti akan jadi ujian sesungguhnya bagi dirinya dan juga barisan pertahanan untuk bisa membendung produktivitas gol dari Thailand.
0: Baik, lalu kalau untuk penguasaan bola, ini akankah menjadi faktor penting dalam menentukan pemenang final nantinya, Bung Tovan? Karena kan memang secara statistik ini Thailand punya rata-rata penguasaan bola 65,91% ya, Bung Tovan ya?
1: Ya, jika bicara soal statistik permainan, memang yang terjadi di lapangan itu pola permainan Thailand memang lebih mengandalkan penguasaan bola. Namun, saya rasa Indonesia masih memiliki peluang karena sejauh ini Garuda Pertiwi punya permainan yang efektif dalam hal serangan balik. Mereka punya kekuatan dalam membongkar pertahanan dengan umpan-umpan terobosannya yang terbukti beberapa peluang bisa tercipta. Namun, harus digarisbawahi pemain-pemain depan di pertandingan melawan Thailand tentu harus tampil lebih produktif lagi, bisa lebih klinis, karena di pertandingan sebelumnya saat melawan Yordania di semifinal terlihat ada Fadila, terutama saya mencatat ada dua peluang emas yang sejatinya bisa menjadi gol, namun gagal dimaksimalkan, yang tentu saja di pertandingan malam nanti melawan Thailand tidak boleh terulang. Mereka harus bisa tampil klinis jika memang ingin mencari kemenangan dan menjadi juara di kandang sendiri di Kudus.
0: Baik, nah Bung Tovan, Indonesia juga memiliki pertahanan yang sangat solid karena belum kebobolan. Apa yang harus dilakukan Garuda Pertiwi ini untuk mempertahankan catatan tersebut supaya nanti menghadapi serangan Thailand ini juga berlangsung sukses begitu?
1: Ya, konsentrasi tentu sangat penting dalam pertandingan nanti, apalagi Thailand kerap memainkan bola-bola pendek yang tentu bisa memancing konsentrasi menjadi buyar. Dan yang sepertinya yang saya tekankan adalah yang utama adalah bagaimana mereka, para pemain Garuda Pertiwi ini menikmati pertandingan. Karena biar bagaimanapun, walaupun ini memang sudah final dan tentu ingin juara, usia mereka masih 16 tahun. Merupakan sebuah pembinaan, Coach Timo juga sudah bilang kemarin di Premiership Press Conference bahwa yang penting bagaimana para pemainnya menikmati pertandingan nanti, belajar sebanyak mungkin melawan tim yang tentu saja di atas kertas Thailand masih berada di atas Indonesia saat ini.
0: Baik. Lalu kalau untuk Indonesia sendiri mencatat akurasi umpan 79,62%, di bawah Thailand yang mencapai 84,64%. Apakah memang perbedaan ini menunjukkan Thailand lebih siap dalam membangun permainan, Bung Tovan?
1: Ya, seperti yang saya sudah sempat singgung tadi bahwa Thailand memang sejauh penyelenggaraan Sri Kandi Merdeka Cup itu bermain lebih banyak umpan, mereka lebih mengandalkan penguasaan bola, sebaliknya Garuda Pertiwi itu lebih gemar melakukan umpan-umpan terobosan langsung ke depan yang terbukti memang efektif dalam membongkar pertahanan-pertahanan lawan sebelumnya. Saya rasa kalau bicara siap dan tidak, keduanya siap, tapi jika bicara ambisi, Thailand memang saya rasa lebih di atas untuk bisa mengejar juara karena pelatihnya pun sudah menegaskan bahwa berharap para pemainnya bisa terus berkembang, yang memang sejauh ini dia merasa sudah terus berkembang. Dia ingin mengakhiri perjalanan di Kudus ini dengan membawa pulang trofi juara.
0: Baik, Bung Tovan. Lah, lalu juga Indonesia ini kan tampil dominan saat mengalahkan Yordania ya, Bung Tovan ya, 3-0 di semifinal. Nantinya memang performa tersebut seberapa penting ini sebagai gambaran kesiapan menghadapi Thailand?
1: Ya, melawan Yordania memang bisa tampil dominan karena Yordania di atas kertas masih di bawah kita. Terbukti di fase grup melawan tim lapis kedua dalam tanda kutip Putri Nusantara pun bisa menang lawan Yordania, dan kelolosannya itu sendiri kan hanya selisih gol. Dan perlu dicatat keunggulan penguasaan bola Garuda Pertiwi itu karena Yordania sempat bermain dengan 10 pemain karena ada satu pemainnya di kartu merah waktu semifinal lalu. Namun sayangnya ketika unggul jumlah pemain di atas lapangan, bisa mendominasi penguasaan bola, memiliki banyak peluang, namun disayangkan tidak ada gol tambahan di babak kedua yang menurut saya ini menjadi PR Coach Timo jika memang ingin menjadi juara, yaitu efektivitas mereka ketika sudah di depan gawang.
0: Oke, baik Bung Tovan. Jadi memang kita sebaiknya bermain dengan gaya menyerang seperti di laga sebelumnya atau memang harus lebih berhati-hati saja begitu Bung Tovan menghadapi Thailand?
1: Ya, melawan Thailand tentu tidak bisa over confidence juga. Saya rasa cukup realistis jika Indonesia perlu melihat terlebih dahulu bagaimana Thailand, namun tidak kehilangan identitas mereka yang sejauh ini sudah ditunjukkan bahwa para pemain Garuda Pertiwi ini sangat piawai mencari ruang-ruang kosong, terutama di barisan pertahanan lawannya. Saya rasa itu menjadi kekuatan utama di pertandingan nanti. Sekalipun Thailand bisa mendominasi penguasaan bola, saya rasa peluang Garuda Pertiwi itu sangat besar untuk bisa menciptakan gol, bahkan mencatatkan kemenangan menjadi juara, walaupun tentu saja skornya mungkin tidak akan telak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Jadi berapa-berapa ini Bung Taufan?
1: Waduh.
0: Karena kan memang Halo. Tidak akan telak, tapi jadi berapa-berapa ini Bung? Karena penasaran juga warganet pastinya.
1: Kayaknya sih 2-1 nih, kayaknya telurnya bakal pecah malam ini, tapi ya mudah-mudahan bisa menang, jadi 2-1 lah.
0: Oke, baik. Bung Taufan, terima kasih ini telah memberikan analisisnya dan berbincang bersama kami ya Bung Taufan ya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Ya, sama-sama. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Pengamat sepak bola nasional Taufani Rahmanda berbicara terkait Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026.
3: Kilas Berita.
4: Kokogaf melaju ke final Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Sarah Bejlek dalam 2 set. Kemenangan itu mengantarkan Gauff menghadapi Jessica Pegula dalam final tunggal putri antara dua jenis petenis terbaik Amerika Serikat. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Woi, maju, maju, serasi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan,

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda, atau juga mungkin Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita beralih ke informasi dari reporter terkait pameran Karsa Nusantara Pusaka Salatiga bertema menatap sejarah menempa gejolak baru yang digelar di halaman gedung DPRD Kota Salatiga sebagai upaya memperkuat identitas dan warisan budaya daerah. Bersama reporter Eka Gunadarma.
1: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan pameran Karsa Nusantara Pusaka Salatiga yang menyajikan ratusan koleksi keris bersejarah dan prosesi penempatan Tosan Aji secara langsung. Wali Kota Salatiga, Dr. Robert Nawan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para budayawan dan penggiat Tosan Aji atas terselenggaranya pameran budaya Nusantara tersebut. Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa pelestarian pusaka bertujuan untuk menanamkan nilai filosofi dan kearifan leluhur kepada generasi penerus. Wali Kota Salatiga menilai pusaka keris syarat akan simbol keteguhan jiwa dalam respon berbagai dinamika tantangan zaman modern.
2: Kita pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi tentunya para budayawan, para tokoh, para penggemar keris dan sebagainya itu untuk terlaksananya pameran yang berjudul Karsa Nusantara Pusaka Salatiga Menatap Sejarah Menempa Gejolak Baru.
1: Para empu bersama jajaran pimpinan daerah dan perwakilan masyarakat melakukan prosesi penempaan keris, dapur, belembang, serta tombak lambang cakra sebagai pusaka khas daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berencana menyusun rancangan peraturan daerah tentang pusaka guna memberikan payung hukum perlindungan warisan sejarah. Pameran Tosan Aji berskala nasional ini turut menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor kuliner serta kerajinan kreatif. Ketua Panitia Empu Ridwan menyatakan kegiatan ini menjadi manifestasi doa bersama sekaligus tonggak penguatan identitas budaya Kota Salatiga.
3: Jadi mas, kegiatan Karsa Nusantara ini menjadi momentum lahirnya identitas baru Kota Salatiga sendiri yang nanti kami wujudkan melalui karya pusaka keris dan tombak. Penempaan pusaka ini juga menjadi manifestasi serta doa dan harapan bersama dari seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga sendiri agar semakin maju, rukun, dan senantiasa menjaga akar budayanya.
1: Masyarakat dan para kolektor dari berbagai daerah sangat antusias mengapresiasi mahakarya Tosan Aji yang dipamerkan di kawasan parlemen daerah. Sinergi pelestarian tradisi dan penguatan ekonomi kreatif ini diharapkan mampu memperkokoh kebersamaan serta kebanggaan warga terhadap warisan budaya Nusantara. Dari Salatiga, Eka melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, produksi perikanan tangkap Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi nelayan. Bersama reporter Raihan Datau.
4: Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Produksi perikanan tangkap di wilayah ini mencapai 23 hingga 26 ribu ton setiap tahun. Potensi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Pio, mengatakan pihaknya juga terus mendorong penguatan sarana pendukung bagi masyarakat pesisir Gorontalo Utara.
5: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tempatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan.

0: yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil, dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil.
1: Penguatan nelayan tidak hanya bergantung pada sarana penangkapan ikan. Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, Arfiani Rizky Paramata mengatakan, penanganan hasil tangkapan dan kualitas ikan perlu mendapat perhatian. Menurutnya, pencatatan produksi serta kontinuitas pasokan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan hasil perikanan.
2: Memang nelayan kita punya potensi. Siap atau belum siapnya itu memang tidak bisa langsung di-judge kalau misalnya belum siap atau siap, karena semuanya punya potensi, apalagi jika disusun didukung oleh infrastruktur dan pemerintah itu sendiri. Cuma nelayan perlu diperkuat dari sisi misalnya penanganan ikannya, kualitas pencatatan produksi, kemudian kontinuitas pasokan, itu mungkin mereka ya, nelayan-nelayan. Nah, di sisi lain, industri juga harus membuka skema kemitraan yang fair.
1: Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat fasilitas bagi masyarakat nelayan. Bantuan perahu beserta mesin dinilai dapat memperluas jangkauan nelayan dalam mencari ikan. Dengan jangkauan melaut yang lebih jauh, hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan diharapkan ikut meningkat. Dari Gorontalo, Rehanda Tau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami yang berada di Gorontalo. Anda juga terus dapat menyaksikan Pro 3 RRI dan juga mendengarkannya, karena usai ini kami akan menghadirkan informasi peristiwa yang terjadi di Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat sudah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dibagi per wilayah. Mensesnek menyampaikan semua pihak telah diminta untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera. Ia menyebut pembagian itu sendiri dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan karhutla dan bukan berarti pejabat setingkat menteri hanya bertanggung jawab untuk wilayah tertentu. Kita ke berita lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup LH meminta perusahaan perkebunan dan tambang yang ada di Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya untuk berperan aktif melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla di Kalimantan Barat. Wakil Menteri LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan penanganan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beraktivitas di kawasan rawan kebakaran. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dari sisi regulasi, termasuk melalui surat edaran terkait moratorium pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Namun efektivitas kebijakan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat di lapangan agar dapat mencegah pembukaan lahan yang berujung pada kebakaran. Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wadephul berharap Amerika Serikat tetap bersedia memainkan peran aktif dalam negosiasi terkait konflik di Ukraina. Wadephul mengatakan dirinya akan membahas upaya diplomatik lebih lanjut untuk menyelesaikan konflik di Ukraina dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Ia menyampaikan negara-negara EU3 yakni Jerman, Prancis, dan Inggris juga harus mengupayakan segala cara untuk memulai negosiasi dan bersedia menempuh jalur-jalur yang tidak biasa guna membuka proses perundingan. Kita ke berita olahraga, pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho menyebut timnya pantas menang, namun tim lawan yakni Espanyol juga tidak layak kalah jika melihat performa selama 90 menit pertandingan. Mourinho memberikan pujian untuk permainan tim lawan yang bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Menurutnya, intensitas tinggi itu tidak lepas dari kondisi fisik tim lawan yang sangat optimal, karena tidak ada pemain mereka yang bermain dalam Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kondisi fisik Madrid belum optimal, karena ada banyak pemain mereka turun dalam Piala Dunia di Amerika Utara itu. Salah satunya adalah Jude Bellingham yang mengantarkan Inggris menjadi tim peringkat ketiga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Menurutnya, festival kreatif merupakan ruang pertemuan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kolaborasi di bidang teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan dan transformasi digital. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan menekankan kerjasama harus memberikan hasil yang konkret bagi masyarakat. Sekitar 200 personil gabungan dikerahkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Wai Kambas. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kecepatan karena kondisi angin dan vegetasi dapat mempercepat penyebaran api. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan konferensi pers update penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Karhutla di Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami datang kembali untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana gempa bumi di NTT digabungkan dengan nanti perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan maupun Sumatera. Hari ini di hari ke-9 untuk penanganan gempa bumi di NTT, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026. Kepada rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mengupdate atau melakukan update data penanganan bencana gempa bumi di NTT, kami kembali menyampaikan terkait dinamika distribusi bantuan yang terjadi di pos Damer Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. BNPB ingin meluruskan informasi mengenai proses administrasi penyaluran logistik yang berkembang di media sosial dan media massa. Kronologi kejadian sampaikan bahwa telah berlangsung pengiriman logistik ke pos tersebut sebanyak 3 unit truk logistik dari posko utama BPBD dari Kecamatan Borong menuju sejumlah titik pengungsian. Karena akses kendaraan berat terbatas, pengangkutan dilaksanakan secara bertahap menggunakan kendaraan yang lebih kecil. BNPB menegaskan tidak ada pemaksaan dalam proses penandatanganan berita acara serah terima atau BAST bantuan logistik. Proses BAST BNPB dilaksanakan sebelumnya dengan posko utama BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Mekanisme administrasi BAST pada tingkat kecamatan menjadi bagian dari kewenangan BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Setiap tahapan penyaluran dilakukan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi bersama pemerintah, daerah, dan masyarakat. Kami berharap informasi ini dapat menjadi pedoman dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat baik di media sosial maupun media sosial, sehingga ke depan tidak ada lagi misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Mari bersama-sama fokus melayani masyarakat terdampak. Baik, kami akan menyampaikan informasi kegempaan. Gempa susulan sampai hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, mencapai 5.688 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga saat ini, hari ini, sebanyak 130 kali. Rangkaian gempa susulan menunjukkan pola temporal yang belum sederhana. Gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar 3-4 minggu sejak gempa utama. Kami akan menyampaikan korban jiwa meninggal. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan korban meninggal dan luka-luka, kami tetap menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya warga yang terdampak gempa bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat gempa maupun gempa susulan. Saat ini, hingga pukul 18.16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian, Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, ND 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Kita tetap berdoa semoga keluarga Handai Tolan, tetangga dan seluruh yang terdampak tetap diberikan kekuatan. Saat ini saya akan menyampaikan jumlah korban meninggal berdasarkan jenis kelamin. 40 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 48 berjenis kelamin perempuan, dan 3 korban lainnya masih dalam tahap identifikasi. Berdasarkan kelompok umur, 39 korban meninggal merupakan lansia, 4 batita, 1 balita, 12 anak dan remaja, 35 dewasa. Berdasarkan data yang diterima, 51% korban dinyatakan meninggal disebabkan dampak langsung dari gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan, sedangkan sisanya sebanyak 49% meninggal disebabkan dampak tidak langsung. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Kami mendapat laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa kejadian penyakit tertinggi yang dilaporkan adalah ISPA sebanyak 3.721 kasus. Terdapat kasus gigitan hewan penular rabies sebanyak 15 kasus yang berasal dari Kabupaten Nagekeo dan Manggarai Timur. Tenaga kesehatan saat ini yang bekerja di lapangan sebanyak 11.106 orang, yang terdiri dari dokter sebanyak 134 orang, perawat 5.306 orang, bidan 3.974 orang, dan lainnya sebanyak 1.647 orang. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan nakes dengan total 133 orang yang terdiri dari dokter umum 63, dokter spesialis dalam 2, dokter spesialis anak 2, dokter spesialis ortopedi 5, dokter spesialis bedah 2, dokter spesialis bedah saraf 1, perawat umum 47, perawat ortopedi 2, perawat anestesi 4, dan apoteker 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Total puskesmas terdampak akibat gempa bumi ini sebanyak 169 unit. Dengan rincian, 101 telah beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum beroperasi. Kerusakan bangunan didominasi oleh rusak sedang. BNPB telah mendukung pendirian tenda sebesar 6 x 12 meter yang digunakan sebagai fasilitas layanan kesehatan atau puskesmas. Sebagai contoh, di Kabupaten Sika, 8 tenda di 8 titik untuk melayani kesehatan ataupun menjadi puskesmas sementara. Di Kabupaten Manggarai, terdapat 12 tenda dengan 4 tenda di antaranya digunakan untuk rumah sakit umum. Informasi bantuan logistik yang berasal dari Pos Pendukung Logistik Nasional atau kita singkat dengan Posduk Loknas yang berada di Halim Perdana Kusuma per hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, terus melaksanakan distribusi bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Labuan Bajo dan Nusa, kami ulangi, untuk penanganan bencana yang berada di Labuan Bajo dan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kami sudah menyampaikan bahwa dari Posduk Loknas ini dikirimkan ke 2 pos pendukung di Labuan Bajo maupun di Maumere. Total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 271 ton dengan 9 sorti dan 1 kapal laut untuk mengangkut dukungan logistik tersebut. Distribusi melalui jalur udara sebanyak 74 ton telah dikirim ke Labuan Bajo sebanyak 5 sorti dan 54 ton dikirim ke Maumere dengan 4 sorti. Selain melalui jalur udara, pada hari ini juga Minggu 23 Agustus 2026 sekitar 143 ton yang terbagi dalam 16 truk dukungan logistik dikirim melalui jalur laut dengan KRI Semarang 594 dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 23 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 1.226 ton melalui 77 sorti penerbangan dan 1 kapal laut. Dari jumlah tersebut, sekitar 869 ton telah didistribusikan ke Labuan Bajo melalui 50 sorti penerbangan dan 1 kapal laut. Sedangkan 356 ton telah didistribusikan ke Maumere melalui 27 sorti penerbangan. Hingga saat ini, total bantuan yang telah masuk dan diterima di pos pendukung logistik nasional sejak 15 sampai 23 Agustus 2026 mencapai 1.750 ton yang berasal dari donatur, 77 donatur. BNPB memastikan bahwa dukungan logistik yang telah tiba di pos dukungan logistik nasional Labuan Bajo dan Maumere didistribusikan sampai kepada masyarakat terdampak. Pada hari ini, helikopter BNPB melakukan dropping logistik berupa 40 paket sembako dan 150 kg beras untuk Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi desa ini jauh dari pusat kelurahan dan akses sulit akibat gempa, sehingga mobil tidak bisa masuk dan motor sangat sulit bila membawa logistik. Sesuai arahan Kepala BNPB, guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, maka proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak telah mulai secara paralel bersamaan dengan penanganan darurat bencana saat ini. Tim dari Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB telah tersebar di masing-masing kabupaten terdampak dan mulai melakukan persiapan verifikasi dan validasi rumah rusak. Data sementara by name, by address, hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Nangikeo, Ende, dan Sika. Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai masih dalam proses penginputan dan diharapkan dapat diperoleh dalam 1-2 hari ke depan. Khusus untuk Kabupaten Nangikeo, proses verifikasi telah berjalan selama 2 hari oleh unsur Pemda yang melibatkan sebanyak 143 personil dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB. Berdasarkan laporan awal dari pihak desa, terdapat 7.194 rumah yang terdampak. Dari total 113 desa, sebanyak 6 desa telah berhasil diverifikasi. Proses verifikasi ini telah dimulai sejak Jumat 21 Agustus 2026. Hingga saat ini jumlah rumah rusak yang telah sudah diverifikasi mencapai 762 unit dengan rincian 51 rusak berat, 311 rusak sedang dan 400 rusak ringan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Meskipun demikian, untuk warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa sebelumnya, dihimbau untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami juga menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Selanjutnya, kami akan menyampaikan update penanganan karhutla. Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani. Enam provinsi prioritas adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, baik itu melalui patroli udara, waterbombing, dan OMC sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan lapangan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bertolak ke Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk melakukan pengecekan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, memimpin rapat, serta memberikan instruksi cepat untuk percepatan pemadaman karhutla serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak. Adapun arahan Presiden untuk penanganan karhutla antara lain, penambahan helikopter waterbombing sebanyak 17 helikopter untuk melengkapi armada Satgas Udara yang telah siap di Kalimantan. Penambahan mesin pompa dan pipa di seluruh kabupaten kota terdampak. Pengerahan 3 batalion atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangan untuk membantu pemadaman api di titik-titik yang tersebar. Penindakan tegas kepada pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum, serta penambahan tenaga kesehatan, penanganan masalah kesehatan, dan edukasi kepada warga terkait karhutla. Kami sampaikan situasi di Kalimantan Barat. Pemantauan hotspot selama 24 jam berdasarkan satelit NASA NOAA-20, NASA SNTP, dan Terra Aqua terdeteksi 273 hotspot dengan kepercayaan tinggi dan 2.420 kepercayaan menengah dan 81 hotspot kepercayaan rendah. Luas indikatif lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat per 19 Agustus tercatat 38.310 hektar. Kualitas udara berdasarkan BMKG umumnya berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 1 km di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang akibat kabut asap. BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas hujan ringan di sebagian Kalimantan Barat pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026, namun potensi kemudahan terjadinya karhutla masih perlu diwaspadai pada periode 2023 sampai 29 Agustus 2026. Operasi Satgas Darat, personil dikerahkan sebanyak 10.010 personil yang sudah dikerahkan, baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Sedangkan melalui udara, operasi udara telah dibantu patroli udara sebanyak 11 unit, dengan patroli untuk kepentingan patroli udara sebanyak 3 unit, heli waterbombing 5 unit, dan potensi penambahan 3 unit. OMC sedang berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus karena adanya potensi awan hujan pada periode tersebut. Ketersediaan armada tersebut terdiri dari 2 patroli udara, 5 waterbombing, dan 1 pesawat OMC. Melihat adanya potensi pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan Barat, akan dilakukan operasi modifikasi cuaca. Hasil citra satelit terjadi kenaikan jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Namun data hotspot perlu dikonfirmasi dari hasil peninjauan lapangan dan pemantauan patroli udara. Kegiatan operasi udara maupun operasi darat terus dioptimalkan untuk mencegah dan mengoptimalisasi mengantisipasi meluasnya karhutla. Operasi dilaksanakan dengan baik melalui kolaborasi antara Satgas Udara dan Satgas Darat. Sinergi kedua unsur berjalan efektif untuk mendukung pelaksanaan penanganan di lapangan. Satgas Udara dan Satgas Darat terus melakukan koordinasi serta penanganan secara terpadu pada titik-titik yang masih memerlukan pemadaman dengan memprioritaskan wilayah pemukiman dan area berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Langkah penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait di Kalimantan Barat mencakup pengawasan kepatuhan korporasi, penyegelan lokasi lahan terbakar, penerapan sanksi administratif, hingga evaluasi dan ancaman pencabutan izin usaha bagi pelaku pembakaran. Izin usaha PBPH yang sudah dilakukan pengawasan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Kita ke Kalimantan Tengah, di mana situasi umum berdasarkan pantauan satelit sampai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 2.479 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium hingga tinggi. Luas lahan terbakar sebesar 7.634 hektar dengan jarak pandang di Bandara Cilik Riwut di atas 9 km. Untuk operasi darat, personel dikerahkan sebanyak 10.700 personil yang sudah dikerahkan baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Di tahun 2026 ini, BPP telah mendukung peralatan Satgas berupa 123 unit pompa, 5 unit motor trail karhutla, 133 set APD, 29 unit tangki water storage, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk operasi udara, terdapat 10 pesawat yang terdiri dari untuk patroli udara 3 unit, di mana satu helibel, satu karavan berfungsi untuk patroli dan OMC dan penambahan satu patrol. Untuk waterbombing ada 7 unit, satu unit existing saat ini dan akan penambahan satu unit lagi. OMC dilakukan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2026 yang lalu, kemudian dilakukan juga 30 Juli sampai 4 Agustus 2026 yang lalu, dan 11 Agustus sampai 15 Agustus 2026, dan semuanya itu telah dioperasikan. Titik api jauh dari sumber api. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa titik api jauh dari sumber air, dan sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Saat ini tim darat membuat sedot kanal dari sungai Kahayang sepanjang 1,8 km dengan lebar 4 meter dan dalam 2 meter yang berfungsi untuk mengalirkan sumber air bagi Satgas Darat. Dilakukan juga penyekatan supaya kepala api tidak melebar ke Kecamatan Jiberan. Untuk Kalimantan Selatan, operasi Satgas Darat dengan mengerahkan 9.800 personil. Pada tahun 2026 ini, BNPB telah mendukung peralatan Satgas Darat berupa 8 unit pompa, 6 roll selang, 6 unit motor, 3 unit tenda pengungsi, 4 unit water tank portable, 20 set APD karhutla, 6 unit SCBA, 10 unit hidran, dan 10 unit kartu perdana paket data. Luas lahan terbakar sebanyak 8.620 hektar. Untuk operasi udara, terdapat 9 pesawat yang dioperasikan. Untuk patroli udara 3 unit, 1 helibel, 1 karavan yang berfungsi untuk patroli dan EOMC berpotensi penambahan satu lagi. Untuk heli waterbombing ada 4 existing dan berpotensi menambah 2 unit helikopter. Untuk EOMC belum bisa dilakukan karena belum ada pertumbuhan awan. Poin-poin yang perlu kami sampaikan, saat ini situasi di Kalimantan Selatan terkendali, Satgas Darat bekerja 24 jam, wilayah Ring 1, di mana di Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala. Penambahan Satgas Darat dari dunia usaha, 7 perusahaan di Kalsel yang dikerahkan untuk mengerahkan personil pemadam mendarat, di mana tiap perusahaan mengirimkan 10 orang. Bukan hanya dukungan personil, tetapi juga diperoleh dukungan peralatan. Kendala yang lain adalah angin kencang, sehingga membuat api cepat meluas dan sumber air terbatas. Upaya memaksimalkan Satgas Darat dengan memperbanyak operasional mobil tangki air. Beberapa titik di Kalimantan Barat, beberapa titik di Kalimantan Selatan, lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan dan pembasahan. Tetapi beberapa hari selanjutnya, kembali muncul api. Sumber air sangat terbatas, mengingat saat ini masih pada musim kering. Pemadaman menggunakan tangki air yang diangkut truk dan sumber air dari hidran untuk wilayah Banjarbaru. Sebagian besar titik karhutla berada di lahan gambut sehingga sulit untuk dipadamkan. Operasi modifikasi cuaca dan hujan salah satu faktor utama untuk dapat memadamkan lahan terbakar. Titik api jauh dari sumber api, sumber air, dan sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Pada hari ini di Sumatera Selatan dapat kami sampaikan lokasi kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.926 hektar dan BMKG memprediksi 7 hari ke depan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tanggal 20 sampai 26 Agustus cerah berawan. Prediksi curah hujan akan dimulai pada bulan Agustus 2026 dengan kategori rendah. Kualitas udara umumnya kategori sedang hingga tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km. Potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 Agustus 2026 sebagian besar berada pada kategori mudah terbakar. Operasi Satgas Darat mengerahkan 11.567 personel yang sudah dikerahkan. Tahun ini BNPB telah mendukung peralatan Satgas berupa 7 unit kendaraan operasional, 17 peralatan pemadaman, 20 fleksibel tank, APD dan peralatan personel 170 set. Luas lahan terbakar adalah 1.926 hektar. Tidak ada penambahan hari ini dari hari kemarin. Operasi udara menggunakan 9 unit di mana patroli udara 2 unit, 1 heli dan 1 karavan untuk berfungsi OMC. Kemudian untuk heli waterbombing 7 unit, 2 Sikor Sky 3 unit heli Mi-8 dan 1 Super Puma dan 1 heli waterbombing. OMC yang pernah dilakukan pada tanggal 5 sampai 15 Mei 2026, 4 Agustus sampai 10 Agustus 2026 dan telah sukses dilaksanakan.

0: Pun kendala di lapangan untuk operasi darat, tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api. Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket waterbombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot. Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas. Untuk Provinsi Riau, situasi saat ini bahwa dari pantau 24 jam, terdapat 150 hotspot dengan 8 hotspot kepercayaan tinggi. Luas lahan terbakar provinsi tersebut sebesar 2.379 hektar. Perkiraan cuaca sebesar 20 Mohon maaf, perkiraan cuaca secara umum cerah hingga berawan, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah provinsi cerah secara umum berada pada kategori mudah, sehingga kecuali di sungai penuh dengan kategori aman. Kualitas udara di kota sangat berkategori sedang. Adapun personil dikerahkan 17.764 orang, luas yang terbakar sebanyak 16.000 hektar, 277 hektar. Hari ini ada penambahan 12 hektar. Patroli udara sebanyak 2 unit, waterbombing sebelumnya 5 unit, hari ini 4 unit, karena satu unit dimobilisasi ke provinsi lain. OMC tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya potensi hujan. Sekarang di Provinsi Jambi, personil yang dikerahkan di Satgas Darat ada 5.816 personil, dan sudah pernah dilakukan waterbombing sebelumnya pada tanggal 21 Agustus. Dan untuk lahan terbakar sebanyak 658 hektar, operasi udara melibatkan 6 unit pesawat udara, 2 diantaranya adalah untuk patroli, 4 adalah waterbombing. Sedangkan OMC yang pernah dilakukan adalah sebanyak 3 sampai 12 Juni 2026. Titik api jauh dari sumber air, dan sumber air yang digunakan saat ini sudah mulai mengering. Dapat kami sampaikan poin-poin umum adalah bahwa heli waterbombing bukan merupakan operasi utama, hanya merupakan pendukung operasi darat. BNPB menyiagakan armada OMC dan stok bahan semai di setiap wilayah sehingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan dengan baik ketika ada informasi ketersediaan awan hujan. Diharapkan Forkopimda bisa mengoptimalkan dan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan perangkat untuk penguatan Satgas Darat.
1: Demikian tadi pendengar konferensi pers update penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Nanti kami akan terus mengupdate informasinya seperti apa setelah jeda yang satu ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Kehutanan bersiap mengerahkan sebanyak 1.000 polisi hutan atau Polhut untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 3 provinsi di Kalimantan. Menhut menjelaskan pembagiannya akan disesuaikan kebutuhan dan kondisi di masing-masing provinsi. Adapun 3 daerah prioritas yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Dan kami juga masih akan mengupdate terkait pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan menerjunkan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin operasi mitigasi terpadu di Kalimantan. Langkah strategis dan peningkatan armada dikerahkan secara serentak di wilayah terdampak guna mencegah meluasnya titik api. Lalu juga Presiden Prabowo Subianto ini meninjau langsung lokasi Karhutla di Desa Limbung, Kuburaya, Kalimantan Barat dan memimpin rapat penanganan di Lanut Supadio. Lalu Presiden memimpin rapat taktis di Posko Aju penanganan Karhutla, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk memetakan kebutuhan real di lapangan. Lalu juga pemerintah menegaskan aksi cepat melalui konferensi video bersama para gubernur di Kalimantan, Kasal, dan Asops Polri. Lalu juga ada penambahan infrastruktur pemadaman dan logistik. Armada udara tambahan, pemerintah mengonfirmasi kedatangan lebih dari 17 helikopter waterbombing tambahan. Lalu ada pengerahan pesawat dari TNI Angkatan Udara juga dimaksimalkan untuk memperkuat armada BNPB. Lantas seperti apa terkait update penanganan terkininya? Saat ini kami telah bersama Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat sore. Halo Pak Edi.
4: Sore.
1: Baik.
4: Ya, gimana Mbak Hana?
1: Pak Edi, saat ini update terkaitnya penanganan Karhutla di Barito Selatan seperti apa ini, Pak?
4: Iya, terima kasih. Sekarang kita memang sudah melaksanakan penetapan status siaga darurat di tingkat kabupaten. Ini dilakukan oleh kita berdasarkan rekomendasi resmi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana baik dari Gubernur, Wali Kota, dan

0: kabupaten kita di Barito Selatan. Jadi pemantauan dan pengkajian cepat oleh BPBD, Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di BPBD memantau perkembangan situasi di lapangan. Begitu, begitu Mbak Hana. Gitu.
1: Baik. Nah, Pak Edi, apa
0: Ya.
1: wilayah yang saat ini menjadi perhatian khusus Pemkab Barito Selatan? Karena memiliki risiko karhutla paling tinggi ya, Pak Edi, kabarnya.
0: Benar. Jadi memang daerah kita dengan luas kurang lebih hampir 800 ribu hektar, di mana ada dataran dan juga daerah gambut dan juga hutan, kita sudah memang dari awal sudah mendeteksi daerah-daerah mana saja mungkin yang begitu sulit dijangkau apabila memang ada titik api atau hotspot. Kita berharapkan tim melakukan pengkajian cepat untuk analisa dampak untuk memperkirakan potensi kerugian risiko terhadap kehidupan masyarakat agar tidak merugi dan juga risiko terhadap kehidupan masyarakat lainnya bisa kita atasi dan baik. Kita berharap tim dari TNI Polri bersama-sama dengan Satpol PP, BPBD, dan juga seluruh masyarakat baik dari tingkat desa, kelurahan, dan juga kecamatan ini menjadi ujung tombak sebagai pengendali bencana titik api. Merekalah yang kita harapkan nanti bisa sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi yang terbaik dan juga kita dibantu oleh BPBD provinsi untuk memberikan peringatan-peringatan dini karena sekarang memang sistemnya sudah luar biasa canggihnya itu kita bisa dikirim dari provinsi ke kita semua untuk mengetahui di mana saja titik api yang terjadi. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Kalau di daerah Barito Selatan sendiri itu ada yang sulit dijangkau, mungkinkah titik apinya ini, Pak Edi?
0: Ya, terutama di daerah Kecamatan Janamas, juga daerah Kecamatan Dusun Utara, dan juga di daerah Kecamatan Dusun Hilir. Karena memang ada beberapa desa yang sangat susah ditempuh karena kita masuk ke dalam tuh cuman bisa menggunakan kelotok kecil atau perahu kecil dan dalam keadaan kemarau panjang ini kita tidak bisa masuk ke dalam sana karena memang sekarang air sungai itu sangat surut sekali. Nah, jadi mereka pun tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Itu juga merupakan salah satu kendala untuk masyarakat kita di mana kita memberikan support dan juga ada beberapa desa yang juga sudah mulai kekurangan air. Nah, sementara di daerah kita sendiri di Dusun Utara di dekat kabupaten kecamatannya memang juga lahan-lahannya itu banyak sekali yang gampang terbakar karena gambutnya begitu tebal. Ini yang menjadi titik perhatian kita, Mbak Hana. Terima kasih.
1: Baik. Nah, Pak Edi, kalau disebutkan tadi di daerah Kecamatan Janamas, lalu juga Dusun Utara dan Dusun Hilir, berarti ini saat ini juga ada karhutlanya, Pak Edi, ya di sana ya?
0: Ya, sekarang kita sudah menetapkan status siaga darurat. Jadi pengeluaran rekomendasi tersebut kita dapatkan dari Kepala BPBD, di mana menyampaikan hasil kajian dan pertimbangan teknis kepada Bupati. Rekomendasi tersebut berisi usulan agar wilayah yang terdampak titik api yang banyak di kabupaten dinyatakan dalam status siaga darurat mana. Jadi penetapan keputusan oleh kepala daerah itu biasa itu di menelaah rekomendasi dari kepala BPD di mana bupati menandatangani dan juga keputusan bupati tentang penetapan status siaga darurat bencana. Nah, dengan adanya penetapan ini, maka kita tim bergerak siaga 24 jam agar kita bisa mengatasi bencana api. Nah, api ini bisa terjadi mungkin karena peladang berpindah atau juga nelayan yang mungkin menggunakan apabila mereka ingin memasak. Begitu juga bisa juga terjadi akibat panasnya suhu cuaca yang kurang lebih sampai 38 derajat sampai 40 yang menyebabkan kadang-kadang alang-alang dan juga ada beberapa jenis kayu yang bisa menyemburkan gas sendiri. Nah, itu yang bisa menyebabkan titik api. Yang kedua juga mungkin akibat petir ataupun ranting-ranting dahan yang ada angin saling bergesekan itu yang bisa membuat titik api yang terjadi di tengah hutan yang memang jarak

0: Kita sangat jauh dari perkampungan seperti desa-desa. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita karena kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam sana. Tapi kita berharap, terima kasih dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sudah kemarin juga menyiapkan water bombing dan juga mengadakan rekayasa cuaca. Nah, hari ini tadi Mbak Hana kebetulan di kecamatan, salah satu kecamatan kita di Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai sudah mulai hujan lebat. Nah, mungkin ya akibat rekayasa puasa, rekayasa cuaca, di mana dari awan komulus yang terjadi dengan disiram garam ini akhirnya terjadi hujan yang cukup lebat pada hari ini. Demikian, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Pak Edi, terkait fasilitas kesehatan lalu juga logistik ini seperti apa di sana yang terjadi akibat peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat asap karhutla?
0: Ya, nah dengan ditetapkannya siaga ini, akhirnya pemerintah kabupaten menetapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk tahun 2026, di mana sebelumnya kita sudah menetapkan sebanyak 5 miliar untuk penanggulangan seluruh bencana yang mungkin terjadi sepanjang tahun ini. Dan kita harapkan pos anggaran yang ditetapkan di BPKAD, syarat selaku BTT adalah sebagai berikut, ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemerintah daerah sudah harus menetapkan keadaan darurat siaga bencana dengan keputusan bupati. Yang kedua, SKPD pelaksanaan penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah BPBD mengajukan permohonan untuk pencairan dana dengan melakukan review terhadap kegiatan ini, di mana RAB dimaksud direview oleh Inspektorat Kabupaten agar dana ini bisa kita salurkan langsung untuk penanggulangan. Salah satunya kita menyiapkan tim, karena tim ini memang memerlukan biaya yang sangat tinggi. Apalagi kita ketahui sekarang bahana solar untuk kegiatan alat-alat kita, dan juga kita membagikan masker kepada masyarakat, dan juga kita memberikan bantuan berupa sembako dan lainnya kepada masyarakat kita yang ada di daerah-daerah agar mereka turut melaksanakan dengan baik. Nah, yang keempat, untuk hasil review inspektor itu, BPKAD melakukan proses pencairan dana BTT yang nanti langsung masuk ke rekening bendahara BPBD. Salah satunya kita dengan mungkin nanti mempersiapkan untuk membeli pompa-pompa apabila memang kurang. Nah, kami berterima kasih kepada aparat TNI Polri yang selama ini luar biasa, selama 24 jam bahu-membahu, dan juga kepada teman-teman yang ada di desa, di kepala desa dan juga di kelurahan dan juga di kecamatan yang memang benar-benar siaga sekali bahana. Selanjutnya kita harapkan ke depan kita selalu tetap waspada untuk bisa mengatasi bencana ini. Terima kasih, bahana.
1: Baik, Pak Edi, semoga juga penanganan karhutla di sana ini berjalan lancar ya Pak Edi ya, meskipun tadi ada beberapa titik yang sulit dijangkau, ini juga nantinya akan terjangkau begitu ya Pak Edi ya. Terima kasih telah menyampaikan
0: benar
1: update terkininya, Pak Edi.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Pak Edi.
0: Terima kasih, Mbak. Salam sukses, salam tangguh ya.
1: Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri berbicara terkait pemerintah memperkuat penanganan karhutla.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pihaknya tidak segan mencopot pihak yang terbukti melanggar SOP dan menyebabkan kejadian fatal atau melakukan pelanggaran hukum. Ia menyampaikan BGN akan memeriksa informasi di media sosial terkait dugaan penambahan harga telur jauh di atas harga sebenarnya oleh salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Kepala BGN mengakui masih terdapat oknum di sejumlah SPPG yang melakukan pelanggaran. Namun menurutnya, tindakan tersebut tidak mewakili banyak SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurut Sudaryono, langkah pencopotan merupakan bagian dari upaya mendisiplinkan SPPG yang memproduksi makan bergizi gratis MBG, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap SPPG yang telah menjalankan tugas dengan baik. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Perumbulok menyiagakan stok beras sebanyak 93.782 ton. Untuk mendukung penanganan bencana alam gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, berdasarkan data per 22 Agustus 2026, stok beras Bulog yang tersedia di wilayah NTT mencapai 26.336 ton. Selain itu, Bulog juga telah menyiapkan movement nasional sebanyak 67.446 ton untuk memperkuat ketersediaan stok beras di NTT, antara lain dari Kanwil DKI Jakarta-Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta Nusa Tenggara Barat. Berita mancanegara, pejabat keamanan tertinggi Iran Mohsen Rezai memperingatkan negara manapun yang bergabung dalam perang ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran akan dianggap sebagai musuh oleh Teheran. Rezai yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengatakan, Iran akan terlebih dahulu bernegosiasi dengan negara-negara tersebut dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam konflik itu. Tetapi memperingatkan jika mereka menolak, Teheran akan menyerang kepentingan-kepentingan mereka dan jika negara-negara sekitar memilih untuk bergabung dalam blokade Amerika Serikat. Iran tidak akan membiarkan setetes minyak pun diekspor dari Selat Hormuz. Ia juga menegaskan kembali Selat Hormuz akan tetap ditutup, kecuali jika Amerika Serikat memenuhi komitmennya di bawah nota kesepahaman perdamaian Iran-Amerika Serikat yang ditandatangani pada Juni lalu. Seraya menambahkan kali ini Washington harus bertindak terlebih dahulu. Kita ke berita olahraga, juara dunia kelas atom putri 46,2 kg World Boxing Council WBC Camila Zamorano mengatasi Perla Pere dengan kemenangan angka untuk mempertahankan sabuk juara dunianya di San Luis Potosi, Mexico. Pada ronde-ronde awal, Zamorano lebih banyak mengontrol jarak dan tempo, sedangkan Pere mencoba menekan dan masuk ke jarak dekat. Setelah pertarungan 10 ronde, Zamorano memetik kemenangan angka mutlak saat ketiga juri memberikannya skor 98-92, 98-92, dan 97-93.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan setelah sejumlah titik panas kembali meningkat menjadi 44 hotspot. Kementerian Kehutanan mengatakan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung telah berhasil dipadamkan, tepatnya pada Sabtu 22 Agustus sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memiliki fenomena alam berupa semburan lumpur yang muncul secara berkala. Fenomena dikenal sebagai bleduku dan menjadi salah satu tempat wisata di daerah tersebut. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Ratusan skuteris dari berbagai daerah sore nanti mengikuti parade kemerdekaan naik skuter keliling kota Solo bersama reporter Rian Asitki.
1: Saya mengapresiasi hobi yang luar biasa yang bisa menggerakkan ekonomi karena ini bisa menjadi pola hidup yang luar biasa.
2: Semangat kemerdekaan menggema dari deru mesin skuter yang melintas di jalan-jalan kota Solo. Ratusan skuteris dari berbagai daerah di sekitar kota Solo mengikuti parade kemerdekaan yang digelar Ikatan Skuter Solo tahun 2026. Sejumlah peserta memulai perjalanan dari kawasan Loji Gandrung atau rumah dinas wali kota Surakarta dan dilepas langsung oleh wali kota Surakarta Respati Ardi. Parade kemudian berkeliling sejumlah ruas jalan di kota Solo sebelum finish di bumi perkemahan Juruk. Di lokasi tersebut, para peserta mengikuti berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi kegiatan rutin tahunan tersebut. Menurutnya, hobi komunitas skuter tidak hanya menjadi sarana berkumpul, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian dan pariwisata Kota Solo.
1: Jadi ini agenda rutin tahunan dari Ikatan Skuter Solo. Saya mengapresiasi hobi yang luar biasa yang bisa menggerakkan ekonomi karena ini bisa menjadi pola hidup yang luar biasa. Dan saya mengajak dari Ikatan Skuter Solo untuk membuat event yang skala yang lebih nasional, lebih besar untuk bisa mendatangkan wisatawan dari luar kota ke Solo dan tentunya bisa mengenalkan pariwisata Kota Solo.
2: Respati berharap parade kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Kota Solo dan Indonesia melalui kegiatan positif. Ia juga membuka peluang penyelenggaraan kegiatan skuter berskala lebih besar setelah dilakukan persiapan dan survei lokasi. Sementara itu, Ketua Ikatan Skuter Solo Rizka Adi mengatakan, parade ini menjadi agenda untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus mempererat silaturahmi antar pengguna skuter. Untuk perjalanan dari Loji Gandrung, peserta dibatasi sekitar 30 hingga 40 unit. Namun, jumlah skuteris yang berkumpul di bumi perkemahan Juruk mencapai sekitar lebih dari 200 unit.
3: Kalau tujuan utama sih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Terus yang kedua, pastinya kita tetap harus sambung silaturahmi antar sesama pengguna skuter, terus otomatis silaturahmi terjamin, persatuan pasti oke dong.
2: Selain parade keliling kota, kegiatan di bumi perkemahan Juruk diisi dengan fun game, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan kepada bendera merah putih, hiburan, serta pembagian hadiah. Melalui parade kemerdekaan, komunitas skuter diharapkan tidak hanya menjaga hobi dan persaudaraan, tetapi juga terus berkontribusi mengenalkan Kota Solo kepada masyarakat yang lebih luas. Dari Surakarta, Riana Sidiki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
4: Warta Nusantara.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
6: Baik, pendengar, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dampak minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sepanjang bulan Agustus ini, dengan total luas area yang terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta di kawasan Juwata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
7: Kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
8: Bulan Agustus saja,
7: itu 21 titik, dan untuk
6: Ya, dan lebih lanjut Yonsep menjelaskan bahwa dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan petugas dari BPBD Tarakan, kemudian Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku di lokasi. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini juga menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat paparan cuaca panas dampak terbakarnya batu bara di bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan bahwa rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Banyumas masih terkendala lahan. Dari 331 titik yang ditargetkan, baru 182 koperasi yang terbangun. Sementara 149 lainnya masih menunggu ketersediaan lahan. Bersama reporter Damara Sakti. Damara.
9: Ya, baik. Pendengar, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banyumas ini masih menghadapi kendala ketersediaan lahan. Dari total 331 titik yang ditargetkan, hingga kini baru 182 koperasi Desa Merah Putih yang telah terbangun. Sementara 149 titik lainnya ini belum dapat dibangun karena belum tersedianya lahan. Nah, menurut Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Deru, menyatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program Agrinas, dan sementara TNI membantu proses pembangunan sarana dan pendistribusiannya. Dan menurutnya persoalan lahan ini menjadi kendala utama yang menyebabkan pembangunan di sejumlah titik belum dapat dilanjutkan.
10: Koperasi Merah Putih ini saat ini sudah 182 titik. Kemudian untuk sisanya dari 331 kan harusnya ada 149 lagi. Sampai dengan saat ini lah ada yang dia belum ada. Jadi belum bisa melanjutkan pembangunan terus karena secara harga juga masih menggunakan harga yang lama dari akhirnya belum ada. Kemudian dalam rangka operasi satu juga ini ekonominya adalah dari akhirnya kita hanya bisa membantu dalam rangka pemenuhan sarana dalam pendistribusian ini.
9: Dan pendengar, untuk wilayah kelurahan sendiri di Kabupaten Banyumas ini dari 30 titik yang ditargetkan, ini baru 8 koperasi yang telah terbangun. Dan Kodim Banyumas sendiri telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi. Edward sendiri mengatakan khusus di wilayah kelurahan ini pembangunan masih menunggu petunjuk dari pemerintah kabupaten terkait ketersediaan lahan, dan pemerintah Kabupaten Banyumas bersama pihak terkait ini masih melakukan pencarian lahan agar pembangunan 149 koperasi Desa Merah Putih yang belum terrealisasi dapat segera dilanjutkan. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Proyeksi Sumatera Barat mengalami kondisi cuaca berawan dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat pada akhir pekan. Bersama reporter Nur Afni Susilawati. Nur Afni.
1: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Minangkabau mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk mengantisipasi potensi perubahan cuaca dan peningkatan curah hujan, khususnya pada akhir pekan berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini. Sebagian besar wilayah-wilayah Sumatera Barat diproyeksikan mengalami kondisi cuaca berawan dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai imbauan siaga di beberapa titik kabupaten dan kota. Edo Tama Fredina, selaku perkiraan BMKG, memaparkan rincian perkembangan kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari Minggu 23 Agustus 2026.
2: Tanggal 23 Agustus 2026 di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan. Kemudian pada siang sore hari cuaca Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Palang Panjang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Sulawesi Selatan, Pasaman 50 Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Solok Selatan. Kemudian mendapat potensi hujan di wilayah Magam dan Tanah Datar. Kemudian malam harinya cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah tinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, 50 Kota, Kota Solo, Kota Solo dan Solo Selatan. Kemudian juga terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Magam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman dan Pasaman. Kemudian sedang untuk dini hari cuaca Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 2026 di dominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Sulawesi Selatan, Aman, Kota, Sulawesi Selatan, dan Mas Kaya.
1: Secara umum, suhu udara di wilayah Sumatera Barat berada pada rentang 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah tenggara menuju barat daya dan kecepatan mencapai hingga 30 meter per jam. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bersama reporter Haryo Gunawan.
3: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional WALHI, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
4: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan gitu ya, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat WALHI di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
5: Kita berharap ya ke depan ya, kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita ya, tujuannya agar Riau hijau ya, dan juga tentunya bisa menghirup udara yang segar. Dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, kalaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
3: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Makassar membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dengan menyalurkan air bersih. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti, seperti apa update terkininya di sana?
6: Iya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang BPBD Kota Makassar atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar ini sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada 23 titik terdampak kekeringan di Kota Makassar.
0: Kiswanti. Kiswanti. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Kiswanti Ruslia yang akan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti kami akan hadirkan kembali hubungan kami dengan reporter Kiswanti Ruslia setelah jeda berikut.
7: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi lalu lintas terkini bersama Polantas Karib Pro 3, Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada Brigadir Cici di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Seperti apa pantauan terkininya terkait lalu lintas, Brigadir Cici?
2: Halo, selamat sore Hana. Kembali bersama saya Brigadir Cici. Kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, yang mana sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana aktivitas masyarakat pada libur akhir pekan kali ini pun mulai mempengaruhi mobilitas arus kendaraan yang berdatangan baik dari arah Manggarai yang nantinya akan menuju ke arah Kuningan, Gatot Subroto ataupun Mampang, juga dari arah sebaliknya. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan menggunakan jalur flyover dari arah Sudirman ataupun dari arah Tanah Abang yang nantinya akan menuju ke arah Manggarai ataupun ke arah Tebet dan juga Kampung Melayu sendiri hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang mulai berdatangan tepat di belakang saya sudah terlihat adanya sedikit peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana dari pantauan kami memang kendaraan-kendaraan ini sudah mulai memenuhi salah satu pusat perbelanjaan di sekitaran kawasan Kasablanka, yaitu Mall Kasablanka. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang menggunakan jalur flyover baik dari arah Sudirman ataupun dari arah Karet dan Tanah Abang yang nantinya akan menuju ke arah Manggarai ataupun juga yang menggunakan jalur arteri dari arah Kuningan untuk selalu berhati-hati dengan mengantisipasi kendaraan yang keluar dari kawasan Mall Kasablanka sendiri. Dan selain Mall Kasablanka pun ada beberapa gedung apartemen di sekitaran kawasan ini ataupun Puri Kasablanka sendiri yang merupakan salah satu titik di mana kendaraan sering keluar masuk pada sekitaran kawasan ini. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang ingin berparkir atau berhenti sejenak, kami menghimbau juga untuk tidak menggunakan bahu jalan agar jalur ataupun lajur yang disediakan dapat digunakan oleh para pengendara yang hendak melintasi kawasan ini. Dan pada sore hari ini pun kami juga akan mengupdate informasi lalu lintas dari beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Dan yang pertama saya akan membagikan informasi dari kawasan GPO Korlantas Jakarta Selatan, yang mana untuk kawasan Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri ataupun juga jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan GPO Korlantas Polri untuk selalu berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Berikutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepat di kawasan Simpang Tomang, yang mana sore hari ini kendaraan yang berdatangan dari eksil tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan kendaraan yang menggunakan jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan berikutnya dari Jakarta Barat, kita akan keluar kota di kawasan Terminal Tritona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas sore hari ini pemirsa dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang nantinya akan melintasi alternatif Purwodadi ataupun Grobogan dan juga Karanganyar sampai dengan Sragen hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Seperti kami laporkan tadi bahwa akhir pekan ini merupakan waktu yang tepat untuk para masyarakat melaksanakan libur bersama keluarga. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang telah tersedia. Dan terakhir kita akan beralih ke kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang, sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan masih didominasi untuk kendaraan-kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan sebelum bepergian, pastikan selalu kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, tapi pun pengemudi dan penumpang dalam keadaan sehat untuk memastikan perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani aktivitas Anda pada akhir pekan kali ini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun dapat menghubungi WS center kami di 0858 71 500 669. Demikian Hana informasi lalu lintas yang dapat kami update sore hari ini menemani aktivitas masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan silakan kembali ke Hana.
0: Baik, Brigadir Cici, terima kasih telah menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintas sore terkini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadikan refleksi 1,5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Asriluddin Tambunan dan Lomlom Suwondo sebagai momentum mengevaluasi capaian. Refleksi mempertemukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan akademisi, aktivis, hingga mahasiswa. Bersama reporter Ilham Daulay.
4: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadikan refleksi 1,5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan dan Lomlom Suwondo sebagai momentum mengevaluasi capaian sekaligus menyerap masukan untuk memperkuat pembangunan ke depan. Refleksi ini mempertemukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan akademisi, aktivis, mahasiswa, insan pers untuk melihat perkembangan pembangunan dari berbagai perspektif. Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan mengatakan refleksi dilakukan untuk mendapatkan masukan yang belum terhimpun selama proses penjaringan aspirasi masyarakat lewat program. Terlebih, masukan tersebut akan menjadi bagian dari penyusunan RAPBD dan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
5: Memang selama 1,5 tahun kepemimpinan ini, respon ASN itu memang tidak secepat yang diharapkan. Yang sudah kita gariskan dalam semua kebijakan itu tidak bisa langsung mereka eksekusi, tidak langsung kita bisa dapatkan hasil. Perubahan mindset itulah yang 1,5 tahun ini kita lakukan.
4: Ia menambahkan selama 1,5 tahun pembangunan Deli Serdang diarahkan pada penguatan kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Di sektor kesehatan, cakupan pas jempol meningkat menjadi 80,75% dan UHC mencapai 98,70% hingga Juli 2026. Ia menambahkan realisasi investasi mencapai sekitar 3,62 triliun, sedangkan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi lapor mencapai 95,2% pada 2026. Pelayanan publik juga diperluas melalui Patin Kali, 22 kecamatan dan 205 desa dan kelurahan. Selain capaian tersebut, ia menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan agar kinerja yang telah dicapai semakin dirasakan oleh masyarakat.
6: Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Makassar membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dengan menyalurkan air bersih. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
7: Iya, baik. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, yang mengatakan bahwa sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan ke 23 titik kekeringan yang membutuhkan pasokan air. Di mana memang penyaluran air bersih ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang memang sudah terjadi di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Dan kekeringan ini memang sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, dan ini juga sudah melalui koordinasi dengan PDAM Kota Makassar, dan juga sebelumnya sudah ada informasi langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sulawesi Selatan terkait dengan fenomena El Nino atau dampak dari fenomena El Nino ini. Dan menurut Muhammad Fadli sendiri, terkait dengan persoalan kekeringan ini tentu menjadi salah satu kondisi yang harus segera ditangani karena memang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Berikut pernyataannya.
8: Penyaluran air bersih untuk masyarakat, kita harus kawal ini dengan sebaik-baiknya. Bukan seberapa banyak air dalam tangki mobil ini yang kita curahkan, kita antarkan kepada masyarakat. Tetapi kita membuktikan bahwa kita hadir di tengah kesusahan masyarakat, kita pemerintah hadir dalam setiap kekurangan air di masyarakat.
7: Iya, dan pendengar, memang pihak dari BPBD Kota Makassar ini berkomitmen bersama dengan pemerintah dan juga stakeholder lainnya untuk terus mengawal proses distribusi air bersih tentunya agar bantuan dapat diterima masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dan selain itu juga kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah air yang disalurkan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah tentunya di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Iswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Bersama reporter Analia Widi.
9: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
10: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
9: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua, Tony, kepada RRI mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Tony mengapresiasi respon Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang tetap melayani kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
11: Alhamdulillah kalau untuk penyuplaian air dari PDAM, udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
9: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah memberlakukan sistem bergilir air kurang lebih selama 2 minggu ini kepada pelanggan di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
12: Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutlah sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnuandiko mengatakan Polri menangani karhutlah melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus memastikan pelaku pembakaran mendapat tindakan hukum sesuai ketentuan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
13: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
13: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Warta Nusantara.
0: Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kalimantan Timur menggelar Festival Lomba Dalang Muda di Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda yang menjadi wadah pelestarian seni pewayangan di bumi etam bersama reporter Zulfikar Ali.
16: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, suasana pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pendalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara, Ki Dewangkara Dwi Tri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
17: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan, jauh dari Jawa istilahnya ya. Ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia. Dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
16: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Ia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
18: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari itu beda. Nah, kalau kayak saya ini orang yang di luar Jawa itu bagaimana mempelajarinya ya dari sekarang kan ada YouTube, ada video-video pagelaran yang ada itu ya kita pelajari dari situ. Memang proses dari kita mulai sebelum

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari upaya pengurangan resiko bencana. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky, silakan dengan informasinya.
2: Para pendengar, sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Giripurno tidak lagi sekedar dibuang dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sampah mulai dikelola secara lebih teratur melalui proses pemilahan dan pengolahan yang melibatkan masyarakat setempat. Keberadaan TPS 3R di Desa Giripurno menjadi bagian dari program Desa Tangguh Bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Suharyanto mengatakan, kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri merupakan salah satu bagian dari upaya memperkuat ketahanan desa. TPS 3R ini dirancang untuk melayani sekitar 1.000 kepala keluarga dengan rata-rata 4 anggota dalam satu keluarga. Fasilitas ini diperkirakan mampu menangani sampah dari sekitar 4.000 penduduk setiap harinya.
3: Hibah TPS 3R itu adalah di samping Desa Tangguh Bencana tadi juga seluruh sampah dari Giripurno khususnya ya, itu ada 1.000 kakak. Kalau rata-rata satu kakak itu mungkin 4 orang, berarti kan 4.000 manusia sampahnya setiap hari ini sudah bisa mandiri. Jadi Desa Giripurno ini mau tidak membuang sampah ke tempat pembuangan air, tapi mereka kelola sendiri sehingga mempunyai nilai manfaat bagi lingkungan dan bagi ekonomi.
2: Manfaat fasilitas ini tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan sampah, warga juga merasakan perubahan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Siti Farida, salah seorang warga Desa Giripurno, mengatakan pengelolaan sampah kini menjadi lebih terarah sejak adanya TPS 3R. Pengelolaan sampah yang baik juga memiliki hubungan dengan mitigasi bencana. Lingkungan yang bersih dan terawat dapat membantu mengurangi berbagai resiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. TPS 3R juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan melalui program Desa Tangguh Bencana, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan sampah dari rumah tangga dapat dipilah dan dikelola dengan baik. Keberadaan fasilitas ini sekaligus menunjukkan bahwa membangun desa terhadap desa yang tangguh terhadap bencana tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik dan melibatkan masyarakat juga menjadi bagian penting dari ketangguhan sebuah desa. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup meminta perusahaan perkebunan dan tambang yang ada di Kabupaten Kuburaya dan sekitarnya berperan aktif ikut melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, pemerintah mendorong perusahaan pemegang konsesi di Kalimantan Barat turut memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui pengawasan dan pengelolaan kawasan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Dias mengatakan penanganan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak termasuk perusahaan yang beraktivitas di kawasan rawan kebakaran. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dari sisi regulasi, termasuk melalui surat edaran terkait moratorium pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Namun ia mengatakan efektivitas kebijakan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat di lapangan, agar dapat mencegah pembukaan lahan yang berujung pada kebakaran. Informasi lainnya, pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPOS Gede Bage dapat selesai pada 2027. Untuk mengembangkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembangunan fasilitas dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek, serta Badan Pengelola Investasi Danantara. Menurutnya TPOS tersebut akan dibangun di kawasan Gede Bage setelah Pemkot Bandung bersama pihak terkait melakukan survei lokasi dan menilai kawasan tersebut layak dikembangkan sebagai lokasi fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari. Ia mengatakan pembangunannya menjadi salah satu langkah cepat yang ditempuh Pemkot Bandung untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Kita ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wadevul berharap Amerika Serikat tetap bersedia memainkan peran aktif dalam negosiasi terkait konflik di Ukraina. Wadevul mengatakan dirinya akan membahas upaya diplomatik lebih lanjut untuk menyelesaikan konflik di Ukraina dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Menurutnya, negara-negara EU3 yakni Jerman, Prancis, dan Inggris harus mengupayakan segala cara untuk memulai negosiasi dan bersedia menempuh jalur-jalur yang tidak biasa guna membuka proses perundingan. Kita ke informasi olahraga. Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho mengatakan timnya pantas menang, tapi tim lawan yakni Espanyol juga tidak layak kalah setelah Madrid membuka Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Espanyol di Stadion RCDI Minggu waktu setempat. Mourinho memberikan pujian untuk permainan tim lawan yang bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Menurutnya, intensitas tinggi itu tidak lepas dari kondisi fisik tim lawan yang sangat optimal karena tidak ada pemain mereka yang bermain dalam Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kondisi fisik Madrid belum optimal karena ada banyak pemain mereka turun dalam Piala Dunia. Salah satunya Jude Bellingham yang mengantarkan Inggris menjadi tim peringkat ketiga.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla sejak Januari hingga Agustus di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektar. Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur turut berdampak pada infrastruktur penyimpanan pangan milik Perum Bulog. Sekitar 12 gudang Bulog mengalami kerusakan terutama pada bagian dinding dan pintu gudang. Dinas Pariwisata Bali memastikan aktivitas pariwisata di Pulau Dewata tetap berjalan normal, menyusun adanya peringatan kesehatan terkait virus Zika. Wisatawan mancanegara diimbau tetap menerapkan langkah pencegahan selama berlibur. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait kebakaran hutan dan lahan menjadi warning pemerintah ke warga Talaut di tengah musim kemarau berkepanjangan. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra, seperti apa update terkininya di sana?
6: Ya, memang kebakaran hutan dan lahan akibat dari musim kemarau berkepanjangan terjadi di daerah Kepulauan Talaut 2 bulan terakhir ini, sehingga kondisi sekarang masyarakat diminta untuk waspada. Sebabnya bukan hanya pada kurangnya air bersih akibat kemarau ini, tetapi juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini mulai marak terjadi, termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri. Ketua DPRD Talaut, Engelbertus Tadibi, ditemui usai kegiatan ibadah minggu pagi tadi, mengatakan kebakaran hutan dan lahan mudah terjadi sekarang sebabnya tumbuhan pohon dan rumput liar mulai mengalami kekeringan sehingga mudah mengalami kebakaran tersebut. Dalam beberapa hari terakhir ini ada 4 kali kebakaran, 2 diantaranya lahan dan 2 lainnya kebakaran gedung berupa gudang penyimpanan komoditas perkebunan milik asisten 1 Pemkab Talaut dan rumah warga. Berikut keterangan Ketua DPRD Talaut, Engelbertus Tadibi.
7: Ini musim panas. Masyarakat waspada, menjaga situasi daerah, kondisi daerah dengan musim panas ini, kita tentunya hati-hatian membakar rumput, harus ada kehatian, kemudian supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak ingin.
6: Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Talaut dalam pekan sebelumnya terjadi 2 kali juga dan dilakukan pemadaman api oleh warga maupun petugas BPBD dibantu oleh TNI Polri serta instansi teknis lainnya. Pemadaman api ini pun dilakukan sederhana melalui penyiraman ember dan mobil tangki milik dari PDAM. Pasalnya daerah Talaut sampai sekarang ini tidak memiliki kendaraan mobil pemadam kebakaran yang disiapkan pemerintah kabupaten. Demikian dulu yang mereka melaporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Bersama reporter Suryatini.
8: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
9: Ya, harus hemat. Air minum itu beli pakai tangki itu khusus anak putri. Ini air mandi untuk itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Suster untuk 350.
10: Berarti udah 500 ya?
9: Iya, itu udah sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
8: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus. Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
11: Kondisi cuaca selama satu pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus. Di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
8: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Untuk mengurangi risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mendorong pelatihan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Bersama reporter Teddy Herianto.
2: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Agung Rahardi, menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
3: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi risiko dan mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu risiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi risikonya dengan kapasitas. Naikkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi risiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Jumlah lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini kan juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
2: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guna mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel membagikan ribuan masker untuk masyarakat pengguna jalan. Bersama reporter Diki Munadi.
4: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, Jumat 21 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kalsel membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat. Roni menjelaskan hingga saat ini kondisi kabut asap akibat karhutla masih cukup parah, khususnya di sejumlah wilayah Banjarbaru.
4: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kondisi Kalimantan Selatan pada saat ini, yang mana beberapa hari terakhir kabut asapnya cukup tebal. Kami harapkan sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu dan...
5: Sementara sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat guna melindungi kesehatan warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
6: Ulun juga sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD untuk membagikan masker kepada masyarakat.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dan jarak pandang mulai memburuk.
7: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan anak di Desa Sukamakmur, Kota Sabang belum menerima MPG karena dapur SPPG yang terkendala izin operasional. Bersama reporter Irza Maulana.
8: Program MPG hingga kini belum menjangkau sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Padahal dapur SPPG di wilayah tersebut disebut telah hampir 100% siap beroperasi. Belum tersalurkannya MPG berdampak pada peserta didik mulai jenjang kelompok bermain, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Salah satu sekolah yang belum menerima MPG adalah SMP Negeri 6 Sabang. Wakil Kepala Sekolah Vera Enda Juwita mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, tetapi hingga kini belum mendapat tindak lanjut penyaluran MPG. Menurut Vera, kebutuhan makan siang menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini siswa yang mengikuti kegiatan tersebut harus membawa bekal atau pulang untuk memenuhi kebutuhan makan siang.
9: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MPG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya sepertinya enggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MPG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
8: Kemudian Vera berharap penyaluran MPG segera menjangkau sekolah di Kecamatan Sukamakmur. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa, program tersebut dinilai dapat mendukung kelancaran kegiatan belajar hingga sore hari. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Sabang, Yuni Kanisa, mengatakan operasional SPPG Sukamakmur masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Yuni memastikan belum berjalannya penyaluran MPG di Sukamakmur bukan disebabkan persoalan kesiapan dapur. SPPG tersebut telah dipersiapkan untuk melayani kelompok penerima manfaat di wilayah kecamatan tersebut.
10: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmur yang sama sekali belum tersalurkan MPG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
8: Dari sisi sasaran, terdapat 15 sekolah yang berada dalam cakupan pelayanan MPG di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang, karena itu pengoperasian SPPG Sukamakmur menjadi bagian penting dalam upaya memperluas cakupan program MPG di Kota Sabang. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, masyarakat dan sekolah kini menunggu kepastian persetujuan operasional dari pemerintah pusat. Jika SPPG mulai beroperasi, ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmur yang selama ini belum tersentuh MPG dapat segera memperoleh layanan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
3: Kami juga akan membahas topik terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Timur. Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah saat ini dilakukan secara intensif melalui penetapan status tanggap darurat karhutla. Dan seperti apa update penanganan karhutla saat ini? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Multazam, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Ana.
3: Pak Multazam, seperti apa saat ini kondisi karhutla yang ada di Kota Waringin Timur ini, Pak Multazam?
4: Baik, ingin kami sampaikan ada beberapa parameter yang kami ukur. Termonitor memang setiap hari ada kejadian di angka lebih dari 15, baik baru maupun program mopping atau pendinginan. Pada umumnya, situasi di pukul 20.00, kondisi-kondisi tersebut terkendali. Dan visibility di dalam kota alhamdulillah sudah mulai posisi aman, walaupun ada di beberapa segmen terjadi asap, tetapi masih tidak mengganggu transportasi dan ekonomi masyarakat Bahana.
3: Baik, berarti saat ini sudah aman begitu ya, kalau di malam hari ini. Ya. Lalu kalau untuk jumlah titik panasnya atau kejadian karhutla yang sudah terpantau di Kota Waringin Timur sejauh ini seperti apa ini Pak Multazam? Apakah trennya mengalami peningkatan atau fluktuatif?
4: Kalau per hari memang ada peningkatan, tetapi ini kita berupaya setiap hari untuk jumlah hotspot atau titik panas itu bisa berkurang. Hotspot terjadi itu pada kumpulan-kumpulan daerah yang memang berada jauh dari jangkauan darat kami. Sehingga posisi mopping up untuk mengurangi kebakaran di wilayah-wilayah tersebut tidak dapat kami laksanakan dengan penuh, Mbak. Sementara pasukan darat kami juga terbatas dalam arti untuk jarak tempuh. Ya, sekarang di posisi 6.000 posisi panen, jumlah hotspot kami di angka 6.881 titik dengan varian antara tingkat kepercayaan 8 dan 9.
3: Baik, ada di angka 6.801 titik hotspot begitu ya, Pak Multazam ya?
4: 6.881 Mbak.
3: Oh, 881. Baik. Nah, Pak Multazam, kalau untuk wilayah atau kecamatan mana ini, Pak, yang saat ini menjadi titik perhatian utama dari BPBD?
4: Memang ada di Mentawa Baru Ketapang. Daerah Mentawa Baru Ketapang itu pun itu kota ya, tapi berada kebakaran di daerah pinggiran, Mbak. Nah, pinggiran itu selain akses jalan sudah tidak tersedia, juga suplai air juga sangat terbatas. Jadi hampir di beberapa embung yang kami lakukan pendalaman sudah tidak tersedia air yang cukup. Tetapi kami ada upaya tambahan. Ini kami lagi bekerja sama dengan teman-teman Manggalakni untuk membangun sumur bor artesis yang kedalaman antara 10 sampai 12 meter. Kemarin ada kami coba di jalan poros nasional dan alhamdulillah itu membantu sekali dalam proses pendinginan atau moving up di wilayah tersebut. Angka ini tentu upaya kami tetap terus maksimal. Ditambah lagi sekarang unit-unit yang khusus untuk melakukan pemadaman sekarang tidak perlu bergerak bolak-balik ke titik ketersediaan air. Jadi air itu sekarang dengan pimpinan atau para komandan termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Bupati memerintahkan seluruh jajarannya untuk mensuplai air dengan menggunakan roda 4 jenis kecil di belakang diletakkan satu buah propil dan mereka yang kemudian bolak-balik untuk mengambil dan mendistribusi di titik-titik tertentu yang diperlukan oleh unit pemadamnya, Pak.
3: Baik, berarti langkahnya itu dalam membangun sumur bor begitu ya Pak Multazam ya? Ada kesulitan tidak ini ya, Pak Multazam? Apakah medannya memang semuanya mumpuni begitu untuk membuat sumur bor baru ini?
4: Jadi sumur bor ini juga tentunya harus betul-betul tepat titiknya ya Mbak ya. Tetapi sekarang yang terjadi kebakaran di wilayah perkotaan itu kami alhamdulillah nih tadi saya baru pulang sudah bisa terkendali. Di mana distribusi air itu sekarang menggunakan kendaraan roda 4. Jadi roda 4 itu hilir mudik menuju ke titik tertentu dan kami ada beberapa ring drain yang masih tersedia air. Nah, distribusinya itulah yang kemudian sangat membantu kecepatan dan stabilitas proses pemadaman, Mbak.
3: Baik, berarti kendaraan roda 4 ini lebih praktis begitu ya istilahnya dan juga lebih mengcover seperti itu ya Pak Multazam?
4: Betul, betul. Jadi jumlahnya 38 unit, kolaborasi ada Polres, ada TNI, kemudian ada juga unit dari YONTP yang sekarang banyak juga. Ada 2 biji yang kemudian kami bisa optimalkan pemanfaatannya. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini memang sudah kita terapkan dan sangat efektif dalam pelaksanaan tugas. Nah tentunya dalam beberapa parameter di antara salah satunya adalah visibility itu bisa kita jaga sehingga masyarakat masih bisa beraktivitas pagi di luar ruang tanpa menggunakan masker. Tetapi kami tetap menyampaikan masker tetap dipergunakan dan tetap diindak untuk kelompok-kelompok rentan, anak bayi dan anak-anak usia rentan semua. Nah, kita berharap kebiasaan untuk menggunakan masker ini akan menjadi proteksi dari sisi kesehatan. Nah, kesehatan ini sekarang memang tidak begitu meningkat angka ISPA-nya, tetapi besok kami akan lakukan evaluasi dengan seluruh jajaran, kemudian mengefektifkan kembali dan mensinergikan kembali upaya-upaya ini agar bisa lebih baik ke depan dan mudah-mudahan bisa kita dalam kondisi terkendali walaupun panas atau musim kemarau masih cukup panjang dan informasi BMKG kan masih di September, mudah-mudahan di Oktober sudah mulai turun. Dan alhamdulillah tadi Mbak di beberapa titik kita mendapatkan hujan.
3: Baik, di beberapa titik itu sudah mendapatkan hujan di daerah Kota Waringin Timur. Itu karena modifikasi cuaca atau seperti apa ini, Pak?
4: Saya belum begitu paham ya. Sementara operasi OMC nggak dilakukan, Pak. Tapi awan hujan itu terjadi memang sejak kemarin. Dan ada yang di posisi tadi terlap. Ada yang posisi 30 menit hujan itu berada di satu titik dengan luasan yang satu desa lah paling tidak. Itu bisa membantu mendinginkan suasana di desa tersebut. Dan memang hujan-hujan ini terjadi di wilayah utara, Mbak. Utara Kota Sampit. Jadi kalau kita bisa bicara kebakaran banyak di wilayah selatan. Yeah. Nah, utara itu masih bisa berkontribusi pada sumber air Sungai Mentaya. Mudah-mudahan itu membantu sekali.
3: Kalau untuk personil dari BPBD sendiri seperti apa ini Pak dalam penanganan karhutla di sana?
4: Ya kita memang harus menjaga stamina dan alhamdulillah beberapa kelompok sukarelawan sekarang banyak mendistribusikan dan sampai sore ini mereka banyak membantu makanan minuman untuk menjaga stamina para petugas. Tetapi bukan hanya BPBD di posko itu, Mbak Hana. Ada banyak sektor yang terlibat, ada teman-teman TNI, Polri, Manggala Agni, Tagana, kemudian juga ada Palang Merah Indonesia, organisasi perangkat daerah, ada BRIMOB dan segala macam. Jadi sangat membantu dalam penanganan karhutlah, dan alhamdulillah harmonisasi petugas itu bisa di maksimal, Mbak.
3: Baik. Berarti kalau untuk koordinasi dengan berbagai stakeholder ini berjalan dengan baik di sana begitu ya, Pak Multazam ya?
4: Iya.
3: Baik. Nah, Pak Multazam, kalau terkait teknologi seperti pemantauan titik panas ini atau drone dan juga sistem peringatan dini seperti apa di sana ini, Pak?
4: Kami menggunakan beberapa unit drone, memang ada drone thermal, tetapi visual itu lebih dipergunakan untuk strategi pasukan darat untuk mencapai ke titik atau kepala api perluasan, Pak. Jadi bagaimana strategi petugas, tentu tetap mengedepankan menjaga keselamatan petugas. Nah, unit-unit drone ini juga kami terbangkan, bahkan kadang-kadang Pak Kapolres ada di lapangan juga menerbangkan drone untuk melihat posisi aman petugas. Nah, selebihnya drone ini difungsikan juga untuk melihat visual kota. Karena kami kan tidak bisa melihat secara keseluruhan, sehingga kita bisa temukan titik-titik api baru yang berpotensi bisa meluas. Teknologi ini sangat membantu sekali dalam operasi penanggulangan karhutlah.
3: Baik. Mungkin kalau untuk terkait tantangannya sendiri, ini selain di Medan tadi begitu yang sulit dijangkau, seperti apa lagi nih, Pak?
4: Ketersediaan air, Mbak. Jadi di lapangan itu dua itu saja sih ya. Jadi jarak yang bisa kita tempuh, kadang-kadang antar moda, ada beberapa daerah yang harus menggunakan perahu yang menunggu air pasang hanya bisa baru bisa dilintasin. Tetapi kesulitan utamanya daerah yang terbakar itu berada jauh, hampir di angka 7-8 km. Makanya kami kemarin bermohon kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk reposisi heli waterbombing, dan mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan dari Deputi Daruratan tadi sudah terkonfirmasi, mudah-mudahan dalam beberapa saat yang akan datang kita sudah ada stay satu unit heli waterbombing. Tetapi sebenarnya unit ini diperlukan bukan untuk pemadaman, tetapi untuk memblocking agar tidak terjadi perluasan. Dan kami sangat terima kasih kalau atas bantuan ini. Bahkan kabupaten di sekitarnya seperti Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, Seruyan, yang kebetulan ada 5 kabupaten bersama kami ini, heli ini nanti akan bisa mengcover di 5 wilayah tersebut, Mbak.
3: Baik. Berarti satu waterbombing ini bisa untuk mengcover kabupaten tetangga begitu ya, Pak Multazam ya?
4: Betul.
3: Dan sudah di-approve begitu ya, Pak ya?
4: Insya Allah. Tadi pagi saya dapat kabar, mudah-mudahan besok bisa mulai verifikasi dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan alhamdulillah penerbangan masih lancar, Mbak.
3: Oh, kalau penerbangan di sekitar Kota Waringin Timur ini masih lancar begitu, karena tadi visibility-nya aman begitu ya, Pak ya?
4: Ya, kemarin memang ada satu flight, tapi karena memang visibility saja di sore hari. Tetapi alhamdulillah hari ini bisa normal kembali karena kami bisa jaga di ruang KKOP untuk melakukan proses mopping up. Jadi mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan sehingga bandara sebagai urat nadi ekonomi, sebagai jalur transportasi yang dipergunakan penting bagi masyarakat bisa berjalan dengan baik.
3: Tapi kalau untuk lahan gambutnya sendiri di sana seperti apa, Pak? Apakah juga mengalami tantangan saat memadamkan?
4: Lahan gambut ini memang di rata-rata di yang terbakar yang agak sulit dipadamkan itu di kedalaman 2-3 meter. Tetapi perlu kita pahami, Pak, kalau gambut ini terbakar dan kita cepat responnya, kita bisa cepat blocking, sebenarnya dia tidak akan meluas. Nah, tetapi dalam kejadian-kejadian keseharian itu, kita kadang-kadang kalau kejadian itu terjadi serempak, tentu kita perlu strategi hit and run. Jadi kita potong dulu kepala apinya, kita batasi wilayah terbakar, kemudian kami geser ke tempat lain. Nah, harapannya berikutnya kami akan lakukan proses pendinginan. Jadi kalau gambut itu di akhirnya itu adalah proses pendinginan dan dibuktikan yang bisa kita hitung parameternya tidak ada keluar asap lagi dari bidang tanah tersebut. Dan itu kemudian menjadi parameter bahwa kondisi itu sudah padam. Sehingga asap yang ditimbulkan itu tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat.
3: Baik. Tapi kalau untuk masker berarti sudah dibagikan ke semua masyarakat begitu ya di sana, Pak?
4: Ada yang mandiri memakai, Mbak. Jadi alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai membaik. Ya mungkin karena proses kita pada saat zamannya COVID kemarin itu menjadi habit. Dan kita berharap ini tanpa diberi pun mereka sudah menggunakan masker. Nah kita lihat sekarang masyarakat ketika beraktivitas di luar ruang, baik dalam kondisi visibility yang bagus atau kemudian ada asap, mereka sudah terbiasa menggunakan masker. Dan anak-anak kecil pun sekarang dimintakan mereka menggunakan masker walaupun berada di halaman rumah. Karena selain asap, yang kita khawatirkan juga debu, Pak. Karena keringnya tanah, dan debu ini juga sangat mengganggu kesehatan tentunya.
3: Baik. Nah, Pak Multazam mungkin dapat memberikan pesannya ini, Pak Multazam, terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Timur. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat?
4: Peran serta masyarakat bagus, Mbak. Jadi seperti kami menggunakan unit water tanki itu, sekarang supply-nya bukan hanya dari perangkat pemerintah, tapi ada juga beberapa masyarakat yang secara ikhlas membantu operasi tersebut. Dan itu kami mengukur sebagai sebuah momentum baru bagaimana bencana ini ditanggulangi secara bersama-sama. Karena itu amanahnya, kan, Mbak. Jadi harapan kami peran serta masyarakat lebih meningkat, lebih baik, bukan hanya pada posisi penanggulangan, juga diantaranya tidak membakar lahan atau sampah dalam situasi kemarau yang cukup panjang ini.
3: Baik. Ya. Pak Multazam, ini terima kasih telah memberikan update terkininya, Pak Multazam. Salam tangguh, sukses untuk salam dan tangguh. Sehat semua untuk tim di sana ya, Pak Multazam. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Timur.
2: Wawancara Pro 3.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait meningkatkan fasilitas tera ulang. Disko Perindo Kabupaten Kaur menyiapkan dukungan peralatan secara bertahap. Bersama reporter Danu Widiasmoro.
6: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindo Kabupaten Kaur terus berupaya mengoptimalkan pelayanan perlindungan konsumen melalui kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Upaya penataan ini diawali dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni serta tersertifikasi resmi di bidang metrologi legal. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainwianto, menyampaikan bahwa kesiapan personil yang tersertifikasi menjadi modal utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan metrologi secara akurat. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti peralatan serta alat ukur standar agar operasional pelaksanaan tera di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
7: SDM kita sudah bisa punya sertifikasi terhadap tera dan tera ulang ini, tentunya kita harus didukung oleh peralatan dan perlengkapan terhadap tera dan tera ulang ini. Nah, sehubungan saat ini anggaran belum memungkinkan, mungkin kita bertahap pengajuan ini. Setelah SDM kita nanti punya sertifikasi untuk tera dan tera ulang, mungkin kita selanjutnya akan menganggarkan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan pendukung tera dan tera ulang ini.
6: Sementara itu, salah satu masyarakat Kabupaten Kaur, Maimuna, mengatakan menyambut baik dengan adanya kesiapan dukungan peralatan tera ulang ini. Pasalnya, dengan alat yang mumpuni, alat timbang baik di ram sawit, SPBU, dan timbangan di pasar tradisional dapat lebih tepat dan terjamin keakuratannya.
8: Kami sangat menyambut baik adanya kesiapan dukungan peralatan tera ulang ini. Dengan alat yang mumpuni, alat timbang baik di ram sawit, SPBU maupun pasar tradisional bisa lebih tepat dan terjamin keakuratannya.

0: Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun terintegrasi sekolah, pasar, dan transportasi publik DKI Jakarta bersama reporter Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik melalui Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang rumah susun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas sasaran kebijakan perumahan agar tidak hanya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tertentu, MBT. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Dalam mengintegrasikan program nasional dan adaptasi terhadap kompleksitas hunian modern, Raperda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas, layanan lainnya. Selain itu, Raperda ini juga mengakomodasi pengembangan kawasan terpadu serta kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah berpendapat Raperda tentang rumah susun merupakan upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta.
3: Mengenai Raperda tentang rumah susun merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa rumah susun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman.
1: Lebih lanjut, Imam menyampaikan dengan Raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum dalam pengendalian kependudukan sehingga dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berbasis data sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 23 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Let's go!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada op. Operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya, Pak?
16: Bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, Laksamana Dong Jun, di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada Jumat kemarin, 21 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan bersahabat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Menhan RRT ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Syafri menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara. Kerjasama pertahanan Indonesia, RRT memiliki landasan Defense Cooperation Agreement yang ditandatangani pada 2007 dan kemudian ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Selain itu, Menhan Syafri menekankan bahwa penguatan kerjasama ke depan tidak hanya diarahkan pada aspek material pertahanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau personil. Kedua negara juga akan mendorong pada peningkatan latihan bersama, pendidikan, serta pertukaran personil militer. Pertemuan Menhan RI dan Menhan Tiongkok, kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat militer yang juga Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Profesor Armaidi Armawi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Armaidi, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Prof?
3: Sehat, Mas.
1: Iya.
3: Dengan Mas.
1: Dengan Lukman, Prof.
3: Teman-teman, ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, ini pertemuan dengan Menhan kita dan Tiongkok ini ya sudah berlangsung pada Jumat kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak pihak ini, Prof. Indonesia selalu menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Namun dalam konteks semakin dalamnya kerjasama pertahanan dengan Tiongkok, ini termasuk transfer teknologi, penguatan industri pertahanan. Apakah ini benar-benar ya, bentuk strategi?
3: Ya. Ya. Jadi sebenarnya kan tadi sudah dikatakan ya, bahwa tahun 2007 itu sudah ada apa namanya perjanjian ya, kerjasama pertahanan gitu ya. Kemudian diratifikasi apa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Nah, kebetulan sekali waktu itu saya membimbing disertasi tentang ini. Jadi semua sudah tercapai. Gitu.
1: Ya.
3: Jadi kalau saya katakan ini adalah kelanjutan.
1: Okay.
3: Ya, kelanjutan. Tapi yang pasti ini adalah suatu penerapan apa ya? Defend diplomasi dengan basis politik luar negeri bebas aktif.
1: Okay.
3: Artinya kita berupaya untuk melakukan strategi apa ya, hedging ya. Artinya strategi penyeimbangan geopolitik ya di kawasan itu untuk menjaga pertama kedaulatan kita sendiri, kemudian keamanan kawasan, dan kepentingan nasional kita di Laut Natuna Utara.
1: Nah,
3: itu Mas, itu yang paling pokok sebenarnya.
1: Mm-hmm.
3: Ya.
1: Yeah.
3: Nah, jadi artinya juga kita harus membuat suatu keseimbangan ya, strategi dan netralitas.
1: Yeah.
3: Ya, kita bisa menjalin kemitraan sama siapa saja, termasuk dengan Cina, ya, dan baik itu, tapi tidak terikat dalam satu fakta militer formal.
1: Okay.
3: Ini yang yeah, harus dicatat.
1: Yeah. Yeah.
3: Artinya selalu bisa menjaga jarak secara proporsional ya, untuk menghindari polarisasi antara dua blok yang besar sekarang ini, Amerika dan China sendiri. Kemudian kita juga memainkan satu apa ya, manajemen konflik kawasan yang ya saya kira sangat apa ya, transparan. Artinya untuk menekankan potensi insiden salah kalkulasi di kawasan yang senantiasa terbuka dan dia cukup laten, yaitu Laut Natuna utara itu sendiri.
1: Ya, baik. Prof, kita putus dulu sejenak boleh Prof ya, karena ini sambungan teleponnya tidak kami terima dengan baik. Nanti kami hubungi kembali Prof ya. Ya, Prof Armedi Armawi ya. Karena feedback di studio, kami coba menghubungi kembali. Mudah-mudahan dapat kualitas sambungan telepon dengan lebih baik gitu ya. Dan ya, dan nanti kita juga bahas ya bagaimana ini kan dari perspektif ketahanan gitu ya, ya, industri pertahanan atau alutsista dan juga transfer teknologi gitu ya. Karena kalau kita lihat untuk kesepakatan yang disampaikan ini memperkuat kerjasama pertahanan bilateral, ini meningkatkan latihan militer bersama, pendidikan dan pertukaran personil militer, memperkuat kerjasama industri pertahanan dan transfer teknologi, meningkatkan komunikasi TNI dan PLA ini secara rutin gitu ya. Ya, dan kerjasama menghadapi ancaman non-tradisional, di mana kedua negara juga akan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi terorisme, perdagangan manusia, penipuan daring, dan kejahatan cyber, termasuk pertukaran informasi dalam peningkatan kapasitas gitu ya. Dan terkait dengan Laut Cina Selatan, ini mendorong perdamaian dari COC ASEAN Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC yang mendorong penyelesaian Code of Conduct dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai pusat. Indonesia menekankan Laut Cina Selatan sebagai kawasan Sea of Peace and Cooperation ya. Sebelum kita tersambung kembali ya dengan Pak atau Prof Armedi Armawi untuk bisa mendapatkan sambungan telepon jauh lebih baik, saya sapa terlebih dahulu ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukmantara.
1: Ya, silakan Pak.
2: Begini Mas Lukman, saya komentar aja ini. Harusnya Kementerian Pertahanan kita lebih berhati-hati lagi dalam kerjasama internasional dengan pertahanan dari negara lain, Mas. Pak Lukman, sehingga jangan sampai kita mengikuti arus yang kurang baik gitu. Kalau itu memang baik ya bagus dong. Yang padahal tetangga kita lagi lagi bersih tegang dengan Tiongkok gitu, Pak Lukman. Contohnya aja Filipina lagi hubungan kurang harmonis dengan Tiongkok ketika perbatasan laut di Laut Cina Selatan itu, Mas.
1: Iya.
2: Yeah. Bagi mereka yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, mereka seperti kurang harmonis gitu, Mas.
1: Okay.
2: Nah, maka dari itu kita yang agak lebih jauh dikit harusnya lebih hati-hati lagi. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Armaidi nanti tolong sampaikan.
1: Iya. Yeah.
2: Pertanyaan besarnya adalah durasi kerjasama tersebut berapa lama sih, Mas? Sebenarnya Mas, rakyatnya harusnya kan harus tahu juga Mas, misalnya atau 6 bulan atau 1 tahun atau berapa, kan ada durasinya, Mas.
1: Ya,
2: yeah. Kerjasama latihan dan seterusnya itu, Mas.
1: Yeah.
2: Itu aja sih pertanyaan saya, Pak Lukman.
1: Baik.
2: Prof. Roni, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Roni ya di Jakarta. Nanti kami coba sampaikan ke narasumber kami ya, Profesor Armedi Armawi ya. Ini ya, kita tersambung kembali. Prof. Armedi, selamat malam.
3: Malam Mas.
1: Ya. Mohon maaf ya Prof, ini jauh lebih baik dibanding tadi. Prof, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan tadi sebelumnya ada pendengar yang masuk ini, ada Pak Roni di Jakarta menyampaikan Kemenhan seharusnya lebih berhati-hati melakukan kerjasama dengan negara lain. Jangan sampai kerjasama atau kedekatan dengan Tiongkok ini menunjukkan Indonesia masuk dalam blok Tiongkok. Dan pertanyaannya, berapa lama sih durasi kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok? Dan ini kan seharusnya masyarakat harusnya lebih tahu, perlu tahu berapa lama kerjasama itu terbangun. Silakan, Prof.
3: Saya kira ini kelanjutan dari 2007 tadi Pak Man sudah katakan itu. Kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Sedangkan rezim juga sudah berganti kan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pembuka lagi untuk meneguhkan sikap Indonesia ya dengan kunjungan Menteri Pertahanan Cina Laksamana Dong ini ya. Jadi pegangan politik luar negeri tetap dijalankan ya. Diplomasinya itu jelas bebas aktif gitu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa posisi strategis Indonesia ya, geostrategi Indonesia itu mengakibatkan ini harus selalu dijaga keseimbangan geostrategi kita ini ya, geostrategi geopolitik kita itu pertama untuk menjaga kedaulatan kita, yang kedua keamanan kawasan, yang ketiga kepentingan nasional kita ada di Laut Natuna Utara, itu persoalannya. Jadi dia bukan berarti apa, yang penting itu adalah filosofi dari politik luar negeri bebas aktif itu senantiasa dipegang, gitu Mas Lukman.
1: Ya. Prof, kalau dari perspektif ketahanan nasional, apakah kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini lebih banyak memperkuat atau justru berpotensi menciptakan kerentanan bagi Indonesia? Karena kan bagaimana kita mengukur trade-off antara peningkatan kemampuan militer dengan risiko ketergantungan teknologi dan politik ini, Prof?
3: Ya, disitulah letaknya kita harus pandai-pandai. Ya. Jadi politik luar negeri itu kan sangat agile sekali, gitu. Sangat fleksibel. Gitu. Artinya kita bisa membaca, ya. Kita harus selalu membangun keseimbangan strategis dan netralitas. Artinya Indonesia menjalin kemitraan pertahanan dengan Cina, dengan siapa saja, tanpa harus masuk dalam bentuk fakta pertahanan atau fakta militer formal. Sehingga kita mengambil jarak secara proporsional dan menghindari polarisasi blok, begitu Mas, baik Amerika, Cina sendiri maupun Eropa yang diwakili mungkin oleh Prancis maupun Jerman gitu. Nah di situ sebenarnya jadi dalam diplomasi itu selalu pegangan kita gitu. Itu.
1: Prof, kalau bicara ini kan ada satu kesepakatan itu terkait dengan transfer teknologi ya Prof ya. Dan apabila Indonesia ini memperoleh teknologi pertahanan dari Tiongkok, tetapi teknologi inti, komponen, software, atau rantai pasoknya tetap berada di bawah kendali pihak asing. Apakah itu dapat disebut sebagai kemandirian industri pertahanan? Atau sebenarnya hanya memindahkan bentuk ketergantungan dari satu negara ke negara lain ini, Prof?
3: Ya, artinya untuk membangun satu kemandirian sebenarnya ya. Saya contohkan begini ya. Bagaimana dulu Korea Selatan juga melakukan hal-hal semacam ini gitu ya. Tetapi yang perlu disiapkan adalah SDM kita di dalam negeri betul-betul nanti menjadi counterpart. Kemudian yang tidak ada sama kita, kita lakukan dengan itu. Kemudian sudah kita pinter, kita silahkan untuk melakukan, artinya tidak lagi tergantung seperti itu gitu. Nah, Korea Selatan adalah salah satu bentuk yang bisa dicontoh dalam rangka transfer teknologi di dalam rangka militer, terutama kapal selam dia itu. Kapal selam kita dulu di sana pertama kali. Mereka juga tidak punya insinyur yang capable, tetapi mereka mencoba untuk mencari ke Jerman, kemudian ditempelkan ya insinyur mereka, kemudian mereka sudah kembalikan insinyur Jerman itu gitu. Tapi betul-betul konsisten, ini yang penting ini. Konsistensi di dalam rangka membangun kemandirian ini gitu loh. begitu Mas.
1: Iya, karena kan agar tidak tergantung bicara terkait dengan teknologi inti, komponen software atau rantai pasoknya juga harus bisa ada di dalam negeri atau nasional ini ya, Prof ya.
3: Iya, betul, betul. Kita punya ya industri strategis kita kan ada ya. Jadi yang begitu banyak sebenarnya gitu ya. Jadi bisa dilibatkan seperti itu. Saya melihat ya bagaimana Cina melakukan juga dulu dengan negara-negara lain juga seperti itu gitu ya. Misalnya kita lihat saja ya bagaimana Cina membrandit mobil listrik sedemikian rupa. Yeah. Padahal teknologinya tidak canggih-canggih amat. Yeah. Kalah artinya dalam rangka teknologi seperti misalnya mobil gitu, India lebih dulu, tetapi tidak bisa brandingnya itu tidak terjadi gitu, malah di Cina kok jadi hebat dia. Yeah. Seperti itu juga harusnya. Jadi maksud saya begini Mas Lukman ya. Yeah. Kalau kita melakukan sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bekerja sama bisa 3 tahun, 5 tahun. Kenapa tidak?
1: Ya.
3: Kan gitu ya. Itu harus kita. Tetapi konsistensi dalam rangka kemandirian ini penting. Itu yang pegang saya.
1: Ya, Prof. Ini juga banyak yang menyoroti terkait dengan keseimbangan dengan Amerika dan negara-negara lain. Bagaimana Amerika Serikat, Australia, Jepang dan negara-negara ASEAN kemungkinan membaca peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia Tiongkok ini, Prof. Apakah ini apa Indonesia masih mampu meyakinkan mereka bahwa Jakarta tetap strategis dan tidak sedang bergeser ke orbit Beijing ini, Prof?
3: Tidak, tidak. Saya kira kita karena kondisi geostrategis kita seperti ini,
1: ya.
3: Disinilah letaknya kita harus bisa memainkan peran kita sedemikian rupa di Asia Tenggara maupun di Indo-Pasifik ini, Mas. Ya, jadi kita itu sebenarnya punya segalanya, tinggal bagaimana keteguhan kita terhadap jangkar politik luar negeri kita dan kedaulatan nasional kita. Itu, Mas.
1: Prof, Indonesia memiliki red line tidak, Prof, ya, dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini?
3: Pasti ada, Mas, ya. Pasti ada. Karena 2007 itu saya ingat betul, gitu. Jadi artinya diplomasi ini makin lama makin meningkat ya, baik transparansi operasional maupun secara defense diplomasi itu adalah sesuatu yang skalanya itu tidak hanya Menteri Pertahanan tetapi juga Menteri Luar Negeri bersama-sama itu apa ya secara simultan itu dilakukan gitu. Itu
1: ya, Prof. Itu yang ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Haji di Tangerang ya, Prof ya. Ada sebuah paradoks, di satu sisi Indonesia memperkuat kerjasama pertahanan dengan Tiongkok, tetapi di sisi lain Indonesia harus mempertahankan hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara. Bagaimana pemerintah memastikan kerjasama pertahanan tersebut tidak mengurangi posisi tawar Indonesia ketika terjadi ketegangan di wilayah Natuna ini, Prof? Silakan.
3: Ya, jelas. Jadi posisi strategis tadi ya, yang geostrategis yang sedemikian rupa, itu adalah satu modal yang tidak dimiliki oleh negara di kawasan lain. Itu dulu yang kita lakukan sebenarnya. Itu. Jadi orang pasti ya, saya selalu katakan, Cina pasti.

0: way dia melakukan apa namanya trik apa trade off dagang dengan baik gitu mas. Yang ditakuti orang itu kan infiltrasi dagang yang sedemikian rupa itu sebenarnya bukan persoalan apa itu. Itu
1: Nah.
0: yang artinya smartnya Cina itu kan di situ. Dia akan melakukan apa memperhitungkan setiap yuannya itu bermanfaat bagi satu Chinese baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu yang harus kita itu.
1: Baik, iya.
0: Kita lihat itu Mas apa?
1: Ya, Pak Haji di Tangerang tadi ya, mudah-mudahan menjawab tadi ya ini. Ya, Prof, terakhir Prof, ini apa sih Prof yang perlu dicermati ya dalam kerjasama ini ya, terkait dengan mungkin juga untung rugi, khususnya ini terkait dengan transfer teknologi, karena juga ini banyak yang menyoroti katanya banyak resiko, banyak untungnya, tapi juga resikonya juga luar biasa gitu ya, terkait dengan ketergantungan teknologi, transfer teknologi inti dan juga tadi rantai pasoknya ini. Silakan, ya. Prof.
0: Jadi sebenarnya banyak negara yang tidak artinya itu tidak tiba-tiba dia mandiri tidak,
1: ya.
0: Tetapi dia harus konsisten, dia kerjasama. Sesudah itu dia mencoba melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Jadi sama dengan kalau kita pegang apa namanya kartu kredit kan pertama kali kita disuruh PIN-nya ini, kemudian rubah, ya kita rubah. Seperti itu sederhananya lah ya begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh yang namanya Korea, baik Korea Selatan, Korea Utara, gitu. Cina sendiri terhadap apa namanya sebelum Deng melakukan restorasi sedemikian rupa terhadap Cina itu. Jadi kita harus lihat seperti itu cara berpikirnya.
1: Ya. Itu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi itu ya, Prof ya.
0: Betul, Mas.
1: Baik. Prof Armedi Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Ya. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Amin. Selamat malam, Mas Lukman. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat militer yang juga ketua program studi ketahanan nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Profesor Armaidi Armawi yang kami berbincang terkait dengan pertemuan Menhan RI dan Menhan Tiongkok.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI yang mendorong transformasi digital pengadaan pemerintah yang dibangun berdasarkan kebutuhan spesifik sehingga solusi yang dihadirkan tepat guna. Head of Marketing and Performance Insight Departemen PERURI, Fiandi Fatoni, mengatakan teknologi diharapkan mampu menghadirkan kemudahan yang dapat memperkuat kepercayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, industri, dan seluruh warga negara. PERURI menekankan bahwa transformasi digital perlu dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta karakteristik layanan publik. Melalui pendekatan ini, nantinya teknologi tidak hanya akan berhenti pada digitalisasi proses, namun juga mampu menjawab tantangan secara relevan, meningkatkan efektivitas layanan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya tidak segan mencopot pihak yang terbukti melanggar SOP dan menyebabkan kejadian fatal atau melakukan pelanggaran hukum. Sudaryono mengatakan BGN akan memeriksa informasi di media sosial terkait dengan dugaan penambahan harga telur jauh di atas harga sebenarnya oleh salah satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia mengakui masih terdapat oknum di sejumlah SPPG yang melakukan pelanggaran. Namun menurutnya tindakan tersebut tidak mewakili banyak SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Besar Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta cara menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam percakapan via telepon, Munir dan Araghchi membahas perkembangan regional serta cara-cara efektif untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Asia Barat. Kontak terbaru itu berlangsung di tengah dorongan baru para mediator Pakistan dan Qatar untuk mempertemukan kembali kedua pihak yang bertikai setelah berakhirnya batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final guna mengakhiri perang. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz akan berduet dengan legenda tenis Amerika Serikat Serena Williams pada nomor ganda campuran US Open 2026. Dikutip dari laman ATP, Asosiasi Tenis Amerika Serikat mengumumkan pasangan tersebut sebagai salah satu dari tiga pasangan terakhir yang mendapatkan wild card untuk tampil di babak utama ganda campuran. Duet Alcaraz dan Williams menjadi salah satu pasangan paling bertabur bintang dalam turnamen yang akan berlangsung di Flushing Meadows, New York tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Catatan peristiwa.
4: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
1: To the point.
5: Pendengar, kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian, di mana Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla. Penetapan tersangka ini tentu menimbulkan pertanyaan, seberapa serius ancaman pembakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan, dan apakah penegakan hukum saja cukup untuk mencegah kejadian serupa. Di balik peristiwa kebakaran, terdapat persoalan yang erat kaitannya dengan kelestarian hutan, tata kelola lahan, kerusakan ekosistem, hingga keberlanjutan sumber daya kehutanan. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, terganggunya habitat satwa, menurunnya kualitas tanah, serta meningkatnya emisi karbon. Karena itu, upaya menangani karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan kawasan hutan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Seperti diketahui, Dirtipiter Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 72 orang tersebut ditetapkan tersangka oleh Polda di 9 wilayah Indonesia. Modus operandi yang ditemukan 9 polda tersebut dalam proses penyidikan, pembakaran hutan dan lahan itu diduga dilakukan untuk membuka lahan. Pembakaran itu agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Para tersangka itu dikenakan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Kebakaran Hutan dan Lahan. Tuduh poin kita pada malam hari ini, Polri tetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di sesi pertama ini kami akan menyoroti dari aspek hukum ya, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Fikar, selamat malam.
7: Selamat malam Pak Lukman. Oke.
5: Pak Fikar, kalau kita bicara ini penetapan 72 tersangka oleh Polri, apakah otomatis menunjukkan bahwa unsur pidana pembakaran hutan dan lahan ini telah terpenuhi? Atau masih ada persoalan pembuktian yang krusial pada tahap persidangan ini?
7: Ya, saya kira begini, kalau sampai sudah pada tahapan penetapan tersangka, ya, artinya itu sudah melewati satu tahapan penyelidikan gitu. Jadi kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pembakaran hutan di mana-mana kan ini kan.
5: Iya.
7: Kalau di Kalimantan saya dengar informasinya hampir seluruh Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, semua ada pembakaran di sana ya. Kemudian ada di ada juga di Sumatera Selatan, kalau nggak salah Sumatera Selatan, terus Riau itu tuh Sumatera Selatan, Riau, terus satu lagi itu di daerah mana itu Aceh kalau nggak salah. Ya. Nah, itu yang kemudian ada berapa tadi berapa orang yang di
5: 72 orang.
7: 72. Ya. Nah, jadi kan jadi bukan dari satu polda tuh, ada dari beberapa polda.
5: Betul, dari 9 polda.
7: Nah, paling tidak ada dari 9 polda. Nah, itu artinya kepolisian sudah menyelidiki di dalam peristiwa kebakaran hutan itu ada nggak peristiwa pidananya. Gitu. Ya. Sudah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada peristiwa pidananya. Sehingga harus ditetapkan tersangkanya siapa. Siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa pidana ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pembuktiannya nanti bagaimana di pengadilan dan seterusnya sampai tahap penetapan tersangka itu artinya kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti ya sudah yang pertama sudah menyimpulkan ada peristiwa pidana yaitu pembakaran hutan.
5: Yeah.
7: Nah, pembakaran hutan itu seperti Anda sebutkan tadi selain bertentangan dengan undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup,
5: yeah,
7: gitu ya. Dan KUHP sendiri, gitu. Ada sebenarnya di KUHP juga. Nah, jadi ada paling tidak ada 4 undang-undang yang dilanggar, gitu. Ada 4 peraturan yang dilanggar.
5: Ya.
7: Tapi peristiwanya atau modusnya seperti yang dikatakan oleh kepolisian, mereka sebenarnya motifnya ekonomi, ya, memperkecil biaya gitu.
5: Ya.
7: Jadi kan mau membuka lahan baru,
5: ya,
7: ya, lahan perkebunan baru, mestinya dengan tidak membakar, mestinya membabat biasa saja, kemudian membuka lahan baru gitu, kemudian ditanam. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat biaya, mereka bakar aja gitu, ya kan, bakar aja supaya gampang aja, biayanya murah gitu. Nggak taunya menimbulkan kebakaran di mana-mana, gitu ya. Sampai presiden pun datang itu ke lapangan kalau nggak salah.
5: Pak Fikar, tapi kalau kita bicara perkara karhutlah ini ya, bagaimana membedakan antara pelaku yang secara langsung membakar lahan dengan pihak yang menyuruh, turut serta, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut ini?
7: Ya, nah yang saya yakin yang ditangkap itu orang lapangannya nih.
5: Pelaksana ya?
7: Ya. Jadi mereka yang langsung melakukan pembakaran gitu.
5: Iya.
7: Ya, yang ditetapkan ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam pemeriksaan itu, dalam konsepsi hukum pidana itu kan yang namanya pelaku itu tidak hanya orang yang langsung melakukan, ya, tapi juga orang yang menyuruh, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menggaji bahkan gitu, ya. Bahkan orang yang membantu gitu. Ya, orang yang membantu padahal dia tahu itu tindak pidana gitu, tapi dibantu juga. Nah, jadi sebenarnya bisa banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah cukup hanya pelakunya, ya saya kira memang tidak cukup. Karena itu tadi dari motifnya itu udah kelihatan. Motifnya ini kan motif ekonomi sebenarnya, meringankan biaya kan gitu kan. Nah, itu artinya bisa jadi di tengah dalam 72 ini sebenarnya ada intelektual dadernya. Jadi ada pihak yang memang mengelolanya, yang memimpinnya gitu, yang menyuruhnya gitu, ya. Nah, bisa orang, bisa korporasi gitu. Nah, jadi bisa umpamanya direktur utamanya gitu, ya, bisa pemegang sahamnya juga bisa gitu, ya. Tapi bisa juga mereka bertindak atas nama perusahaan, atas nama korporasi gitu, sehingga perintahnya itu datang, surat perintah pembukaan lahan itu datangnya dari korporasi, dari perusahaan gitu. Dan di dalam undang-undang pidana yang baru, ya, bukan ya, yang lama juga bisa sebenarnya. Dan di dalam undang-undang kehutanan, perkebunan, itu korporasi bisa jadi tersangka gitu. Perusahaan itu bisa dijadikan tersangka gitu, ya. Nah, dia dengan tersangka, tetapi tentu saja dia hukumannya lebih ditekankan pada denda dan ganti kerugiannya.
5: Oh, administrasi gitu, ya. Lebih ke itu ya, berarti ya.
7: Betul. Tidak hanya administrasi, kalau sudah denda dan ganti rugi itu sudah pidana itu.
5: Oh, ya, oke.
7: Okay. Kan? Kalau administrasi itu berkaitan dengan perizinannya.
5: Iya, perizinan kalau biasanya dicabut kan.
7: Nah, biasanya kalau memang parah sekali dicabut itu izinnya,
5: begitu. Pak Fikar, tadi kalau jika pembakaran ini dilakukan untuk membuka lahan gitu ya, bagaimana hukum pidana melihat alasan ekonomi atau kebiasaan masyarakat sebagai alasan pembenar atau pemaaf? Kan kalau kita lihat ya, apakah kondisi sosial tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya nih?
7: Ya, nah. Motif ekonomi itu ya memang bisa dijadikan dijadikan indikator sebenarnya bahwa memang itu dilakukan dengan sengaja gitu loh. Kan gini, pidana itu kan dua sebenarnya, ada yang sengaja, ada yang kelalaian gitu ya. Nah, kalau ada orang mati di jalanan ketabrak mobil itu sebagian besar bukan pembunuhan itu karena kelalaian, iya kan? Kan ada orang mati biasanya kan pembunuhan, iya kan? Pembunuhan atau bunuh diri lah paling enggak. Nah, tapi ada di mampanya mati di jalan itu pasti kelalaian, baik yang nyebrang orangnya, korbannya, maupun yang sopir yang membawa kendaraan yang menabraknya, itu pasti karena kelalaian, karena tidak hati-hatinya. Hukum pidana itu membedakan itu gitu. Ya, membedakan itu. Nah, kemudian juga kalau akibatnya umpamanya akibat kalau cuma luka saja itu juga ada akibat hukum ancamannya apa lebih berat ketimbang umpamanya mengakibatkan kematian gitu. Ya sama nih di apa di pembakaran
5: karhut hutan lain,
7: dan lahan ini sama itu ya. Jadi kalau ada menurut KUHP kalau pembakaran itu menyebabkan rusaknya barang saja ya itu ancaman maksimalnya bisa 9 tahun gitu.
5: Okay.
7: Tetapi kalau ada juga orang yang luka karena pembakaran itu ancamannya maksimalnya sampai 12 tahun. Bahkan kalau ada orang mati, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, itu jadi ada gradasi hukuman gitu. Ada akibat dari perbuatan itu bisa juga mengkualifikasi perbuatan itu sampai mana akibatnya.
5: Untuk memperberat ini hukumannya.
7: Betul. Jadi akibat itu akan memperberat hukuman gitu.
5: Okay.
7: Seperti saya katakan tadi, kalau cuma barang aja yang rusak gitu ya, itu maksimal ancamannya 9 tahun. Tapi kalau ada orang yang luka di samping ada barang rusak tapi juga ada orang luka, bahkan ada orang mati, nah itu bisa 12 tahun, bisa 15 tahun itu ancamannya maksimalnya. Nah, seperti itu.
5: Baik.
7: Apalagi umpamanya itu kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau karena kelalaiannya, bahkan di KUHP itu ada, tidak hanya di KUHP ya, di undang-undang kehutanan, kemudian undang-undang lingkungan hidup atau perkebunan ya. Nah, itu di samping hukuman pidana juga ada dendanya ya. Umpamanya di dalam undang-undang kehutanan itu ya, kalau dilakukan dengan sengaja ya, di samping pidana 15 tahun, dendanya 5 miliar. Nah, gitu ya. Di undang-undang lingkungan hidup, kalau dia dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya bisa 10 tahun paling lama, minimal 3 tahun. Jadi artinya kalau yang digunakan oleh penegak hukum itu undang-undang lingkungan hidup,
5: ya,
7: itu minimal 3 tahun udah masuk tuh.
5: Baik.
7: Ya, 10 tahun maksimalnya. Nah, juga ditambah denda 3 miliar minimal, maksimal sampai 10 miliar.
5: Ya.
7: Baik. Demikian juga di undang-undang perkebunan, maksimalnya 10 miliar juga.
5: Ya,
7: ya, ancamannya 10 tahun.
5: Ya.
7: Nah, di KUHP ini yang paling banyak. Ya, kalau penegak hukum menggunakan KUHP, maka di samping pidana 5 tahun juga bisa kalau di KUHP bisa ditukar tuh karena kalimatnya atau denda paling banyak itu kategori 5. Kategori 5 itu 500 juta. Jadi kalau pakai KUHP itu bisa lebih pada tujuannya mengenakan denda terhadap korporasi itu, terhadap orang yang melakukan kebakaran itu.
5: Ya.
7: Begitu.
5: Kita sapa pendengar lu boleh ya, Pak Fikar ya, yang ingin bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
8: Selamat malam Pak Lukman, ya. Pak Abdul Fikar Hasan.
5: Ya, silakan. Ya,
7: malam Pak.
8: Di sini Pak Fikar, Pak Lukman. Ketika tadi yang disampaikan, kalau disengaja pasti hukumannya lama gitu kan.
7: Ya,
8: mungkin lebih dari 80% itu disengaja karena masyarakat itu pengen punya hidup layak. Nah, buka lahan dengan cara instan itu yang salah gitu loh. Yang dilakukan Polda, 9 Polda itu sebenarnya sudah benar gitu. Ketika mereka itu melakukan pelanggaran dan itu dikenakan perseorangan gitu. Apalagi mengganggu habitat hewan, anak-anak nggak bisa sekolah, apalagi ekspor asap ke luar negeri misalkan, ke negara tetangga. Itu kan tidak kita inginkan semuanya gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ada korporasi besar ikut seperti itu gitu kan, apakah juga akan dikenakan sanksi hukum yang sama? Apakah cuma sampai level anak baja atau ke atas gitu? Karena itu kan perseorangan kan Pak Lukman yang ditangkap sama pihak apa kepolisian tersebut. Gitu aja pertanyaan saya
5: ya.
8: Pak Lukman, Pak Abdul Fikar Hajar, malam.
5: Ya, ya malam, ditahan dulu Pak Fikar. Kita ke dari Jakarta kita ke Makassar. Ada Pak Wibi, malam Pak Wibi.
9: Selamat malam Bang.
5: Ya silakan.
9: Begini, ini menurut dugaan saya, ini yang membakar ini kan disuruh, ada yang suruh ya, orang yang punya kedudukan kuat lah, mungkin bos atau apa. Dan saya yakin orang ini pasti akan mengatakan, bakar saja, ini anu lahan, tidak usah khawatir. Nanti apa-apa, ada apa-apa saya tanggung jawab. Pasti dia ngomong begitu tuh, makanya dia berani bakar. Kalau orangnya kecil Bang, nggak berani ada yang tanggungnya itu. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti. Malam Bu Haryanti.
10: Malam Bu Haryanti.
11: Ya, selamat malam Mas Lukman. Ya. Juga untuk Pak Fikar, selamat malam.
10: Malam juga Mbak.
11: Aduh, kita ini udah orangnya udah beberapa hari kepanasan ya, tapi ada yang memanfaatkan itu.
10: Iya.
11: Jadi ini kalau bukan sendiri-sendiri ada oknum di belakangnya, relatif kuasa ada juga, jadi itu harus diusut sampai tuntas, hukumannya nggak boleh ringan ya.
5: Baik.
11: Itu sih pastikan karena dampaknya sangat luas ini ya. Jadi ya dihukumlah, ditindak yang setegas-tegasnya, itu aja mungkin ya. Terima kasih, selamat malam.
5: Ya, selamat malam. Silakan Pak Fikar.
10: Ya oke. Ya sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya semua ya. Oke, saya ingin jawab yang secara ini aja, secara keseluruhan. Yang pertama ya, memang betul kalau melihat motif yang dikemukakan oleh kepolisian ya, yang sudah melakukan penegakan hukum ini, yaitu motifnya sebenarnya lebih pada motif ekonomi. Ya kan, memperkecil biaya gitu, biaya pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah artinya itu apa? Saya yakin seperti yang dipertanyakan oleh ibu yang terakhir itu dan yang kedua, bapak yang kedua itu, nggak mungkin orang per orang itu punya motif sebesar itu gitu, ya kan? Itu artinya artinya bahwa motif itu sebenarnya kepentingannya siapa? Pasti menurut saya kepentingannya korporasi juga, gitu, ya kan? Jadi orang membuka lahan bukan untuk umpamanya dia mau bikin kebun sendiri atau apa, ya bisa juga ada. Jadi tetapi ada perusahaan besar atau ada korporasi yang besar yang memang punya hajat untuk melakukan itu, dan motifnya adalah pasti ekonomi. Dia akan mencari keuntungan yang besar gitu. Nah itu yang, nah karena itu menurut saya kepolisian tidak cukup hanya mengejar mereka yang melakukan di lapangan gitu ya, juga harus dikejar juga karena kepolisian sudah terlanjur bilang bahwa motifnya adalah motif ekonomi sebenarnya, maka saya yakin ada korporasi juga yang harusnya ditetapkan sebagai tersangka gitu. Ya. Nah, maksud saya tidak berhenti pada orang per orang yang melakukan. Seperti juga pernyataan penanya kedua, orang itu motifnya dia cuma menerima gaji, bekerja dia sebenarnya gitu ya, membuka lahan ini segala macam. Jangan takut lakukan aja pembakaran karena saya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan orang kerja kan kalau sudah ada tanggung jawab seperti itu ya dia lakukan saja kan begitu, ya kan? Nah kata itu kalau melihat fakta-faktanya seperti itu, maka sebenarnya motif ekonomi sebenarnya lebih besar. Dan motif ekonomi saya yakin bukan hanya kepentingan orang per orang. Kepentingan orang per orang yang melakukan itu mereka gaji, minta pembayaran dia, dia yang melakukan. Nah, tetapi motif orang yang menyuruh atau pihak yang menyuruh atau bahkan korporasi yang menyuruh kan itu pasti motifnya ekonomi. Nah karena itu sekali lagi kita himbau juga kepolisian, jangan hanya ini orang ya, tetapi juga harus juga maksud saya menetapkan pihak yang lebih besar yang punya motif ekonomi itu yang juga harusnya dijadikan tersangka. Dalam hal ini pemainnya korporasi-korporasi besar itu.
5: Gitu.
10: Nah itu. Nah tapi sekali juga penegakan hukum itu harus jujur juga. Maksud saya ya semuanya harus didasarkan alat bukti gitu. ketika kita akan menetapkan satu korporasi, maka memang sudah ada alat buktinya bahwa orang-orang ini bekerja untuk korporasi. Orang-orang ini melakukan tindakan yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan gitu ya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka adalah sebenarnya turut melakukan saja atau peserta melakukan, padahal pelaku utamanya adalah para pemodal. Tetapi oke lah, itu apa, lahan pidana tetap harus harus ditegakkan. Di sisi yang lain juga menurut saya harus juga diperhatikan dunia usahanya gitu. Yeah. Maksud saya jangan juga sampai mematikan kreasi perusahaan-perusahaan ini, karena bagaimanapun juga mereka kan menyediakan lapangan kerja juga. Yeah. Ya kan?
5: Yeah.
10: Nah, jadi ada keseimbangan lah gitu. Yeah. Maksud saya di samping orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang melakukan pembakaran,
5: yeah,
10: korporasinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi baik, pertanggungjawaban korporasi itu sesuai dengan perbuatannya, ya.
5: Yeah.
10: Maksud saya jangan juga mengganggu dunia usaha dan pola relasi antara usaha dengan masyarakat sebagai pekerjanya.
5: Baik.
10: Jangan terganggu juga itu.
5: Ya.
10: Baik. Maksud saya begitu.
5: Ya. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
10: Oke, Pak Lukman. Malam.
5: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, ya, kami berbincang dalam Tuduh Poin, di mana Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Kami akan lanjutkan di segmen kedua, namun setelah yang satu ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
13: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
14: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira, ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: berenak.
1: Mas Ketena,
2: masuk gol!
1: Luar biasa!
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat dalam to the point kita pada malam hari ini yaitu Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Kalau di sesi pertama kami menyoroti dari perspektif hukum pidana, dan kali ini kita akan berbincang dari perspektif kehutanan ya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar kehutanan UGM, Pak Tommy Listianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tommy, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Man.
1: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat, sehat, Mas. Ya, tapi ada tamu dari Jepang ini sedang diskusi. Oh, baik, gitu. Silakan.
1: Iya. Ya. Tapi kabar kehutanan kita yang kurang sehat ini ya, Pak Tommy ya.
2: Iya, ini di akhir-akhir ini.
1: Pak Tommy, kalau kita ya. Bicara ini kan Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus dugaan karhutla itu ya. Dari perspektif kehutanan, apakah pendekatan yang berfokus pada pelaku pembakaran ini sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, atau justru akar masalahnya berada pada tata kelola lahan dan hutan ini, Pak Tommy?
2: Baik, jadi sebenarnya memang ya seperti yang sudah banyak didiskusikan, tidak ada satu obat untuk semua masalah ya, semua penyakit. Jadi memang harus kompleks permasalahan, karena masalahnya kompleks maka solusinya juga harus lebih banyak atau lengkap begitu. Karena kebakaran itu kan ada beberapa macam ya, ada yang bilang ini gabungan antara manusia dan juga dengan alam begitu. Yeah. Jadi sumber api itu biasanya memang dari manusia, dan kemudian kita ketahui di musim kemarau yang panjang, kemudian El Nino, kelembapan liatan kering, angin yang kencang itu juga mempercepat dan memperlama proses kebakaran. Tapi sebenarnya harus proses yang panjang ya, ada dari pencegahan sebelum kebakaran, kemudian bagaimana menangani ketika terjadi kebakaran, penanganan pasca kebakaran itu harus sinergi. Jadi misalnya sebelum kebakaran, terutama di lahan gambut, bagaimana kita bisa mengendalikan kanal-kanal yang kemudian sebagai media untuk mempertahankan tinggi muka tanah, air di permukaan. Yeah. Nah, kalau itu kemudian salah melakukan, misalnya ada suatu saat itu normalisasi. Sehingga harusnya kan disekat itu ya, disekat, kemudian ada pengendalian yang terarah, kemudian juga ada kolam pembasahan yang dimana secara digabung itu kan horizontal ya airnya. Nah, kemudian juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena kan ada juga pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat, ada yang dilakukan oleh korporasi. Memang kalau untuk masyarakat pendekatannya memang lebih ke ini ya, sosialisasi, kemudian akar masalahnya apa. Kalau mereka sangat bergantung dengan kondisi lahan yang kemudian harus dibakar, memang kemudian harus dicarikan solusinya. Tapi kemudian kalau yang terkait dengan korporasi, saya kira comply dengan hukum atau penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan ketegasan, dan itu sangat diperlukan. Kemudian nanti ada perencanaan. Jadi harus ada mitigasinya, datanya dikumpulkan, kemudian sehingga isinya tidak sporadis penanganannya, tapi harus terarah, terukur, dan terencana.
1: Iya. Pak Tommy, kalau bicara titik panas atau hotspot dan citra satelit, apakah sudah cukup akurat, Pak, untuk dijadikan dasar mengidentifikasi lokasi dan penyebab kebakaran?
2: Ya, saya kira teknologi yang maju sekarang sudah hampir ini ya, sudah hampir presisi begitu. Walaupun mungkin data dari berbagai institusi sedikit berbeda, saya kira wajar, tetapi data hotspot itu saya kira sudah bisa kita percaya untuk kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau penegakan atau perencanaan yang lainnya. Saya kira sudah bagus teknologi itu.
1: Nah kalau kita bicara pemerintah kan sudah memiliki berbagai regulasi, sistem pemantauan dan mekanisme pencegahan. Namun bicara kebakaran hutan dan lahan ini terus berulang gitu, bukan kali ini pertama. Nah masalah utamanya di mana Pak Tommy? Penegakan hukum, tata kelola atau desain kebijakannya itu?
2: Ya memang anu ya, kita di Indonesia ini kan punya banyak aturan yang sudah kita lakukan, kita terapkan. Namun demikian, kepatuhan terhadap aturan itu seringkali kan tidak bisa sepenuhnya begitu. Kadang-kadang ditegakkan betul ketika kita sedang mendapatkan bencana yang sangat besar. Kita kan terakhir 2015, dan setelah itu kan hampir tidak banyak mungkin di beberapa tahun yang lalu ada di Palembang itu agak besar, tapi kemudian reda, kemudian baru ini mulai ini mulai ini. Nah memang harus ada satu komando yang sangat kuat dari pemerintah, tapi juga harus ada kerja-kerja bersama sampai di level bawah, misalnya di masyarakat ini MPA itu. Nah kemudian juga dari ini penegakan dari company, jadi ada sistem sertifikasi sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang bekerja di terutama di kawasan hutan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga kebakaran yang disengaja kemudian menjadi api, kemudian menjadi besar tidak terkendali itu bisa dikurangi. Tapi kan memang agak susah, ini kan kompleks ya, ini belum lagi nanti kalau bicara politik, tapi bukan ranah kami politik itu.
1: Karena kan posisi kebakarannya tepat di kondisi memang kemarau panjang, El Nino, dan memang kondisi alam yang memungkinkan terjadi itu ya, hotspot juga ya Pak Tommy ya.
2: Iya betul, jadi kan sekarang kondisinya juga kering, panas, kemudian kelembapan kering. Tapi bagi kami yang orang kehutanan kan bencana alam itu ya jangan menjadi seolah-olah itu karena alam gitu, tapi memang manusianya ya, karena kan dari dulu juga seperti itu. Tapi bagaimana intervensi manusia itu kita bisa mengendalikan sehingga kebakaran kecil itu kan tidak apa-apa ya, kebakaran kecil itu ya yang untuk membersihkan karena memang dianggap murah ya, dianggap murah tapi kan terkendali. Nah ini kan yang bahaya itu tidak terkendalinya itu dan menjadi proses yang sangat besar. Kan ada beberapa misalnya banyak juga di kawasan tertentu itu kan istilah ini, istilah lokalnya itu investasi pasif begitu. Jadi di pinggir jalan itu dibakar, dibersihkan, nanti kalau ada orang tertarik kemudian dijual. Sehingga justru keperbiakan kepada masyarakat lokal itu juga tidak ada, karena itu orang bukan orang-orang di sekitar daerah tersebut begitu.
1: Nah kalau bicara kasus kebakaran di kawasan konsesi perusahaan Pak Tommy, apakah tanggung jawab pengelola seharusnya hanya muncul ketika terbukti melakukan pembakaran, atau juga ketika mereka gagal mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pak Tommy?
2: Ya, mestinya kalau di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh korporasi, biasanya korporasi itu akan berjuang keras ya, ini korporasi yang baik ya. Artinya dia sudah melakukan mitigasi, pencegahan, bagaimana agar kawasannya tidak terbakar, karena kalau resikonya kan tinggi kalau bagi korporasi itu, kalau sampai terjadi hotspot saja belum sampai kebakaran yang sangat besar begitu, titik-titik kecil itu sudah wah ini kok banyak, ini anu bahaya bagi perusahaan karena ada image, kemudian tentu banyak hal lainnya. Bahkan ketika lahan atau kawasan di sekitar kawasan itu terbakar, mereka sudah siap anu cemas itu mengatasi ini. Tapi tentu orang baik itu kan menjadi korban orang buruk ya. Ada beberapa korporasi yang mungkin tidak komplain terhadap aturan sehingga lebih atas nama murah ekonomis itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tanggung jawabnya ya harus semuanya, ketika kan ada kelalaian ya, kelalaian itu kan walaupun bukan disengaja tapi juga dia harus bertanggung jawab, karena kan kita ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan ya, yaitu kan undang lingkungan bisa kena juga kalau perusahaan itu AB sehingga berdampak yang merugikan masyarakat atau secara umum begitu.
1: Pak Tommy, kalau bicara sistem perizinan dan pemberian konsesi perkebunan selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran suatu wilayah, terutama di kawasan gambut ini, Pak Tommy?
2: Kalau BPPH ya, kawasan konsesi hutan ya, itu kan sebelum pemberian izin biasanya kan ada AMDAL ya, pembahasan AMDAL itu. AMDAL itu lama, dan prosesnya kan kalau termasuk kebakaran itu mitigasinya gimana? Resikonya terjadi apa? Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah harus menyampaikan kalau kawasan yang akan dikonsesikan itu bagaimana kalau terjadi kebakaran, kalau dalam operasionalnya mengganggu lingkungan apa tidak, mitigasinya bagaimana dan sebagainya, dan itu diuji oleh tim pakar juga, tidak hanya dari kementerian dan juga nanti gabungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan itu lintas sektor ketika pertama kali sebelum mendapatkan izin itu. Nah, secara prinsip sebenarnya sudah tercover, ya, tercover. Tetapi kan kemudian di dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kemudian mempengaruhi faktor terjadinya kebakaran tersebut.
1: Oke. Ya, Pak Tommy, ini kan kalau bicara lahan gambut ini rentan terbakar ya, Pak Tony, dan sulit dipadamkan ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini apa kerusakan tata air gambut selama ini menjadi faktor yang kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan karhutlah, atau seperti apa, Pak Tommy?
2: Iya, jadi memang gambut ini kan apa seperti spong besar gitu ya, ya menyerap air begitu. Nah, ketika musim kemarau kan airnya kan turun ya.
1: Iya.
2: Nah, di beberapa tempat malah airnya dikeluarkan begitu kan, sehingga semakin turun. Namanya ada proses pembasahan, ada proses sekat, ada proses, dan kalau terjadi kebakaran, itu kan kebakaran itu ada tiga paling tidak, ada kebakaran tajuk, kebakaran permukaan, dan kebakaran gambut dalam. Nah, itu cara penanganannya juga berbeda-beda. Kalau tajuk itu kan mungkin pakai apa waterbombing, kemudian juga ini kan cukup ya. Tapi kalau yang gambut dalam kebakaran itu kan tidak bisa begitu. Itu kan dia harus apa? Dari dengan proses pembasahan, kemudian yang banyak dilakukan adalah dengan menginjek ya air, sehingga kemudian air karena dia biasanya serapannya horizontal, air itu bisa mengurangi, menurunkan proses kebakaran gambut dalam itu. Nah, memang sebenarnya kalau saya pernah, kita pernah diskusi itu, sebenarnya pemerintah itu juga sudah banyak usaha dan apa yang dilakukan ini ya. Tetapi memang kadangkala antara peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, kemudian perencanaan dengan apa implementasi di lapangan itu masih ada gap. Nah, inilah yang kadangkala ini banyak faktor ini, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nanti memang berujung pada persoalan ekonomi dan juga nanti banyak hal yang lainnya ya, konflik dan lain sebagainya gitu, konflik tenurial dan lain sebagainya.
1: Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan juga, Pak Tommy, bagaimana dampak ekologis dari karhutlah seharusnya dihitung? Apakah pengukuran kerugian selama ini terlalu berfokus pada luas lahan yang terbakar gitu, dan kerugian ekonomi, sementara kehilangan biodiversitas, karbon, dan fungsi ekosistem ini kurang diperhitungkan, Pak Top?
2: Iya, memang kalau kita mau menghitung kerugiannya kan sangat banyak ya, misalnya

0: kadang-kadang kan memang tidak mudah menghitung ya, ada direct value, ada indirect value kalau lingkungan itu, dan ada juga hal-hal. Jadi intinya itu seringkali kita merasakan keberadaannya setelah kita kehilangan. Nah, itu yang sering terjadi itu.
1: Iya, merasa kehilangan kalau sudah tidak ada gitu ya. Itu ya, betul, sering betul. Terjadi ini. Nah, kalau sebuah kawasan terbakar berulang kali, Pak Tommy. Ya, ya. Apakah ekosistem tersebut masih bisa dipulihkan? Mungkin seperti kondisi semula, atau ada titik tertentu ketika kerusakannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipulihkan ini?
0: Iya, itu memang sangat sulit ya mengembalikan ke posisi semula, butuh waktu dan proses yang panjang, apalagi kalau kejadiannya berulang. Sehingga ada sebuah penelitian juga katanya kalau kebakaran terus-menerus dari gambut yang sifatnya dia menyerap air, itu menjadi susah menyerap air. Ada juga ini kan terjadi perubahan.
1: Iya.
0: Kemudian juga tanaman, kan ada tanaman-tanaman tertentu itu yang setelah kebakaran muncul, jadi menghilangkan vegetasi aslinya.
1: Okay.
0: Nah, ini kan juga perubahan. Nah, kadangkala vegetasi yang baru, ada penelitian juga didominasi oleh vegetasi yang invasif. Invasif, jadi mendominasi dia. Dan itu mudah kebakar lagi gitu. Jadi memang proses istilahnya apa, restorasi ekosistemnya itu memang tidak mudah dan perlu jangka panjang dan biaya yang cukup mahal ini. Makanya kejadian kebakaran ini kalau bisa dihindari atau dikurangi. Karena kalau kita untuk membangun dan mengembalikan hutan, itu kan prosesnya panjang, lama, mahal, dan tidak mudah gitu. Jadi kalau bisa kita rawat, kita pertahankan, kita jaga begitu, itu jauh lebih mudah mestinya daripada kita mengembalikan ke bentuk semula.
1: Baik. Pak Tommy Listianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu saat malam,
0: Pak. Terima kasih. Semoga kabutnya juga teratasi dan kita semua bisa hidup di Indonesia dengan suasana yang nyaman, sehat, dan nyaman gitu ya. Kita tidak terpengaruh oleh bencana-bencana yang banyak, dan sehat juga untuk masyarakat. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.
1: Ya. Pendengar Pakar Kehutanan UGM, Tommy Listianto, kami melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang mengapresiasi program Gerakan Bapak Senang Momong Anak Solo atau GASMAS yang digagas pemerintah Kota Surakarta. Arifah menegaskan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu yang ia nilai penting untuk mewujudkan kesetaraan gender serta menciptakan keluarga yang harmonis dan suportif. Arifah menilai gerakan GASMAS dapat menjadi contoh daerah lain dalam mendorong keterlibatan aktif ayah mengasuh anak dan mengharapkan program tersebut berkembang menjadi gerakan sosial berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta seluruh jajaran memperkuat kerjasama dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan. Syafri mengatakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat. Dengan koordinasi antar instansi, Syafri meyakini proses pemadaman bisa dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dan mengharapkan memiliki peta penanganan yang jelas demi menghindari tumpang tindih tugas antar instansi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pejabat keamanan tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa negara manapun yang berkabung dalam perang ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran akan dianggap sebagai musuh oleh Teheran. Rezai yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengatakan Iran akan terlebih dahulu bernegosiasi dengan negara-negara tersebut dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam konflik itu, tetapi memperingatkan bahwa jika mereka menolak, Teheran akan menyerang kepentingan-kepentingan mereka, dan jika negara-negara sekitar memilih untuk bergabung dalam blokade Amerika Serikat, Iran tidak akan membiarkan setetes minyak pun diekspor dari Selat Hormuz. Ia juga menegaskan kembali bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup, kecuali jika Amerika Serikat memenuhi komitmennya di bawah nota kesepahaman perdamaian Iran-Amerika Serikat yang ditandatangani pada Juni lalu, seraya menambahkan bahwa kali ini Washington harus bertindak terlebih dahulu.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tom Gicquel, Delphine Delroux membuka sejarah emas Prancis di kejuaraan dunia BWF setelah menaklukkan unggulan pertama Feng Yanze Huang Dongping pada final di New Delhi, India hari ini. Ganda campuran Prancis itu memenangi pertarungan 3 game, 22-20, 19-21, dan 21-15 untuk menjadi wakil pertama negaranya yang berdiri di podium tertinggi kejuaraan dunia. Gicquel dan Delroux juga menjadi pasangan Eropa pertama yang memenangi nomor ganda di kejuaraan dunia sejak Thomas Laybourne, Camilla Rittjul asal Denmark merebut gelar ganda campuran pada 2009 yang juga berlangsung di India.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, setiap tanggal 23 Agustus, dunia memperingati Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah manusia. Ketika manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan dirampas kebebasannya hanya karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbudakan benar-benar telah berakhir? Zaman memang berubah, tetapi praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk masih kita temukan hingga hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modus eksploitasi manusia justru bisa semakin tersembunyi. Rekrutmen pekerja melalui media sosial, tawaran gaji tinggi, hingga jaringan perdagangan manusia dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk kehilangan kebebasan dan hak-haknya. Perdagangan orang, eksploitasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan jeratan utang, eksploitasi seksual hingga pekerja anak adalah jumlah persoalan yang menunjukkan bahwa semangat menghapus perbudakan masih menjadi pekerjaan rumah tangga. Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
4: Wawancara Pro 3.
3: Bu Rike, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Bu Rike.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Bu Rike ya?
5: Alhamdulillah, kamu juga semoga sehat.
3: Iya.
5: Semuanya pendengar Pro 3 FM.
3: Ya, Bu Rike, kalau saya lihat kan Bu Rike ini cukup aktif ya di media sosial menyerukan HAM tentang juga bagaimana memastikan keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, ini jika Indonesia mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, bagaimana Bu Komisi 13 memastikan bahwa praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi pekerja migran dan lain-lainnya ini tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi benar-benar dicegah dari akarnya, Bu Rike?
5: Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin saya sedikit sejarahnya ya. Hari ya. Ini 23 Agustus 2026 itu sebetulnya adalah peringatan pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791, panjang banget ya. Adanya pemberontakan besar orang-orang yang diperbudak oleh koloni Prancis yang kemudian menjadi Haiti. Nah, kemudian terjadilah revolusi Haiti dan 1804 Haiti menjadi salah satu republik kulit hitam pertama di dunia begitu. Dan kemudian UNESCO menetapkan 23 Agustus sebagai hari anti perbudakan internasional begitu untuk mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun menurut saya betul sekali tadi bahwa ternyata perbudakan kalau dulu tuh Atlantik ya, bagaimana budak-budak kulit hitam dikirim ke berbagai belahan dunia begitu, dan bentuk kepemilikan manusia secara legal memang telah dihapus begitu, tetapi pada prakteknya kita mengenal apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern begitu. Nah ini kalau kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya, ada benang merah yang sama begitu, hanya mungkin ciri-cirinya sekarang jadi berbeda. Kalau dulu itu ada rantai dan kekerasan fisik, nah sekarang melalui ancaman manipulasi dan kekerasan psikologis. Dulu itu diperjualbelikan secara terbuka, sekarang perekrutan melalui agen, jaringan dan platform digital. Status manusia dulu seperti properti secara terbuka, namun sekarang ada penguasaan korban melalui utang, dokumen, ancaman atau ketergantungan. Perdagangan budak dulu lintas negara, nah sekarang juga sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu lintas negara dan ada jaringan transnasional begitu. Dulu ada kerja paksa perkebunan, sekarang juga masih ada di beberapa perkebunan begitu di lintas negara. Tapi sekarang lebih luas lagi justru dalam berbagai rantai pasok modern. Dulu dikenal pasar budak, sekarang ada rekrutmen palsu, online scam, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, termasuk di dalam misalnya industri fashion cepat begitu ya, dan juga industri terkait gadget begitu. Dan modus mungkin berubah, tetapi inti kejahatannya tetap sama, di mana manusia kehilangan kebebasan dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain begitu. Nah ini jelas adalah persoalan HAM. Kebetulan saya di Komisi 13 itu bidang hukum dan HAM. Sementara dalam konstitusi kita sendiri jelas dalam pembukaan saja adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia lain itu tidak diperkenankan di dalam pembukaan konstitusi kita saja. Dan kemudian ada di pasal 28i ayat 1 secara tegas Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah ini implikasinya penting menurut saya, karena perspektif kita sebagai negara hukum, konstitusi adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga negara tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah perdagangan orang terjadi. Ini congruence dengan pertanyaan tadi ya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem, artinya dari mulai mencegah, mendeteksi, menghentikan, menindak, melindungi, dan memulihkan. Nah, pendekatan pemberantasan TPPO karena itu bergeser dari yang terlalu berorientasi pada kasus, seharusnya ini lebih mendekatkan pada berbasis sistem dan jaringan kejahatan begitu. Ada perubahan modus TPPO, misalnya di Undang-Undang 21/2027 itu lahir dalam konfigurasi kejahatan yang berbeda dengan saat ini. Ya, dengan awal sejarahnya di Haiti, lalu 2007 ketika lahir Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi pada perkembangannya di era digital ini, itu juga semakin terstruktur kalau menurut saya, semakin kontekstual ya. Ada transnasional dengan rekrutan korban, perusahaan perantara, lokasi eksploitasi, dan aliran uang dapat berada di negara berbeda. Dan ini nanti ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebetulnya dalam berbagai kasus, dan juga ada intersectionnya atau irisan dengan seperti judi online, perdagangan narkotik dan seterusnya. Kemudian di era digital Ini ketika undang-undang ini tahun 2007 hanya media sosial, percakapan, platform digital untuk mengeluarkan pekerjaan, mengeluarkan kekayaan, rekrut, mengendalikan kantor, berat kasus tangan di misal perekrutan itu betul saya dulu suka migrant worker atau buruh migran di,
3: yeah.
5: dari ALO dan komisi migrant worker Indonesia yang berbeda begitu.
3: Iya.
5: Ada pertemuan korban dan ya,
3: yeah.
5: tapi dimediasi oleh dari digital sendiri. Kemudian juga ini sangat terorganisasi, tidak lagi dilakukan antara individu atau individu, ada jaringan perekrutan, urusan dokumen, operator dengan tujuan dan penerima keuntungan. Kadangkala kalau dari kasus yang saya tangani ada indikasi oknum di institusi negara yang juga terlibat begitu ya, dalam meloloskan misalnya dokumen-dokumen. Saya beberapa kali menangani kasus yang online scam di Kamboja itu ya, itu saya aneh begitu, kok bisa anak bolak-balik gitu ya di usia muda tanpa kemudian ada kecurigaan begitu terhadap pasti hubungnya memang meninggal termasuk
3: Bu Rika mungkin kemudian, bisa bergeser sedikit, mohon maaf Bu Rika ini agak terputus-putus kami ya tangkapnya.
5: Sekarang?
3: Ya, boleh. Bu Rika, kalau bicara tadi eksploitasi masih berlangsung, di dalam negeri pun masih banyak dijumpai gitu ya, Bu Rika ya. Menurut Bu Rika sendiri, ini ada letaknya ada kekurangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, atau justru ada faktor ekonomi yang melatar belakangi ini?
5: Ya, multidimensi sebetulnya sih ya, multi problematika yang ada begitu. Kasus sendiri itu terus meningkat sebetulnya. Data di sepanjang 2025 misalnya itu Direktorat TPPO Bereskrim mencatat ada 353 kasus dengan 1114 korban. Korbannya ini 699 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah korban jaringan online scam. Lalu 2026 ini naik begitu, mencatat 2908 korban TPPO yang melaporkan. Ini fenomena gunung es loh sebetulnya begitu ya. Dengan kalau di Indonesia sendiri pemetaan sementara yang terjadi dengan korban terbanyak adalah dari Jawa Barat, salah satu kantongnya adalah seperti Indramayu. Tapi juga beberapa minggu lalu saya di NTT, NTT juga termasuk zona merah untuk tindak pidana perdagangan orang begitu. Tapi ada juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian NTB begitu. Bahkan di Batam ya beberapa. Dan perdagangan orang ini yang terindikasi adalah perbudakan modern juga terjadi di kawasan-kawasan industri ya. Dan kemudian apa yang terjadi kalau dari hasil investigasi dan analisis juga advokasi terhadap beberapa kasus langsung, kenapa kemudian menjadi agak sulit begitu ya untuk Indonesia, meskipun saya kira cukup diapresiasi begitu bahwa masuk ke dalam tier 2 ya, tier 2 itu bahwa terlihat negara berupaya keras untuk menurunkan angka TPPO begitu. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa ada persoalan yang cukup serius, yaitu data yang masih terfragmentasi, data di lintas kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, lalu juga masuk ke pemerintah daerah sampai pemerintah desa, ini masih masih berbeda-beda datanya begitu. Dan artinya sekarang kita sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan semua data yang ada begitu. Dan menurut saya ini juga penting adalah bahwa ini data ini harus mampu menggambarkan siapa korban, siapa pelaku, perekrut, modus, wilayah asal, wilayah transit, tujuan, perusahaan atau korporasinya, aliran dananya, proses hukum, ada restitusi dan pemulihan yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban begitu. Nah, sehingga kemudian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tidak mulainya di bandara sebetulnya ya. Pencegahan itu harus dimulai dari RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, pintu imigrasi sampai negara tujuan. sehingga ada titik deteksi dini, terutama untuk mengenali pola perekrutan yang mencurigakan, keberangkatan non-prosedural, agen ilegal, dan perubahan modus digital. Nah, contoh di Karawang, kebetulan daerah pemilihan saya, kalau ditelusuri indikasinya PJ penyalur ya, penyalur rekrutmen itu hanya ada satu perusahaan resmi, tetapi di situ menjadi dalam tanda kutip pasar gelap begitu. Jadi Indonesia itu termasuk Jawa Barat, termasuk Karawang, daerah pemilihan saya itu teridentifikasi sebagai pasar gelap tadi ya.
3: Yang ilegal itu ya berarti ya, unprocedural ya?
5: Unprocedural, bahkan dari lintas provinsi begitu, dan itu oknum-oknumnya bisa saja yang terlibat itu sampai pihak keluarga sendiri atau aparat desa sendiri begitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita tentunya ke depan adalah tadi bahwa penyelesaian perbudakan modern ini tidak mungkin lagi tidak dalam suatu konstruksi ketatanegaraan di era digital. Sehingga RUU Satu Data Nasional, Satu Data Indonesia yang sudah disahkan sebagai inisiatif DPR di 21 Juli 2026 ini harus segera dibahas begitu. Tinggal masuk pada surat presiden belum turun beserta DIM dari pemerintah supaya bisa segera ada pembahasan. Kedua adalah perlu ada revisi undang-undang tindak pidana perdagangan orang begitu, yang menurut saya ini sudah kurang relevan begitu. Harus ada rekonstruksi baru dalam sistem pemberantasan TPPO. Ada TPPO digital, aktor intelektual dan jaringan, pembuktian digital, pendekatan follow the money, duitnya itu ke arah mana begitu. Ini nanti sampai harus melibatkan PPATK misalnya begitu. Ada pertanggungjawaban korporasi, ada perlindungan dan pemulihan korban, dan kita juga perlu segera mendesak adanya revisi undang-undang hak asasi manusia, yang itu juga rasanya harus segera diperbaiki karena belum mendeteksi regulasinya, belum pada kondisi era digital seperti saat ini.
3: Baik,
5: kemudian ada sistem data nasional juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO 1990 ini soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini untuk memperluas pendekatan perlindungan. Jangan salah loh, perbudakan itu bukan hanya persoalan terjadi transaksi begitu ya, tetapi juga bagaimana misalnya seseorang yang majikan yang menahan dokumen itu sudah masuk di dalam tindak perbudakan sebetulnya. Artinya misalnya dalam kasus PRT yang sempat heboh begitu ya, bagaimana KTP-nya ditahan, nah itu sudah indikasi perbudakan modern loh, hati-hati begitu. Dan kemudian selain itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah harus wajib hukumnya Indonesia segera memperkuat Direktorat PPA PPO di Kepolisian Republik Indonesia.
3: Baik, Bu Rika, kita undang pendengar. Boleh Bu Rika ingin bergabung? Pendengar silakan, untuk silakan. Anda yang bergabung kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Malam Pak Matauli.
6: Ya, assalamualaikum. Sepertiga, salam sehat tangguh.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Ini Bu Man Bu Rika ini mengenai Hari Internasional Perdagangan Orang. Ya, sebenarnya hukum kita juga harus internasional, lintas batas negara gitu ya. Dari negara yang dituju dan dari negara asalnya itu, penindakan hukumnya harus internasional juga gitu. Yang pelakunya, yang korbannya, restitusi, apakah ini sudah maksimal diadakan bilateral atau multilateral ya, entahkah setingkat ASEAN? Karena selalu kan kita selalu mendengarkan kabar-kabar berita ya, ada pekerja NTT itu yang dihukum majikannya, atau pekerja Hong Kong itu dihamili atau di kerajaan Arab Saudi, begitu-begitu terus akhirnya direstitusi sama negara gitu untuk majikannya. Nggak ada pala harus diinikan begitu. Sementara rasio untuk makin keluar negeri secara ilegal itu negara nggak ada bisa hadir gitu loh. Mulai satgas-satgas satuannya dari akar rumput sampai ke atas. Istilahnya sistem ini seperti dipelihara, terselubung, mati, tapi akan ada korban baru gitu. Apalagi kan banyak itu praktek aborsi lah, penjualan bayi lah, prostitusi lah, PSK gitu kan. Nah, padahal kita kan punya perangkat negara di luar negeri, ada namanya ATS Ketenagakerjaan, melalui kedubes kita, itu kan kekuatan negara juga dalam hal ini gitu.
3: Baik.
6: Kalau memang negara nggak bisa mempersiapkan SDM manusia ke luar negeri secara resmi, ya dibanyakin dong. Di dalam negeri kan gitu, disiapkan skillnya, dipastikan mereka itu memang punya kemampuan untuk ke sana, tidak menjadi beban di negara yang dituju. Kalau memang janji 19 juta kerja di Indonesia itu nggak tercapai oleh kampanye Prabowo, ini gimana Bu Rika menyambungkannya?
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rika, tanggapannya.
5: Jadi tadi saya katakan memang harus direkonstruksi ulang nih soal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, dan menangani kasus di luar negeri. Kita punya Kementerian Luar Negeri, tetapi sekali lagi bahwa deteksi dini dari daerah asal pemberangkatan itu menjadi penting, karena kita tidak mungkin bergerak di di hukum negara orang, tapi di negara kita sendiri itu tidak ada suatu ekosistem penegakan tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi. Oleh karena itu ada beberapa regulasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tentu segera sahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia, karena tidak mungkin lagi dengan data yang berbeda-beda akan diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar begitu. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang HAM dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 yang itu memang harus kita akui sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 1990 tentang bagaimana tidak boleh ada tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja begitu. Dan kemudian juga yang tadi saya terpotong adalah penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah itu dari 38 provinsi yang ada baru sebagian begitu. Untuk tingkat kota kabupatennya baru 22 loh yang ada satker khusus begitu. Semuanya masih unit kerja yang tergantung. Dan ini tentu butuh kecepatan ya, apalagi kemudian termasuk penguatan teman-teman keimigrasian begitu. Penguatan itu regulasi harus dibenahi, tetapi regulasinya harus memberikan suatu kunci termasuk politik anggaran yang otonom terhadap Direktorat PPA TPO, termasuk juga mereka yang menjaga perbatasan, imigrasi perbatasan begitu. Sehingga saya juga mengusulkan kemarin adanya setidaknya Perpres tata kelola keimigrasian yang terintegrasi begitu, dengan tidak lagi sentralistik. Nggak bisa, ini sudah desentralisasi, tidak mungkin semua penanganan kebijakan itu tidak mungkin lagi sentralistik, karena sudah dikunci di dalam Undang-Undang Dasar kita. Perubahan amandemen mengatakan bahwa kita menganut sistem kurang lebih otonomi daerah atau desentralisasi begitu. Sehingga penanganan atau kebijakan tanpa perspektif desentralisasi tidak melibatkan pemerintah daerah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir, tidak akan mencapai solusi. Contoh yang paling nyata misalnya operasi desa merah putih, makan bergizi gratis, semua program bahkan penyelesaian bencana kebakaran hutan tanpa melibatkan pemerintahan daerah secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi solusi sesuai dengan harapan. Karena itu peran Kemendagri juga akhirnya menjadi penting begitu. Nah, saat ini misalnya di Jakarta saja, untuk Jakarta Selatan aja itu belum menjadi satker loh, baru unit kerja loh itu Direktorat
3: PPO.
5: Mudah-mudahan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan siaran kita di Pro 3 FM pada malam hari ini, sehingga saya juga minta direvisi soal Perpres tentang pembentukan Direktorat PPA PPO, karena kami, saya beserta teman-teman dari aktivis perempuan termasuk yang menegaskan, karena apapun yang kita lakukan termasuk kami di DPR RI, termasuk masyarakat, pada akhirnya lidik-sidik itu ada di kepolisian, karena itu memang tugas dan tanggung jawab kepolisian begitu. Tetapi kalau teman-teman di kepolisian, Direktorat PPA PPO, janganlah kemudian menjadi tempat buangan karena anggarannya sangat kecil. Anggarannya sangat kecil dengan harus membongkar jaringan tadi dikatakan. Ini kan ada sampai ke luar negeri, betul. Tetapi alokasi anggaran itu tidak manusiawi. Kami terus memperjuangkan dan mudah-mudahan sekali lagi dalam peringatan 23 Agustus Hari Anti Perbudakan Internasional dan 81 tahun Indonesia Merdeka.
3: Iya.
5: Masalah ini adalah konteks kemerdekaan suatu bangsa loh.
3: Baik.
5: Dan itu apakah negara itu betul-betul memerdekakan rakyatnya, apalagi khususnya dalam tanda kutip perbudakan modern, itu bisa dilihat dari reformasi kepolisiannya.
3: Iya.
5: Bu Rika, sangat banyak sekali.
3: Tadi kalau menyinggung tadi kan Bu Rika mengatakan dalam kasus TPPO ada keterlibatan oknum yang memiliki relasi kuasa. Nah, kalau bicara dari sisi korban ini, bagaimana DPR memastikan bahwa korban TPPO ini diperlakukan sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan justru sebagai pihak yang dikriminalisasi atau dipersalahkan atas kondisi yang mereka alami, Bu Rika?
5: Nah, artinya balik lagi Mas, kan kita mau lapor juga ke siapa? Saya tanya balik. Kalau Mas ada pasti ke polisi kan ya. Nah, makanya sehingga sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi ini didengar apa yang kita diskusikan di Pro 3 FM. Bapak Kapolri yang kami hormati adalah segeralah perkuat begitu Direktorat PPA TPO mencakup kelembagaan mandiri, SDM yang khusus dengan perspektif korban begitu, anggaran harus memadai, sarana ramah korban, ada teknologi forensik digital, patroli siber, intelijen keuangan, kemampuan lintas negara itu tadi disampaikan, perlindungan dan pemulihan korban, harus ada ruang pelayanan khusus atau ruang pemeriksaan khusus yang aman, private dan ramah terhadap korban, begitu. Jadi relasi kuasa itu kemudian dalam beberapa kasus melihat suatu relasi kuasa itu adalah misalnya terutama di daerah-daerah tertentu ya, bagaimana kemudian melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan secara struktur sosial begitu, baik itu sebagai pejabat setempat atau dalam struktur masyarakatnya sendiri, itu bukan hal yang gampang begitu. Tetapi ingat, kita adalah negara hukum dan ada Kepolisian Republik Indonesia yang baru juga memperingati Hari Bayangkara begitu. Saya kira ini harus menjadi legacy Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat saya. Ketika masalah perdagangan orang, perlindungan perempuan dan anak, dan pemberantasan pidana orang tidak menjadi skala prioritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan hal-hal lain begitu? Karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kita semua. Siapapun bisa menjadi korban. Bukan hanya status sosial atau ekonomi. Di era digital seperti ini, menjadi korban itu bisa siapa saja. Dan ketika Direktorat PPA-PPO Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf saya melihat masih gak menjadi anak tiri di dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, jangan harap kemudian ada penyelesaian. DPR bisa apa? DPR itu kan parle, bisa berbicara, ya bisa seperti ini. Kami bukan eksekusi, bukan eksekutor. Tetapi tentu saja sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan ini setidaknya lah ya apa, segera disahkan suatu perpres yang kemudian ini jadi kalau Mas baca perpresnya, itu nanti kaitannya juga dengan Kemenpan RB. Akan dibentuk satker ketika dirasa sudah siap. Urusan begini, nungguin siap gak akan pernah siap. Maka harus dibentuk, wajib dibentuk di setiap polresta sebagai satuan kerja mandiri, otonom. Tapi kemudian unit kerja di tingkat polsek gitu ya. Polsek itu juga dibentuk. Jadi ini memang jejaring yang harus seluruh Indonesia di semua tingkatan. Dan itu tidak bisa hanya satu kelembagaan yang ada. Dari Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian P2MI, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, PPATK, LPSK. Tadi untuk adanya restitusi dan seterusnya untuk korban, Kementerian TPA, Kementerian HAM, pemerintah daerah, pemerintah desa. Karena apa? Kalau kita melihat tindak pidana perdagangan orang itu hanya soal jual beli seperti perbudakan masa lalu, maka kita akan luput dari penyelesaian yang menyeluruh. Baik. Karena tindak pidana perdagangan orang atau modern slavery, kejahatan berjaring.
3: Baik.
5: Negara harus melawannya dengan sistem berjaring dan terintegrasi. Kalau enggak bisa.
3: Ya, baik. Bu Rika, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Rika.
5: Terima kasih. Baik. Kita lawan perbudakan. Manusia bukan komoditas, pekerja bukan budak, perempuan dan anak bukan barang dagangan. Terima kasih. Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI bidang Hukum dan HAM, Rika Diah Pitaloka, menyoroti Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Nanti kami akan hadirkan dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama. Adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan, agen perekrut, atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural, banyak juga yang unprosedural.
2: Gimana? Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk perlindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara tujuan juga menjadi faktor penentu juga, karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo, PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihat kan ini banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
2: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Subumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa untuk bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yati, nih, bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
2: Betul.
1: Pernah dalam posisi seperti itu serikat
2: ini? Saat ini justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
2: Ketika pemerintah kita juga sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2MI dan mentargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara. Karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yati, ini kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yati ini?
2: Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga berterima kasih ya bahwa di tahun ini pada tanggal 21 April yang lalu disahkan Undang-Undang PPRT. Tetapi Undang-Undang PPRT itu sendiri tidak memberikan kepastian yang jelas. Yang memberikan kepastian bahwa pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja, tapi hak-haknya itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Semua masih diserahkan antara si pemberi kerja dan PRT-nya untuk membuat perjanjian kerja, dan hak-haknya akan dituangkan di situ. Sementara bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kerja, nggak ada sanksi. Nah, ini juga sangat lemah di undang-undang ini, dan untuk pengawasannya ketika ada masalah mediasi dan penyelesaian masalahnya itu diberikan kepada RT dan RW. Nah, sementara RT dan RW kita tahu apakah mereka memahami tentang hukum ketenagakerjaan, apakah mereka mengerti apa hak-hak mereka dalam undang-undang, ini kan nggak paham. Dan ini perlu resource atau effort khusus pada pemerintah-pemerintah daerah, terutama kalau pusat juga di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana

0: Malam ini terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan penghapusannya,
1: ya.
0: Mungkin ingin disampaikan dari Serikat, silakan.
1: Iya, perbudakan masih tetap ada, bahkan perbudakan makin meluas, tidak hanya di sektor PRT, tidak hanya di manufaktur, tetapi sekarang sudah digital, dan jika tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang punya predikat sarjana. Ini kayaknya perlu kerja keras. Perbudakan ini adalah salah satu bentuk di mana tidak memanusiakan manusia, dan terutama warga negara Indonesia, ketika perbudakan terus kita izinkan dan kita tidak melakukan apa-apa, ini adalah salah satu kemunduran. 81 tahun Indonesia merdeka bukan memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi justru sampai saat ini makin terpuruk tentang munculnya undang-undang Omnibus Law, tentang undang-undang PPRT, ini tidak memberikan kepastian hukum. Dan kami meminta kepada negara juga mendengar itu, bahwa Indonesia itu diperkuat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah, kelompok menengah ke bawah, dan itu perlu dilindungi. Yang penting bagaimana membuat kebijakan yang lebih protektif terhadap orang-orang yang rentan.
0: Baik, Bu Yatini Sulistiyawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Ibu.
1: Amin, terima kasih, selamat malam Mas Lukman.
0: Pendengar, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistiyawati, kami berbincang terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan ekosistem kreatif yang telah diakui UNESCO sebagai kota kreatif bidang media arts yang dapat mengembangkan talenta dan ekosistem kreatif yang berdampak pada kesejahteraan. Teuku menegaskan ekosistem ekonomi kreatif di daerah yang dilakukan melalui komunitas dan dukungan berbagai pihak harus berperan dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakatnya, khususnya pelaku kreatif. Meski begitu, ia juga mengatakan Kota Malang perlu terus menjaga regenerasi talenta dan memastikan Pusat Kreatif Malang Creative Center atau MCC menjadi ekosistem yang hidup, yang melahirkan kreativitas kewirausahaan, lapangan kerja, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Denpasar mendorong generasi muda untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan membangun kesadaran tentang pentingnya konsumsi ikan dan tidak hanya mengenal laut sebagai bagian dari kekayaan alam Bali. Dalam pemilihan Kids and dan Duta Forum Maritim Bali ke-3 tahun 2026 di Gedung Dharma Negara Alaya hari ini, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulia mengatakan, para duta yang terpilih diharapkan mampu menyampaikan pesan positif mengenai kelautan kepada lingkungan terdekat, mulai dari teman sebaya, keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Selain kelestarian laut, ia menilai ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat juga tidak kalah penting, antara lain dengan mengkonsumsi ikan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Komisi Perlawanan Terhadap Tembok dan Permukiman Palestina menyatakan jumlah pemukiman dan pos terdepan ilegal Israel di tepi barat yang diduduki telah mencapai 592 lokasi, dengan Israel menguasai sekitar 42% wilayah tersebut. Komisi tersebut menyatakan bahwa terdapat sebanyak 780.000 warga pendudukan Israel di tepi barat per akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 333.600 orang tinggal di pemukiman ilegal di Yerusalem dan 446.400 orang lainnya tinggal di wilayah tepi barat. Menurut komisi tersebut, warga pendudukan Israel tersebar di 192 pemukiman ilegal dan 400 pos terdepan pemukiman, termasuk 231 pos terdepan yang difungsikan untuk pengembalaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis putra Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi menjuarai turnamen ITF M15 Manshan di Tiongkok setelah mengalahkan unggulan ketiga asal Jepang Kokoro Isomura dengan skor 7-5, 6-3 pada partai final pada Minggu waktu setempat. Kemenangan tersebut mengantarkan Rifki meraih gelar tunggal ketiganya sepanjang tahun ini, sekaligus memperpanjang tren positifnya dalam rangkaian turnamen tenis di Tiongkok.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan bagaimana update ya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini terkait dengan update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 NTT dan tentunya karhutla ya di Indonesia, atau kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

0: Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026 di mana jumlah korban meninggal dunia bertambah sebanyak jadi 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa di hari dari hari sebelumnya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 NTT dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami datang kembali untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana gempa bumi di NTT digabungkan dengan nanti perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan maupun Sumatera. Hari ini di hari ke-9 untuk penanganan gempa bumi di NTT, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026. Sebelum kami mengupdate atau melakukan update data penanganan bencana gempa bumi di NTT, kami kembali menyampaikan terkait dinamika distribusi bantuan yang terjadi di pos Damer Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. BNPB ingin meluruskan informasi mengenai proses administrasi penyaluran logistik yang berkembang di media sosial dan media massa. Kronologi kejadian sampaikan bahwa telah berlangsung pengiriman logistik ke pos tersebut sebanyak 3 unit truk logistik dari posko utama BPBD dari Kecamatan Borong menuju sejumlah titik pengungsian. Karena akses kendaraan berat terbatas, pengangkutan dilaksanakan secara bertahap menggunakan kendaraan yang lebih kecil. BNPB menegaskan tidak ada pemaksaan dalam proses penandatanganan berita acara serah terima atau BAST bantuan logistik. Proses BAST BNPB dilaksanakan sebelumnya dengan posko utama BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Mekanisme administrasi BAST pada tingkat kecamatan menjadi bagian dari kewenangan BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Setiap tahapan penyaluran dilakukan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi bersama pemerintah, daerah, dan masyarakat. Kami berharap informasi ini dapat menjadi pedoman dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, baik di media sosial maupun media sosial. Sehingga ke depan tidak ada lagi misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Mari bersama-sama fokus melayani masyarakat terdampak. Baik, kami akan menyampaikan informasi kegempaan. Gempa susulan sampai hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, mencapai 5.688 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga saat ini, hari ini, sebanyak 130 kali. Rangkaian gempa susulan menunjukkan pola temporal yang belum sederhana. Gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar 3-4 minggu sejak gempa utama. Kami akan menyampaikan korban jiwa meninggal. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan korban meninggal dan luka-luka, kami tetap menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya warga yang terdampak gempa bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat gempa maupun gempa susulan. Saat ini, hingga pukul 18.16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian, Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Kita tetap berdoa semoga keluarga Handai Tolan, tetangga dan seluruh yang terdampak tetap diberikan kekuatan. Saat ini saya akan menyampaikan jumlah korban meninggal berdasarkan jenis kelamin. 40 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 48 berjenis kelamin perempuan, dan 3 korban lainnya masih dalam bentuk, masih dalam tahap, mohon maaf, tahap identifikasi. Berdasarkan kelompok umur, 39 korban meninggal merupakan lansia, 4 batita, 1 balita, 12 anak dan remaja, 35 dewasa. Berdasarkan data yang diterima, 51% korban dinyatakan meninggal disebabkan dampak langsung dari gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan, sedangkan sisanya sebanyak 49% meninggal disebabkan dampak tidak langsung. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Kami mendapat laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa kejadian penyakit tertinggi yang dilaporkan adalah ISPA sebanyak 3.721 kasus. Terdapat kasus gigitan hewan penular rabies sebanyak 15 kasus yang berasal dari Kabupaten Nagekeo dan Manggarai Timur. Tenaga kesehatan saat ini yang bekerja di lapangan sebanyak 11.106 orang yang terdiri dari dokter sebanyak 134 orang, perawat 5.306 orang, bidan 3.974 orang, dan lainnya sebanyak 1.647 orang. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan nakes dengan total 133 orang yang terdiri dari dokter umum 63, dokter spesialis dalam 2, dokter spesialis anak 2, dokter spesialis ortopedi 5, dokter spesialis bedah 2, dokter spesialis bedah saraf 1, perawat umum 47, perawat ortopedi 2, perawat anestesi 4, dan apoteker 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Total puskesmas terdampak akibat gempa bumi ini sebanyak 169 unit. Dengan rincian, 101 telah beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum beroperasi. Kerusakan bangunan didominasi oleh rusak sedang. BNPB telah mendukung pendirian tenda sebesar 6 x 12 meter yang digunakan sebagai fasilitas layanan kesehatan atau puskesmas. Sebagai contoh, di Kabupaten Sika, 8 tenda di 8 titik untuk melayani kesehatan ataupun menjadi puskesmas sementara. Di Kabupaten Manggarai, terdapat 12 tenda dengan 4 tenda di antaranya digunakan untuk rumah sakit umum. Informasi bantuan logistik yang berasal dari Pos Pendukung Logistik Nasional atau kita singkat dengan Posduk Loknas yang berada di Halim Perdana Kusuma per hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, terus melaksanakan distribusi bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Labuan Bajo dan Nusa. Kami ulangi, untuk penanganan bencana yang berada di Labuan Bajo dan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kami sudah menyampaikan bahwa dari Posduk Loknas ini dikirimkan ke 2 pos pendukung di Labuan Bajo maupun di Maumere. Total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 271 ton dengan 9 sorti dan 1 kapal laut untuk mengangkut dukungan logistik tersebut. Distribusi melalui jalur udara sebanyak 74 ton telah dikirim ke Labuan Bajo sebanyak 5 sorti dan 54 ton dikirim ke Maumere dengan 4 sorti. Selain melalui jalur udara, pada hari ini juga Minggu 23 Agustus 2026 sekitar 143 ton yang terbagi dalam 16 truk dukungan logistik dikirim melalui jalur laut dengan KRI Semarang 594 dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 23 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 1.226 ton melalui 77 sorti penerbangan dan 1 kapal laut. Dari jumlah tersebut, sekitar 869 ton telah didistribusikan ke Labuan Bajo melalui 50 sorti penerbangan dan 1 kapal laut. Sedangkan 356 ton telah didistribusikan ke Maumere melalui 27 sorti penerbangan. Hingga saat ini, total bantuan yang telah masuk dan diterima di Pos Pendukung Logistik Nasional sejak 15 sampai 23 Agustus 2026 mencapai 1.750 ton yang berasal dari donatur, 77 donatur. BNPB memastikan bahwa dukungan logistik yang telah tiba di Pos Dukungan Logistik Nasional Labuan Bajo dan Maumere didistribusikan sampai kepada masyarakat terdampak. Pada hari ini, helikopter BNPB melakukan dropping logistik berupa 40 paket sembako dan 150 kg beras untuk Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi desa ini jauh dari pusat kelurahan dan akses sulit akibat gempa, sehingga mobil tidak bisa masuk dan motor sangat sulit bila membawa logistik. Sesuai arahan Kepala BNPB, guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, maka proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak telah mulai secara paralel bersamaan dengan penanganan darurat bencana saat ini. Tim dari Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB telah tersebar di masing-masing kabupaten terdampak dan mulai melakukan persiapan verifikasi dan validasi rumah rusak. Data sementara, by name, by address, hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, dan Sika. Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai masih dalam proses penginputan dan diharapkan dapat diperoleh dalam 1-2 hari ke depan. Khusus untuk Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah berjalan selama 2 hari oleh unsur Pemda yang melibatkan sebanyak 143 personil dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB. Berdasarkan laporan awal dari pihak desa, terdapat 7.194 rumah yang terdampak. Dari total 113 desa, sebanyak 6 desa telah berhasil diverifikasi. Proses verifikasi ini telah dimulai sejak Jumat 21 Agustus 2026. Hingga saat ini jumlah rumah rusak yang telah sudah diverifikasi mencapai 762 unit dengan rincian 51 rusak berat, 311 rusak sedang, dan 400 rusak ringan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Meskipun demikian, untuk warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa sebelumnya, dihimbau untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami juga menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Selanjutnya, kami akan menyampaikan update penanganan karhutla. Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani. 6 provinsi prioritas adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, baik itu melalui patroli udara, waterbombing, dan OMC sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan lapangan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto bertolak ke Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk melakukan pengecekan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan. memimpin rapat, serta memberikan instruksi cepat untuk percepatan pemadaman karhutlah serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak. Adapun arahan Presiden untuk penanganan karhutlah antara lain, penambahan helikopter waterbombing sebanyak 17 helikopter untuk melengkapi armada Satgas Udara yang telah siap di Kalimantan. Penambahan mesin pompa dan pipa di seluruh kabupaten kota terdampak. Pengerahan 3 batalion atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangan untuk membantu pemadaman api di titik-titik yang tersebar. Penindakan tegas kepada pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum, serta penambahan tenaga kesehatan, penanganan masalah kesehatan, dan edukasi kepada warga terkait karhutla. Kami sampaikan situasi di Kalimantan Barat. Pemantauan hotspot selama 24 jam berdasarkan satelit NASA NOAA-20, NASA SNPP, dan Terra Aqua terdeteksi 273 hotspot dengan kepercayaan tinggi dan 2.420 kepercayaan menengah dan 81 hotspot kepercayaan rendah. Luas indikatif lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat per 19 Agustus tercatat 38.310 hektar. Kualitas udara berdasarkan BMKG umumnya berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 1 km di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang akibat kabut asap. BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas hujan ringan di sebagian Kalimantan Barat pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026, namun potensi kemudahan terjadinya karhutla masih perlu diwaspadai pada periode 2023 sampai 29 Agustus 2026. Operasi Satgas Darat, personil dikerahkan sebanyak 10.010 personil yang sudah dikerahkan, baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Sedangkan melalui udara, operasi udara telah dibantu patroli udara sebanyak 11 unit dengan patroli untuk kepentingan patroli udara sebanyak 3 unit, heli waterbombing 5 unit, dan potensi penambahan 3 unit. OMC sedang berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus karena adanya potensi awan hujan pada periode tersebut. Ketersediaan armada tersebut terdiri dari 2 patroli udara, 5 waterbombing, dan 1 pesawat OMC. Melihat adanya potensi pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan Barat, akan dilakukan operasi modifikasi cuaca. Hasil citra satelit terjadi kenaikan jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Namun data hotspot perlu dikonfirmasi dari hasil peninjauan lapangan dan pemantauan patroli udara. Kegiatan operasi udara maupun operasi darat terus dioptimalkan untuk mencegah dan mengantisipasi meluasnya karhutla. Operasi dilaksanakan dengan baik melalui kolaborasi antara Satgas Udara dan Satgas Darat. Sinergi kedua unsur berjalan efektif untuk mendukung pelaksanaan penanganan di lapangan. Satgas Udara dan Satgas Darat terus melakukan koordinasi serta penanganan secara terpadu pada titik-titik yang masih memerlukan pemadaman dengan memprioritaskan wilayah pemukiman dan area berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Langkah penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait di Kalimantan Barat mencakup pengawasan kepatuhan korporasi, penyegelan lokasi lahan terbakar, penerapan sanksi administratif hingga evaluasi dan ancaman pencabutan izin usaha bagi pelaku pembakaran. Izin usaha PBPH yang sudah dilakukan pengawasan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Kita ke Kalimantan Tengah, di mana situasi umum berdasarkan pantauan satelit sampai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 2.479 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium hingga tinggi. Luas lahan terbakar sebesar 7.634 hektar dengan jarak pandang di Bandara Cilik Riwut di atas 9 km. Untuk operasi darat, personel dikerahkan sebanyak 10.700 personil yang sudah dikerahkan baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Di tahun 2026 ini, BPP telah mendukung peralatan Satgas berupa 123 unit pompa, 5 unit motor trail karhutla, 133 set APD, 29 unit tangki water storage, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk operasi udara, terdapat 10 pesawat yang terdiri dari untuk patroli udara 3 unit, di mana satu helibel, satu karavan berfungsi untuk patroli dan OMC dan penambahan satu patrol. Untuk waterbombing ada 7 unit, satu unit existing saat ini dan akan penambahan satu unit lagi. OMC dilakukan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2026 yang lalu, kemudian dilakukan juga 30 Juli sampai 4 Agustus 2026 yang lalu, dan 11 Agustus sampai 15 Agustus 2026, dan semuanya itu telah dioperasikan. Titik api jauh dari sumber api. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa titik api jauh dari sumber air, dan sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Saat ini tim darat membuat sedot kanal dari sungai Kahayang sepanjang 1,8 km dengan lebar 4 meter dan dalam 2 meter yang berfungsi untuk mengalirkan sumber air bagi Satgas Darat. Dilakukan juga penyekatan supaya kepala api tidak melebar ke Kecamatan Jibiran. Untuk Kalimantan Selatan, operasi Satgas Darat dengan mengerahkan 9.800 personil. Pada tahun 2026 ini BNPB telah mendukung peralatan Satgas Darat berupa 8 unit pompa, 6 roll selang, 6 unit motor, 3 unit tenda pengungsi, 4 unit water tank portable, 20 set APD karhutla, 6 unit SCBA, 10 unit hidran, dan 10 unit kartu perdana paket data. Luas lahan terbakar sebanyak 8.620 hektar. Untuk operasi udara, terdapat 9 pesawat yang dioperasikan. Untuk patroli udara 3 unit, 1 helibel, 1 karavan yang berfungsi untuk patroli dan EOMC berpotensi penambahan satu lagi. Untuk heli waterbombing ada 4 existing dan berpotensi menambah 2 unit helikopter. Untuk OMC belum bisa dilakukan karena belum ada pertumbuhan awan. Poin-poin yang perlu kami sampaikan, saat ini situasi di Kalimantan Selatan terkendali, Satgas Darat bekerja 24 jam, wilayah Ring 1, di mana di Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala. Penambahan Satgas Darat dari dunia usaha, 7 perusahaan di Kalsel yang dikerahkan untuk mengerahkan personil pemadam mendarat, di mana tiap Perusahaan mengirimkan 10 orang. Bukan hanya dukungan personil, tetapi juga diperoleh dukungan peralatan. Kendala yang lain adalah angin kencang, sehingga membuat api cepat meluas dan sumber air terbatas. Upaya memaksimalkan Satgas Darat dengan memperbanyak operasional mobil tangki air. Beberapa titik di Kalimantan Barat, beberapa titik di Kalimantan Selatan, lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan dan pembasahan. Tetapi beberapa hari selanjutnya, kembali muncul api. Sumber air sangat terbatas, mengingat saat ini masih pada musim kering. Pemadaman menggunakan tangki air yang diangkut truk dan sumber air dari hidran untuk wilayah Banjarbaru. Sebagian besar titik karhutla berada di lahan gambut sehingga sulit untuk dipadamkan. Operasi modifikasi cuaca dan hujan salah satu faktor utama untuk dapat memadamkan lahan terbakar. Titik api jauh dari sumber api, sumber air, dan sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Pada hari ini di Sumatera Selatan dapat kami sampaikan lokasi kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.926 hektar dan BMKB memprediksi 7 hari ke depan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tanggal 20 sampai 26 Agustus cerah berawan. Prediksi curah hujan akan dimulai pada bulan Agustus 2026 dengan kategori rendah. Kualitas udara umumnya kategori sedang hingga tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km. Potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 Agustus 2026 sebagian besar berada pada kategori mudah terbakar. Operasi Satgas Darat mengerahkan 11.567 personil yang sudah dikerahkan. Tahun ini BNPB telah mendukung peralatan Satgas berupa 7 unit kendaraan operasional, 17 peralatan pemadaman, 20 flexible tank, APD dan peralatan personil 170 set. Luas lahan terbakar adalah 1.926 hektar. Tidak ada penambahan hari ini dari hari kemarin. Operasi udara menggunakan 9 unit, di mana patroli udara 2 unit, 1 heli dan 1 karavan untuk berfungsi OMC. Kemudian untuk heli waterbombing 7 unit, 2 Sikor Sky, 3 unit heli Mi-8, dan 1 Super Puma dan 1 heli waterbombing. OMC yang pernah dilakukan pada tanggal 5 sampai 15 Mei 2026, 4 Agustus sampai 10 Agustus 2026 dan telah sukses dilaksanakan. Pun kendala di lapangan untuk operasi darat, tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api. Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket waterbombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot. Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas. Untuk Provinsi Riau, situasi saat ini bahwa dari pantau 24 jam, terdapat 150 hotspot dengan 8 hotspot kepercayaan tinggi. Luas lahan terbakar provinsi tersebut sebesar 2.379 hektar. Perkiraan cuaca sebesar 20 mohon maaf, perkiraan cuaca secara umum cerah hingga berawan, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah provinsi cerah secara umum berada pada kategori mudah, sehingga kecuali di sungai penuh dengan kategori aman. Kualitas udara di kota sangat berkategori sedang. Adapun personil dikerahkan 17.764 orang. Luas yang terbakar sebanyak 16.000 hektar, 277 hektar. Hari ini ada penambahan 12 hektar. Patroli udara sebanyak 2 unit, waterbombing sebelumnya 5 unit, hari ini 4 unit karena 1 unit dimobilisasi ke provinsi lain. OMC tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya potensi hujan. Sekarang di Provinsi Jambi, personil yang dikerahkan di Satgas Darat ada 5.816 personil, dan sudah pernah dilakukan waterbombing sebelumnya pada tanggal 21 Agustus. Dan untuk lahan terbakar sebanyak 658 hektar, operasi udara melibatkan 6 unit pesawat udara, 2 diantaranya adalah untuk patroli, 4 adalah waterbombing. Sedangkan OMC yang pernah dilakukan adalah sebanyak 3 sampai 12 Juni 2026. Titik api jauh dari sumber air, dan sumber air yang digunakan saat ini sudah mulai mengering. Dapat kami sampaikan poin-poin umum adalah bahwa heli waterbombing bukan merupakan operasi utama, hanya merupakan pendukung operasi darat. BNPB menyiagakan armada OMC dan stok bahan semai di setiap wilayah, sehingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan dengan baik ketika ada informasi ketersediaan awan hujan. Diharapkan Forkopimda bisa mengoptimalkan dan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan perangkat untuk penguatan Satgas Darat. Pemerintah akan mendukung logistik alat peralatan Satgas Darat seperti selang panjang, flexible tank, pompa jingjing, sumur bor dangkal. Himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kodam 12 Tanjung Pura memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan mengerahkan tambahan personil Satgas Yonif TP-538 PTA untuk mendukung respon cepat di sejumlah wilayah terdampak. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito meminta seluruh personil melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab, sekaligus mengutamakan keselamatan selama berada di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi di lapangan memiliki berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan setiap persoalan secara cepat dan tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan armada bus listrik khusus pariwisata untuk melayani sejumlah destinasi, salah satunya kawasan Puncak hingga perbatasan Kabupaten Cianjur. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan bus listrik setelah pemerintah daerah menguji coba koridor Bojonggede Sentul. Rudi mengharapkan pengembangan rute tersebut dapat menjadi alternatif angkutan publik bagi masyarakat menuju kawasan wisata, sekaligus memperluas jaringan transportasi umum ramah lingkungan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penasihat kebijakan luar negeri Rusia, Yuri Usakov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpeluang bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Tiongkok pada November 2026 jika keduanya menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa tidak akan mampu secara terbuka menjauhkan diri dari pemberian bantuan militer kepada Ukraina dan kebijakan yang disebutnya anti-Rusia. Lavrov mengatakan Rusia akan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebutnya sebagai elit yang secara terbuka bersikap anti-Rusia atau Rusofobia di Inggris, Brussels, Paris, Berlin, serta negara-negara NATO dan Uni Eropa lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putri nomor 1 dunia asal Korea Selatan, An Ye-sung, merebut gelar kejuaraan dunia BWF 2026 dengan catatan tanpa kehilangan satu game setelah menundukkan Akane Yamaguchi pada final di New Delhi, India hari ini. An mengalahkan juara bertahan asal Jepang tersebut 2 game langsung, 21-17, 21-14 dalam pertandingan selama 49 menit untuk meraih gelar juara dunia keduanya setelah menjadi yang terbaik pada edisi 2023. Dengan gelar di New Delhi, An makin mempertegas deretan pencapaiannya setelah sebelumnya juga meraih emas Olimpiade Paris 2024, Asian Games 2022, dan kejuaraan Asia 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah, ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja, pastikan selalu dari sumber resmi.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi baik dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia maupun dari laman resmi kami di rri.co.id dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kamu dan Kenangan yang merupakan soundtrack dari film Habibie Ainun dari Maudy Ayunda.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Suryatini.
1: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
2: Ya, harus hemat. Air minum itu beli pakai tangki itu khusus anak putri. Ini air mandi untuk itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Susteran itu 350.
3: Berarti udah 500 ya?
2: Iya, itu tidak sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
1: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
4: Kondisi cuaca selama satu pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
1: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mengurangi dampak risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan mendorong pelatihan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Teddy Haryanto.
5: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Agung Rahardi, menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
6: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi risiko dan mengurangi
3: mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu resiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi resikonya dengan kapasitas. Mainkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi resiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Jumlah lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini kan juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
5: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, guna mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan membagikan ribuan masker untuk masyarakat pengguna jalan. Laporannya disampaikan Diki Munadi dari Banjarmasin.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, Jumat 21 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kalsel membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat. Roni menjelaskan hingga saat ini kondisi kabut asap akibat karhutla masih cukup parah, khususnya di sejumlah wilayah Banjarbaru.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat untuk mengatasi posisi Kalimantan Selatan pada saat ini yang mana beberapa hari terakhir kabut asapnya cukup tebal. Kami harapkan sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu. Dan
7: sementara sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat guna melindungi kesehatan warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
8: Ulun juga sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD untuk membagikan masker kepada masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dan jarak pandang mulai memburuk.
9: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knot, dan sistem bergerak ke arah timur laut timur. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang tinggi. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah di pesisir barat Filipina, di Laut Filipina, dan di Samudra Hindia Utara, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Teluk Cendrawasih. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur Papua Barat dan di perairan utara Papua Tengah, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Padang. Terdapat juga potensi hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palangkaraya. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Nabire, dan juga Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarawan undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: anggar jari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Indonesia memastikan akan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
3: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada op. Operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar Badan Urusan Logistik menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur yang distribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif kita di segmen Kopi ya. Seperti biasa kita hadir dengan segmen komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 dini hari nanti. Kali ini tema yang kita bahas terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya? Nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan budaya perbudakan ya, yang di zaman modern ini apakah sudah betul-betul lenyap? Apakah manusia saat ini sudah merdeka sepenuhnya atau belum? Silakan Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif kami. Di line telepon kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-6712. Selain itu Anda juga bisa chat WhatsApp ya, di nomor WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti komentar Anda di chat WhatsApp akan dibacakan dan mungkin nanti juga akan dibantu untuk bergabung bersama saya di studio. Dan selain itu seperti biasa, setelah segmen Kopi kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya, dan warta berita tiap jamnya.

Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya diperingati setiap tanggal 23 Agustus yang ditetapkan oleh salah satu badan di PBB UNESCO ya. Di mana momen 23 Agustus ini merupakan buah dari perjuangan para kaum budak di Haiti. Haiti itu dulu bernama Saint-Domingue. Pada malam 22 hingga 23 Agustus 1791 dari perdagangan budak transatlantik. Dan untuk menghormati perlawanan para korban serta merefleksikan akar sejarah dan dampak perbudakan bagi dunia modern, UNESCO menetapkan hari ini sebagai hari untuk mengenang perjuangan para budak yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Ini artinya ya, bukan pemberian gitu, tapi mereka bebas dari perbudakan karena perjuangan mereka sendiri.

Kita patut bersyukur, pendengar, di zaman modern seperti sekarang, perbudakan secara fisik sudah sangat minim ya. Mungkin bisa dibilang kita sudah tidak lagi mendengar kisah-kisah perbudakan seperti di zaman dulu. Apalagi kalau dari sejarah-sejarah agama tertentu, misalnya dalam agama Islam ya, kita melihat budak itu seperti diperlakukan selayaknya binatang gitu. Bisa disuruh-suruh apapun, tidak dibayar, sepenuhnya menjadi milik tuannya, boleh disuruh apa saja. Tidak ada batas-batas kemanusiaan yang menjadi seharusnya menjadi hak setiap individu manusia. Oleh karena itu, perbudakan tentunya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia karena jelas bertentangan dengan hak individu manusia. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia ini telah terbebas dari perbudakan fisik ya. Dalam artian penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, di mana kita dulu mendengar kisah-kisah kelam para orang tua kita di zaman penjajahan, di mana mereka seperti dipaksa untuk bekerja ya. Dulu ada kerja rodi atau romusha di zaman pendudukan Jepang. Mereka dipaksa untuk menyerahkan hasil panen. Bayangkan mereka bercocok tanam di lahannya sendiri, kemudian menanam, merawat, hingga kemudian memanen, tapi hasil panennya dipaksa untuk diserahkan kepada penjajah. Dan dia hanya mendapatkan makan sehari-hari. Ini kan perbudakan juga zaman itu ya. Atau dipaksa bekerja membangun proyek-proyek seperti jembatan, rel kereta, jalan-jalan, gedung-gedung, tanpa digaji secara layak dan hanya diberikan untuk cukup makan saja. Dan kalau tidak menurut, itu akan langsung ada tindakan tegas, bahkan hingga pembunuhan begitu. Kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu di zaman penjajahan, dan alhamdulillah kita sekarang ada di alam kemerdekaan. Sudah merdeka kita 81 tahun baru saja kemarin kita peringati Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Jadi kalau Anda yang merasa belum merdeka, ini belum merdekanya di mana ya? Kita sudah bebas bisa melakukan apapun, bekerja apapun yang halal, pastinya mendapatkan gaji yang layak. Dan ya kalau bayar pajak itu mungkin tidak lebih besar dari 5% dari gaji Anda. Jadi kalau itu dianggap sebagai perbudakan modern, sepertinya sangat tidak tepat ya. Karena pajak juga nantinya ujung-ujungnya uangnya untuk pembangunan negara, bukan untuk dinikmati oknum tertentu. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan di Haiti ini yang berhasil dengan perjuangan mereka bisa membebaskan kelompok mereka sendiri dan kemudian diakui sebagai perjuangan heroik budak untuk merdeka hingga ditetapkan sebagai hari internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Luar biasa, kita sangat berterima kasih pada perjuangan orang-orang di Haiti zaman dulu ya, di Pulau Saint-Domingue. Dan kita juga harus berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini, yang artinya juga bisa membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan di zaman penjajahan. 81 tahun kita sudah menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Dan tidak lupa juga ada momen yang dari sudut pandang agama Islam mungkin ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya andil yang sangat besar dengan banyaknya hamba sahaya atau budak di zamannya yang kemudian merdeka. Karena esok, dini hari esok adalah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran Islam dan juga peran ajaran Nabi Muhammad ini juga punya efek yang sangat besar pada penghapusan perbudakan. Jadi ya, kita bersyukur mengenang tiga momen penting, momen dari para budak di Haiti, momen perjuangan para pahlawan bangsa kita sendiri, dan juga adanya ajaran agama Islam atau agama manapun ya, agama Kristen, Buddha, Hindu pun pasti sama mengajarkan untuk tidak menjadikan orang lain sebagai budak atau lebih rendah dari kita.
di mana di mata Tuhan kita semua hidup setara. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, untuk Anda bisa berinteraksi langsung bersama saya di studio, kita nantinya akan dengarkan bersama ini rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam ya, bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistyowati, supaya kita bisa lebih memahami tema kopi kita hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama. Adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana, Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan? Agen perekrut atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural. Banyak juga yang unprosedural.
2: Betul.
1: Gimana?
2: Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk pelindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara tujuan juga menjadi faktor penentu juga, karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo, PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihat kan ini banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
2: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Sebumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa untuk bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yati, ini bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
2: Betul.
1: Pernah di dalam posisi seperti itu serikat
2: saat ini?
1: Saat ini
2: justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
2: Ketika pemerintah kita juga sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2MI dan menargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara. Karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yati, ini kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yati ini?
2: Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga berterima kasih ya bahwa di tahun ini pada tanggal 21 April yang lalu disahkan Undang-Undang PPRT. Tetapi Undang-Undang PPRT itu sendiri tidak memberikan kepastian yang jelas. Yang memberikan kepastian bahwa pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja. Tapi hak-haknya itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Semua masih diserahkan antara si pemberi kerja dan PRT-nya untuk membuat perjanjian kerja dan hak-haknya akan dituangkan di situ. Sementara bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kerja nggak ada sanksi. Nah, ini juga sangat lemah di undang-undang ini, dan untuk pengawasannya ketika ada masalah mediasi dan penyelesaian masalahnya itu diberikan kepada RT dan RW. Nah, ya, sementara RT dan RW kita tahu apakah mereka memahami tentang hukum ketenagakerjaan, apakah mereka mengerti apa hak-hak mereka dalam undang-undang, ini kan nggak paham. Dan ini perlu resource atau effort khusus pada pemerintah-pemerintah daerah, terutama kalau pusat juga di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat sistem ini. Nah, ini masih PR yang sangat panjang untuk bisa memberikan kesejahteraan buat pekerja rumah tangga. Nah, apalagi di luar negeri. Ketika di luar negeri itu bahkan pekerja migran untuk berserikat aja masih sangat sulit, dan mayoritas di negara tujuan juga tidak mengakui PRT itu sebagai pekerja dan tidak mau mengadopsi atau meratifikasi konvensi ILO 189.
1: Baik, iya. Bu, di kesempatan malam ini terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan penghapusannya, mungkin ingin disampaikan dari serikat, silakan.
2: Iya, perbudakan masih tetap ada, bahkan perbudakan makin meluas, tidak hanya di sektor PRT, tidak hanya di manufaktur, tetapi sekarang sudah digital, dan juga tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang punya predikat sarjana. Ini kayaknya perlu kerja keras. Perbudakan ini adalah salah satu bentuk di mana tidak memanusiakan manusia, dan terutama warga negara Indonesia, ketika perbudakan terus kita izinkan dan kita tidak melakukan apa-apa, ini adalah salah satu kemunduran. 81 tahun Indonesia merdeka bukan memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi justru sampai saat ini makin terpuruk tentang munculnya undang-undang Omnibus Law, tentang undang-undang PPRT, ini tidak memberikan kepastian hukum. Dan kami meminta kepada negara juga mendengar itu, bahwa Indonesia itu diperkuat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah, kelompok menengah ke bawah, dan itu perlu dilindungi. Yang penting bagaimana membuat kebijakan yang lebih protektif terhadap orang-orang yang rentan.
1: Baik. Bu Yatini Sulistiyawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Ibu.
2: Amin. Terima kasih. Selamat malam, Mas Lukman.
1: Pendengar, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistiyawati, kami berbincang terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sudah kita simak bersama tadi penjelasan dari Yatini Sulistiyawati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang menyatakan bahwa perbudakan modern di terutama di sektor pekerja informal itu masih ada. Dan tadi menyoroti yang saya tertarik itu ada 288 triliun devisa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dari para pekerja migran kita yang ada di sana. Tentu saja buah dari kerja keras mereka ini harusnya bisa direspon dengan memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja kita di luar negeri, karena sumbangsi mereka untuk keuangan negara luar biasa. 288 triliun disumbangkan oleh mereka masuk ke tanah air dari berbagai negara. Tapi tadi dijelaskan oleh Ibu Yatini juga nampaknya belum maksimal dan masih banyak PR yang harus diselesaikan. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, sudahkah umat manusia saat ini, terutama di orang Indonesia ya, merdeka sepenuhnya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di Kopi Pro 3. Dan saya sapa dulu pendengar pertama, ada dari Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari, Ibu Ria.
4: Selamat dini hari, Bang
3: Sabil.
4: Siapa lagi? Bang Hanyani Sabil bilang kapan selamat datang buat Bang Wisnu Wardana segala itu.
3: Oh iya. Yeah.
4: Selamat datang dong buat Bang Wisnu menemani Bang Hanyani Sabil. Bang yeah. Sabil, sehat ya semua.
3: Alhamdulillah.
4: Tim redaksi yang lagi bertugas semuanya, salam sehat semuanya ya.
3: Sehat hari selalu juga, Bu Ria ya.
4: Amin. Yeah. 2020 lagi ya, jadi burung hari Rabu ya. Kata hari Selasa kejepit, enggak ada kejepit ya. Akhirnya gitu Bang Yambil ya, dulu kan sistemnya kalau tanggung kejepit. Ini temanya Kopi Pro 3, Hari Internasional mengenang perdagangan ya, budak dan penghapusannya, sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya?
3: Sudah belum, Bu Ria?
4: Belum.
3: Oh belum, nah, di mananya tuh yang belum tuh?
4: Katanya ini belum merdeka sebenarnya, meskipun perbudakan transatlantik atau cara hukum setelah dihapus, data global menunjukkan sekitar 50 juta orang masih terjebak dalam bentuk perbudakan dalam modern seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan pernikahan paksa. Begitu katanya Bang Tafi.
3: Iya.
4: Katanya begitu, di sini kita belum merdeka sepenuhnya. Jadi realitasnya perbudakan modern ya, angka globalnya sekitar 50 juta jiwa hidup dalam jeratan eksploitasi dan perbudakan kontemporer. Untuk utamanya meliputi perdagangan orang atau namanya human trafficking.
3: Human trafficking, ya.
4: Kerja paksa, perjeratan utang, dan perkawinan paksa. Itu udah pasti lah kan. Nah, jadi juga kelompok rentan ya, seperti apa, perempuan, anak-anak, pekerja migran, serta masyarakatnya di wilayah konflik. Begitu, Bang. Jadi tanggapannya ya dengan angka nyatanya ya, ya pasti ada peringatan moral, ya kan? Ya hari internasional atau seperti peringatan perdagangan budak atau apa budak UNESCO ya, berfungsi sebagai pengingat agar dunia tidak melupakan sejarah kelam dan terus melawan eksploitasi baru. Begitu, Bang Sabir, kan?
3: Iya.
4: Ada penegakan hukum, Bang Sabir. Apa tuh? Ya, negara-negara perlulah memperkuat regulasi perlindungan pekerja dan memperberat apa namanya hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau namanya apa?
3: TPPO.
4: Itu udah maksud. Nah, yang terakhirnya, peran bersama, ya penghapusan perbudakan membutuhkan kerjasama global, edukasi publik yang kuat. Benar kan? Yeah. Serta kepedulian sosial di tingkat lokal. Itu saja tanggapan COVID-19 dini hari. Selamat nanti kalau yang libur-libur, kalau enggak ya enggak. Mas Abil, terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh, Ibu Ria. Terima kasih atas opininya. Belum merdeka sepenuhnya nih, kata Bu Ria. Bagaimana dengan pendapat dari Pak Rangkuti di Medan? Selamat dini hari, Pak Rangkuti.
5: Selamat dini hari.
3: Iya, sehat ya, Pak ya.
5: Sehat, Pak. Sama Bung apa ini?
3: Saya Sabil, Pak.
5: Oh iya.
3: Iya, bagaimana Pak Rangkuti? Apakah sudah merdeka sepenuhnya manusia kita di zaman ini?
5: Oh ya Allah ya Tuhanku, belum lah, jauh kali.
3: Apa tuh yang paling terasa belumnya di mana nih?
5: Kan 81 tahun udah merdeka. Jadi tadi kan Bung ada singgung tentang di zaman Rasulullah.
3: Iya.
5: Ah, waktu di zaman jahiliyah masih ada perbudakan. Sesudah Rasulullah tidak ada lagi.
3: Masih ada, cuma udah berkurang.
5: Jadi kita cerita di Indonesia, saya masyarakat bawah aja lah dulu ya. Nggak usah jauh tentang ke tenaga kerja ke luar negeri lah. Di dalam negeri, maksudnya di Indonesia ini aja lah. Kalau saya ceritakan sedih sekali lah.
3: Gimana
5: masih
3: tuh?
5: Masih ada perbudakan. Misalnya yang bekerja, langsung saja lah saya ceritakan ya. Yang bekerja di gudang, maksudnya gudang itu yang punyanya Cina. Nah itu mikul semen 2-3 sak. Satu sak semen itu kan 50 kilo. 2 sak itu. Kalau istirahat mereka ditegur, tegurannya cukup dengan kasar. Jadi kalau saya rasa belum merdeka lagi. Kalau saya rasa, karena kan saya tadi berpendapat saya masyarakat awam. Ya saya nggak pernah. Jadi banyak kali masih perbudakan di Indonesia. Saya rasa gini aja lah Bu. Saya rasa belum sepenuhnya merdeka. Nah gitu aja.
3: Baik.
5: Oke, gitu aja.
3: Pak Rangkuti, terima kasih banyak atas tadi informasi dan juga komentarnya. Sehat selalu, Bapak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, sepengetahuan Pak Rangkuti belum, karena ya ada tadi diceritakan oknum pengusaha ya, ini nanti orang Cina tersinggung, orang Tiongkok tersinggung. Bukan, maksudnya oknum pengusaha, tidak harus dari suku apapun ya. Itu memang masih ada beberapa yang mengeksploitasi anak buahnya, karyawannya gitu ya. Mungkin jam kerjanya yang tidak menentu, kemudian juga perlakuan bos yang terlalu kejam, dan juga ada hak-hak lainnya yang mungkin tidak sesuai porsinya, ada yang dikurangi atas alasan yang belum jelas. Mungkin itu pengalaman dari Pak Rangkuti ya, informasi dari Pak Rangkuti, masih ada hal-hal seperti itu. Itu juga tadi sempat disinggung oleh narasumber sebetulnya. Lanjut kita ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari, Pak Susanto.
6: Selamat dini hari, Bung Sabil.
3: Iya, bagaimana Pak Susanto di Pontianak, kabut asap terdampak tidak, Pak?
6: Wah, ya namanya kabut asap ini kan mengelilingi Kalimantan Barat nih.
3: Di kediaman Pak Susanto, Pontianaknya di mana nih? Terdampak tidak,
6: ini
3: Pak?
6: Ini daerah terdampak ya kan, Kubur Raya itu kan.
3: Oh, Kubur Raya.
6: Pinggir kota Pontianak. Nah, di situ lah sumber masalah itu. Kan di sana kan gambut semua.
3: Lalu kondisi sekarang bagaimana, Pak Susanto?
6: Ya, tergantung arah angin.
3: Biasanya yang paling terasa itu kapan tuh kebut asapnya?
6: Pagi hari.
3: Pagi hari.
6: Kalau pagi hari ya. Kalau pagi, kalau siang itu mulai ke angin sudah mulai bertiup kan kemana-mana sudah apa nih menyebar kemana-mana ya. Ya.
3: Berarti jadi pagi hari anginnya ke arah rumah Pak Susanto ya?
6: Bukan masalahnya di dalam kota itu kan angin kalau sudah pagi hari itu angin kan belum terlalu kuat tiupannya, jadi dia tadi malam itu umpamanya dikirim malam hari ya keluarnya susah nanti pada pagi hari ada.
3: Pak Susanto seberapa jauh nih rumahnya dengan titik kebakaran lahannya?
6: Wah di Kuliningan ini bukan jauh lagi, ini paling ya sekitar 10 km pun udah nyampe kali.
3: Oh,
6: kami dekat,
3: dekat
6: bandara, kami dekat bandara.
3: Tapi
6: bandara
3: ya. Bandara Supadio.
6: Bandara Supadio itu dekat bandara itu.
3: Berarti jadi, masih terjadi kabut asap tiap harinya ya saat ini ya. Sudah berangsur turun atau apa ya, namanya mulai, normal atau mulai hilang?
6: Ya, mulai hilang.
3: Oh, mulai.
6: Tapi kalau kebakaran lagi di sebelahnya lagi datang lagi nanti dia. Itu kan bukan satu tempat aja yang kebakaran.
3: Iya, banyak titik apinya ya.
6: Banyak titik apinya.
3: Lalu dampaknya jadi, seperti ke pernapasan, penyakit ISPA mungkin Bapak pernah mengalami atau tetangga-tetangga, anak istri begitu, Pak?
6: Alhamdulillah belum.
3: Oh,
6: kemarin wali kota Pontianak Edi Rustim Kamtono itu kan meliburkan lagi mulai kemarin itu. Jadi untuk sementara ini sekolah itu melalui daring sudah. Jadi ya mulai dari TK, SD, SMP itu diliburkan. Yang agak bertahan sedikit mungkin SMK, SMA masih dapat lah namanya yang sudah agak dewasa sedikit lah.
3: Kalau air bersih Pak bagaimana di sana?
6: Wah itu kalau air bersih lagi itu bagus juga banyak.
3: Oh masih normal ya?
6: Masih normal cuman kalau di Kalimantan Barat itu kan ya terfokus pada muara sungai dengan laut.
3: Yeah. Nah,
6: jadi kalau pada saat air pasang, ya tentunya agak asin-asin sedikit lah. Temanin tak bisa untuk masak.
3: Ya, jadi, tapi artinya alirannya masih normal karena kemarin ada pendengar yang cerita kalau digilir kalau malam itu mati air, malam itu hidup sepanjang siang mati. Kalau di sana tidak digilir Pak?
6: Sama digilir.
3: Oh digilir kenapa? Juga?
6: Digilir. Kalau tidak digilir ya kasihan PDAM-nya kan. Semua wilayah memerlukan kan. Ya kalau macam air minum kan lewat air apa nih? Yang di
3: sumur-sumur
6: apa
3: biasa ya
6: sumur ya yang biasa diambil orang dari punya air bersih yang dijual-jual melalui galon itu dibeli di situ
3: tapi masih minum. Layak pakai ya masih bisa untuk minum ya
6: kalau untuk yang dari PDAM tidak bisa lagi
3: tapi yang sumur-sumur biasa pompa warga itu masih normal ya airnya kualitasnya juga
6: kualitasnya tergantung situasi kalau umpamanya daerah gambut sulit kecuali umpamanya daerah-daerah apanya ada agak yang enggak pada seperti di luar kota lah ya sedikit kalau dalam kota ini sebenarnya di bawahnya gambut

0: Mondi, secara aturan pemerintah itu katanya sudah tidak ada perbudakan. Kan itu bukan perbudakan yang dimaksud itu. Kalau perbudakan dulu kan ada digaji, sekarang perbudakannya digaji. Walaupun sedikit, cuma teknik pelaksanaannya masih sama.
1: Seperti apa tuh samanya tuh?
0: Ini cara kerjanya. Kalau ya kita kembali kita ke PRT lah saja dulu, ya enggak usah jauh-jauh keluar negeri kan, yeah. Kita tidak nampak kan.
1: Iya.
0: Yeah. PRT itu kerjanya itu sebelum tuannya bangun, dia sudah bangun duluan. Sekarang ini jam-jam sekarang ini mereka sudah bangun.
1: Yeah.
0: Masak air, biar siapin untuk makanan dan lain-lain. Setelah tuannya belum sudah bangun, nah mungkin kerja lain lagi yang dikerjakan dulu kan. Nah, kemudian kalau pada malam hari sebelum majikannya itu tidur, dia belum bisa tidur loh.
1: Iya.
0: Nah, jadi dia itu kalau diperkirakan itu dalam satu hari satu malam itu paling banter dia tidur 3 jam lah atau 4 jam lah paling tinggi.
1: Jadi di sektor pekerjaan rumah tangga Bapak melihat belum merdeka sepenuhnya, masih terlalu dieksploitasi PRT kita gitu ya.
0: Iya. Masalah merdekanya itu dia apa nih, cuma perbedaannya dia sudah digaji per bulan.
1: Baik gitu. Pak Susanto,
0: jadi seperti yang narasumber katakan itu benar, itu apa yang disampaikan itu betul-betul benar karena mereka kan pakarnya di bidang apa nih urusan seperti ini.
1: Oke,
0: makasih.
1: Baik Pak Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Susanto dan sekeluarga bersama warga di sana, semoga cepat padam kebakarannya. Kita lanjut ke Mbak Kelin. Selamat dini hari Mbak Kelin.
2: Halo, selamat dini hari.
1: Kabar
2: deh, gua nunggu.
1: Ketemu lagi kita, cuma beda tempat nih. Saya kemarin di belakang, sekarang di studio.
2: Benar.
1: Silakan Mbak Kelin, jelang warta berita nih sebagai penutup.
2: Kayaknya setuju banget sih sama narasumber, belum banget merdeka. Iya, kalau PRT benar sih. PRT kan orang suka bilang pembantu. Makna dari pembantu itu kan membantu kan. Yeah. Tapi kalau total kepegang itu budak gitu.
1: Jadi sama nih, masih eksploitasi berlebihan ke PRT.
2: Oh iya, pasti. Kerja enggak ukuran ya, masalah waktu kan. Dalam sektor semuanya deh.
1: Kan semua udah PRT. Disahkan tuh kemarin undang-undang PPRT tuh. Dimana sekarang PRT itu punya hak-haknya juga hak-haknya harus diberikan, kemudian ada batas besaran upah,
2: pemerintah gaji bisa mantau satu persatu gitu kan sulit juga loh, apalagi PRT banyak ngambil pembantu tuh nggak dari yayasan ya gitu kan, lebih sulit dong cara mantunya gitu kalau menurut saya sih. Terus yang tadi perbudakan teknologi juga benar banget sih. Benar.
1: Kayak gimana tuh kalau Mbak Kelin pernah lihat contoh kasusnya?
2: Ya contohnya yang sifat dasarnya aja ya, masyarakat Indonesia kan nggak kontrol ya pakai teknologi ya, dan penggunaannya tuh bisa dibilang lebih banyak nggak manfaatnya gitu, terdorong rasa penasaran, ini apa gitu kan. Itu kan tanpa sadar kan diperbudak kan dengan kemajuan teknologi gitu lah. Dipakainya lebih nggak manfaatnya sih kalau menurut saya sih. Beda kalau dia punya smartphone tuh dipakai untuk bisnis kan menghasilkan kan. Kebanyakan lebih buat tontonan-tontonan hiburan gitu loh.
1: Berarti masih diperbudak secara psikologisnya mungkin itu ya.
2: Betul, lagi kan lupa loh masalah waktu loh. Handphone mulu kayak dilem di tangan.
1: Sekarang
2: gitu
1: kita
2: loh.
1: Kayaknya HP tuh tiap hari harus buka, tiap bulan harus ngisi pulsa, harus beli paket internet. Betul. Gitu ya. Soalnya terpaksa melakukan itu seolah.
2: Makanya zaman sekarang tuh jarang orang setia Bung Sabri.
1: Waduh.
2: Tidur katanya kalau yang udah punya pasangan handphone yang dia pegang.
1: Iya juga ya. Aduh, lama-lama curhat nih makanya.
2: Iya, tapi kan belum. Pasangan itu kan pada umumnya yang udah punya gitu.
1: Oh, belum punya nih.
2: Belum promo deh gitu. Kok iklan sih gitu.
1: Baik, Mbak Kelin.
2: Oke deh, gitu aja.
1: Iya.
2: Sehat
1: selalu Mbak Kelin juga.
2: Oke,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pak Caswa nanti kami janji di sesi kedua langsung kami yang menghubungi ya Pak, untuk jadi penelpon yang pertama. Mohon maaf Pak Caswa, waktunya sudah tidak mencukupi karena kita

0: Kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, pendengar semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan dan sebagian lainnya makan terpenuhi tetapi tidak bergizi. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
2: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
3: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
1: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
3: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak, ya, bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
4: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
2: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
4: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, setiap tanggal 23 Agustus dunia memperingati Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah manusia. Ketika manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan dirampas kebebasannya hanya karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbudakan benar-benar telah berakhir? Zaman memang berubah, tetapi praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk masih kita temukan hingga hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modus eksploitasi manusia justru bisa semakin tersembunyi. Rekrutmen pekerja melalui media sosial, tawaran gaji tinggi, hingga jaringan perdagangan manusia dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk kehilangan kebebasan dan hak-haknya. Perdagangan orang, eksploitasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan jeratan utang, eksploitasi seksual hingga pekerja anak adalah jumlah persoalan yang menunjukkan bahwa semangat menghapus perbudakan masih menjadi pekerjaan rumah tangga. Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Rike.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Bu Rike ya?
2: Alhamdulillah, kamu juga semoga sehat.
1: Ya.
2: Semuanya pendengar Pro 3 FM.
1: Ya, Bu Rike, kalau saya lihat kan Bu Rike ini cukup aktif ya di media sosial menyerukan HAM tentang juga bagaimana memastikan keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, ini jika Indonesia mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, bagaimana Bu Komisi 13 memastikan bahwa praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi pekerja migran dan lain-lainnya ini tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi benar-benar dicegah dari akarnya, Bu Rike?
2: Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin saya sedikit sejarahnya ya. Hari ini 23 Agustus 2026 itu sebetulnya adalah peringatan pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791, panjang banget ya. Adanya pemberontakan besar orang-orang yang diperbudak oleh koloni Perancis dan kemudian menjadi Haiti. Nah, kemudian terjadilah revolusi Haiti dan 1804 Haiti menjadi salah satu republik kulit hitam pertama di dunia begitu. Dan kemudian UNESCO menetapkan 23 Agustus sebagai Hari Anti Perbudakan Internasional begitu untuk mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun menurut saya betul sekali tadi bahwa ternyata perbudakan kalau dulu tuh Atlantik ya, bagaimana budak-budak kulit hitam dikirim ke berbagai belahan dunia begitu, dan bentuk kepemilikan manusia secara legal memang telah dihapus begitu, tetapi pada prakteknya kita mengenal apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern begitu. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya, ada benang merah yang sama begitu, hanya mungkin ciri-cirinya sekarang jadi berbeda. Kalau dulu itu ada rantai dan kekerasan fisik, nah sekarang melalui ancaman, manipulasi dan kekerasan psikologis. Dulu itu diperjualbelikan secara terbuka, sekarang perekrutan melalui agen, jaringan dan platform digital. Status manusia dulu seperti properti secara terbuka, namun sekarang ada penguasaan korban melalui utang, dokumen, ancaman atau ketergantungan. Perdagangan budak dulu lintas negara, nah sekarang juga sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu lintas negara dan ada jaringan transnasional begitu. Dulu ada kerja paksa perkebunan, sekarang juga masih ada di beberapa perkebunan begitu di lintas negara. Tapi sekarang lebih luas lagi justru dalam berbagai rantai pasok modern. Dulu dikenal pasar budak, sekarang ada rekrutmen palsu, online scam, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, termasuk di dalam misalnya industri fashion cepat begitu ya, dan juga industri terkait gadget begitu. Dan modus mungkin berubah, tetapi inti kejahatannya tetap sama, di mana manusia kehilangan kebebasan dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain begitu. Nah, ini jelas adalah persoalan HAM. Kebetulan saya di Komisi 13 itu bidang hukum dan HAM. Sementara dalam konstitusi kita sendiri jelas dalam pembukaan saja adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia lain itu tidak diperkenankan di dalam pembukaan konstitusi kita saja. Dan kemudian ada di pasal 28i ayat 1 secara tegas Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, ini implikasinya penting menurut saya, karena perspektif kita sebagai negara hukum, konstitusi adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga negara tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah perdagangan orang terjadi. Ini apa congruence dengan pertanyaan tadi ya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem, artinya dari mulai mencegah, mendeteksi, menghentikan, menindak, melindungi, dan memulihkan. Nah, pendekatan pemberantasan TPPO karena itu bergeser dari yang terlalu berorientasi pada kasus seharusnya. Ini lebih mendekatkan pada berbasis sistem dan jaringan kejahatan begitu. Ada perubahan modus TPPO, misalnya di Undang-Undang 21/2027 itu lahir dalam konfigurasi kejahatan yang berbeda dengan saat ini. Ya, dengan awal sejarahnya di Haiti, lalu 2007 ketika lahir Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi pada perkembangannya di era digital ini, itu juga semakin terstruktur kalau menurut saya, semakin kontekstual ada transnasional dengan rekrutan korban, perusahaan perantara, lokasi eksploitasi dan aliran uang dapat berada di negara berbeda. Dan ini nanti ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebetulnya dalam berbagai kasus, dan juga ada intersectionnya atau irisan dengan seperti judi online, perdagangan narkotika dan seterusnya. Lalu kemudian daerah konsumsi digital ini berbeda ketika undang-undang tahun 2007 hanya media sosial, percakapan, platform digital untuk mengeluarkan pekerjaan, mengeluarkan kekayaan, rekrut, mengendalikan korban, tetap berkasus tangan di misal. Perekrutan itu betul, saya dulu suka migran worker atau buruh migran di dari Arlo dan komisi migran worker Indonesia ada modus yang berbeda begitu. Ada pertemuan korban dan kliennya, tapi dimediasi oleh dari digital sendiri. Kemudian juga ini sangat terorganisasi, tidak lagi dilakukan antara individu to individu. Jaringan perekrutan, urusan dokumen, operator dengan tujuan dan penerima keuntungan. Kadangkala kalau dari kasus yang saya tangani, ada indikasi oknum di institusi negara yang juga terlibat begitu ya, dalam meloloskan misalnya dokumen-dokumen. Saya beberapa kali menangani kasus yang online scam di Kamboja itu ya. Itu saya aneh begitu, kok bisa anak bolak-balik gitu ya di usia muda tanpa kemudian ada kecurigaan begitu terhadap pasti untungnya memang meninggal termasuk
1: Bu Rika, mungkin kemudian bisa bergeser sedikit, mohon maaf Bu Rika, ini agak terputus-putus kami tangkapnya. Ya, boleh. Bu Rika, kalau bicara tadi eksploitasi masih berlangsung, di dalam negeri pun masih banyak dijumpai gitu ya, Bu Rika ya. Menurut Bu Rika sendiri, ini ada letaknya ada kekurangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, atau justru ada faktor ekonomi yang melatar belakangi ini?
2: Ya, multidimensi sebetulnya sih ya, multi problematika yang ada begitu. Kasus sendiri itu terus meningkat sebetulnya. Data di sepanjang 2025 misalnya itu Direktorat TPPO Bereskrim mencatat ada 353 kasus dengan 1114 korban. Korbannya ini 699 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah korban jaringan online scam. Lalu 2026 ini naik begitu mencatat 2.908 korban TPPO yang melaporkan. Ini fenomena gunung es loh sebetulnya, begitu ya. Dengan kalau di Indonesia sendiri, pemetaan sementara yang terjadi dengan korban terbanyak adalah dari Jawa Barat, salah satu kantongnya adalah seperti Indramayu. Oh. Tapi juga beberapa minggu lalu saya di NTT, NTT juga termasuk zona merah untuk tindak pidana perdagangan orang, begitu. Tapi ada juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian NTB, begitu. Bahkan di Batam ya beberapa. Dan perdagangan orang ini yang terindikasi adalah perbudakan modern juga terjadi di kawasan-kawasan industri ya. Dan kemudian apa yang terjadi kalau dari hasil investigasi dan analisis juga advokasi terhadap beberapa kasus langsung, kenapa kemudian menjadi agak sulit begitu ya untuk Indonesia, meskipun saya kira cukup diapresiasi begitu bahwa masuk ke dalam tier 2 ya, tier 2 itu bahwa terlihat negara berupaya keras untuk menurunkan angka TPPO begitu. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa ada persoalan yang cukup serius, yaitu data yang masih terfragmentasi. Data di lintas kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, lalu juga masuk ke pemerintah daerah sampai pemerintah desa, ini masih masih berbeda-beda datanya begitu. Dan artinya sekarang kita sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan semua data yang ada begitu. Dan menurut saya ini juga penting adalah bahwa ini data ini harus mampu menggambarkan siapa korban, siapa pelaku, perekrut, modus, wilayah asal, wilayah transit, tujuan, perusahaan atau korporasinya, aliran dananya, proses hukum, ada restitusi dan pemulihan yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, begitu. Nah, sehingga kemudian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tidak mulainya di bandara sebetulnya ya. Pencegahan itu harus dimulai dari RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, pintu imigrasi sampai negara tujuan. Sehingga ada titik deteksi dini, terutama untuk mengenali pola perekrutan yang mencurigakan. Keberangkatan non-prosedural, agen ilegal, dan perubahan modus digital. Nah, contoh di Karawang, kebetulan daerah pemilihan saya. Kalau ditelusuri, indikasinya PJ penyalur ya, penyalur rekrutmen itu hanya ada satu perusahaan resmi. Tetapi di situ menjadi dalam tanda kutip pasar gelap begitu. Jadi Indonesia itu termasuk Jawa Barat, termasuk Karawang, daerah pemilihan saya, itu teridentifikasi sebagai pasar gelap tadi ya.
1: Yang ilegal itu ya berarti ya, unprocedural ya?
2: Unprocedural, bahkan dari lintas provinsi begitu, dan itu oknum-oknumnya bisa saja yang terlibat itu sampai pihak keluarga sendiri atau aparat desa sendiri begitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita tentunya ke depan adalah tadi bahwa penyelesaian perbudakan modern ini tidak mungkin lagi tidak dalam suatu konstruksi ketatanegaraan di era digital. Sehingga RUU Satu Data Nasional, Satu Data Indonesia yang sudah disahkan sebagai inisiatif DPR di 21 Juli 2026 ini harus segera dibahas begitu. Tinggal masuk pada surat presiden belum turun beserta DIM dari pemerintah supaya bisa segera ada pembahasan. Yang kedua adalah perlu ada revisi undang-undang tindak pidana perdagangan orang begitu, yang menurut saya ini sudah kurang relevan begitu. Harus ada rekonstruksi baru dalam sistem pemberantasan TPPO. Ada TPPO digital, aktor intelektual dan jaringan, pembuktian digital, pendekatan follow the money, duitnya itu ke arah mana begitu. Ini nanti sampai harus melibatkan PPATK misalnya begitu. Ada pertanggungjawaban korporasi, ada perlindungan dan pemulihan korban, dan kita juga perlu segera mendesak adanya revisi undang-undang hak asasi manusia, yang itu juga rasanya harus segera diperbaiki karena belum mendeteksi regulasinya, belum pada kondisi era digital seperti saat ini.
1: Baik,
2: kemudian ada sistem data nasional juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO 19 190 ini soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini untuk memperluas pendekatan perlindungan. Jangan salah loh, perbudakan itu bukan hanya persoalan terjadi transaksi begitu ya,
1: yeah.
2: Tetapi juga bagaimana misalnya seseorang yang majikan yang menahan dokumen itu sudah masuk di dalam tindak perbudakan sebetulnya. Artinya misalnya dalam kasus PRT yang sempat heboh begitu ya,
1: yeah.
2: Bagaimana KTP-nya ditahan. Nah itu sudah indikasi perbudakan modern loh, hati-hati yeah. Begitu
1: yeah.
2: Dan kemudian selain itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah harus wajib hukumnya Indonesia segera memperkuat Direktorat PPA PPO di Kepolisian Republik Indonesia.
1: Baik, silakan Bu Rika tanggapannya.
2: Jadi tadi saya katakan memang harus direkonstruksi ulang nih soal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, dan menangani kasus di luar negeri. Kita punya Kementerian Luar Negeri, tetapi sekali lagi bahwa deteksi dini dari daerah asal pemberangkatan itu menjadi penting, karena kita tidak mungkin bergerak di di hukum negara orang, tapi iya. Di negara kita sendiri itu tidak ada suatu ekosistem penegakan tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi. Oleh karena itu ada beberapa regulasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tentu segera sahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia, karena tidak mungkin lagi dengan data yang berbeda-beda akan diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar begitu. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang HAM dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 yang itu memang harus kita akui sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang.
1: Yeah.
2: Yang ketiga adalah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang bagaimana tidak boleh ada tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja begitu. Dan kemudian juga yang tadi saya terpotong adalah penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah itu dari 38 provinsi yang ada baru sebagian begitu, untuk tingkat kota kabupatennya baru 22 loh yang ada satker khusus begitu. Semuanya masih unit kerja yang tergantung, dan ini tentu butuh kecepatan ya, apalagi kemudian termasuk penguatan teman-teman keimigrasian begitu. Penguatan itu regulasi harus dibenahi, tetapi regulasinya harus memberikan suatu kunci termasuk politik anggaran yang otonom terhadap Direktorat PPA PPO, termasuk juga mereka yang menjaga perbatasan, imigrasi perbatasan begitu. Sehingga saya juga mengusulkan kemarin adanya setidaknya perpres tata kelola keimigrasian yang terintegrasi begitu, dengan tidak lagi sentralistik. Nggak bisa, ini sudah desentralisasi, tidak mungkin semua penanganan kebijakan itu tidak mungkin lagi sentralistik, karena sudah dikunci di dalam Undang-Undang Dasar kita. Perubahan amandemen mengatakan bahwa kita menganut sistem kurang lebih otonomi daerah atau desentralisasi begitu. Sehingga penanganan atau kebijakan tanpa perspektif desentralisasi tidak melibatkan pemerintah daerah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir, tidak akan mencapai solusi. Contoh yang paling nyata misalnya operasi desa merah putih, makan bergizi gratis, semua program bahkan penyelesaian bencana kebakaran hutan tanpa melibatkan pemerintahan daerah secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi solusi sesuai dengan harapan. Karena itu peran Kemendagri juga akhirnya menjadi penting begitu. Nah saat ini misalnya di Jakarta saja, untuk Jakarta Selatan aja itu belum menjadi satker loh, baru unit kerja loh itu Direktorat PPO. Mudah-mudahan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan siaran kita di Pro 3 FM pada malam hari ini, sehingga saya juga minta direvisi soal perpres tentang pembentukan Direktorat PPA PPO, karena kami, saya beserta teman-teman dari aktivis perempuan termasuk yang menegaskan, karena apapun yang kita lakukan termasuk kami di DPR RI, termasuk masyarakat, pada akhirnya lidik-sidik itu ada di kepolisian, karena itu memang tugas dan tanggung jawab kepolisian begitu. Tetapi kalau teman-teman di kepolisian, Direktorat PPA PPO, janganlah kemudian menjadi tempat buangan karena anggarannya sangat kecil. Anggarannya sangat kecil dengan harus membongkar jaringan tadi dikatakan. Ini kan ada sampai ke luar negeri, betul. Tetapi alokasi anggaran itu tidak manusiawi. Kami terus memperjuangkan dan mudah-mudahan sekali lagi dalam peringatan 23 Agustus Hari Anti Perbudakan Internasional dan 81 tahun Indonesia Merdeka.
1: Iya.
2: Masalah ini adalah konteks kemerdekaan suatu bangsa loh.
1: Baik.
2: Dan itu apakah negara itu betul-betul memerdekakan rakyatnya, apalagi khususnya dalam tanda kutip perbudakan modern, itu bisa dilihat dari reformasi kepolisiannya.
1: Iya.
2: Bu Rika, sangat banyak sekali.
1: Tadi kalau menyinggung tadi kan Bu Rika mengatakan dalam kasus TPPO ada keterlibatan oknum yang memiliki relasi kuasa. Nah kalau bicara dari sisi korban ini, bagaimana DPR memastikan bahwa korban TPPO ini diperlakukan sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan justru sebagai pihak yang dikriminalisasi atau dipersalahkan atas kondisi yang mereka alami, Bu Rika?
2: Nah, artinya balik lagi Mas, kan kita mau lapor juga ke siapa? Saya tanya balik. Kalau Mas ada pasti ke polisi kan ya. Nah, makanya sehingga sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi ini didengar apa yang kita diskusikan di 3 FM. Bapak Kapolri yang kami hormati adalah segeralah perkuat begitu Direktorat PPA-PPO mencakup kelembagaan mandiri, SDM yang khusus dengan perspektif korban begitu, anggaran harus memadai, sarana ramah korban, ada teknologi, forensik digital, patroli siber, intelijen keuangan, kemampuan lintas negara itu tadi disampaikan, perlindungan dan pemulihan korban, harus ada ruang pelayanan khusus atau ruang pemeriksaan khusus yang aman, private dan ramah terhadap korban, begitu. Jadi relasi kuasa itu kemudian dalam beberapa kasus melihat suatu relasi kuasa itu adalah misalnya terutama di daerah-daerah tertentu ya, bagaimana kemudian melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan secara struktur sosial begitu, baik itu sebagai pejabat setempat atau dalam struktur masyarakatnya sendiri, itu bukan hal yang gampang begitu. Tetapi ingat, kita adalah negara hukum dan ada kepolisian Republik Indonesia yang baru juga memperingati Hari Bayangkara begitu. Saya kira ini harus menjadi legacy Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat saya. Ketika masalah perdagangan orang, perlindungan perempuan dan anak dan pemberantasan pidana orang tidak menjadi skala prioritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan hal-hal lain begitu? Karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kita semua. Siapapun bisa menjadi korban, bukan hanya status sosial atau ekonomi. Di era digital seperti ini, menjadi korban itu bisa siapa saja. Dan ketika Direktorat PPA-PPO Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf saya melihat masih tidak menjadi anak tiri di dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, jangan harap kemudian ada penyelesaian. DPR bisa apa? DPR itu kan parle, bisa berbicara ya, bisa seperti ini. Kami bukan eksekusi, bukan eksekutor, tetapi tentu saja sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan ini setidaknya lah ya apa segera disahkan suatu perpres yang kemudian ini, jadi kalau Mas baca perpresnya itu nanti kaitannya juga dengan Kemenpan RB akan dibentuk satker ketika dirasa sudah siap. Urusan begini nungguin siap nggak akan pernah siap begitu. Maka harus dibentuk, wajib dibentuk di setiap polresta sebagai satuan kerja mandiri otonom, tapi kemudian unit kerja di tingkat polsek gitu ya, polsek itu juga dibentuk. Jadi ini memang jejaring yang harus seluruh Indonesia di semua tingkatan. Dan itu tidak bisa hanya satu kelembagaan yang ada, dari Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian P2MI, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, PPATK, LPSK, tadi untuk adanya restitusi dan seterusnya untuk korban, Kementerian PPA, Kementerian HAM, pemerintah daerah, pemerintah desa. Karena apa? Kalau kita melihat tindak pidana perdagangan orang itu hanya soal jual beli seperti perbudakan masa lalu, maka kita akan luput dari penyelesaian yang menyeluruh. Baik. Karena tindak pidana perdagangan orang atau modern slavery, kejahatan berjaring.
1: Baik.
2: Negara harus melawannya dengan sistem berjaring dan terintegrasi. Kalau enggak bisa.
1: Ya, baik. Bu Rika, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Rika.
2: Terima kasih. Baik. Kita lawan perbudakan. Manusia bukan komoditas, pekerja bukan budak, perempuan dan anak bukan barang dagangan. Terima kasih.
1: Baik.
2: Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Rika Diah Pitaloka.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini, khususnya warga Indonesia, merdeka sepenuhnya? Tadi sudah kita sama-sama simak pemaparan dari Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 Bidang Hukum dan HAM DPR RI, ya, yang lebih banyak menyoroti terkait dengan para pekerja di sektor industri. Dan terkait dengan perbudakan modern ini, bentuk-bentuknya bisa berupa kerja paksa, di mana seseorang dipaksa bekerja karena diancam, disiksa, atau dokumennya ditahan. Misalnya para pekerja migran yang tidak boleh meninggalkan tempat kerja dan tidak dibayar sesuai kesepakatan. Kemudian perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja, di mana seseorang direkrut dengan janji pekerjaan yang bagus, tetapi setelah sampai di tempat tujuan dipaksa bekerja dalam kondisi buruk dan tidak dapat pergi. Ya, ini juga banyak ya penipuan-penipuan. Lokernya apa, begitu diterima ternyata mengerjakan jauh di luar jobdesk atau tupoksi yang dijanjikan di awal. Kemudian perbudakan berbasis utang. Seseorang harus bekerja untuk melunasi hutang, tetapi hutangnya terus bertambah atau tidak pernah dianggap lunas sehingga ia terjebak bekerja. Ini suka ada di cerita-cerita drama atau sinetron ya. Orang tuanya berhutang, lalu anaknya atau mungkin merekanya sendiri, seorang yang berhutang dipaksa bekerja untuk bos tertentu. Lalu ya gajinya itu dianggap sebagai bayaran hutang tapi gak lunas-lunas, jadi kerja terus tuh. Kemudian eksploitasi seksual paksa. Korban dipaksa melakukan aktivitas seksual untuk keuntungan orang lain melalui ancaman penipuan atau kekerasan. Ya, ini juga termasuk TPPO, di mana banyak cerita wanita-wanita yang bekerja ke kota, di awalnya dijanjikan akan bekerja di sebagai staf karyawan hotel atau kafe, tapi ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Kemudian pekerja rumah tangga yang dieksploitasi. Misalnya seseorang tinggal di rumah majikan, bekerja sangat lama tapi tidak diberi kebebasan keluar dan dokumen pribadinya ditahan. Dan kemudian eksploitasi anak. Anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau eksploitatif dan kehilangan kebebasan serta hak-haknya. Kalau kita sering melihat di lampu merah ya, anak-anak yang mengamen gitu. Nah, ternyata itu ada dalam tanda kutip bosnya gitu ya. Ini termasuk eksploitasi anak, termasuk perbudakan modern. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar menanggapi tema kita di sesi interaktif sesi kedua. Dan sudah ada pendengar yang pertama, saya sapa dulu yang tadi tidak jadi gabung di sesi pertama, Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri.
1: Terima kasih ya sudah sedia menunggu. Mohon maaf tadi waktunya tidak mencukupi.
2: Terima kasih juga buat Bung Wisnu juga ya, dan iya, rekan-rekan Bung Sabil juga.
1: Iya, sehat selalu ya Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, amin.
2: Katanya merdeka ya.
1: Iya, udah merdeka dong.
2: Udah merdeka apa belum gitu ya?
1: Sudah dong harusnya. Emang Pak Caswa merasa belum?
2: Kalau yang namanya merdeka itu untuk saat ini itu cuman seperti Pancasila namanya doang.
1: Kenapa?
2: Tapi ketika yang dirasakan sama pekerja rumah tangga belum merdeka.
1: Contohnya seperti apa tuh belum merdekanya pada pembantu rumah tangga?
2: Contohnya seperti ini. Tahun dulu lagi harga murah ya, terjangkau usahanya, ya lumayan gampang lah, intinya seperti itu. Jadi menempuh kita pekerjaan kan, saya sehari-hari keliling kampung menempuh 3 kilo, 5 kilo, itu paling dekat 3 kilo Bung. 5 kilo, 7 kilo, bahkan 8 kilo. Pulangnya apa Bung? Pulangnya itu jalan kaki Bung. Karena apa? Penghasilan kita tidak sesuai. Jadi intinya seperti itu. Sedangkan kalau menempuh 5 kilo itu, 5 kilo ataupun 7 kilo kan penghasilan kita seumpama minim 60 ribu penghasilan dari pagi sampai sore, ya pulangnya itu kan untuk ongkos ojek ya habis dong Bung Sabil. Jadi seperti itu yang belum yang saya rasakan. Untuk jadi kepala rumah tangga yang seperti itu, mencari uangnya yang susah. Tapi kalau harga sesuai, ya intinya serba murah, ya penghasilan kita sesuai dengan harga tersebut, itu mungkin itu udah merdeka seperti itu, Bung Sabil. Yang saya rasakan untuk saat ini, merdeka itu dengan Pancasila atas namanya doa. Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Untuk saran saya, kalau ingin merdeka, harganya murah, terus biaya untuk perjalanan hidup itu terjangkau untuk pekerjaan penghasilan tertentu untuk setiap harinya. Seperti
1: Oke.
2: itu, Bung Sabil.
1: Baik, Pak Yosua.
2: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sisi upah ya, yang belum layak, apalagi di tengah kenaikan harga, inflasi, tapi tidak sepadan dengan penghasilan yang didapat. Gajinya gak naik-naik, tapi inflasinya jalan terus setiap tahun ya. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Iya, Pak Wibi sehat ya, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi komentarnya.
3: Ya, komentar saya, Bang. Kalau namanya perbudakan TPPU di Cabang Nunjaran ini, di abad ke-21, pemerintah sangat sulit untuk menghapus atau melarang atau apapun namanya. Sangat sulit, Bang. Walaupun undang-undang apapun dibikin, tidak akan mempan, tidak akan mampu untuk mengatasi namanya perbudakan. Karena apa? Karena mereka di negeri sendiri tidak bekerja. Tidak. Mereka menganggur. Yang untuk kebutuhan sehari-hari harus mereka penuhi. Ya, ketika ditawari bekerja di luar negeri dan gaji sekian, dia mau. Nah, karena daripada tidak ada pekerjaan di negeri yang katanya gemari panas jinawi ini, akhirnya mereka lari ke luar negeri, Bang. Jadi sekarang yang penting, apakah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka? Pemerintah kan sudah berteriak-teriak, oh saya berhasil, kami berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Tapi mana buktinya? Justru pengangguran banyak. Mereka lari ke luar negeri ya karena kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak. Ya, jadi itu komentar saya, Bang. Makasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi sejalan dengan paparan dari Bu Yatini Sulistiyowati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang merasa seharusnya para pekerja migran itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal, atau lebih baik lagi disediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun karena belum tersedia dan peluangnya justru lebih banyak di luar, sehingga ya akhirnya mereka memilih bekerja di luar. Dan luar biasanya dari para pekerja migran kita yang di luar ini menghasilkan devisa atau pemasukan untuk negara, yang mereka membawa keuntungan dari luar negeri itu sebesar 288 triliun pada tahun lalu. Jumlah yang luar biasa, dan tentunya para pahlawan devisa ini harus betul-betul diperhatikan dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas Habil.
1: Ya, ya, Pak Pandu, bagaimana nih, sudah merdeka belum ya manusia saat ini ya?
4: Tapi ada istilahnya kan, Anda tidak merdeka di rumah sendiri apabila Anda tidak sendiri gitu.
1: Gimana tuh maksudnya?
4: Kita itu merdeka di rumah sendiri kalau sendiri. Kalau ada cucu, anak, enggak merdeka kita kan. remote aja kalau TV 1 itu.
1: Oh iya.
4: Berarti kan enggak merdeka itu.
1: Aduh.
4: Nah, kalau kami di Riau, Mas, budak ini artinya anak kecil.
1: Iya, sama kayak di Sunda berarti ya.
4: Iya, budak. Budak mana, anak mana gitu. Nah, kalau menanggapi ya, kalau seperti Ibu Dirjen yang pertama tadi ya, PMI ya.
1: Ibu Yatini.
4: Nah, segala perbuatan yang tidak manusiawi itu dianggap perbudakan ya, kan gitu juga. Dan juga Ibu Rike juga tadi kan mengatakan. Tapi menurut saya untuk mencegah perbudakan ini, itu hanya dengan mencerdaskan bangsa gitu. Membekali rakyat masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau di zaman jahiliyah di Arab itu budak-budak ini, orang tawanan ini boleh digauli tanpa menikahinya kan? Nah itu lebih sedih, menyedihkan lagi itu. Dan diingatkanlah kepada pemodal ya, pemilik modal ini memperlakukan karyawan sebagai budak itu, apakah dia tidak memperkirakan saudara, anak, cucunya nanti akan menjadi budak juga gitu kan? Kan seperti itu. Nah, jadi pertimbangan seperti itu. Tapi yakin saya perbudakan masih ada.
1: Kalau contoh orang paling ketara yang Pak Pandu lihat, ini perbudakan yang paling Pak Pandu merasa ini nggak benar nih, harus harus ada tindakan segera untuk menyelesaikannya, itu kalau Pak Pandu ada nggak Pak cerita? Kayak tadi kan ada pengusaha yang tidak memberikan upah dan juga jam istirahat yang cukup, pendengar kita tadi, kalau Pak Pandu ada?
4: Jadi yang tertutup itu artinya tidak terbuka gitu. Pernah itu orang-orang punya toko, kedai itu, itu mereka bekerja suami istri, padahal pelanggannya banyak yang antri begitu. Saya tanya, mengapa tidak pakai pembantu, pelayan yang lain? Ah, harus dibayar dia UMR katanya. Berarti pedagang ini mengharapkan dia harus membayar dua UMR. Padahal usahanya maju tuh gitu kan, maju terus. Itu PT-PT itu kan mengumumkan akhir-akhir tahun itu, tahun pembukuannya itu kan untung besar. Tapi dividen nggak dibagi kepada karyawan.
1: Banyak kasus begitu ya.
4: Banyak.
1: Bonus akhir tahunnya nggak dikasih ya.
4: Kalaupun dikasih nggak memenuhi syarat lah begitu. Padahal perusahaan yang bagus itu kan maju bersama, seperti rumah makan Padang katanya. Rumah makan Padang itu tukang cuci piring itu nanti dia bisa jadi bos dia.
1: Gitu ya.
4: Karena pembagian gajinya ada gitu per tahun, per 6 bulan gitu.
1: Wah, bagus sekali kalau begitu.
4: Ada seperti itu.
1: Baik.
4: Jadi tugas pemerintah memang harus mencerdaskan bangsa.
1: Iya, pendidikan tadi ya.
4: Pendidikan terbaik sehingga kalau mereka punya ilmu, mereka punya harga jual kan?
1: Iya.
4: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih ya.
4: Iya, terima kasih, Mas.
1: Iya, sudah berpartisipasi. Selamat malam, selamat ini hari, selamat istirahat.
4: Ya Mas, terima kasih.
1: Lanjut kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
5: Selamat dini hari Mas Sabil.
1: Iya, Pak Nanang sehat Pak?
5: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Nanang melihat perbudakan ini masih ada atau enggak ya?
5: Kalau saya lihat Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas dunia telah dihapuskan. Tapi kan prakteknya, realitanya ini kan masih ada terjadi perbudakan-perbudakan seperti program apa, pemerintah ini program pekerja migran Indonesia yang memang sengaja dijual ke luar negeri untuk jadi pembantu kebanyakan.
1: Tapi kan itu atas kemauan pekerjanya sendiri ke sana, bukan dipaksa untuk berangkat.
5: Memang benar, tapi memang seakan-akan memang kemauan sendiri, tapi kan ada potensi-potensi di dalam negeri ini untuk memperdayakan pekerja lokal itu, Mas. Kan dalam banyak punya kekayaan alam, sepertinya contohnya itu pariwisata. Tapi baiknya bahwa kalau khususnya di NTB ini, pekerja migran Indonesia itu jumlah remitansinya

0: di daerah saya ini kan semacam macam perusahaan gitu mas, yang mengerjakan pegawainya atau karyawannya itu tidak sesuai apa namanya pendapatan gajinya itu di bawah upah minimum provinsi kan jenis-jenis perbukaan itu mas ya. Seharusnya itu sesuai aturan bahwa setiap perusahaan itu menggaji pegawai karyawannya sesuai upah minimum provinsi atau regional, tapi banyak yang melanggar
1: itu. Baik Pak Nanang. Sudah cukup Pak Nanang?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya harus kita buat apa semacam apa namanya regulasi.
1: Iya.
0: Ya biar
1: biar ada pengawasan ya.
0: Ya menguntungkan dan sampai ya seperti perbuatan.
1: Oh iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Ya, jadi ternyata di daerah Pananang, di Mataram atau di NTB itu masih banyak pekerja, mungkin yang di sektor informal ya, yang penghasilannya, digajinya masih di bawah UMR atau di bawah upah yang layak. Semoga nanti ada pengawasan dan juga perbaikan ya bagi para pekerja informal tersebut. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita dini hari ini, ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari Pak Ojak.
2: Selamat dini hari, harus maksabel.
1: Hola Pak Ojak. Nah, ini sebagai penutup sesi kita. Pak Ojak gimana, sudah merasa merdeka atau belum ini ya manusia sekarang ini ya?
2: Belum merdeka.
1: Oh, belum. Masih jadi budak dong.
2: Masih banyak kan? Koruptor masih banyak gitu kan?
1: Iya, itu koruptor, maksudnya perbudakan ini loh.
2: Ya,
1: perbudakannya.
2: Perdagangan masih banyak perdagangan manusia untuk kerjakan menjadi apa kan, jadi pelacur, jadi judul lain-lain lah kan. Karena para orang tua jangan bikin banyak anak lah, kabe lah ya. Kalau kan pandai bikin lapangan kerja, kalau perlu jangan bikin anak lah.
1: Apa nih hubungannya banyak anak? Bukannya banyak anak banyak rezeki itu?
2: Ya itu memang banyak orang bilang gitu, tapi kenyataannya kan banyak begal. Coba di Jakarta ya, banyak begal, di Medan juga banyak begal ya kan. Untuk apa banyak anak kok jadi pencuri, gak mampu dia mendiri, jadi gak bikin pandai dia bikin lapangan kerja ya kan.
1: Ya jadi tidak melulu banyak anak banyak rezeki ya, kalau tidak pandai mengaturnya justru bisa jadi beban ya Pak Ojak ya.
2: Jadi beban lah, buktinya banyak begal, banyak pencuri, banyak koruptor. Iya kan?
1: Iya.
2: Di begal itu masa sepeda motor aja sebentar parkir bisa hilang ya kan?
1: Baik Ojak.
2: Orang tua hanya pandai bikin anak itu.
1: Iya. Baik Ojak. Terima kasih.
2: Oke.
1: Komentarnya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Ojak, tadi komentarnya menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Dan pendengar, perbudakan modern memang masih ada, namun tentunya tidak secara fisik seperti di cerita-cerita zaman dulu ya, atau yang dialami oleh para budak di Haiti ketika itu di abad ke-18 atau di Pulau Saint-Domingue namanya ketika dulu. Namun penjajah perbudakan secara fisik ini masih terjadi di beberapa daerah. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan, penderitaan para saudara kita di Gaza, jalur Gaza ya, yang masih betul-betul diperbudak secara fisik, diblokade daerahnya. Mereka tidak punya akses keluar dan untuk semua kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, mereka betul-betul atas kemauan dari pihak penjajah. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengatur hidup mereka sendiri. Dan tentunya hal seperti ini semoga bisa segera dihapuskan dari seluruh dunia sesuai dengan pembukaan UUD 45 kita. Dan kita harusnya punya peran dalam memerdekakan secara fisik negara-negara atau bangsa yang saat ini masih terjajah seperti jalur Gaza. Itu secara fisik. Dan mungkin di sektor-sektor industri seperti pekerja informal ini juga tadi banyak disinggung oleh narasumber dan pendengar kita, banyak yang upahnya

0: belum dibayar secara layak ya, masih di bawah UMR dan tidak adanya pengawasan dan juga perlindungan terhadap mereka sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dari para pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip nakal. Kita harap semoga semua itu bisa teratasi dan perbudakan modern betul-betul bisa sirna dari muka bumi ini. Saya Dani Sabil menutup sesi Kopi Pro 3 di siar ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog pilihan dan juga warta berita setiap jamnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 6 DPR RI mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali karena dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
2: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
1: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
3: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
2: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Laporannya disampaikan Munato Ihsan.
1: Hari ini dicek, oh saya kena kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: 3 bulan. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: 3 bulan. Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Senjata BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
2: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tuh poin kita pada malam hari ini, Polri tetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Kami akan menyoroti dari aspek hukum ya, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman. Oke.
1: Pak Fikar, kalau kita bicara ini penetapan 72 tersangka oleh Polri, apakah otomatis menunjukkan bahwa unsur pidana pembakaran hutan dan lahan ini telah terpenuhi? Atau masih ada persoalan pembuktian yang krusial pada tahap persidangan ini?
2: Ya, saya kira begini, kalau sampai sudah pada tahapan penetapan tersangka, ya, artinya itu sudah melewati satu tahapan penyelidikan, gitu. Jadi kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pembakaran hutan di mana-mana kan ini kan.
1: Ya.
2: Kalau di Kalimantan saya dengar informasinya hampir seluruh Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, semua ada pembakaran di sana ya. Kemudian ada juga di Sumatera Selatan, kalau nggak salah Sumatera Selatan, terus Riau itu tuh Sumatera Selatan, Riau, terus satu lagi itu di daerah mana itu Aceh kalau nggak salah.
1: Ya. Nah,
2: itu yang kemudian ada berapa tadi berapa orang yang ditangkap?
1: 72. 72 orang.
2: 72.
1: Ya.
2: Nah, jadi kan jadi bukan dari satu polda tuh, ada dari beberapa polda.
1: Betul,
2: tuh.
1: Dari 9 polda.
2: Nah, paling tidak ada dari 9 polda. Nah, itu artinya kepolisian sudah menyelidiki di dalam peristiwa kebakaran hutan itu ada nggak peristiwa pidananya gitu. Nah, itu ya. Sudah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada peristiwa pidananya sehingga harus ditetapkan tersangkanya siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa pidana ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pembuktiannya nanti bagaimana di pengadilan dan seterusnya sampai tahap penetapan tersangka itu artinya kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti ya sudah yang pertama sudah menyimpulkan ada peristiwa pidana yaitu pembakaran hutan
1: ya.
2: Nah, pembakaran hutan itu seperti Anda sebutkan tadi selain bertentangan dengan undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup,
1: yeah,
2: gitu ya. Dan KUHP sendiri, itu ada sendiri di KUHP juga. Nah, jadi ada paling tidak ada 4 undang-undang yang dilanggar, itu ada 4 peraturan yang dilanggar.
1: Yeah.
2: Tapi peristiwanya atau modusnya seperti yang dikatakan oleh kepolisian, mereka sebenarnya motifnya ekonomi, ya, memperkecil biaya, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kan mau membuka lahan baru,
1: yeah,
2: ya, lahan perkebunan baru, mestinya dengan tidak membakar, mestinya membabat biasa saja, kemudian membuka lahan baru, gitu, kemudian ditanam. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat biaya, mereka bakar aja, gitu, ya kan, bakar aja supaya gampang saja, biayanya murah, gitu.
1: Yeah.
2: Nggak taunya akan menimbulkan kebakaran di mana-mana,
1: yeah,
2: gitu ya. Sampai presiden pun datang itu ke lapangan kalau nggak salah ya.
1: Pak Fikar, tapi kalau kita bicara perkara karhutlah ini ya, bagaimana membedakan antara pelaku yang secara langsung membakar lahan dengan pihak yang menyuruh, turut serta, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut ini?
2: Ya, nah yang saya yakin yang ditangkap itu orang lapangannya nih.
1: Pelaksana ya?
2: Iya. Jadi mereka yang langsung melakukan pembakaran gitu,
1: iya,
2: ya, yang ditetapkan ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam pemeriksaan itu, dalam konsepsi hukum pidana itu kan yang namanya pelaku itu tidak hanya orang yang langsung melakukan, ya, tapi juga orang yang menyuruh, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menggaji bahkan gitu, ya, bahkan orang yang membantu. Gitu ya, orang yang membantu padahal dia tahu itu tidak pidana gitu, tapi yeah, dibantu juga. Nah, jadi sebenarnya bisa banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah cukup hanya pelakunya, ya saya kira memang tidak cukup. Karena itu tadi dari motifnya itu udah kelihatan. Motifnya ini kan motif ekonomi sebenarnya,
1: iya
2: kan? Iya. Meringankan biaya kan gitu kan. Nah, itu artinya bisa jadi di tengah dalam 72 ini sebenarnya ada intelektual dadernya. Jadi ada pihak yang memang mengelolanya, yang memimpinnya gitu, yang menyuruhnya gitu ya. Nah, bisa orang, bisa korporasi gitu. Nah, jadi bisa umpamanya direktur utamanya gitu ya, bisa pemegang sahamnya juga bisa gitu ya. Tapi bisa juga mereka bertindak atas nama perusahaan, atas nama korporasi gitu, sehingga perintahnya itu datang, surat perintah pembukaan lahan itu datangnya dari korporasi, dari perusahaan gitu. Dan di dalam undang-undang pidana yang baru ya, bukan ya, yang lama juga bisa sebenarnya. Dan di dalam undang-undang kehutanan, perkebunan, itu korporasi bisa jadi tersangka gitu. Perusahaan itu bisa dijadikan tersangka gitu ya. Nah, dijadikan tersangka, tetapi tentu saja dia hukumannya lebih ditekankan pada denda dan ganti kerugiannya.
1: Oh, administrasi gitu ya. Lebih gitu ya, berarti ya.
2: Betul. Tidak hanya administrasi, kalau sudah denda dan ganti rugi itu sudah pidana itu.
1: Oh, ya, oke.
2: Okay. Kalau administrasi itu berkaitan dengan perizinannya.
1: Iya, perizinan kalau biasanya dicabut kan.
2: Nah, biasanya kalau memang parah sekali dicabut itu izinnya, begitu.
1: Pak Fikar, tadi kalau jika pembakaran ini dilakukan untuk membuka lahan gitu ya, bagaimana hukum pidana melihat alasan ekonomi atau kebiasaan masyarakat sebagai alasan pembenar atau pemaaf? Kan kalau kita lihat ya, apakah kondisi sosial tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya nih?
2: Ya, nah. Motif ekonomi itu ya memang bisa dijadikan dijadikan indikator sebenarnya bahwa memang itu dilakukan dengan sengaja gitu loh. Kan gini, pidana itu kan dua sebenarnya, ada yang sengaja, ada yang kelalaian gitu ya. Nah, kalau ada orang mati di jalanan ketabrak mobil itu sebagian besar bukan pembunuhan itu karena kelalaian, iya kan? Kan ada orang mati biasanya kan pembunuhan, pembunuhan atau bunuh diri lah paling enggak. Nah, tapi ada di mampanya mati di jalan itu pasti kelalaian baik yang nyebrang orangnya, korbannya, maupun yang sopir yang membawa kendaraan yang menabraknya, itu pasti karena kelalaian, karena tidak hati-hatinya. Hukum pidana itu membedakan itu gitu. Membedakan itu. Nah, kemudian ya juga kalau akibatnya umpamanya kalau cuma luka saja itu juga ada akibat hukum ancamannya lebih berat ketimbang umpamanya mengakibatkan kematian gitu. Nah, sama nih pembakaran
1: hutan lain
2: dan lahan ini sama itu ya. Jadi kalau ada, menurut KUHP, kalau pembakaran itu menyebabkan rusaknya barang saja, ya itu ancaman maksimalnya bisa 9 tahun gitu.
1: Okay.
2: Tetapi kalau ada juga orang yang luka karena pembakaran itu ancamannya maksimalnya sampai 12 tahun. Bahkan kalau ada orang mati, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, itu jadi ada gradasi hukuman gitu. Ada akibat dari perbuatan itu bisa juga mengkualifikasi perbuatan itu sampai mana akibatnya.
1: Untuk memperberat ini hukumannya.
2: Betul. Jadi akibat itu akan memperberat hukuman gitu.
1: Okay.
2: Seperti saya katakan tadi, kalau cuma barang aja yang rusak gitu ya, itu maksimal ancamannya 9 tahun. Tapi kalau ada orang yang luka, di samping ada barang rusak tapi juga ada orang luka, bahkan ada orang mati, nah itu bisa 12 tahun, bisa 15 tahun itu ancamannya, maksimalnya. Nah, seperti itu. Baik. Apalagi umpamanya itu kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau karena kelalaiannya, bahkan di KUHP itu ada tidak hanya di KUHP ya, di undang-undang apa namanya kehutanan, kemudian undang-undang apa lingkungan hidup atau perkebunan ya. Nah itu di samping hukuman pidana juga ada dendanya ya, umpamanya di dalam undang-undang kehutanan itu ya, kalau dilakukan dengan sengaja ya, di samping pidana 15 tahun dendanya 5 miliar gitu ya. Di undang-undang lingkungan hidup kalau dia dilakukan dengan sengaja maka ancamannya bisa 10 tahun paling lama, minimal 3 tahun. Jadi artinya kalau yang digunakan oleh penegak hukum itu undang-undang lingkungan hidup ya, itu minimal 3 tahun udah masuk tuh. Baik. Ya, 10 tahun maksimalnya. Nah, juga ditambah denda. Ditambah denda 3 miliar minimal, maksimal sampai 10 miliar.
1: Ya.
2: Baik. Demikian juga di undang-undang perkebunan, maksimalnya 10 miliar juga.
1: Ya, ya,
2: ancamannya 10 tahun.
1: Ya.
2: Nah, di KUHP ini yang paling banyak. Ya, kalau penegak hukum menggunakan KUHP, maka di samping pidana 5 tahun juga bisa kalau di KUHP bisa ditukar tuh, karena kalimatnya atau denda paling banyak itu kategori 5 itu 500 juta. Jadi kalau pakai KUHP itu bisa lebih pada tujuannya mengenakan denda terhadap korporasi itu, terhadap orang yang melakukan kebakaran ya, itu.
1: Ya. Gitu. Silakan Pak Fikar.
2: Ya, oke. Ya sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya semua ya. Oke, saya ingin jawab yang secara ini aja, secara keseluruhan.
1: Ya.
2: Yang pertama ya, memang betul kalau melihat motif yang dikemukakan oleh kepolisian ya, yang sudah melakukan penegakan hukum ini, yaitu motifnya sebenarnya lebih pada motif ekonomi, ya kan?
1: Okay.
2: Memperkecil biaya gitu, biaya pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah artinya itu apa? Saya yakin seperti yang dipertanyakan oleh ibu yang terakhir itu dan yang kedua, bapak yang kedua itu, nggak mungkin orang per orang itu punya motif sebesar itu gitu, ya kan?
1: Yeah.
2: Itu artinya artinya bahwa motif itu sebenarnya kepentingannya siapa? Pasti menurut saya kepentingannya korporasi juga, gitu ya kan? Jadi orang membuka lahan bukan untuk umpamanya dia mau bikin kebun sendiri atau apa ya, bisa juga ada jadi. Tetapi ada perusahaan besar atau ada korporasi yang besar yang memang punya hajat untuk melakukan itu. Dan motifnya adalah pasti ekonomi. Dia akan mencari keuntungan yang besar gitu. Nah itu yang, nah karena itu menurut saya kepolisian tidak cukup hanya mengejar mereka yang melakukan di lapangan gitu. Ya, juga harus dikejar juga karena kepolisian sudah terlanjur bilang bahwa motifnya adalah motif ekonomi sebenarnya, maka saya yakin ada korporasi juga yang harusnya ditetapkan sebagai tersangka gitu. Ya. Nah, maksud saya tidak berhenti pada orang per orang yang melakukan. Seperti juga pernyataan penanya kedua, orang itu motifnya dia cuma menerima gaji, bekerja dia sebenarnya gitu ya, membuka lahan ini segala macam. Jangan takut lakukan aja pembakaran karena saya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan orang kerja kan kalau sudah ada tanggung jawab seperti itu ya dia lakukan saja kan begitu, ya kan? Nah kata itu kalau melihat fakta-faktanya seperti itu, maka sebenarnya motif ekonomi sebenarnya lebih besar. Dan motif ekonomi saya yakin bukan hanya kepentingan orang per orang. Kepentingan orang per orang yang melakukan itu mereka gaji, minta pembayaran dia, dia yang melakukan. Ya, tetapi motif orang yang menyuruh atau pihak yang menyuruh atau bahkan korporasi yang menyuruh kan itu pasti motifnya ekonomi. Nah karena itu sekali lagi kita himbau juga kepolisian jangan hanya ini orang ya, tetapi juga harus juga membuat maksud saya menetapkan pihak yang lebih besar yang punya motif ekonomi itu yang juga harusnya dijadikan tersangka. Dalam hal ini pemainnya korporasi besar itu. Nah tapi juga penegakan hukum itu harus jujur juga, maksud saya ya semuanya harus didasarkan alat bukti gitu. Ketika kita akan menetapkan satu korporasi maka memang sudah ada alat buktinya bahwa orang-orang ini bekerja untuk korporasi. Orang-orang ini melakukan tindakan yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan gitu ya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka adalah sebenarnya turut melakukan saja atau peserta melakukan, padahal pelaku utamanya adalah para pemodal. Tetapi okelah, itu apa, lahan pidana tetap harus harus ditegakkan. Di sisi yang lain juga menurut saya harus juga diperhatikan dunia usahanya gitu. Yeah. Maksud saya jangan juga sampai mematikan kreasi perusahaan-perusahaan ini, karena bagaimanapun juga mereka kan menyediakan lapangan kerja juga. Yeah. Ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, jadi ada keseimbangan lah gitu. Yeah. Maksud saya di samping orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang melakukan pembakaran,
1: yeah,
2: korporasinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi baik, pertanggungjawaban korporasi itu sesuai dengan perbuatannya, ya.
1: Yeah.
2: Maksud saya jangan juga mengganggu dunia usaha dan pola relasi antara usaha dengan masyarakat sebagai pekerjanya.
1: Baik.
2: Jangan terganggu juga itu.
1: Ya.
2: Baik. Maksud saya begitu.
1: Ya. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Oke, Pak Lukman, malam.
1: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, ya, kami berbincang dalam To The Point di mana Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar kehutanan UGM, Pak Tommy Listianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tommy, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Man.
1: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
6: Sehat. Sehat Mas, ya. Tapi ada tamu dari Jepang ini sedang diskusi.
1: Oh, baik, gitu. Silakan. Iya. Tapi kabar kehutanan kita yang kurang sehat ini ya, Pak Tommy ya.
6: Iya, ini di akhir-akhir ini.
1: Pak Tommy, kalau kita ya. Bicara ini kan Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus ya. Dugaan karhutla itu ya. Dari ya. Perspektif kehutanan, apakah pendekatan ya. Yang berfokus pada pelaku pembakaran ini sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, atau justru akar masalahnya berada pada tata kelola lahan dan hutan ini, Pak Tommy?
6: Baik, jadi sebenarnya memang ya seperti yang sudah banyak didiskusikan, tidak ada satu obat untuk semua masalah ya, semua penyakit. Hmm. Jadi memang harus kompleks permasalahan, karena masalahnya kompleks maka solusinya juga harus lebih banyak atau lengkap begitu. Karena kebakaran itu kan ada beberapa macam ya, ada yang bilang ini gabungan antara manusia dan juga dengan alam begitu. Yeah. Jadi sumber api itu biasanya memang dari manusia, dan kemudian kita ketahui di musim kemarau yang panjang, kemudian El Nino, kelembapan yang sangat kering, angin yang kencang itu juga mempercepat dan memperlama proses kebakaran. Tapi sebenarnya harus proses yang panjang ya, ada dari pencegahan sebelum kebakaran, kemudian bagaimana menangani ketika terjadi kebakaran, penanganan pasca kebakaran itu harus sinergi. Jadi misalnya sebelum kebakaran, terutama di lahan gambut, bagaimana kita bisa mengendalikan kanal-kanal yang kemudian sebagai media untuk mempertahankan tinggi muka tanah, air di permukaan.
1: Ya.
6: Nah, kalau itu kemudian salah melakukan, misalnya ada suatu saat itu malah normalisasi, sehingga harusnya kan disekat, kemudian ada pengendalian yang terarah, kemudian juga ada kolam pembasahan yang di mana secara digabung itu kan horizontal ya airnya. Nah, kemudian juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena kan ada juga pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat, ada yang dilakukan oleh korporasi. Memang kalau untuk masyarakat pendekatannya memang lebih ke ini ya, sosialisasi, kemudian akar masalahnya apa. Kalau mereka sangat bergantung dengan kondisi lahan yang kemudian harus dibakar, memang kemudian harus dicarikan solusinya.
1: Yeah.
6: Tapi kemudian kalau yang terkait dengan korporasi, saya kira comply dengan hukum atau penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan ketegasan, dan itu sangat diperlukan. Kemudian nanti ada perencanaan. Jadi harus ada mitigasinya, datanya dikumpulkan, kemudian sehingga isinya tidak sporadis penanganannya, tapi harus terarah, terukur, dan terencana.
1: Iya. Pak Tommy, kalau bicara titik panas atau hotspot dan citra satelit, apakah sudah cukup akurat, Pak, untuk dijadikan dasar mengidentifikasi lokasi dan penyebab kebakaran?
6: Ya, saya kira teknologi yang maju sekarang sudah hampir presisi begitu. Walaupun mungkin data dari berbagai institusi sedikit berbeda, saya kira wajar, tetapi data hotspot itu saya kira sudah bisa kita percaya untuk kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau penegakan atau perencanaan yang lainnya. Saya kira sudah bagus teknologi itu.
1: Nah, kalau kita bicara pemerintah kan sudah memiliki berbagai regulasi, sistem pemantauan dan mekanisme pencegahan. Yeah. Namun bicara kebakaran hutan dan lahan ini terus berulang gitu, bukan kali ini pertama.
6: Yeah.
1: Nah, masalah utamanya di mana, Pak Tommy? Penegakan hukum, tata kelola, atau desain kebijakannya itu?
6: Ya, memang kita di Indonesia ini kan punya banyak aturan yang sudah kita lakukan, kita terapkan. Namun demikian, kepatuhan terhadap aturan itu seringkali kan tidak bisa sepenuhnya begitu. Kadang-kadang ditegakkan betul ketika kita sedang mendapatkan bencana yang sangat besar. Kita kan terakhir 2015 gitu, dan setelah itu kan hampir tidak banyak mungkin di beberapa tahun yang lalu ada di Palembang itu agak besar, tapi kemudian reda, kemudian baru ini mulai ini ya, mulai ini. Nah, memang harus ada satu komando yang sangat kuat dari pemerintah, tapi juga harus ada kerja-kerja bersama sampai di level bawah, misalnya di masyarakat ini MPA itu. Nah, kemudian juga dari ini penegakan dari company, jadi ada sistem sertifikasi sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang bekerja di terutama di kawasan hutan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga kebakaran yang disengaja kemudian menjadi api, kemudian menjadi besar tidak terkendali itu bisa dikurangi. Tapi kan memang agak susah, ini kan kompleks ya, ini belum lagi nanti kalau bicara politik, tapi bukan ranah kami ya, bicara politik itu.
1: Karena kan posisi kebakarannya tepat di kondisi memang kemarau panjang, El Nino, dan memang kondisi alam yang memungkinkan terjadi itu ya, hotspot juga ya Pak Tommy ya.
6: Iya, betul. Jadi kan sekarang kondisinya juga kering, panas, kemudian kelembapan kering. Tapi bagi kami yang orang kehutanan kan bencana alam itu ya jangan menjadi seolah-olah itu karena alam gitu. Tapi memang manusianya ya, karena kan dari dulu juga seperti itu. Tapi bagaimana intervensi manusia itu kita bisa mengendalikan sehingga kebakaran, sebenarnya kebakaran kecil itu kan tidak apa-apa ya, kebakaran kecil itu ya yang untuk membersihkan lahan, karena memang dianggap murah ya, dianggap murah, tapi kan terkendali. Nah, ini kan yang bahaya itu tidak terkendalinya itu dan menjadi proses yang sangat besar. Kan ada beberapa, misalnya banyak juga di kawasan tertentu itu kan istilah ini, istilah lokalnya itu investasi pasif begitu. Jadi di pinggir jalan itu dibakar, dibersihkan, nanti kalau ada orang tertarik kemudian dijual, sehingga justru keperbiakan kepada masyarakat lokal itu juga tidak ada, karena itu orang bukan orang-orang di sekitar daerah tersebut begitu.
1: Nah, kalau bicara kasus kebakaran di kawasan konsesi perusahaan Pak Tommy, apakah tanggung jawab pengelola seharusnya hanya muncul ketika terbukti melakukan pembakaran, atau juga ketika mereka gagal mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pak Tommy?
6: Ya, mestinya kalau di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh korporasi, biasanya korporasi itu akan berjuang keras ya. Ini korporasi yang baik ya. Artinya dia sudah melakukan mitigasi, pencegahan. Bagaimana agar kawasannya tidak terbakar, karena kalau resikonya kan tinggi kalau bagi korporasi itu, kalau sampai terjadi hotspot saja belum sampai kebakaran yang sangat besar begitu, titik-titik kecil itu sudah wah ini kok banyak, ini bahaya bagi perusahaan karena ada image, kemudian tentu banyak hal lainnya. Bahkan ketika lahan atau kawasan di sekitar kawasan itu terbakar, mereka sudah siap cemas itu mengatasi ini. Tapi tentu orang baik itu kan menjadi korban orang buruk ya. Ada beberapa korporasi yang mungkin tidak komplit terhadap aturan, sehingga lebih atas nama murah ekonomis itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tanggung jawabnya ya harus semuanya. Ketika kan ada kelalaian ya, kelalaian itu kan walaupun bukan disengaja, tapi juga dia harus bertanggung jawab, karena kan kita ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan ya, yaitu kan undang-undang lingkungan bisa kena juga kalau perusahaan itu AB sehingga berdampak yang merugikan masyarakat atau secara umum begitu.
1: Pak Tommy, kalau bicara sistem perizinan dan pemberian konsesi perkebunan selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran suatu wilayah, terutama di kawasan gambut ini, Pak Tommy?
6: Kalau BPPH ya, kawasan konsesi hutan ya, itu kan sebelum pemberian izin biasanya kan ada AMDAL ya, pembahasan AMDAL itu. AMDAL itu lama, dan prosesnya kan kalau termasuk kebakaran itu mitigasinya gimana? Resikonya terjadi apa? Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah harus menyampaikan kalau kawasan yang akan dikonsesikan itu bagaimana kalau terjadi kebakaran, kalau dalam operasionalnya mengganggu lingkungan apa tidak, mitigasinya bagaimana dan sebagainya, dan itu diuji oleh tim pakar juga, tidak hanya dari kementerian dan juga nanti gabungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan itu lintas sektor ketika pertama kali sebelum mendapatkan izin itu. Nah, secara prinsip sebenarnya sudah tercover. Tetapi kan kemudian di dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kemudian mempengaruhi faktor terjadinya kebakaran tersebut.
1: Ya, Pak Tommy, ini kan kalau bicara lahan gambut ini rentan terbakar ya, Pak Tony, dan sulit dipadamkan ya.
6: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini apa kerusakan tata air gambut selama ini menjadi faktor yang kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan karhutla? Atau seperti apa, Pak Tommy?
6: Iya, jadi memang gambut ini kan apa seperti spong besar itu ya, ya menyerap air begitu. Nah, ketika musim kemarau kan airnya kan turun ya.
1: Iya.
6: Nah, di beberapa tempat malah airnya dikeluarkan begitu kan, sehingga semakin turun. Namanya ada proses pembasahan, ada proses sekat, ada proses, dan kalau terjadi kebakaran, itu kan kebakaran itu ada tiga paling tidak, ada kebakaran tajuk, kebakaran permukaan, dan kebakaran gambut dalam. Nah, itu cara penanganannya juga berbeda-beda. Kalau tajuk itu kan mungkin pakai apa waterbombing, kemudian juga ini kan cukup ya. Tapi kalau yang gambut dalam kebakaran itu kan tidak bisa begitu. Itu kan dia harus apa dari dengan proses pembasahan, kemudian yang banyak dilakukan adalah dengan menginjek ya air, sehingga kemudian air karena dia biasanya serapannya horizontal, air itu bisa mengurangi, menurunkan proses kebakaran gambut dalam itu. Nah, memang sebenarnya kalau saya pernah, kita pernah diskusi itu, sebenarnya pemerintah itu juga sudah banyak usaha dan apa yang dilakukan ini ya. Tetapi memang kadangkala antara peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, kemudian perencanaan dengan apa implementasi di lapangan itu masih ada gap. Nah, inilah yang kadangkala ini banyak faktor ini, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nanti memang berujung pada persoalan ekonomi dan juga nanti banyak hal yang lainnya ya, konflik dan lain sebagainya, gitu. Konflik tenurial dan lain sebagainya.
1: Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan juga Pak Tommy, bagaimana dampak ekologis dari karhutla seharusnya dihitung? Apakah pengukuran kerugian selama ini terlalu berfokus pada luas lahan yang terbakar gitu, dan kerugian ekonomi, sementara kehilangan biodiversitas, karbon dan fungsi ekosistem ini kurang diperhitungkan, Pak Tom?
6: Iya, memang kalau kita mau menghitung kerugiannya kan sangat banyak ya. Misalnya kehilangan biodiversitas, kehilangan tata air. Kalau kita tidak ada air, berapa sih kerusakan yang terjadi? Kemudian kebakaran itu menyebabkan kerusakan apa? Satwa, kemudian vegetasi, kemudian juga manusia sendiri kan terdampak itu ya, terdampak ya kan secara langsung gitu ya. Nah, belum lagi banyak apa jasad renek, kemudian jenis-jenis tertentu yang dia harus lama apa muncul kembali, itu kan sesuatu yang apa mahal harganya ya. Cuma kadang-kadang kan memang tidak mudah menghitung ya, ada direct value, ada indirect value kalau lingkungan itu, dan ada juga hal-hal. Jadi intinya itu seringkali kita merasakan keberadaannya setelah kita kehilangan. Nah, itu yang sering terjadi itu.
1: Iya, merasa kehilangan kalau sudah tidak ada gitu ya. Itu ya, betul, sering betul terjadi ini. Nah, kalau sebuah kawasan terbakar berulang kali, Pak Tommy, apakah ekosistem tersebut masih bisa dipulihkan? Mungkin seperti kondisi semula, atau ada titik tertentu ketika kerusakannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipulihkan ini?
6: Iya, itu memang sangat sulit ya mengembalikan ke posisi semula, butuh waktu dan proses yang panjang, apalagi kalau kejadiannya berulang, sehingga ada sebuah apa penelitian juga katanya kalau kebakaran terus-menerus dari apa gambut yang sifatnya dia menyerap air itu menjadi susah menyerap air, ada juga ini kan terjadi perubahan.
1: Iya.
6: Kemudian juga apa tanaman, kan ada tanaman-tanaman tertentu itu yang setelah kebakaran muncul, jadi menghilangkan vegetasi aslinya. Nah, ini kan juga perubahan. Nah, kadangkala vegetasi yang baru, ada penelitian juga didominasi oleh vegetasi yang invasif. Invasif, jadi mendominasi dia. Dan itu mudah kebakar lagi gitu. Jadi memang proses istilahnya apa, restorasi ekosistemnya itu memang tidak mudah dan perlu jangka panjang dan biaya yang cukup mahal ini. Makanya kejadian kebakaran ini kalau bisa dihindari atau dikurangi. Karena kalau kita apa untuk membangun dan mengembalikan hutan, itu kan prosesnya panjang, lama, mahal, dan tidak mudah gitu. Jadi kalau bisa kita rawat, kita pertahankan, kita jaga begitu, itu jauh lebih mudah mestinya daripada kita mengembalikan ke bentuk semula.
1: Baik. Pak Tommy Listianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu saat malam,
6: terima
1: Pak.
6: Terima kasih. Semoga kabutnya juga teratasi dan kita semua bisa hidup di Indonesia dengan suasana yang nyaman, sehat, dan

0: Jakarta, situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, pemerintah kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring dari rumah mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Laporannya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
1: Halo.
2: Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir Agustus 2026, indeks kualitas udara harian di Jakarta berfluktuasi tinggi di kisaran 120 hingga 180. Angka ini ternyata menempatkan Jakarta kerap ke dalam daftar dari 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Nah, kemudian ada dugaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, sering disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta karena emisi batu bara dan juga pergerakan angin. Jarak PLTU Suralaya berada dalam radius sekitar 100 km dari Jakarta, dianggap memungkinkan polusi lintas wilayah, transboundary pollution, yang menjangkau juga wilayah ibu kota Jakarta. Nah, sebagian ahli dan pengamat kemudian menyatakan belum ada bukti ilmiah yang mutlak yang memposisikan Suralaya sebagai penyebab utama, serta menilai standar emisi dan teknologi filter di PLTU Suralaya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh ya. Apakah memang PLTU Suralaya ini menjadi salah satu penyebab utama polusi di Jakarta? Apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta ini sampai memang kemudian polusi udaranya cukup tinggi? Nah, ini juga terkait dengan pengoperasian PLTU yang akan segera dipensiunkan nanti ya oleh pemerintah Indonesia karena punya urutan-urutan target tersendiri agar nanti Indonesia menuju energi bersih. Baik, kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan energi, Sofiano Jagaria.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yeni.
1: Pagi, Pak Sofian. Jadi kalau melihat tudingan bahwa PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta, bagaimana menurut Pak Sofian?
2: Saya berkeyakinan ini tidak seluruhnya benar.
1: Iya.
2: Ya, gini ya. Gini aja, yang paling gampang yang pertama gini ya. Ketika terjadi COVID di Indonesia, ya itu dulu yang pertama ya.
1: Iya.
2: Yang gampang dipahami oleh publik ya. Itu Jakarta polusinya jauh berkurang banget. Sangat jauh berkurang. Nah, itu tahun 2020 ya. Itu kadar nitrogen dioksidanya itu turun sampai dengan 30%-an.
1: Iya.
2: Nah, sehingga pada waktu itu langit menjadi biru ya. Gunung gede, Tepang Rangu.
1: Kelihatan itu.
2: Kelihatan dari Jakarta. Ya, nah, ini tandanya apa? Nah, ketika itu terjadi WFH, ya kan? WFH apa? WFH artinya apa? Masyarakat mobilnya, sepeda motornya nggak keluar, nggak ada di jalan-jalan.
1: Iya.
2: Kan itu. Sementara PLTU Suralaya tetap hidup, tetap jalan. Nah, ini saja bisa kita jadikan pemikiran bahwa ketika kendaraan tidak ada di jalanan, polusi akan menurun polusi ya kan itu. Nah, ini hal yang pertama menurut saya ya kan ya. Yang kedua ya, kita ngambil ini aja ya. Pada tahun 2023 ya, di bulan Agustus ya kalau nggak salah ya, itu pernah ada rapat terbatas kabinet ya. Itu Menteri Lingkungan Hidup sendiri memaparkan, dia menyatakan dalam paparannya bahwa penyebab penghasil karbon monoksida itu yang terbesar ada di sektor transportasi.
1: Ya.
2: Itu angkanya sampai 96,3% nanti. Nah, ini menghasilkan karbon itu sekitar 28 ribu ton. Ini yang dihasilkan dari sektor transportasi. Nah, kita kemarin sektor transportasi yang terbesar apa? Sepeda motor.
1: Iya.
2: Sepeda motor itu jumlahnya sampai 78%. Nah, itu. Nah, jadi penyebab utama polusi udara menurut laporan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu berasal dari Ranmor yang di Jakarta ya.
1: Iya.
2: Dari sektor transportasi 44%, dia sampaikan. Terus kemudian dari industri sekitar 31%, manufaktur industri 10%, ya, perumahan 14%. Jadi itu angkanya.
1: Ya.
2: Jadi tidak spesifik menyatakan ke PLTU
1: Suralaya, begitu ya.
2: Nah, itu kita bicara dari segi data saja ya kan.
1: Karena para pakar juga mengatakan bahwa sebenarnya PLTU Suralaya itu sudah menerapkan standar emisi dan teknologi filter yang betul, sudah sesuai aturan begitu, Pak Sofyan.
2: Betul. Nah, dan masih menurut Menteri Lingkungan itu hasil analisis mereka pencemaran udara itu ya dari PLTU itu bergeraknya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta.
1: Oh, anginnya ke sana begitu ya, bergeraknya begitu ya?
2: Iya, ya. Dominan ke sana anginnya, tidak ke Jakarta. Nah, itu.
1: Baik, kita undang pendengar juga Pak Sofyan untuk berdiskusi dengan baik, kita ya. Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kuncinya adalah di Ranmor. Bagaimana menyelesaikan penyumbang polusi terbesar Ranmor di Jakarta. Nah, ini kan kemarin sudah ada program dari Pak Presiden ya, seperti mengganti motor listrik dari motor yang sekarang ini fosil, kemudian juga menggalakkan kembali penggunaan kendaraan listrik seperti mobil dan juga transportasi umum. Nah, itu bagaimana menurut Pak Sofyan ke depannya kira-kira prospeknya?
2: Makanya begini ya, itu benar ya, beralih ke motor listrik ya, atau menggunakan BBM yang lebih baik. Ya. Katakan energi baru seperti kalau Pertamina kan punya ada apa ya Pertamax Green.
1: Iya.
2: Nah, itu ke sana.
1: Atau biodiesel kalau kemarin kita, begitu ya, yang ya, 50 B50 ya.
2: Iya, iya. Tapi biodiesel kan penggunanya di Jakarta tidak sebanyak ya, yang di luar kota kan gitu. Nah, sepeda motor itu ada apa banyak sekali jumlah sepeda motor. Sepeda motor 9 jutaan banyaknya. Ya. Nah, ini harusnya kalau ketika mereka beralih katakan udahlah minimal Pertamax 92 atau memang green harusnya. Nah, inilah yang harusnya jadi PR-nya Gubernur Jakarta ya. Bagaimana Gubernur Jakarta bisa mendorong ya kan, mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Ini
1: nah, ini terkait dengan wewenang juga ini, Pak Sofyan. Mungkin kalau pengguna sepeda motor dan juga mobil listrik, itu kan ranahnya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi kan kebijakan pemerintah juga ya. Kalau mungkin transportasi umum seperti Transjakarta, okelah itu kewenangan dari Pemprov untuk mengatur itu. Nah, itu bagaimana, Pak Sofyan?
2: Ya, minimal begini. Minimal pemerintah ya, termasuk Pemda DKI ya, kalau dia memperlakukan saja seluruh kendaraan bermotor yang ada di lingkungan mereka beralih ke listrik saja misalnya, itu sudah
1: besar ya sumbangannya ya begitu ya.
2: Dan mengharuskan angkutan umum yang ada di Jakarta harus pakai listrik atau pakai BBM yang ramah lingkungan.
1: Ya.
2: Nah, ini kan bisa dibikin. Nah, tapi masalahnya berani enggak?
1: Kenapa, Pak? Kenapa dipertanyakan berani atau enggak? Kenapa, Pak Sofyan?
2: Loh, dia akan berhadapan dengan masyarakat.
1: Ya.
2: Berhadapan dengan pengusaha.
1: Betul.
2: Contoh lagi misal kalau Pemda DKI mengeluarkan membuat perda bahwa kendaraan yang beredar di Jakarta hanya boleh yang kendaraan tertentu, atau dia menutup tidak lagi menerima pendaftaran kendaraan baru yang non listrik atau
1: ya,
2: non menggunakan BBM ramah lingkungan, kan bisa.
1: Tapi kan akan berhadapan dengan pengusaha begitu ya.
2: Betul. Dan mengurangi penerimaan DKI, Pemda, PAD
1: ya, berkurang. Silakan bisa ditanggapi Pak ya, Yanto saat
2: ya,
1: tadi.
2: Pak Yanto, iya benar Pak Yanto, katakan. Talen dan Pertamina sering dapat proper, artinya mereka ketika membuat program itu sudah sesuai dengan lingkungan kan katakan ya, begitu. Nah, itu tadi kalau kita bicara dengan uji emisi, waduh, udah sering banget dilakukan.
1: Iya, bahkan ada operasi di jalan kadang-kadang begitu ya, Pak Sofyan ya.
2: Tapi hasilnya apa? Kan gitu. Kan penyebab ini bukan hanya kendaraan yang tua saja. Kendaraan ya, yang usianya masih muda pun kalau dia menggunakan BBM katakan yang tidak ramah lingkungan ya tentu bermasalah juga. Ya kan?
1: Ya.
2: Sekarang yang jelas beginilah, kenapa Pertamina mengeluarkan BBM ramah lingkungan Pertamax Green? Artinya memang ada BBM yang ramah lingkungan itu yang green. Lah, Pertalite termasuk green nggak? Kan tidak.
1: Yeah.
2: Apalagi harganya murah. Nah, kan cuman kalau orang disuruh beralih ke Pertamax Green, waduh, dunia bisa ribut. Ya kan? Apalagi
1: yeah,
2: kalau Pertamina yang menganjurkan itu nanti. Jangan kan gitu lah. Ketika isu polusi saja dimainkan, nanti akan ada yang menggoreng. Oh, ini tujuannya jangan-jangan mau memaksa Pertalite dihapus supaya beralih ke Pertamax. Itu kan selalu kesana ya.
1: Yeah.
2: Nah, makanya kalau saya berpendapat begini, udah sebaiknya ketika pejabat bicara tentang polusi, yang bijaklah berbicaranya, ya kan? Jangan sampai menimbulkan persoalan baru, jadi ramai kan gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, katakan DKI, kalau perlu DKI bikin betul-betul penelitian yang dilakukan oleh apa lembaga-lembaga yang berwenang, berkompeten. Betulkah penyebab polusi di Jakarta adalah PLTU Suralaya?
1: Iya, yeah. Datanya harus lebih rigid dan itu bisa menjadi dasar kebijakan begitu ya, Pak Sofian ya.
2: Betul, harusnya begitu ya kan. Nah, itu coba disampaikan kan begitu. Lah, kalau memang PLTU Suralaya kan begitu, jadi pertanyaan kita lagi gampangnya gini. Lah kenapa di Banten tidak ribut?
1: Tidak ribut. Lokasi PLTU-nya begitu.
2: Makanya itu yang gampangnya lagi kita kalau berpikiran secara orang awam. Kalau memang itu dia penyebab polusi, kita boleh bertanya, sudah berapa ribu orang di Cilegon yang mati karena polusi itu?
1: Iya.
2: Yeah. Itu ya gampang ya kan? Atau yang TBC ya, sakit paru-paru, berapa ribu orang? Coba keluarkan datanya. Atau berapa banyak lingkungan pohon-pohonan yang mati? Nah, datanya kita keluarkan kan?
1: Iya.
2: Yeah. Yang lokal dulu yang di situ, nggak usah jauh ke Jakarta kan? Nanti kalau orang asal ngomong, jangan Surabaya juga nonton begitu PLTU Surabaya sampai ke Surabaya juga.
1: Baik, Pak Sofian. Ini kan tadi kalau kita bahas ya, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan energi bersih itu kan memang banyak hambatannya. Pertama berhadapan dengan kalangan pengusaha. Belum lagi nanti protes dari masyarakat misalkan begitu ya. Dan betul, juga hambatan dari hal lainnya lah begitu. Nah, jadi terobosannya kalau begitu apa ini untuk hambatan itu tidak menjadi hal yang memang bisa menghambat Jakarta memiliki udara lebih bersih, Pak Sofian?
2: Ya begini, Pemda DKI bisa melakukan terobosan, melakukan antisipasi, misalnya menanam banyak pohon-pohonan besar yang hijau-hijau, itu kan juga bisa mengurangi polusi. Ya. Itu coba diperbanyak di mana-mana kan gitu. Nah, program ini aja masih belum berjalan. Wajibkan kepada setiap penduduk menanam satu pohon. Pohon yang besar, yang besar, yeah, besar gitu kan. Nah, coba seperti itu. Nah, itu masih itu terlihat ada gerakan untuk mengantisipasi. Kalau tidak mampu melaksanakan, oh jangan pakai BBM yang tidak ramah lingkungan, karena itu pasti akan dapat perlawanan kan.
1: Yeah.
2: Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dimanapun, bukan hanya di DKI kan gitu. Nah, ini salah satunya kalau menurut saya yang seperti itu. Dan rutin juga melakukan itu. Nah, kalau memang berani juga, ya coba lakukan penyimbangan. Ya kan, katakan sistem apa, ganjil genap. Tapi ganjil genap bukan hanya di jalan tertentu. Kalau
1: yeah,
2: hari ini hanya mobil genap, besok hanya mobil ganjil. Berani nggak?
1: Di seluruh wilayah begitu ya, Jakarta.
2: Seluruh wilayah.
1: Ya, kan pernah ada juga itu kebijakan mobil di atas 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta. Kan tidak ada kabarnya juga itu, rencana itu, Pak Sofian.
2: Makanya penyebab polusi itu bukan hanya kendaraan yang terdaftar di Jakarta kan gitu.
1: Yeah.
2: Kendaraan yang lain dari Bekasi, yang dari Jawa Barat, Banten kan masuknya ke Jakarta juga. Nah, mereka juga punya peran ya, kan punya andil menambah polusi juga di Jakarta.
1: Yeah.
2: Nah, mampu nggak Pemda DKI melarang kendaraan itu masuk ke Jakarta? Itu lagi pertanyaannya.
1: Ya, nah kemudian kan karena tidak bisa dilarang, akhirnya kan muncul itu solusi membuat tempat-tempat parkir yang banyak begitu ya, dari kendaraan yang akan masuk Jakarta di luar Jakarta lah. Kemudian mereka naik transportasi umum. Masalahnya kan transportasi umumnya belum mendukung, Pak. KRL penuhnya minta ampun begitu kalau jam sibuk kan. Nah itu kan problem juga itu, Pak Sofian. Nah,
2: makanya banyak problem yang harus diselesaikan. Tapi perlu diselesaikan satu persatu. Kan seperti sekarang begini sajalah, mengharapkan orang Jakarta pakai transportasi umum.
1: Iya.
2: Pertanyaannya apakah Transjakarta masuk sampai ke kampung-kampung?
1: Iya. Feedernya ada nggak kalau tidak masuk sampai ke kampung begitu ya? Itu juga nah, kurang tuh feedernya tuh, Pak Sofian tuh.
2: Lah feedernya pakai apa?
1: Pakai Gojek.
2: Pakai BM apa lagi? Kan juga tetap juga menggunakan itu kan?
1: Iya.
2: Kecuali angkot tuh udah mobil listrik misalnya kan gitu. Nah, coba lakukan tuh angkot tuh mobil listrik ya kan? Nah, kemudian pemerintah pusat Gojek-Gojek itu diganti semuanya sepeda motor listrik.
1: Iya.
2: Nah, makanya ini kerjasama antara pemerintah pusat dengan DKI harus kuat. sekali.
1: Ya, ini memang kompleks ya begitu ya, Pak Sofian ya, menangani masa polusi udara di Jakarta begitu ya.
2: Betul, cuman masalahnya kan itu, apakah polusi ini betul-betul sudah dalam tahap kritis kan itu?
1: Ya.
2: Kalau ketika lagi musim hujan, kayaknya nggak ada masalah.
1: Ya.
2: Nah ini, jadi penjabatnya pun, ah nggak usah dipikirin lah, ntar kalau musim hujan nggak selesai itu barang.
1: Jadi tidak akan pernah selesai begitu masalah polusi di Jakarta.
2: Betul lah.
1: Agustus ini sudah masuk 5 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia loh Pak. Berapa kali begitu di Agustus ini. Ya. Ini kan problem sebetulnya begitu kan.
2: Betul ya. Ya itu tadi kan itu. Persoalannya kan itu yang harus diurai. Apa sih penyebab utamanya kan gitu.
1: Ya.
2: Jadi tidak ujuk-ujuk juga. Kita langsung bicara, oh penyebabnya PLTU, nah gitu. Atau penyebab ini, coba diuraikan dulu lah. Diuraikan, ya bahkan dia kemudian, baru dicarikan solusinya seperti
1: ya.
2: Apa kan.
1: Gitu. Datanya harus jelas, karena berdasarkan betul. Itulah kebijakan bisa diambil begitu ya, Pak Sofian ya.
2: Kalau menurut saya Jakarta ini sudah saatnya lah, Pemda DKI berani ya, Pak Gubernur Pramono ini berani, sudah menutup pendaftaran sepeda ya. Motor baru. Tidak terima lagi didaftarkan di Jakarta. Silakan kalau udah mendaftarkan di Bekasi ya silakan.
1: Ya, baik kalau gitu.
2: Harus perlu dilakukan.
1: Ya, gitu. Ada ketegasan dan penegakan hukum yang jelas begitu ya Pak. Itu ya betul. Juga termasuk ya. Pak Sofian, terima kasih banyak kalau begitu sudah bersama kami pagi ini Pak.
2: Baik, terima kasih. Ya,
1: selamat pagi Pak Sofiano Zakaria.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan. Jaga Indonesia, hanya di Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik nanti kita pantau ya bagaimana penanganan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak, yang termasuk juga sarana air bersih, kemudian sanitasi dan pengolahan persampahan. Ini memang sangat penting sekali ya, karena terkait juga dengan kesehatan para pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Nah, berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk korban luka dan korban jiwa di NTT dan juga kerusakan, korban jiwa tercatat sebanyak 87, sementara warga yang mengalami luka mencapai 1.298 orang. Dengan perincian 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Nah, ini data per Sabtu 22 Agustus 2026. Sementara itu ada sekitar total rumah yang rusak 45.006 unit. Dengan perincian rusak berat mencapai 17.175 unit. Kemudian rusak sedang ada 9.819 unit. Dan rusak ringan ada 18.013 unit. Sementara banyak fasilitas sekolah yang juga rusak ya. Ada 1.378 sekolah. Kemudian juga ada fasilitas kesehatan 75 faskes. Dilaporkan juga mengalami kerusakan struktural akibat gempa. Ada juga kerusakan infrastruktur lainnya. Nah, sejauh mana kemudian Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU menindaklanjuti kerusakan yang terjadi dan seperti apa upaya perbaikannya juga hingga saat ini ya, dan prioritasnya seperti apa? Kita akan membahas soal ini bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Wamen, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Ibu. Bu, jadi kalau berdasarkan data terakhir dari KemenPU, kerusakannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana, Bu Diana?
3: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, izin kami melaporkan terkait dengan percepatan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya pada gempa NTT. Dan tentunya kami pekerjaan umum ini memprioritaskan untuk akses jalan, konektivitas, ya, kemudian juga air bersih dan juga sanitasi, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Nah, Bapak, sampai dengan saat ini kalau di sektor jalan itu kami sudah melakukan penanganan awal. Ini menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan di titik-titik longsoran, ada longsoran ya, kemudian juga ada patahan juga,
1: yeah.
3: Itu di ruas-ruas strategis Trans Flores. Ini ada 69 titik longsoran dan juga ada 8 titik patahan badan jalan. Kemudian ada kerusakan pada 11 ruas jalan nasional dan 5 titik jembatan. Namun sampai dengan saat ini kami sudah berupaya untuk menangani tersebut. Yang penting semuanya bisa dilalui dan bisa fungsional sekarang ya. Tidak ada, artinya kalau ada longsoran cepat kita singkirkan itu.
1: Yeah.
3: Untuk kemudian di sumber daya air itu ada terdapat dua bendungan dan 10 daerah irigasi ya, dan 8 sumur air baku, 3 embung dan pengaman pantai, itu ada 1 dan sungai yang terdampak. Ini pun juga kami saat ini melakukan penanganan secara tanggap darurat terlebih dahulu ya. Kemudian untuk sektor cipta karya ini ada 12 untuk sistem penyediaan air minum di wilayah terdampak yang mengalami kerusakan, kemudian 2 IPLT, 1 TPA. Dan di beberapa pelayanan ini sudah kami pulihkan untuk air minum ya.
1: Yeah.
3: Itu misalnya di SPAM IKK Nanggaba di Kabupaten Ende, ini sudah kita perbaiki dan tanggal 16 Agustus yang lalu, 17 sudah bisa berfungsi lagi. Nah, untuk sektor pelaksanaan strategis ini ada 211 fasilitas kesehatan yang memang ada mengalami kerusakan-kerusakan, ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Kami sedang melakukan identifikasi terus-menerus, dan 12 fasilitas pendidikan keagamaan dan 59 peribadatan. Nah, kami bersama BNPB selalu bersama-sama melakukan verifikasi, identifikasi, dan kami juga mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan publik ya yang rusak-rusak tersebut. Dan kalau rusak tersebut ringan, mungkin nanti akan segera kita tangani dengan tanggap darurat. Kemudian kalau rusak sedang dan juga rusak berat, nanti kita akan coba tangani dengan kondisi misalnya kalau rusak berat mesti harus didemolis ya, kita nanti
1: yeah.
3: harus lakukan demolis kayak gitu Bapak. Kita semuanya masih melakukan identifikasi dan mudah-mudahan yang rusak-rusak ringan itu segera kita inikan. Dan kami memastikan, tadi barusan saya juga kontak teman-teman yang ada di sana ya, di MD saat ini, kalau yang rusak berat itu tadi yang saya sampaikan, rusak ringan ini saya mohon ya, kita berikan tanda, kalau hijau itu berarti rusak ringan,
1: yeah.
3: boleh dipakai kayak gitu. Rusak sedang berarti nanti kita lokalisasi dulu, yang misalnya yang jangan dipakai, yang nggak boleh dipakai dulu. Tapi kalau udah merah berarti ya rusak berat, ya jangan dipakai. Sampai menunggu nanti rehab rekon kita lakukan. Gitu yeah. Bapak.
1: Nah, Bu Diana, ini soal air bersih dan sanitasi dari pantauan reporter kami di lapangan, ini kan juga menjadi masalah bagi para pengungsi, terutama di tempat-tempat pengungsian. Kabarnya sudah ada pengerahan 90 unit hidran umum, kemudian 11 unit mobil tangki, dan juga 46 unit toilet portable. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan juga, Bu Diana, silakan Ibu.
3: Ya, baik Bapak. Memang kami sudah melakukan mobilisasi ya Bapak ya, untuk terkait dengan hidran umum, yaitu ada 90, kemudian juga ada tangki, karena kebutuhan air bersih itu sangat penting sekali ya, terutama untuk masyarakat. Namun untuk perbaikan yang tadi saya sampaikan itu masih kami identifikasi lagi.
1: Yeah.
3: Nah, air bersih ini kami melakukan pengecekan infrastruktur yang terdampak, kemudian kami pengerahan alat-alat berat dan material, dan saat ini kami sudah mendistribusikan 19.400 liter ya air bersih ke daerah-daerah terdampak Bapak untuk itu.
1: Yeah. Ya. Jadi kalau untuk daerah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki atau bagaimana Bu Diana?
3: Ya, kalau yang terjangkau tentunya mobil tangki
1: yeah.
3: harus bisa sampai ke sana, kayak gitu ya Pak ya. Hidran umum itu pun juga kami sampaikan ke sana. Kami mempunyai stok untuk hidran umum, kemudian juga mobil tangki kami juga keliling juga mana yang memerlukan, dan kami nanti stok untuk ke sana Pak.
1: Ya, yeah. Sementara kami kalau untuk toilet portable,
3: pengungsian.
1: Toilet portable juga sama ya Bu ya, distribusi juga jalan begitu ya Bu ya?
3: Sama. jalan Bapak di distribusi untuk toilet-toilet portable, terutama di pengungsian-pengungsian ya Bapak ya.
1: Yeah.
3: Ini yang kami taruh toilet-toilet portable tersebut Bapak.
1: Yeah. Nah, hambatan yang masih ditemui oleh tim Ibu, Kementerian PU dan juga yang terkait lainnya di sanalah untuk memperbaiki infrastruktur yang mungkin perlu segera diperbaiki. Apa saja Bu yang masih menjadi hambatan di sana?
3: Bapak izin, NTT itu kan kepulauan ya Bapak, yeah, ya. Dan jangkauannya itu kan sangat-sangat jauh sekali. Nah ini merupakan hal yang menjadi kesulitan kami, tapi kami bersama tim itu melakukan nyebar Pak. Jadi tim kami itu nyebar melakukan identifikasi, tidak hanya kami saja, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya, kami nyebar. Nah, kemudian juga BPDD, BNPB, itu kami sebar bersama-sama. Nah, koordinatornya tetap di BNPB. Ya, jadi kami melakukan penyebaran, nah, karena aksesnya yang mungkin kami upayakan buka akses dulu Pak semuanya, sehingga kemana-mana bisa mengalami kemudahan semuanya. Pertamina, kemudian juga PLN ini sudah tidak mengalami kesulitan untuk mencapai daerah-daerah yang cukup terisolir tadi.
1: Ya, artinya semua akses sudah bisa ditembus begitu ya, Bu Diana, kabar terakhirnya ya, informasi terakhirnya.
3: Alhamdulillah. Sudah Bapak, alhamdulillah.
1: Karena ini penting ya Bu untuk distribusi bantuan, bahan bakar, perbaikan listrik, komunikasi begitu ya Bu ya.
3: Iya, dan alhamdulillah sudah semuanya Bapak. Karena yang patah-patah tidak terlalu berat dan ini semuanya bisa kita lakukan. Alat berat kami pun juga kami sebar. Tim kami pun juga kami sebar sehingga kami bisa mendapatkan data dan kami kumpulkan melalui pusdatin dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari teman-teman Balai Air, Balai Jalan, Balai Cipta Karya maupun Rasana Strategis memberikan data-datanya dan kami mengkolek kira-kira kebutuhannya untuk tanggap darurat berapa. Kita lakukan pembersihan-pembersihan dulu di bangunan-bangunan publik, ya, bangunan sekolah, bangunan semuanya. Kemudian nanti kita akan melakukan perencanaan kira-kira apa yang nanti akan kita tekan untuk rehab rekonnya. Nah ini tanggap darurat kan sampai dengan tanggal 28 Agustus ya,
1: yeah,
3: SK Gubernur maupun SK Bupati. Nah ini yang kita lakukan untuk pembersihan-pembersihan dulu, yang penting masyarakat itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.
1: Yeah. Gitu. Nah karena jalur semuanya sudah bisa ditembus, jadi kalau untuk distribusi air bersih pun ditargetkan tidak akan putus begitu, Bu Diana?
3: Iya. Yeah. Iya, mestinya seperti itu Bapak. Kami tetap mengupayakan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok ya dari masyarakat yang ada di sana tetap terlayani semuanya. Dan kami memastikan akses masyarakat itu tetap terbuka, layanan dasar air bersih, sanitasi itu tetap tersedia insya Allah. Dan infrastruktur yang terdampak itu juga kami harapkan nanti bisa segera dipulihkan secara bertahap.
1: Ya. Nah tadi kalau kami tampung masukan dari para pendengar kita ya Bu ya, dan kita sudah ajukan juga topik ini ke para pendengar, mereka mengusulkan kalau nanti ada perbaikan kembali rumah yang rusak atau fasilitas umum yang rusak, sebaiknya diperhatikan untuk bangunan yang tahan gempa. Nah itu mungkin Bu Wamen bisa menjawab usulan dari para pendengar tadi.
3: Siap Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kami sudah ada teknologi untuk rumah instan yang tahan gempa bisa. Ya ini pun sudah kita lakukan ketika kita ada Cianjur yang kemarin gempa, kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang kemarin gempa, kami merubah dengan teknologi desa itu. Dan ini teknologi khusus dan instan juga dan mudah. Dan mudah-mudahan ini akan membantu agar merasakan aman, nyaman ya untuk penghuni-penghuni di rumah tahan gempa, instan tahan gempa desa tadi.
1: Yeah.
3: Ini nanti teknologinya seperti itu dan kami juga sudah koordinasi juga dengan teman-teman PKP ya, karena inilah yang kita gunakan dan yang penting adalah keselamatan masyarakat ya, pengguna bangunan yang ada di sana, dan mohon mengikuti SNI dan kaedah-kaedah dari teknologi yang ada dari Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Yeah. Kemudian mungkin bisa disampaikan kembali rekapnya sudah dilakukan oleh Kementerian PU untuk penanganan bencana di NTT, silakan Ibu.
3: Ya. Yeah. Baik, pada seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga para pendengar RRI di seluruh tanah air, kami menghimbau agar tetap tenang dan waspada ya, mengikuti arahan BNPB, BPBD ya, dan juga pemerintah daerah dan juga petugas lapangan yang ada di sana. Kementerian Pekerjaan Umum bersama seluruh pihak ini terus bekerja memastikan akses masyarakat ini tetap terbuka ya, dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi juga tetap tersedia. dan infrastruktur pun yang terdampak kami akan segera pulihkan. Kami segera melakukan inventarisasi semua bangunan-bangunan yang mengalami runtuhan pada pasca gempa ini. Dan kondisi seperti ini, kerjasama masyarakat ini sangat penting, dan kami menghimbau warga untuk tetap berhati-hati, terutama di sekitar infrastruktur yang mengalami kerusakan, kawasan rawan longsor, dan juga lokasi-lokasi yang masih dalam proses penanganan maupun verifikasi. Dan pemerintah di sini tidak bekerja sendiri. Dukungan, kesabaran, dan juga kerjasama seluruh masyarakat ini sangat kami harapkan. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ketenangan, saling membantu,
1: yeah,
3: dan mendukung proses pemulihan agar saudara-saudara kita di NTT ini dapat segera bangkit kembali dan juga menjalankan aktivitas yang aman dan nyaman.
1: Ya, baik kalau begitu.
3: Pada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mari kita doakan agar proses penanganan dan pemulihan di NTT ini juga bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Gitu, Bapak.
1: Amin. Terima kasih banyak, Ibu Wamen. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Bu Diana, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Bu.
3: Baik,
1: selamat pagi, Bu Wamen.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat semuanya.
1: Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar pemirsa, 7 wilayah di Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla. Dan kami akan memantau langsung dari para reporter Radio Republik Indonesia yang berada di beberapa tempat. Kali ini kita menuju Palangkaraya. Di Palangkaraya, dampak kabut asap terus mendapat penanganan dari tim karhutla dan dampak ISPA atau inspeksi, maksud kami infeksi saluran pernafasan, sejak Juli hingga Agustus semakin banyak, bahkan kasusnya mencapai 1763. Bergabung bersama kita Sabella Indasari. Bella.
6: Ya, saudara pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Paparan asap yang mengandung partikel berbahaya ini cukup mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi warga kota yang beraktivitas di luar ruangan. Saat ini pun kualitas udara di Palangkaraya juga tidak baik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan, kondisi kabut asap ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, yakni infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Selain itu, peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu dampak yang diwaspadai seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Data yang diperoleh RRI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Palangkaraya, terkait kasus ISPA, sejak Juli 2026 ada 2.293 kasus, dan pada bulan Agustus ini ada 1.763 kasus ISPA. Dan kebanyakan warga Kota Palangkaraya datang memeriksakan diri ke puskesmas, juga rumah sakit terdekat yang ada di Palangkaraya. Rituan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan.
7: Sehubungan dengan karhutla saat ini, jadi kami dan saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau, yang pertama, kalau keluar rumah memakai masker. Yang kedua, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di rumah. Yang ketiga, kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian yang lebih penting, kami pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
6: Selain itu juga dinas kesehatan kota mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan agar dapat perlindungan lebih karena kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini cukup mengganggu warga masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga tim Karhutla saat ini masih tetap melakukan pemadaman api di beberapa titik yang ada di wilayah rawan di kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan untuk mengetahui kondisi terkini, ada Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Pak Roni Eka Saputra.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Roni, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Iya. Pak Roni, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini pagi ini seperti apa sih, Pak, di sana?
8: Baik, jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pagi ini di Kalimantan Selatan udara sudah cukup cerah dan kabut asap juga sudah menipis dikarenakan kemarin kami terus melakukan pemadaman sehingga titik api sudah dapat dikendalikan dan asap juga sudah mulai berkurang di Kalimantan Selatan.
5: Oke, kalau memang sudah berkurang, tapi dari sisi misalnya jarak pandang, kemudian aktivitas masyarakat, ini sudah bisa berangsur-angsur normal kah, Pak Roni?
8: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu sendiri, khususnya di Banjarbaru, untuk kabut asap itu sebenarnya terjadinya hanya di saat-saat tertentu. Jadi tidak sepanjang hari kabut asap itu mengganggu masyarakat. Karena biasanya yang cukup tebal itu biasanya di pukul 5 sampai dengan pukul 9. Dikarenakan posisi Kalimantan Selatan yang mungkin dekat dengan posisi dan hembusan anginnya juga cukup kencang, sehingga menyebabkan kabut asap cepat terbawa oleh angin dan udara kembali normal di jam-jam 9.
5: Oke, jam 9 pagi maksudnya ya?
8: Betul.
5: Oke, dengan adanya pengurangan seperti ini kan hanya sementara saja karena ada kemarin penanganan secara masif, kemudian juga OMC dan sebagainya, atau seperti apa sih, Pak, preventif pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dalam waktu seminggu ini misalnya?
8: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan, saat ini kami terus menggalakkan penanggulang kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Darat yang didukung dari teman-teman seluruh SKPD, instansi vertikal, TNI, Polri, dan relawan. Namun selain itu juga ada kami, untuk Satgas Darat kami mengalami beberapa kendala, yaitu sulitnya kami mendekati akses titik api yang menyebabkan kami harus memerlukan dukungan dari Satgas Udara. Satgas Udara sendiri sudah beroperasi di tempat kami sejak tanggal 15 kemarin, sehingga untuk mendekati titik api kami dibantu oleh adanya 3 unit heli waterbombing yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
5: Oke, dan itu berapa banyak yang kemarin dilakukan untuk waterbombing?
8: Setiap hari dilakukan waterbombing, titik-titik api yang tidak terjangkau oleh Satgas Darat, namun memang heli waterbombing hanya beroperasi sampai maksimal pukul 18. Jadi apabila ada titik api yang sampai dengan pukul 18 belum teratasi, maka akan dilanjutkan kembali oleh tim kawan-kawan dari Satgas Darat, baik itu dari BPBD, dari TNI Polri, juga dari kawan-kawan relawan dan Badan Pemadam Kebakaran Swasta di Kalimantan Selatan. Saat ini di Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sudah ada 8 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan. Memang dari 8 kabupaten kota ini, ada 3 kabupaten kota yang jumlah kejadian dan jumlah luasan terbakarnya paling luas, yaitu masih di urutan pertama Kota Banjarbaru, setelah itu Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Demikian.
5: Oke. Untuk saat ini Pak Roni, dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dari BPBD dianggap sudah cukup efektif ya. Tapi ke depannya apakah pola yang sama masih akan terus dilakukan atau ada upaya-upaya lain? Mengingat jumlah masyarakat yang terkena ISPA ini kan juga bertambah terus sampai dengan saat ini.
8: Betul. Jadi kami sudah melakukan mitigasi di awal-awal sebelum terjadi musim kemarau. Kami melakukan sosialisasi, melakukan patroli, pemantauan tinggi muka air, melakukan penyekatan-penyekatan terhadap kanal-kanal, melakukan kanalisasi terhadap lahan gambut yang rawan terbakar, terus kita lakukan. Namun memang dikarenakan adanya cuaca yang cukup panas dan hujan yang sudah hampir tidak ada lagi di Kalimantan Selatan, mengakibatkan tinggi muka air turun dengan cepat dan menyebabkan lahan gambut cepat kering dan rawan terbakar. Kami sudah melakukan OMC di tanggal 15 sampai 21 Juli selama 7 hari. Namun di tanggal 22 OMC terpaksa dihentikan dikarenakan sebaran awan hujan sudah mulai menipis dan tidak bisa lagi dilakukan OMC di Kalimantan Selatan.
5: Oke, baik. Kedepannya apa rencana jangka panjang yang akan dilakukan mengingat kondisi seperti ini selalu terjadi di bulan-bulan Agustus hampir setiap tahun, Pak Roni?
8: Betul. Jadi kami untuk jangka panjang kami saat ini sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan. Mungkin didukung juga nanti bantuan dari BNPB terkait dengan pengadaan sumur bor untuk melakukan pembasahan dan juga membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami sudah menyiapkan beberapa titik untuk dilakukan pengeboran oleh BNPB. Diharapkan mungkin dalam waktu dekat sumur bor sudah tersedia sehingga dapat mengantisipasi pertama kebakaran hutan dan lahan, yang kedua juga kekeringan yang dialami masyarakat.
5: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan Pak Roni kepada masyarakat utamanya dalam kondisi seperti sekarang ini? Silakan dari BPBD.
8: Ya, baik, jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang pasti apabila tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, diharapkan tidak beraktivitas di luar ruangan, di jam-jam rawan terjadi karhutlah untuk menghindari terpapar asap. Kabut asap yang cukup pekat. Selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari melakukan pembakaran, baik itu sampah ataupun lahan yang tidak diawasi dengan benar. Karena banyak beberapa kejadian itu muncul akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran yang tidak diawasi dengan benar, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dengan cukup besar.
5: Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Roni sudah bersama kami pagi hari ini dan kita harapkan mudah-mudahan kondisi ini segera pulih ya.
8: Baik, terima kasih.
5: Ya, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
8: Selamat pagi, terima kasih Mbak Rita.
5: Roni Eka Saputra, Kepala BPBD Kalimantan Selatan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Krumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
2: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
1: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
3: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan yang mengakibatkan kebakaran di dekat pemukiman. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
2: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Geobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
2: Karutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
3: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah, ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
2: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia, kami lahir untukmu. Berkarya dan mengabdi bagi

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Nah, kita masih bahas soal pasca bencana gempa di NTT ya. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana trauma healing dilakukan oleh pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat. Di mana pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat menempatkan pemulihan trauma psikologis atau trauma healing sebagai salah satu prioritas utama pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Program ini difokuskan untuk mengatasi kecemasan dan juga ketakutan berlebihan, terutama pada anak-anak yang rentan sekali dengan akibat psikologis dari dampak gempa tersebut. Dan juga kalau ada gempa susulan, mereka sangat rentan untuk takut begitu ya. Nah, seperti apa penanganan dari trauma psikologis atau trauma healing ini dari berbagai kalangan, kita akan bahas soal ini ya. Dan kami sudah bersama juga dengan Ketua Program Bencana Korps Relawan Bencana Kresna, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI, Yuria Ekalitani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Bu Yuria, selamat pagi Bu.
6: Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi Bu Yuria. Jadi kalau perkembangan penanganan terhadap trauma psikologis atau trauma healing bagi korban gempa di NTT bagaimana perkembangannya?
6: Saat ini sudah juga banyak lembaga yang sudah turun, baik dari pemerintah maupun dari LSM dan juga seperti HIMSI juga sekarang sudah terjun ke sana ya. Kalau kami, posko kami ada di Nagekeo, Kabupaten Nagekeo di Mbai, di ibu kotanya.
5: Ya, nah itu seperti apa program trauma healingnya, Bu Yuria?
6: Kalau untuk program kami, kita kebetulan karena kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikdasmen, kami menyasar pada peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sana yang tentu terdampak ya. Lalu kita masih fokus kalau untuk yang pendidik dan tenaga pendidikan itu kepada mereka yang kemarin terluka berat begitu. Untuk saat ini yang kita lakukan pada siswa adalah layanan dukungan psikososial karena ini masih tahap emergensi,
5: yeah.
6: Maka layanan dukungan psikososial yang kami berikan adalah LDP yang darurat sifatnya. Jadi tentu kalau untuk anak kita punya konsep bahwa kan anak-anak kan ini masih mengalami gempa-gempa susulan ya,
5: yeah.
6: Sehingga mereka terus dihantui ketakutan, kemudian merasa cemas, kemudian sampai nggak bisa tidur begitu ya. Lalu pikirannya juga tidak bisa fokus karena saat ini kegiatan belajar mengajar untuk sementara pada fase emergensi selama 2 minggu memang diberhentikan. Sehingga mereka tidak ada aktivitas yang rutin ya.
5: Yeah.
6: Ketika anak tidak bisa memperoleh rutinitas yang biasanya mereka lakukan seperti belajar gitu ya, maka itu bisa menambah dampak psikologis yang bisa mereka alami pasca kejadian bencana.
5: Yeah.
6: Sehingga oleh karena itu kami memberikan kegiatan sebagai pengganti kegiatan sekolah, yaitu dengan kegiatan bermain yang kami sebut sebagai tenda gembira. Jadi mereka bermain di dalam tenda dengan kegiatan yang layanan dukungan psikososial yang tersetting. Karena semua kebetulan tim HIMSI, Himpunan Psikologi yang turun adalah psikolog. Jadi memang kegiatan yang kami susun ini kegiatan yang arahnya ke pemulihan, begitu.
5: Iya. Yeah.
6: Lewat bermain, kemudian lewat aktivitas-aktivitas, membentuk kreativitas misalnya ya, lalu memberikan aktivitas yang juga sifatnya itu healing, seperti bisa meregulasi emosi mereka. Jadi kalau mereka merasa takut ketika ada gempa susulan, kemudian ketika mereka tidak bisa tidur, mereka yeah. merasa cemas, mereka harus tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini tim kami yang turun di lapangan itu mengajarkan bagaimana mereka nantinya bisa meregulasi emosinya. Demikian ini yeah. kalau yang untuk anak-anak
5: ya.
6: Kalau yeah. yang untuk dewasa, kita punya kegiatan yang namanya Sapa. Ya, itu kegiatan yang langsung turun mendampingi, hadir dan menemani mereka yang memang mengalami trauma dan juga luka yang berat ya. Sehingga kan itu lebih dampaknya memang terasa lebih yeah. besar. Nah, itu kami langsung dampingi jadi teman curhat, kemudian jadi teman konseling gitu. Seperti itu.
5: Bu Yuria, kalau untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak mm-hmm. begitu ya, biasanya tingkatan trauma psikologis seperti apa? Karena kan kalau dari informasi kami terima, ada yang sampai mm-hmm. begitu ada gempa susulan sampai histeris begitu. Nah, itu seperti apa tingkatannya sebenarnya? Dan penanganannya seperti apa, Bu Yuria?
6: Jadi selama emergensi dari pasca bencana ya, dari pasca gempa kemarin sampai 3 bulan kita masih belum bisa mendiagnosa mereka sebagai mengalami trauma.
5: Yeah.
6: Karena ketakutan, kecemasan, kemudian apapun yang mereka alami pasca kejadian bencana itu adalah perasaan yang sangat normal ya, di kondisi yang tidak normal. Sehingga memang kami tidak melakukan diagnosa, hanya melakukan assessment yang sifatnya sangat awal untuk melihat kondisi-kondisi fisik apa yang terjadi, kondisi emosi apa yang terjadi, lalu seperti apa misalnya mereka ada nih yang pasca bencana anaknya jadi pendiam,
5: yeah.
6: itu sering kita temui ya Pak ya, jadi itu juga terkait dengan sosial, jadi dia tidak enggan untuk bermain bersama temannya, kemudian juga yang paling sering itu mimpi buruk yang berulang ya, jadi ini yang dialami kalau anak-anak yang kami temui di lapangan itu memang rata-rata mereka kalau lihat sepintas itu ceria-ceria ya.
5: Yeah.
6: Tetapi ketika mereka kami tanya kepada orang tuanya, kemudian ketika mereka terlihat bermain gitu ya, itu ada yang anak yang nampaknya itu mungkin karena memendam ya rasa takut, cemas begitu ada bermain itu kadang mereka mengeluarkan apa ya katarsis emosinya gitu.
5: Kelihatan begitu emosinya. Ya, Bu Yuria.
6: Kelihatan. Yeah. Jadi misalnya kelihatan mungkin agak-agak agresif gitu ya. Terus ada juga yang kadang mukul teman gitu. Tetapi itu sesuatu hal yang menurut kami itu sesuatu hal yang perubahan psikologis yang normal memang di situasi yang pasca bencana seperti ini gitu ya. Itu karena mereka masih belum tahu caranya meregulasi emosi yang mereka alami. Sehingga itu yang kami ajarkan kepada mereka supaya mereka nanti oh tahu kalau saya tidak tenang, mungkin saya bisa melukai teman saya karena saya sendiri tidak nyaman gitu ya, yeah, perasaan dan emosi saya, sehingga saya mungkin bisa pukul teman saya gitu tanpa saya sadari. Sebenarnya tidak ada
5: keinginan, tidak ada niat atau memukul keinginan begitu ya.
6: Iya, tetapi karena
5: itu reaksi spontan ya, Bu Yuria, biasanya tidak, ya.
6: Iya, betul. Itu biasanya perubahan-perubahannya memang tampak ya pada anak-anak.
5: Ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang kehilangan anggota keluarganya, itu apakah ada penanganan khusus juga begitu, Bu Yuria?
6: Betul, itu yang termasuk dalam SAPA yang tadi kami gitu ya. Karena anak-anak yang kehilangan, terutama juga yang terluka berat, kan ada nih jumlah beberapa anak yang terluka berat di Nagekeo ya, karena tertimpa begitu, tertimpa bangunan yang gempa kemarin. Nah, ini kami tidak bisa pendampingannya tidak bisa jadi satu seperti di dalam kelas rame-rame begitu ya, di tenda bermain. Ini memang pendampingannya individu. Nah, teman-teman tim HIMSI yang psikolog itu yang langsung menangani mereka di lapangan.
5: Ya, nah untuk anak-anak yang mungkin tidak mengalami hal yang berat begitu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, itu biasanya perlu waktu berapa lama mereka bisa pulih kembali secara psikologis, Bu Yuria? Atau ada tahapan-tahapan lanjutankah dari LDP yang dilakukan?
6: Benar, karena ini sifatnya masih dukungan psikologis awal, jadi kalau kita sebut psychological first aid, jadi masih pertolongan pertama pada kondisi psikologis, maka memang perlu ya adanya asesmen lanjutan untuk melihat siapa saja individu ya, baik anak maupun orang dewasa yang kemudian nantinya membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Karena setiap orang dalam mengatasi stres, trauma itu kapasitasnya tidak sama. Ada orang yang misalnya gempa yang seperti ini, biasa aja dia bisa pulih dengan cepat ya. Tetapi kan ada juga yang tidak langsung, sebenarnya tidak luka, tidak rumahnya mungkin masih okay gitu ya. Tetapi karena gempanya berulang gitu ya, susulan dan mungkin ada problem-problem menyangkut dirinya sendiri di masa lalu ya. Sehingga mungkin kapasitas kemampuan dia dalam mengelola emosi, dalam mengelola stres trauma yang dia alami itu tidak baik gitu. Jadi memang ini bukan sekedar tinggi rendahnya kejadian bencananya, tetapi bagaimana individu itu bisa mengelola sebenarnya emosinya ketika merespon suatu kejadian bencana atau stres yang menimpa dirinya, begitu. Jadi kalau berapa jangkauannya, waktunya begitu ya, ini setiap individu berbeda. Tetapi kami berharap dengan kegiatan layanan dukungan psikososial awal yang kami berikan ini, respon-respon atau dampak-dampak psikologis pasca kejadian bencana itu tidak menjadi lebih buruk gitu. Tidak kemudian akhirnya membuat dirinya semakin depresi, atau karena kan kehilangan rumah ya, rumah yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur, atau seorang anak yang mungkin mainannya atau benda kesayangannya di rumah hilang begitu ya, atau dia pernah terluka gitu, itu akan menghantui dia ya, mungkin bisa seumur hidup kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik dan bisa menjadi lebih buruk. Untuk itu HIMSI memang datang supaya dampak-dampak psikologis ini tidak menjadi lebih parah, demikian Pak.
5: Ya, nah ini kan juga ada kategori anak-anak yang remaja, seperti mungkin anak-anak SMA atau mungkin SMP yang sudah kelasnya kelas 3 begitu ya. Nah, itu apakah penanganan juga berbeda dengan anak-anak yang mungkin usianya di bawah mereka, Bu Yuria?
6: Iya, benar. Kami membedakan ya, kami membuat kelas kecil dan kelas besar ketika kita menyusun rancangan desain permainan maupun layanan dukungan psikososial di lapangan. Karena memang tahap cara berpikir ya, anak yang TK, PAUD gitu ya, dengan anak yang sudah sekolah dasar, bagaimana mereka mulai bisa menalar gitu ya, dan apalagi yang sudah dewasa, sudah remaja begitu ya, mau SMP, SMA begitu, tentu ini kegiatannya dibedakan, karena kebutuhan mereka berbeda. Nanti kalau kita samain dengan kelas yang kecil, yang kelas besar dia enggak tertarik gitu ya, karena kebutuhannya sudah berbeda. Biasanya kalau yang kelas kecil itu kami banyak mengajak gerak dan lagu, bermain, menghabiskan energi. Karena memang anak-anak di fase PAUD, TK, kemudian SD ini mereka suka banget bergerak gitu ya. Mereka suka bermain gitu. Jadi kita banyak memberikan aktivitas yang mengolah energi mereka. Sedangkan kalau yang SMP gitu ya, yang SMA, karena mereka sudah mulai logic thinkingnya sudah lebih baik, nalar berpikir, bisa menyampaikan apa yang menjadi perasaannya, kami banyak menggunakan metode-metode reflektif begitu, sehingga nanti akhirnya mereka punya coping mechanism atau cara mereka menyelesaikan masalah begitu, yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini kalau anak-anak yang sudah mulai teenage ya, sampai SMA begitu.
5: Ya, nah kan ada kelas besar, kelas kecil begitu ya. Kalau tidak salah kan kami dengar juga ada namanya sharing curhat atau sharing session. Nah ini apa kelas khusus atau bagaimana sebenarnya, Bu Yuria?
6: Kalau sharing session itu, jadi itu kita bentuk dalam kelompok kecil didampingi satu psikolog begitu. Ya, mereka biasanya berkumpul 10 sampai 15 anak gitu ya. Lalu kita beri kegiatan, misalnya hari ini menuliskan harapan, juga mendeskripsikan apa saja kekhawatiranmu yang masih kamu rasakan. Nah, itu kan mereka refleksi ya, melihat dirinya, mengingat kejadian itu, kemudian yang saat ini masih berulang gempanya begitu ya. Lalu mereka menuliskan. Nah, saat menuliskan, mereka kami ajak untuk cerita, karena cerita bisa membantu mereka mengurangi beban mereka ya, terutama ketika mereka bercerita tentang bagaimana kekhawatiran mereka. Nah nanti kakak-kakak Kresna Himsi, mereka akan biasanya memberikan ini loh deh, apa yang harus dilakukan ketika kamu merasa khawatir, seperti itu. Sehingga memang membangun support system ya, ketika mereka berbicara, membuat ruang aman, merasa tenang, oh temanku mendengarkan ceritaku, oh aku juga bisa belajar dari pengalaman temanku, oh ketika kakak Kresna mendengarkan aku merasa nyaman, seperti itu. Jadi kita memang membangkitkan dukungan sosial juga, supaya mereka tahu bahwa mereka menghadapi ini tidak sendirian.
5: Nah kalau dari wawancara saya dengan dinas pendidikan setempat, mereka kan akan berupaya nanti untuk mulai menggelar sekolah darurat dulu lah, paling tidak di tenda-tenda begitu. Nah selama mereka nanti menempuh pelajaran begitu seperti biasanya ataupun khusus begitu ya, ada pendampingan juga kah dari psikolog selama mereka proses belajar?
6: Tidak ya, karena kalau dari psikolog biasanya kita akan, itu sistemnya referral. Jadi ketika misalnya seperti pendidik ya atau guru gitu ya, mereka melihat kok ini anak gak bisa konsen ini, dia suka bengong gitu ya. Nah itu baru biasanya dirujuk ke kami. Jadi nanti kami yang akan membantu menangani. Lalu memang kami sedang mempersiapkan itu bersama dengan Kemendikdasmen, agar anak-anak yang peserta didik ini, mereka sudah siap untuk kembali belajar ya, tetapi memang pelan-pelan ya. Tentu beban materinya tidak boleh terlalu berat, karena pasca bencana mereka harus beradaptasi dulu dengan situasi di tenda darurat begitu. Dan mungkin karena masih ada problem-problem psikologis gitu ya. Nah, guru ini menjadi target sasaran juga, yang menjadi target program kami itu. Karena guru akan kami dampingi juga untuk pelatihan memberikan PFA pada siswa didiknya. Jadi guru tidak bergantung pada psikolog yang ada di sana. Karena jumlah psikolog tentu terbatas, apalagi dalam situasi seperti ini. Psikolog tersebar di mana-mana begitu. Jadi kami mengkapasitasi guru ya sebagai pendamping, first responder para peserta didik, agar nanti guru punya skill, punya keterampilan untuk bisa mendampingi anak didiknya ketika mereka melihat, oh anak didik saya sedang tidak baik-baik saja nih kondisi emosinya. Nah itu menjadi kegiatan kami, salah satu program yang untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan begitu.
5: Nah ini berdasarkan pengalaman dari lapangan juga ya, Bu Yuria ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan juga bersentuhan dengan relawan lain ya, selain relawan psikologi, kemudian juga petugas-petugas yang menangani bencana begitu ya. Nah namanya manusia dalam penanganan bencana seperti itu kan kadang-kadang capek begitu ya, sering tersulut emosinya. Anak-anak kan rentan nih dengan hal-hal seperti itu. Itu apakah juga ada seperti saran lah bagi para petugas yang bertugas agar memperhatikan soal ini juga, jangan sampai emosi terpacu begitu karena capek begitu. Itu bagaimana Bu Yuria?
6: Iya betul, karena saking overload ya, banyak yang ingin menolong, kemudian aktivitasnya jadi habis ini anak diajak bermain, habis ini bermain, karena setiap lembaga tentu punya kepentingan ya. Nah ini yang kami lakukan adalah koordinasi. Jadi ketika kami masuk, kita tuh harusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu di lapangan, jangan langsung tau-tau datang, tau-tau berkegiatan begitu. Padahal mungkin satu hari itu sudah ada lembaga lain yang akan berkegiatan. Nah kalau HIMSI modelnya adalah apa yang belum dilakukan oleh oleh lembaga lain, itu yang kami lakukan. Lalu kemudian kami juga mengukur, oh kalau tadi anak sudah bermain bersama kakak-kakak ini, kami kasih jeda gitu. Jadi tidak langsung ya, ya kegiatannya. Jadi
5: tidak dipadatkan harus, juga kegiatan mereka harus melakukan ya, apa bukan, begitu ya.
6: Betul, bukan kepentingan kita yang di atas segalanya, tetapi harus memikirkan kepentingan anak begitu, yang terbaik buat mereka, bukan kepentingan lembaga.
5: Ya. Nah, Bu Yuria, untuk relawan HIMSI yang turun ke sana dari mana saja?
6: Kalau dua dari lokal, jadi dari HIMSI wilayah di NTT, karena kami ini sebenarnya butuh banyak ya relawan HIMSI, tetapi kalau untuk yang program Kemendidasmen ini memang kita menurunkan empat relawan dari HIMSI wilayah di NTT, tetapi ada yang dari Maumere begitu ya, yeah, dari Ngada, dari Bai, dari Nagekeo sendiri begitu ya, lalu ada juga yang ke Manggarai, mereka jadi tersebar gitu dengan bendera HIMSI wilayah NTT begitu. Nah yeah, kalau yang Kresna sendiri juga kalau yang di Nagekeo ini ada 4 relawan psikolog yang mendampingi para penyintas di sana.
5: Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana, Bu Yuria. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
6: Terima kasih, Pak Isan.
5: Selamat ya, pagi, selamat baik bertugas di sana ya, Bu Yuria ya. Selamat pagi, ya, Bu.
6: Siap. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.
5: Ya, demikian tadi psikolog dari Korps Relawan Bencana atau Kresna Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI, Yuria Ekalitan.
4: Wawancara Pro 3.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knot, dan sistem bergerak ke arah timur laut timur. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang tinggi. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah di pesisir barat Filipina, di Laut Filipina, dan di Samudra Hindia Utara, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Teluk Cendrawasih. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur Papua Barat dan di perairan utara Papua Tengah, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Padang. Terdapat juga potensi hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palangkaraya. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Nabire, dan juga Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, kuda merah sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika pun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum. Menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha, tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan, dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
11: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
11: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
12: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
11: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
13: Misalnya hari ini dicek, oh saya sama kok desil 10.
14: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
13: Ya. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
14: 3 bulan.
13: 3 bulan. Proses.
15: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
14: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
15: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
14: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya. Jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
13: Iya.
14: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
15: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Di tengah musim kemarau panjang, Tika Budiman melaporkan.
16: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
17: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
16: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian. harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron-videotron di pusat-pusat di titik kota.
18: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
16: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
16: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
19: Ada berapa selisihnya?
16: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
17: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
20: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
21: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh Mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
20: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
22: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
20: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Raden Ayu Lasminingrat. Seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sakola keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melakukan mobilisasi armada di sejumlah titik untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
5: Kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang menjadi perhatian serius pemerintah daerah Biak Numfor dengan melakukan mobilisasi armada. Hal itu dikatakan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansembra usai pimpin rapat koordinasi pada Sabtu lalu. Bupati Markus Mansenimbra mengatakan, upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim terjadi dan tercatat sebaran api di sejumlah areal di Kabupaten Biak Numfor. Bupati selanjutnya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan atau melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
6: Sebaran api kembali lagi terjadi di beberapa titik. Ya, hampir juga yang kemarin seperti di Yendidori, sekitar Wapoga, dan sampai ke arah Puskesmas itu kembali lagi terjadi. Kemudian sama juga ada snowsen di titik yang sama, ya kita kembali harus lakukan penanganan. Tetapi juga masyarakat harus bijak untuk tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran, bahkan melakukan aktivitas yang bisa memicu sebaran api, seperti membuang putu rokok, atau hanya tindakan sesat untuk menyalakan api tanpa memperhatikan dampak dari apa yang dilakukan. Ya sebenarnya ini bukan kita di Biak saja, tetapi di Papua, di beberapa daerah juga, karena ini El Nino ini kan sudah menyebabkan kemana-mana. Saya berharap juga masyarakat bijak-bijak untuk menanggapi situasi yang ada. Jangan sampai menganggap pemerintah daerah dan juga berbagai institusi yang ada, baik ini Polri, ini berdiam diri. Kami tidak berdiam diri. Tetapi kami juga meminta masyarakat juga harus bijak.
5: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor Lotien Sene menambahkan, secara operasional sejak 2 pekan lalu pihaknya dan lembaga lainnya melakukan antisipasi penanganan cuaca ekstrim. Dan melalui rapat koordinasi yang telah dilakukan, telah ditetapkan sejumlah zona untuk penempatan armada, baik kendaraan water cannon milik Polres Biak Numfor dan Brimob maupun damkar dari BPBD Kodim 1908 Biak Numfor dan juga milik TNI AU dan TNI AL.
7: Zona-zona yang sudah ditentukan adalah zona yang didori menjadi tugas damkar atau water cannonnya polisi, kemudian Brimob dia ada di bagian atas dari Darfur sampai dengan sekitarnya, kemudian Biak Timur itu BPBD dan Kodim untuk pemeliharaan itu. Nanti kita ikut sertakan dengan yang dari TNI AU dan TNI AL untuk bisa menyampaikan siap siaganya, dan pastinya bahwa pemerintah daerah melalui bupati telah memberikan dukungan untuk tangki-tangki air yang bisa selalu menyuplai airnya, dan itu akan stay di depan kantor bupati supaya setiap kali ada kebakaran, karena mobil-mobil damkar ini akan ada di titik-titik atau zona-zona yang tadi ditentukan, ada api itu mobil suplai air ini langsung menuju ke tempat di mana ada api atau di tempat di mana stay-nya mobil damkar. Nah, itu yang menjadi harapan kita.
5: Terkait hal itu, Bupati Biak Numfor telah mengeluarkan instruksi bupati tentang pencegahan akibat kondisi cuaca kering. Dari Biak Papua, kepenonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bidang Perempuan dan Keluarga BPK PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Ria Tatontos melaporkan.
8: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Muslih menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
9: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita, ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif, karena apa yang kita lakukan hari ini saya yakin memberi ruang untuk membangun kesehatan mental, ya, membangun inisiatif, adaptif terhadap perkembangan lingkungan, ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
8: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
10: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya ke depannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin ke depannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
8: Sakia berharap BPK-PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua kepala negeri mendorong perlindungan hukum terhadap komoditas buah sukun dari negeri tengah Maluku Tengah dan juga negeri Latu Halat Kota Ambon. Sarya Sangaji melaporkan selengkapnya.
11: Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Toharea dan pejabat negeri Latu Halat Jemile Katompesi menemui kepala kantor wilayah Kekanil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tengah-Tengah dan Latu Halat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut.
12: Kali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Diseminasi ini yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya.
11: Diakui Saiful Sahri, Kementerian Hukum Maluku menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok tani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis, sekaligus akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan. Sahira Sangaji melaporkan.
4: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari kawasan timur Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pemulihan hunian menjadi strategi pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam memulihkan warga terdampak bencana dan konflik. Irina Hari Cahyani melaporkan selengkapnya.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan, pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program relokasi rumah korban terdampak bencana alam konflik sosial dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Desa Rumadian. Dalam kesempatan itu, Taher mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
5: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kibesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai, puji Tuhan, rumahnya sudah ditempati. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, kecil barat. Terjadi juga di Danar. Itu musibah sosial.
4: Taher mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Ohoiren, Kecamatan Kekecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain di Debut, Taher juga menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Weduar, OHL, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lahan terbatas di dalam lapas tidak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif melalui budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
6: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman, ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung astacita Presiden Prabowo.
7: Lapas kelas 2B Sleman atau Lapas Cebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brengang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cebongan Cebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
8: Setiap hari panen itu, karena berbeda-beda dengan namanya, apa variannya ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat. Jadinya setiap harinya panen tidak melulu satu item kangkung aja, iya. Kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu berkelakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman. Kita ambil-ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini. Paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah. Karena resiko juga kan, kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau mungkin.
7: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
6: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
7: Melalui budidaya pangan, Lapas Cebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.

0: Kementerian PPPA menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Pos SAPA akan memperkuat perlindungan, informasi, dan pendampingan bagi perempuan serta anak selama masa pemulihan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Krumutan, Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Krumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebab kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
4: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
5: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Krumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
3: Selain di Krumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan juga obat-obatan ke kabupaten/kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asto Yovani melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Krumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
7: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
6: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
8: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
10: Belum, takut mahal.
9: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
10: Gratis? Serius?
9: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
10: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
11: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
12: Profil Pahlawan Indonesia.
13: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mauk, Banten.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ketegangan antara Turki dan Israel dilaporkan semakin meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPB sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan juga dalam keadaan darurat. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah Turki meminta Interpol menerbitkan red notice atau peringatan penahanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menyusul serangan Israel di Suriah, ketegangan justru turut dipicu juga oleh serangan Israel ke pangkalan militer Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Dari dunia olahraga, KONI Pusat mendorong regenerasi atlet bowling melalui pembinaan usia dini untuk meraih prestasi internasional. Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat, Suwarno, menilai kejuaraan junior tingkat Asia menjadi momentum untuk mengasah kemampuan mental bertanding serta membangun karakter atlet.

0: Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Bulog yang menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang distribusi bantuannya dipercepat ke BNPB ke wilayah terdampak bencana. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu oleh asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, beran beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan G. Obos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan G. Obos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan G. Obos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Cuaca panas, angin kencang, gambut yang dalam, dan minimnya sumber air menjadi kendala utama pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah wilayah di Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau, seperti di Kabupaten Pelalawan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M.E.D. Afrizal, mengatakan penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang panas dan angin kencang membuat api lebih cepat meluas. Selain itu, material yang terbakar berupa semak belukar dan gambut yang cukup dalam, ditambah keterbatasan sumber air turut menyulitkan proses pemadaman. M.E.D. Afrizal menjelaskan petugas di lapangan harus menunggu sumber air kembali terisi setelah digunakan untuk pemadaman. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD Damkar Riau berupaya membuat kanal sebagai sumber air sekaligus untuk membantu pembasahan lahan.
11: Pertama, memang situasi dan kondisi di lapangan cuaca cukup panas. Kemudian angin yang sering menjadi kendala kita untuk api. Kecepatan meluas api itu dengan kemampuan tindakan kita itu tidak sebanding, jadi lebih cepat angin untuk meluas apinya. Kemudian kondisi di sana karena itu banyak bahan bakar potensial, jadi bahan bakar potensial semak belukar, pohon-pohonan dan gambut yang cukup dalam.
12: ditambah lagi dengan kondisi sumber air yang minim.
10: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menuturkan Riau masih mampu mengendalikan karhutla meski sejumlah peralatan waterbombing juga diperbantukan untuk penanganan kebakaran di Kalimantan. Menurut PLT Gubernur, pemadaman melalui udara juga menghadapi kendala karena kebakaran terjadi di kawasan hutan alami dan bergambut. Vegetasi yang lebat membuat air dari waterbombing tidak selalu langsung mencapai titik api.
12: Ini tadi disampaikan Pak Kasat ya, ini hutan belukar besar. Ini kan bergambut, ya, hutan alami. Kita pakai waterbombing, pakai siram dari atas, susah. Kenapa ditutup dengan daun-daunan? Nah, kalau di hutan bebas kan bisa, prup, bisa tersiram. Ini nyangkut semua di pohon-pohonan. Jadi berhenti, jadi air pun sebanyak pun.
10: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan pemerintah provinsi terus mengerahkan seluruh kekuatan ke lapangan dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, serta masyarakat juga dihimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terdesak, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kemendikdasmen menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan dan sebagian lainnya makan terpenuhi tetapi tidak bergizi. Rini Hairani melaporkan.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
14: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
13: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
15: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
13: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
5: Sebenarnya tidak impor lagi ya, Pak, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
18: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University, Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ermi Najin melaporkan.
19: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University, Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Western Sydney University akan terlibat dalam pendampingan UMKM, kesehatan, transportasi hingga pengembangan tata kelola perkotaan. Menurut Wali Kota Eri, Western Sydney University menjadi kampus luar negeri pertama yang beroperasi di Surabaya dan turun langsung mendampingi masyarakat.
20: Kampus yang kerjasama dengan pemerintah kota, kolaborasi. Ada banyak hal terkait UMKM, setelah itu SITS dan lain banyak hal. Dan dari pembicaraan tadi, saya juga ingin menaikkan kemampuan teman-teman dengan kursus singkat apa dimungkinkan, kursus singkat yang ada di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan bisa, sehingga ini bisa kita lakukan kerjasama yang lebih dari ini. Yang kedua, tadi Pak Konjen juga sudah menyampaikan, saya ingin ada kota yang bisa kerjasama dengan Australia. Tadi Pak Konjen menyampaikan Darwin selain tadi dengan kampus. Jadi ada dua hal ini yang membahagiakan untuk Kota Surabaya. Insya Allah dengan MOU dengan kampus ini akan bisa membawa kebaikan buat Kota Surabaya dan masyarakat Surabaya.
19: Sementara itu, Provost Western Sydney University Deborah Sweeney menyambut baik penguatan kemitraan dengan pemerintah Kota Surabaya. Ia menyebut Surabaya telah menjadi rumah bagi Western Sydney University di Indonesia sejak kampus tersebut hadir.
21: So we are very privileged to have signed an MOU with the mayor and with the city of Surabaya. We have been, Western Sydney University has now been in Surabaya for 3 years. We are home here. This is our Indonesian home. And we are very pleased now that our students are studying both undergraduate, postgraduate degrees in business and IT for us to be able to work in deep partnership.
19: Deborah menambahkan, WSU ingin membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu fokusnya adalah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha. Ia menambahkan, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya menjadi awal implementasi berbagai program kolaborasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tuhan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita yang pertama mengenai optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan, Sumatera, dan juga daerah lainnya. Kemudian kita bahas juga nanti jual-beli kursi mahasiswa baru UNSUD lewat jalur mandiri yang beritanya memang sudah kita dengarkan sebelumnya ya, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan beberapa tersangka dalam dugaan kasus gratifikasi dan juga ada dugaan pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Kita bahas lebih lanjut apakah ini memang perlu ditinjau kembali jalur mandiri ini ya, karena ini bukan kasus pertama dari catatan yang sudah kami miliki. Paling tidak ini kasus yang ketiga yang terjadi, adanya penyelewengan untuk jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini. Anda juga nanti bisa memberikan komentar mengenai Kemenkes mengerahkan 314 tenaga medis ke wilayah terdampak karhutlah. Nah, kita pantau juga nanti bagaimana penanganan terkini bencana yang terjadi di NTT pasca bencana ya, seperti penyaluran bantuan, penanganan para korban, dan juga lain sebagainya. Kita hadirkan juga nanti bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Jadi berdasarkan data pemantauan terbaru yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tercatat sebanyak 11.625 titik panas hotspot di seluruh Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan per 24 Agustus 2026. Lonjakan titik panas ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino yang kuat yang melanda sejumlah wilayah. Nah, operasi modifikasi cuaca OMC atau teknologi hujan buatan menjadi instrumen udara andalan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan BMKG untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Nanti kita pantau juga bagaimana operasi modifikasi cuaca dan juga hotspot atau titik panas yang ada di sejumlah lokasi di Sumatera, Kalimantan, dan juga beberapa daerah lainnya. Sementara itu, kalau untuk perkembangan terkini, bencana yang terjadi di NTT, jadi berdasarkan data yang sudah kami himpun juga ya, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per hari ini tercatat jumlah korban yang meninggal saat ini meningkat menjadi 91 orang. Korban kebanyakan berada di Kabupaten Manggarai 32 orang, kemudian Manggarai Timur 31 orang, dan Nagekeo ada 14 orang. Sementara korban luka mencapai 1.286 orang, termasuk ratusan korban mengalami luka berat yang dirawat di Faskes Darurat. Warga yang mengungsi tercatat ada 161.084 jiwa. Baik, ada Pak Edi Solo. Pak Edi, pagi Pak.
2: Pagi Mbak Edi.
1: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
2: Selamat keluarga.
1: Ya.
2: Cuaca cerah nih.
1: Ya, silakan Pak Edi, mau komentar yang mana?
2: Semoga ya tetap kalau bisa Pak Presiden sendung osa Indonesia ini main mengurangi sakabai. Bahkan tugas Pak Presiden saya dibantu dengan baik. Ini kebakaran hutan ya gitu luar biasa sampai sekarang. Semoga cepat dan padam. Ini bencana di NTT apa semua hendang cepat ditanggulangin. Ya semoga saja ini kebakaran ada di beberapa daerah satu ya. Semoga Marudi bisa beri masukan tinggal Pak Presiden kontak 38 gubernur. Siapa tahu lah 5 menit 10 menit bisa ngurangi semuanya. Bahkan untuk ke depan apa bisa dikurangi semuanya. Jadi kalau ada musibah bencana dikit-dikit aja.
1: Ya baik, terima kasih banyak ya Pak Rudi. Ya, berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi Pak.
3: Selamat pagi, Bung Zaini.
1: Pagi, Pak Tong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Pagi ini, ya, sama dengan Kalimantan. Kayak kalau kata Pak Soan, mataharinya udah tiga. Panas, dan pagi ini kebetulan barusan anak nengok WA dari sekolah itu. Keluar surat edaran dari pemerintah Kota Pekanbaru.
1: PJJ ya, Pak ya.
3: Tidak masuk sekolah. Yeah. Jadi diliburkan karena asap. Di kota pun ada kebakaran lahan-lahan kosong itu.
1: Kebakar juga begitu ya, Pak Tong ya?
3: Iya, ada yang 2 hektar, 1 hektar, tapi yang susahnya sumber airnya agak susah.
1: Iya, lagi musim panas begitu ya, Pak Tong. Iya.
3: Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, kita kembali ke diri kita pribadi masing-masing, bagai jangan kadang-kadang ada di lingkungan tetangga yang dilarang membakar, tetap aja sampah dibakar yeah. juga. Kami ada tetangga kami, oknum tetangga, asal sore kadang membakar. Mau dikasih tahu hubungan kita dengan tetangga itu sangat baik. Jadi ya susah jadinya kan. Misalnya yang harus mengerti itu diri pribadi kita masing-masing. Jadi jangan keluar kata-kata dari ayahanda kita, Pak Soehan dari Kalimantan sana. Mataharinya jadi tiga gitu kan. Kalau kata Pak Yanto juga yang di Kutai sana istilahnya menjadi orang baik kita di negeri kita ini sudah cukuplah kita membangun menyusul kepahlawanan-pahlawan kita sebelum kemerdekaan kan gitu.
1: Pak Tong.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak Pak Tong ya. Pagi Pak. Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini? Masih panas kah?
4: Iya, kalau pagi dingin, kalau siang panas.
1: Panas banget ya. Jadi sudah beberapa bulan tidak hujan begitu ya, Pak Wibi ya, di Makassar ya? Ya,
4: 5 bulan lagi.
1: 5 bulanan ya. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
4: Yang nomor 2 tadi itu.
1: Nomor 2. Silakan, Pak Wibi.
4: Ini kejadian yang ketiga kalinya ya?
1: Iya, betul. Ketiga kali ini, Pak.
4: Ini saya kira sulit dicegah, Bang. Kalau memang mau dicegah, waktu pertama itu, sehingga tidak merembet ke kedua, ketiga. Ini nanti ada juga jilid yang keempat ini. Keempat, kelima, seterusnya. Kalau memang mau dicegah juga memang waktu yang pertama itu. Jangan sampai maksudnya yang jilid dua. Ini sulit ketika namanya korupsi pungli itu sulit. Malah makin bertambah-tambah. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Wibi ya. Nah ini memang KPK menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, Banyumas, Jawa Tengah. OTT dilakukan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi Bu.
5: Selamat pagi
1: Bu Indra.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cirebon cerah Bu Zaini. Alhamdulillah. Secerah hati yang ingin curhat untuk nomor 1 dan nomor 2. Iya Bu Zaini. Kalau melihat karhutlah ini.
1: Ya.
5: Maaf Ibu jadi bertanya-tanya. Kalau sepanjang tahun sebelum terjadi itu, apa saja ya kerjanya? Maaf sekali, ya. Bukankah ini tugas untuk para pengawas itu mencegah karhutlah itu?
1: Ya.
5: Dan juga apa, penduduk juga kan ikut berpartisipasi. Tapi konon untuk membuka ladang mereka juga suka membakar. Apakah ini masih dilakukan? Nah kalau masih bagaimana sosialisasi untuk mencegah hal itu terjadi?
1: Yeah.
5: Bukankah itu juga tugas para pengawas kehutanan itu? Dan mengenai sumber air yang sulit didapat. Bung Rudi, maaf orang awam ini suka membaca gitu. Di gurun pasir yang paling kering sekalipun ada orang-orang yang ahli menentukan adanya sumber air. Apa ini kan suatu ilmu? Apakah ilmu itu tidak bisa diterapkan di negeri kita ini, apalagi di Kalimantan yang apa? Yang hutannya itu lebat. Yeah. Tentunya ada tersimpan sumber-sumber air yang bisa dicari sebelum terjadi karhutlah itu. Yeah. Itu masukan dari ibu angan-angan mungkin. Nah yang nomor 2 Bung Rudi itu OTT itu ya, korupsi itu memang di Kementerian Pendidikan ini dari dulu juga korupsinya paling besar. Dan kita tidak ingin bertoleransi terhadap itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa justru yang terjebak dalam tindakan korupsi itu orang-orang yang di mata publik itu orang-orang baik, Bung Rudi? Iya, Bung Zaini ya. Nah itu kayak, maaf, Nadiem Makarim. Kalau boleh Ibu sebut, itu ingin memperbaiki sistem. supaya tidak terjadi korupsi, tapi dia sendiri malah bagaimana ya, seakan terjebak dalam keadaan dia yang berbuat korupsi. Begitupun ini yang unsur ini, bukannya ibu membela, tapi di mata publik di Purwokerto ya, itu beliau itu orang baik yang menyekolahkan ratusan mahasiswa yang tidak punya apa, tidak punya uang untuk kuliah dan membangun peternakan dan sebagainya untuk kesejahteraan mereka. Tapi sekarang terjebak pada OTT itu.
1: Ya.
5: Nah, sementara tadi kan.
1: Baik, Bu Indra. Bu Indra, ada pendengar lain yang sudah ngantri juga ini, Bu ya.
5: Iya, terima
1: gantian
5: kasih.
1: Ya. Terima kasih banyak ya, Bu Indra ya. Pagi,
5: itu
1: Bu.
5: Yang ibu sampaikan, ya. Bu Zaidi. Maaf.
1: Baik, terima kasih banyak, Bu Indra. Pagi, Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi, Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Agak mendung nih pagi ini, Bang. Udan aja turun hujan.
1: Nah, mudah hujan ya, siang, Pak Yanto ya.
6: Kemarin siang gitu juga, Bang, mendung, tapi belum mau turun hujan dia. Tapi saya dengar kalau yang di beberapa kota di Balikpapan, kalau tidak salah, kemarin itu turun hujan dia sempat,
1: yeah,
6: Bang. Nah, cuma sering salah sebut, mana nih Om Rudi, mana Bang Jain. Aku kadang-kadang bingung juga. Kalau di Kalimantan Timur, Bang, ya, itu dipimpin oleh Wakil Panglima TNI.
1: Yeah.
6: Jadi Jenderal Bintang 4 sama Komandan Korps Brimob Polri. Jadi untuk penanganan karhutlah. Kita berharap kan ini apa ya, ada sinergi, kolaborasi ya, keterpaduan semua instansi, kementerian, lembaga untuk menangani apa persoalan karhutlah ini kan. Segala sumber daya yang kita miliki kita kerahkan itu, Abang ya.
1: Yeah.
6: Itu sumber daya manusia maupun peralatannya ya, personil, petugasnya, alatnya itu apa saja kan, ayatun salat, pemadam api kan. Kita mau lakukan pemadaman api baik itu di darat ataupun di udara ya kan. Ada modifikasi cuaca, waterbombing. Kita juga manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Kita berdoa, memohon hujan. Sholat istiqo ada juga di beberapa tempat dilakukan itu, Abang.
1: Yeah.
6: Mudah-mudahan aja nanti dikabulkan kan, kita berharap seperti itu. Dan juga penanganannya harus apa, terpadu, cepat ya, tepat, akurat, dan hasilnya nanti kita rasakan. Karena ini kan dampaknya sudah luar biasa. Kalau di Kaltim ini hampir sebagian besar lahannya gambut.
1: Iya, yeah, nah itu yang susah itu.
6: Iya, cikal bakal batu bara muda itu.
1: Yeah.
6: Antrasika, apa bitumen, apa itu sebutannya. Jadi kita berharap ini ya, ini sudah sampai ke negara tetangga juga, negara jiran. Dampaknya udah luar biasa. Jadi ini kalau ingat bencana karhutlah di Sumatera itu sampai triliunan rupiah itu digelontorkan, tidak sedikit-sedikit itu hanya untuk menangani persoalan karhutlah ini ya. Jadi kita berharap ya ada penegakan hukum juga, Bang, ya kan. Jangan ragu, sanksi tegas baik itu perseorangan maupun badan usaha ya kan, atau korporasi, karena ini merupakan suatu bentuk kejahatan lingkungan. Jadi law enforcement-nya harus juga dilakukan. Jangan ragu-ragu, tegas, karena masyarakat juga yang jadi korban. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih banyak, Pak Yanto. Selamat pagi.
0: Kilas Berita.
7: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong perusahaan swasta untuk memperkuat penanganan kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan sekat kanal di sekitar area konsesi perusahaan yang dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air di lahan gambut sekaligus membantu dalam proses pemadaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Udin Boyolali, pagi Pak Udin.
8: Pagi ya.
1: Pagi. Teman-teman. Waalaikumsalam. Boyolali, Pak Udin, bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Boyolali dan saya baik.
1: Baik, silakan, mau komentar yang mana?
8: Tentang gempa di NTT.
1: Oh ya, silakan komentarnya.
8: Ya, semoga diberikan kesabaran terus menerus untuk yang ditimpa musibah.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
9: Pagi.
1: Pagi Pak Upi. Bone bagaimana pagi ini?
9: Alhamdulillah, pagi ini Bone cerah.
1: Walaupun cerah cuaca ya.
9: Hawa dinginnya masih terasa sempat.
1: Oh, oke. Okay. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi?
9: komentar yang nomor satu tadi.
1: Nomor satu ya.
9: Nomor dua.
1: Silakan, Bobby.
9: Langsung saya ke nomor dua saja ya. Nomor dua begini. Artinya ini kan artinya kalau kita mau lihat artinya ada permainan di anu ya di tingkat anu ya di universitas untuk masyarakat itu untuk menempuh pendidikan. Ini kan artinya sudah memang ada anu ya ada perilaku yang kurang baik ini. Ini Pak Zaini.
1: Yeah.
9: Jadi kalau kita lihat kan memang kayak setelahnya kalau orang tuanya mahasiswa ini melakukan sebuah apa sebuah penyebab di dalam mana ya untuk masuk dengan anaknya masuk kampus jangan sampai nanti tertanam dalam diri anaknya nanti menjadi yeah. Menjadi wata-wata klub koruptor karena mereka mungkin berpikir saya masa itu dulunya menempuh pendidikan masuk di universitas untuk saya beli kursi atau bayar anu
1: yeah. Jadi merusak karakter sejak ini ya, anak-anak ya, begitu ya.
9: Iya betul yeah. Sekali ini Pak, harusnya kan di pola seperti ini kan
1: yeah.
9: Artinya kan apalagi kan sekarang pemerintah menggenjarkan sekolah rakyat jangan sampai nanti banyak artinya anak-anak kita luar sekolah rakyat mau sekolah di apa menempuh pendidikannya di perguruan tinggi terhalang biaya karena mereka kalah saing dengan anu
1: selain yeah.
9: Kalah saing dengan
1: yang punya duit
9: yang punya duit di sini anu pas ini.
1: Baik, Pak Obi.
9: Ya semua komentar tentang hal ini yeah. Tentang masalah anu ya Kemenkes anu ya Kemenkes ini kayaknya tidak anu mungkin dari anu Kementerian Kesehatan ini tidak ada tidurnya mungkin karena di mana lagi
1: yeah.
9: bencana di NTT belum selesai ada lagi
1: Karutlah.
9: Beberapa daerah yeah. Karutlah jadi mereka harus
1: okay. Ya,
9: berjibaku untuk menggerakkan seluruh anunya
1: tugasnya ya. Oke, baik Pak Opi. Pak Opi terima kasih banyak ya Pak Opi ya gantian ya. Pagi ya Pak Opi. Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan pagi, Pak.
10: Selamat pagi teman-teman.
1: Pak Sowan.
10: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Samarinda bagaimana, Pak?
10: Panas menggelegar. Asapnya luar biasa ini.
1: Makin pekat begitu, Pak, sekarang.
10: Iya, kalah sinar matahari. Itu ya saya anu tuh luar biasa, tapi ya kita mesti bagaimana orang ya. Dia ada di alam bebas, kita mau bilang apa, mau kita tiup-tiup dia enggak mau pergi.
1: Ya.
10: Itu kan bahkan sudah masuk dalam rumah ya asap ini. Jadi ini bukan politik ya, saya bilang asap ini ya, bukan ya, saya ini fakta, bukan politik ini. Jadi asapnya sudah masuk dalam rumah, kaki itu sebentar saja hitam Pak Anu, Pak yeah. Jaini. Itu, padahal dipel terus. Saya kan memang pekerjaan saya ngepel ya di rumah, jadi kalau enggak ngepel saya dipukuli pakai linggis saya. Pak Jaini yang nomor dua itu yeah. Ya saya. Saya betul-betul prihatin dengan dunia pendidikan sekarang ini. Karena bagaimanapun juga ya Pak Jaini ya, kan pendidikan itu input, proses, output, outcome, dampak.
1: Ya.
10: Nah itu kan itu pendidikan. Tapi apakah sebenarnya mereka-mereka yang pengambil-pengambil keputusan dalam bahasa kami di Kalimantan Timur itu decision maker-nya itu benar-benar enggak melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil itu sudah benar enggak tepat begitu. Jadi kadang-kadang kita jadi tidak paham ya
1: yeah.
10: Dengan di zaman sekarang ini dia tahu. Ada kan manusia itu dia tahu. Tapi dia enggak tahu kalau dia tahu. Ada dia tahu dia enggak tahu, tapi
1: yeah.
10: dia enggak tahu kalau dia enggak tahu gitu loh. Ini kan parah orang-orang seperti ini. Sekarang kalau misalnya dunia pendidikan sudah tercemari dengan seperti ini, apa yang kita harapkan kira-kira dari outputnya nanti?
1: Yeah.
10: Apa yang kita harapkan kira-kira dampaknya nanti? Nah, seperti yang kita lihat sekarang, keadaan-keadaan pejabat sekarang, itu kan karena akibat daripada pendidikan yang betul-betul tidak profesional. Mengolahnya tidak profesional, memulainya juga tidak profesional. Tapi ketika kita memberikan satu masukan-masukan yang konstruktif untuk mereka-mereka dalam mengambil keputusan, mereka merasa dirinya, kau tuh tahu apa yeah. gitu loh. Nah itulah, jadi kita mengharapkan saya tidak mengharapkan ini mudah-mudahan terakhir. Kalau kita katakan selalu kalau korupsi, mudah-mudahan ini yang terakhir adalah tidak ada lagi. Tapi faktanya kan begitu. Karena mereka-mereka yang sakit. Kalau saya kira sakit. Terima kasih
1: Pak Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi KPK juga menyayangkan dugaan korupsi di sektor pendidikan ini karena dapat berpengaruh besar terhadap penanaman nilai dan karakter dari para generasi muda kita, terlebih dugaan korupsi terjadi pada saat proses awal penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri seperti ini. Ada Pak Klip di Minahasa Selatan ya. Pak Klip, pagi.
11: Selamat pagi. Bung Saini.
1: Minsel, bagaimana kabarnya begini?
11: Cerah, belum pernah turun hujan sampai sekarang gitu.
1: Mudah-mudahan hujan lah ya, Pak.
11: Tuhan, alhamdulillah tidak ada dampak gitu.
1: Baik, silakan Pak Klip.
11: Juga sama Kalimantan juga ya.
1: Ya.
11: Saya coba komentar itu nomor 2 ya.
1: Iya.
11: Pertama, itu kan merusak lembaga atau institusi pendidikan ya. Pendidikan lah di Indonesia kan.
1: Ya.
11: Kalau dibilang itu ketiga kali, itu karena mungkin ketahuan, kedapatan. Jadi dibilang viralnya itu kan ketiga. Pas paling ada yang lain-lain kan, pasti ya. Ketahuan juga kan. Begini, seharusnya begini. Dari pemerintah atau dari kementerian, mau warning ketika sudah ada membuka formasi atau kan udah ada apa penerimaan mahasiswa baru kan.
1: Yeah.
11: Jauh-jauh hari itu sudah di-warning, diberikan peringatan keras. Siapapun di institusi pendidikan yang akan melaksanakan rekrutmen begitu kan, apa itu kan penerimaan. Tapi ketika melakukan hal-hal seperti harus diberikan apa tegas begitu kan?
1: Yeah.
11: Seperti pemecatan atau pokoknya efek jera lah. Jadi jauh-jauh bulan bahkan tahun sudah diberi peringatan keras kepada para panitia pokoknya di institusi di lembaga pendidikan tinggi begitu kan, di universitas seperti sekarang kan ada apa begitu kan penerimaan tapi kan meminta uang begitu kan, itu kan korupsi. Jadi jauh-jauh hari ini kan sudah ketiga kali bahkan mungkin sudah lebih, tapi kenapa kok pemerintah begitu jebol terus begitu kan? Yang jadi korban itu kan calon-calon mahasiswa, bahkan orang tua juga kan. Bahkan yang dapat itu orang-orang yang di bawah, justru mereka yang dapat. Dalam artian begini, sekarang kan mencari orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas. Tapi kalau hanya menggunakan uang, ya outputnya itu pasti abal-abal gitu kan. Jadi tolonglah pemerintah itu dalam hal ini. Mau bilang dari kementerian juga, kadangkala orang-orang menteri juga, maaf ya, ada yang gitu kan? Jadi kita mau cari di mana gitu?
1: Baik, Pak
11: Klip. Masyarakat itu mau kemana? Jadi tolonglah harus dibenahi sistem, betul-betul harus tegas dan hukum di negara kita harus lebih tegas.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Klip ya.
11: Itu saja. Terima
1: kasih. Pak Klip. Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, pagi Pak.
12: Pagi Bang.
1: Pagi Pak Ronald. Padang bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
12: Padang dapat asap kiriman kayaknya ini.
1: Oh begitu. Sudah terasa juga begitu ya kabut asap ya di Padang ya?
12: Udah mulai kelihatan. Mulai berbau dikit-dikit lah.
1: Mau komentar yang mana Pak Ronald?
12: Mengenai Karhutla ini Bang.
1: Karhutla, silakan Pak Ronald.
12: Ini tentang pengawasannya kayaknya nih Bang. Karena luas hutan Indonesia ini belum sesuai dengan personil yang ada kayaknya. Jadi kayak gini lah. Ini kan fenomena tahunan kan Bang. Kalau tiap-tiap musim kemarau. Terus yang kedua ini mengenai Universitas Sudirman ini ya, Pak?
1: Iya, yang OTT ya.
12: Iya, ini dosen aja udah mulai korupsi, apalagi mahasiswanya udah jadi pejabat nanti. Gimana ini mengatasinya? Nah, itu aja, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Pak Ronald ya. Nah, ini memang kalau dari catatan yang sudah ada, kasus diunsut adalah yang ketiga ya, yang terjadi dalam kasus dugaan suap dan pemerasan di Universitas Jenderal Sudirman ini adalah yang ketiga yang tercatat. Yang pertama kalau kita ingat ya, kasus korupsi uang pangkal Universitas Udayana, UNUT. Kemudian juga ada kasus mengenai suap yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung Unila. Ini juga dalam rangka penerimaan mahasiswa baru juga. Dan terakhir adalah yang diunsut ya. Nanti kita bahas lebih lanjut apakah memang jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru ini perlu ditinjau ulang atau seperti apa. Evaluasinya, pengawasannya juga ke depan harus bagaimana. Nanti kita hadirkan narasumber terkait. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita